0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Sekarang coba kita lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha. Dijelaskan bahwa Aisyah sedang puasa. Aisyah radhiyallahu anha sedang puasa. Lalu ja'a miskin, datang orang miskin ke Aisyah. Fasa'alaha wa hiya shaimah. Lalu orang miskin itu minta sesuatu, dan sekali lagi Aisyah waktu itu sedang puasa. Wa laysa fi baitiha illa raqif, dan di rumahnya enggak ada kecuali roti kering, enggak ada. Enggak ada yang lain. Jadi enggak ada apa-apa. Enggak ada kurma, enggak ada daging, enggak segala macam, bahkan enggak ada indomie, enggak ada mie goreng, enggak ada, semua enggak ada. Enggak ada cilok, enggak ada segala macam. Yang ada roti kering. Faqalat li maulah laha, a'tihi iya. Kata Aisyah, kasih roti kering itu. Maka disampaikan ke Aisyah, wahai Aisyah, laisa laki ma tuftirina alaih. Kalau bikin ini dikasih, engkau enggak punya makanan berbuka nanti kalau berbuka puasa. Jadi kalau maghrib nanti enggak ada makanan yang kita makan. Ini satu-satunya makanan. Jangan dikasih. Kalau dikasih, kita enggak punya makanan buat buka. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? A'tihi iyyah. Kasih dia makanan yang kita punya tersebut. Lihat, dan kita tahu Aisyah radhiyallahu taala ahlul ilm, hadirin, ulama nya sahabat, alimah, nama-nama besar itu berguru dengan beliau, sebutnya Sa'id bin Musayyib rahimahullah, orang paling faqih di masa tabi'in, al-imam Sa'id bin Musayyib, al-imam Masruq yang juga muridnya Ibnu Mas'ud, itu juga berguru dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Banyak sekali nama-nama besar berguru dengan Aisyah. Lihat, kasih. Enggak ada makanan, kasih. Hadirin yang Allah muliakan. Akhirnya dituruti. Aisyah minta, enggak ada yang bisa tolong, kasih. Lihat bagaimana mereka semangat dalam it'amu ta'am, kasih. Lalu dikasihlah. Qalat falamma amsayna ahdalana ahlu baitin. Ketika sore, tiba-tiba ada orang yang datang dan ngasih sesuatu kepada kita. Dan orang ini gak pernah ngasih sebelumnya. Dia gak pernah. Nah, tiba-tiba sore itu datang ngasih kambing. Masya Allah. Kasih kambing. Lalu Aisyah panggil saya. Fada'atni Aisyah, Ummul Mukminin dipanggil. Kata Aisyah, pas maghrib, kuli min hadza, makanlah makanan ini. Ini lebih baik daripada yang kita kasih tadi. Itu antum harus yakin. Kalau antum kasih, Allah akan kasih lebih baik. Ima, kalau enggak di dunia, di akhirat, atau dua-duanya. Dan Allah Maha Besar. Ini praktek langsung. Ini udah bukan teori-teori lagi. Ini praktek dari Ibnu Umar, ini praktek dari Aisyah, dan ini praktek dari ulama-ulama kita. Itu penting. Dan jangan sampai kita punya sifat pelit. Jangan pernah kita punya sifat pelit, hadirin. Punya sifat pelit. Makanya Al-Imam Al-Mufli meriwayatkan ucapan para ulama dalam adab syar'iyah, la tuzawwij al-bakhil wa la tu'amilhu ma aqbaha al-qari an yakuna bakhila. Jangan nikahkan putrimu dengan laki-laki yang pelit. Dan jangan berinteraksi sama orang pelit.

Jadi jangan nikahkan putri kita sama orang pelit. Catat nih baik, ini nasihat ulama. Itu ini orang royal apa enggak gitu. Bukan berlebih-lebihan ya enggak. Ini pelit enggak nih laki-laki, kalau pelit jangan. Akhwat juga begitu, cek kalau ada calon suami pelit enggak nih orang gitu. Ini kata para ulama kita, bisa dicek dalam adab syariah. Capek sama orang pelit tuh. Dan betapa buruknya seorang qori kalau dia pelit. Seorang muslim aja gak boleh pelit, apalagi penuntut ilmu. Gak boleh pelit. Gak boleh pelit. Apalagi orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi SAW, gak boleh. Makanya Asy-Sya'bi sampai mengatakan rahimahullah Asy-Sya'bi, la adri ayyuhuma ab'ad ghauran fi nari jahannam, al-bukhal aw al-kadzib. Aku enggak tahu siapa di antara dua pihak ini yang paling jauh tempat pengazabannya di dalam api neraka. Apakah pelit atau bohong? Gitu. Sampai begitu lama bilang.

seorang ulama yang Hubeish At-Taqafi Al-Faqih itu boleh menyampaikan, aku pernah duduk bersama Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya, Imam Yahya bin Ma'in, ini nama-nama besar, Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, Yahya bin Ma'in, wannasu mutawafiruna, dan pada saat itu manusia tuh ngumpul, manusia, dan manusia di zaman itu bukan orang sembarangan, ada ulama-ulama, penuntut ilmu, orang-orang soleh. Lalu apa kata mereka? Fa'ajma'u, maka mereka berkonsensus, mereka berijma', mereka sepakat. Annahum la ya'rifuna rajulan salihan bakhila. Mereka tidak pernah mengenal, tidak pernah ketemu sama satupun orang soleh yang pelit. Gak ada. Gak ada satupun orang soleh yang pelit. Nggak ada. Itu ijma'nya ulama yang lagi ngumpul pada saat itu, ada Imam Ahmad, ada Imam Yahya bin Ma'in, ada Hubeish Al-Taqafi dan para ulama lain. Nggak ada satupun orang yang soleh pelit, nggak ada. Begitu pelit berarti nggak soleh, udah gitu aja. Kita pelit berarti kita nggak soleh. Itu kata mereka. Oleh karena itu hadirin, jangan pelit-pelit, dan itu konsekuensi iman. Emang manusia tuh itu wuyuhibbunal mala hubban jamma, manusia tuh emang suka dengan harta tuh hubban jamma, dalam surat Al-Fajr cintanya tuh luar biasa, dan ini pembuktian Anda lebih suka mana. Apakah janji Allah ayul islami khair, Islam yang terbaik loh, yang ditawarkan Nabi SAW, Islam terbaik, masa gak tertarik juga? Nabi SAW gak mengatakan pahalanya 5 kali lipat atau 10 kali lipat atau 20 kali lipat. Nabi SAW mengatakan Islam yang terbaik. Hal itu udah gak menggugah kita ya, memang bermasalah iman kita hadir. Karena ada banyak contoh dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi oleh karena itu sekali lagi, adab dalam dunia ilmu, bayangkan adab dalam dunia ilmu harus it'amu ta'am, gitu. Suka ngasih, kasih makan. Makanya, dan mulai dari yang terdekat hadirin. Kita harus kasih makan istri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Baru nanti terus kirim makanan baru. Oh, ini hal yang penting kita camkan, dan gak akan berkurang, akan diberkahi. Itu tadi Aisyah, ingat Aisyah tadi langsung kambing. Tapi antum jangan ngasih roti karena berharap nanti sore dapat

0: Kambing jangan, itu cari dunia. Kalau ikhlas aja, tenang aja, yakin. Allah ganti, dan ini ngelatih mental. Ilmu itu akan membawa antum di level yang lebih tinggi. Jadi teladan, sekali lagi. Jadi tokoh, sesuai dengan skop kita masing-masing. Teladan di rumah tangga, keluarga, keluarga besar, lingkungan RT. Gak bisa orang pelit, pelit jadi teladan, gak bisa. Makanya harus punya sifat itu tadi, karom. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: jawab.
1: Mohon diartikan, dijelaskan arti sabar secara bahasa dan istilah. Oh tadi belum ya? Taib, sabar secara bahasa artinya habsun nafsi, menahan diri. Jadi ketika kita memperoleh musibah, tahan diri kita. Menahan diri dari apa? Dari ucapan, perbuatan yang terlarang diucapkan dan dilakukan ketika memperoleh musibah. Contohnya umpamanya meneriakan kecelakaan. Aduh celaka kalau begini. Itu ada yang mengaminkan dari kalangan para malaikat. Nanti kita benar-benar celaka. Atau mengucapkan ketidakridhoan kepada takdir Allah. Ya Allah kenapa engkau begini-gini amat ke aku teh gitu ya. Menahan juga tangan, kaki, dan anggota badannya dari hal yang terlarang seperti gogoleran, lolongseran, jejeritan, atau menjambak rambut sendiri, memukul-mukul benda di sekelilingnya, ngebanting-banting barang-barang yang ada di sekitarnya, merobek-robek, mencakar-cakar, menampar-nampar pipi sendiri, maka tidak boleh ya. Makanya dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Uddatus Sabirin tentang makna sabar secara istilah, as-sabru habsun nafsi anil jaz'i wal lisan anit tashakki wal jawari an latfil khudud wa syaqqi thiyab wa nahwihima. Kata Imam Ibnu Qayyim, sabar itu menahan diri, menahan jiwa dari mengeluh, dari ketidakridhaan, menahan lisan dari ucapan-ucapan yang terlarang, menahan anggota badan dari menampar-nampar pipi sendiri, mengoyak-ngoyak pakaian sendiri dan yang sejenisnya ya. Itulah makna sabar baik secara bahasa ataupun secara istilah.

0: Bapak Ilmu Nahu, Abul Aswad Ad-Duali. Abul Aswad Ad-Duali adalah seorang perumus ilmu Nahu, sebuah ilmu gramatika bahasa Arab yang mengkaji tentang bunyi harokat akhir suatu kalimat, apakah dhammah, fathah, kasroh, atau sukun. Abul Aswad lahir di masa jahiliyah dan memeluk Islam di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ia tidak berjumpa dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia merupakan sahabat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan berada di pihaknya saat perang Siffin. Abul Aswad Ad-Duali adalah sosok yang populer. Ia seorang tabi'in, seorang yang faqih, ahli syair, dan ahli bahasa Arab. Termasuk seseorang yang bagus visinya dan cerdas pemikirannya. Selain itu, ia juga piawai dalam menunggang kuda. Dialah peletak dasar ilmu Nahwu, dan menurut pendapat yang paling masyhur, dialah yang memberi titik pada huruf-huruf hijaiyah pada mushaf Al-Quran. Nasab dan kelahirannya. Dia adalah Abul Aswad. Namanya Zalim bin Amr bin Sufyan bin Jandal Ad-Duali Al-Kinani Al-Bashri. Ibunya bernama Tuwailah dari Bani Abduddar bin Qusay. Abul Aswad lahir di masa jahiliyah, kemudian memeluk Islam di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah tokoh besar di masa tabi'in, bersahabat dengan Ali bin Abi Thalib dan berada di pihaknya saat terjadi perang Siffin. Kehidupannya, Abul Aswad Ad-Duali tinggal di Basrah di masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan memerintah wilayah tersebut di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menggantikan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jabatan tersebut senantiasa ia pegang hingga wafatnya Ali bin Abi Thalib. Saat Muawiyah memegang tumpuk kekuasaan, Abul Aswad menemuinya dan Muawiyah pun memuliakannya. Az-Zarkali. Bapak ilmu Nahwu. Orang pertama yang merumuskan ilmu Nahwu adalah Abul Aswad Ad-Duali. Terdapat banyak versi tentang sebab perumusan ilmu Nahwu. Ada yang mengatakan, Abul Aswad menemui Abdullah bin Abbas. Ia berkata, aku melihat lisan-lisannya orang Arab sudah rusak gramatikanya. Aku ingin merumuskan sesuatu untuk mereka. Sesuatu yang meluruskan kembali lisan-lisan mereka. Ibnu Abbas menanggapi, mungkin yang kau maksud adalah Nahwu. Ya, itu benar. Buatlah rumusan dengan merujuk ke surat Yusuf, Al-Kifti. Ada juga yang mengatakan, salah seorang anak perempuannya berkata, ya abati, ma ahsanus sama'i. Kata ahsan, harokat terakhirnya dhammah. Dan kata sama', harokat terakhirnya kasrah. Anak tersebut ingin mengatakan, hai ayah, alangkah indahnya langit. Tapi karena bunyi harokat akhirnya salah, maka artinya menjadi, apakah yang paling indah di langit? Sehingga Abul Aswad menjawabnya, bintangnya nak. Anaknya berkata, yang ku maksud bukan bertanya sesuatu yang paling indah, tapi aku takjub dengan betapa indahnya langit. Abul Aswad berkata, kalau begitu katakanlah, ma ahsanas sama'u, alangkah indahnya langit. Sejak itu, ia menaruh perhatian besar dengan ilmu Nahwu. Ada yang bertanya kepadanya, dari mana kau memperoleh ilmu Nahwu ini? Ia menjawab, aku belajar kaidah-kaidahnya kepada Ali bin Abi Thalib. At-Tayyib ba Mukhramah. Dengan demikian, ilmu Nahwu sangat membantu orang-orang non-Arab dalam membaca teks Arab, terutama teks Arab gundul. Dengan benarnya harokat, seseorang bisa memahami teks Arab dengan pemahaman yang benar. Jika memahami teks dengan benar saja tidak mampu, maka bagaimana bisa akan mendapat kesimpulan dan pemahaman yang benar dari suatu teks? Inilah jasa besar Abul Aswad Ad-Duali kepada umat ini. Wafatnya. Abul Aswad Ad-Duali wafat di Basrah pada tahun 69 Hijriah atau bertepatan dengan 688 Masehi. Ia terserang wabah taun. Saat itu usianya 80 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa ia wafat di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Dan kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz dimulai pada bulan Safar tahun 99 Hijriah hingga Rajab tahun 101 Hijriah. Ibnu Khalqan. Demikian Allahu a'lam.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Ustaz, ini ada kasus yang belakangan ramai Ustaz, kaitannya dengan anak angkat. Sebenarnya di dalam Islam itu gimana Ustaz, aturan anak angkat? Apakah di zaman Rasul atau zaman sahabat sudah ada praktek seseorang itu mengangkat anak? Nah, ini aturannya gimana Ustaz dalam Islam?
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau berbicara mengenai waktu, kapan keberadaan anak angkat itu ada dalam kegiatan masyarakat, keberadaan anak angkat sudah ada sejak zaman jahiliyah, sebelum Islam diutus. Bahkan ada satu fenomena tentang anak angkat yang itu pernah dialami di zaman Rasulullah SAW sebelum beliau diutus, yaitu Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha sebenarnya adalah budaknya Khadijah, kemudian dibebaskan oleh Khadijah dengan syarat kamu harus melayani suamiku. Akhirnya diambil oleh Nabi SAW sebagai anak angkat, sampai dikenal dengan sebutan Zaid bin Muhammad, sehingga nama ayahnya diganti dengan nama Nabi SAW. Kemudian ketika Islam datang, praktek seperti ini dilarang oleh Allah Ta'ala. Lalu turun firman Allah di surat Al-Ahzab. Allah Ta'ala mengatakan, "Wa ma ja'ala ad'iyakum abna'akum." Allah tidak menjadikan anak angkat kalian sebagaimana anak kandung kalian. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa anak angkat ada dua makna ya. Yang pertama, anak angkat sampai pada tingkatan ganti nasab. Sehingga yang seharusnya A bin B, tapi karena A ini diangkat oleh Z sebagai anaknya, maka kemudian diganti dengan A bin Z atau A bin X, padahal aslinya A bin B. Nah, praktek seperti ini dilarang dalam Islam, karena sampai mengubah nasab itu pelanggaran besar. Yang kedua, anak angkat dalam arti sebatas pengasuhan, sehingga seorang mengasuh anak orang lain tapi tidak sampai mengubah nasab. Nasabnya tetap dinasabkan ke bapaknya, hanya saja dia tinggal bersama dengan orang tua asuhnya dan mereka berinteraksi dengan orang tua asuhnya. Praktek seperti ini diperbolehkan karena tidak sampai mengubah nasab. A bin B, lalu A diasuh oleh Z, tetap dalam akta kelahiran, kemudian dalam KK ya, disebut A bin B, bukan A bin Z. Nah, cuman nanti ketika aturan masuk di KK, barangkali keterangan itu perlu ditegaskan ya, bahwa jangan menyebut sebagai anak, tapi mungkin disebut sebagai family lain atau anggota keluarga lain. Ada kalimat family lain itu diperbolehkan namanya. Sehingga dengan demikian tidak sampai ada pernyataan kalau dia adalah anak yang mengasuh, tapi tetap dibinkan kepada bapak aslinya.
2: Nah Ustaz, yang menarik tadi kan antara anak asuh atau anak angkat dengan orang tua itu kan berinteraksi gitu saja. Mungkin mereka tinggal satu rumah atau gimana. Ini apa batasan Ustaz? Kita butuh batasan mana yang boleh, mana yang enggak. Karena yang ramai belakangan itu Ustaz, antara anak angkat dengan ibu angkat itu terlalu dekat. Mungkin sampai level ya peluk atau mungkin cium gitu ya. Ya apakah itu bisa kita artikan sebagai kasih sayang gitu ya? Atau ada batasan-batasan tertentu, terutama nanti kaitannya dengan mahram dan yang lain Ustaz. Itu gimana Ustaz?
3: Baik, jadi bedakan pembahasan dari sisi nasab dan pembahasan dari sisi pelanggaran interaksi. Sangat mungkin anak angkat itu mahram. Sehingga misalnya suami istri tidak punya anak ya. A dan B menikah dan dia tidak punya anak. Kemudian B ini seorang perempuan, dia punya saudara perempuan atau punya saudara laki-laki, dan saudara laki-laki atau saudara perempuan ini punya anak laki-laki misalnya, kemudian dia jadikan sebagai anak angkat. Berarti posisi anak laki-laki dengan B, wanita yang tidak punya anak ini, adalah keponakan. Kalau keponakan bisa jadi mahram, mereka bisa berdua dalam satu rumah, mereka bisa berinteraksi sebagaimana mahram pada umumnya. Ya, meskipun tetap ada batasan aurat, sebagaimana wanita tidak boleh menampakkan auratnya walaupun di hadapan mahramnya, karena ada bagian aurat tertentu yang tidak boleh dia ekspos di depan mahram, hanya boleh diekspos di hadapan wanita yang lain. Kemudian mungkin juga anak angkat itu bukan mahram, artinya ya murni anak teman, anak orang lain yang nggak ada hubungan keluarga, bahkan sama sekali tidak ada hubungan darah misalnya. Mungkin kan terjadi seperti itu. Nah, ketika tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan darah, di sini yang perlu untuk dijaga adalah masalah interaksi. Baik anak angkat ini lelaki atau perempuan. Ketika anak angkat ini adalah perempuan, berarti interaksi dengan suami yang mengangkatnya atau bapak angkatnya. Ketika anak angkat ini lelaki, berarti interaksinya dengan ibu angkatnya. Ketika dia sudah balig, ya, sudah dewasa, maka perlu diperhatikan, ini tidak ada hubungan mahram. Karena tidak ada hubungan mahram, maka mereka tidak boleh bersentuhan, tidak boleh satu rumah, tidak boleh apalagi rangkul-rangkulan. Karena jelas ini pelanggaran dari sisi syar'i, pelanggaran dalam interaksi. Sehingga sebatas ya, misalnya punya hubungan kedekatan batin karena dulu pernah diasuh, dulu pernah dirawat, sah-sah saja. Cuman kalau sampai pada tingkatan interaksi yang melanggar batas mahram, ini tidak diperbolehkan.
2: Baik Ustaz, tadi Ustaz di awal itu kan nyebut bahwa anak angkat itu kalau di kakak gitu ya, itu nggak boleh disebut sebagai si A anaknya si B, kalau misalkan si B ini adalah bapak angkat gitu saja. Tapi di masyarakat itu suatu hal yang lumrah Ustaz, dalam artian mereka berpikiran bahwa akan ribet urusannya kalau di kakak itu tidak dinasabkan ke orang tua yang ngangkat. Nah, akhirnya langsung diubah. Itu kira-kira ada toleransi nggak? Dan kemudian hubungan dengan waris gimana Ustaz? Apakah kalau nanti di kakak disebutkan di situ sebagai anak kandung gitu ya, apakah berubah statusnya sehingga dia berhak dapat waris dari orang tua angkatnya, atau tetap nggak dapat, itu gimana?
3: Ada sebuah hadis yang serius sekali mengancam seperti ini. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW pernah mengatakan, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam fal jannatu 'alaihi haram." Barang siapa yang mengklaim dia anak orang lain, dia anak si A, dia anak si B, padahal dia tahu dia bukan anaknya A, dia bukan anaknya B, fal jannatu 'alaihi haram, maka surga haram baginya. Jadi menunjukkan bahwasanya pengakuan saya anak A, saya anak B, padahal dia tahu saya bukan anaknya orang ini. Atau sebaliknya, orang tua angkat menyatakan ini anak saya, ini keturunan saya, padahal itu bukan keturunannya. Dosa besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman fal jannatu 'alaihi haram, surga haram baginya. Kemudian di sini kita mengajarkan kepada masyarakatnya, jaga komitmen ini baik-baik. Jadi, kalaupun Anda mengangkat anak, pertama, dalam masalah keyakinan, jangan sampai kita belokkan nasab. Kemudian juga dalam masalah klaim, jangan sampai kita menyatakan bahwa anak ini adalah anak saya. Kemudian dalam masalah administrasi, ya seharusnya ini konsisten. Kalau berbicara masalah administrasi, ya dia mengikuti konsistensi yang dibawa ini. Berkaitan dengan masalah pengakuan, berkaitan dengan masalah pembelaan nasab, administrasi harusnya ngikutin. Nah, kalau kita misalnya beralasan, itu kan untuk kemudahan dan seterusnya. Kemudahan tapi tidak boleh melanggar konsistensi ini. Karena nanti kelanjutannya akan ada banyak pengaruh ya. Sehingga di administrasi, coba nanti bisa dialogkan, ya, ditanya ke dinas terkait, ini bukan anak kandung saya, tapi mau saya masukkan di kakak. Ya, kira-kira statusnya apa? Mungkin orang yang ada di Dukcapil kan paham ya, apa yang harus dinyatakan dalam keterangan itu. Apakah keterangan sebagai family lain, atau keterangan sebagai apa, nanti bisa disebutkan. Saya pernah dengar ya, ada mengenai zonasi sekolah yang ada di beberapa daerah, bahwasanya orang kalau mau sekolah di tempat A, maka dia hanya boleh tinggal di alamat yang radiusnya sekian kilo dari titik sekolah itu. Sampai kemudian ada orang yang pengen menyekolahkan anaknya di sekolah A tadi. cuman dia di tempat yang jauh, dititipkan ke kakak sekitar sekolah ini, di antara keluarganya. Akhirnya ditulisi family line. Itu model seperti ini banyak di tempat kita. Nah, jadinya negara masih memungkinkan untuk memfasilitasi orang mencantumkan dirinya di kakak orang lain, tapi dengan status bukan anak, dengan status ya mungkin family line atau apa. Selanjutnya, konsekuensi yang terjadi ya, kalau tadi disebutkan tentang masalah waris dan seterusnya, ketika dia bukan anak keturunan, ada banyak sekali konsekuensinya. Pertama, nanti tidak ada hak warisan. Yang kedua, tidak ada hak wali. Kemudian tidak ada aturan mahram, yang tidak ada hak mahram, dan seterusnya. Jadinya ada banyak konsekuensi turunan. Makanya kenapa itu dijaga? Sebab hal ini berkaitan dengan masalah turunannya. Maka Islam memberikan batasan yang sangat keras. Sebagaimana praktek zina itu turunannya banyak, maka salah sebut orang tua, salah sebut anak, kemudian terjadi penyelewengan terhadap nasab, itu juga turunannya banyak. Karena itu kenapa ini dijaga? Sebab manusia itu makhluk yang bernasab. Yang lain kan tidak bernasab ya. Binatang tidak bernasab, pohon tidak bernasab, manusia bernasab. Kamu ini hadir dari mana? Oh, ada bapaknya. Dan nasab itu dinisbahkan ke bapak. Ada bapaknya. Sehingga ketika dia ada bapaknya, jelas ini anaknya si A, ini anaknya si B.

0: jawab.
1: Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan dari Pers lagi. Mohon penjelasan surat Yasin ayat 68 Ustaz, apakah berkaitan dengan tema kali ini?
2: Baik, kalau gitu kita baca surat Yasin ayat 68.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس
2: عفوًا. Bukan surat An-Nur, surat Yasin ayat 68.
3: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkan?
2: Barakallahu fikum. Ya, kaitannya hal ini dengan tema kita, ini lebih kepada fisik. Di mana orang apabila dipanjangin umurnya, ada yang berkurang dari kondisi dirinya. Secara tubuh dia akan lemah. Secara ingatan juga tidak seperti waktu muda. Bahkan boleh jadi dia akan kembali seperti anak-anak, pikun, yang semua butuh bantuan orang lain. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika an uradda ila ardhalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai dikembalikan kepada umur yang rendah. Umur yang rendah ini umur yang pikun tadi. Tapi kalau bicara yang kita bahas tadi, ada orang tua, akalnya masih sehat, tubuhnya masih sehat, tapi ternyata dia itu digelincirkan oleh setan, sehingga dia di masa tua banyak dosanya. Bukan bertobat kepada Allah, tapi ternyata dia banyak dosanya. Kalau yang ayat kita baca ini tentang tadi, perubahan dalam kondisi tubuh dia. Dan biasanya orang semakin tua itu semakin bijak. Seharusnya. Tapi ada orang semakin tua semakin pemarah. Orang semakin tua tadi dikatakan ngomongnya gak enak. Ini juga digelincirkan oleh setan. Memang perilaku manusia itu dapat berubah karena kesehatan dan karena umur. Tapi orang yang selalu menjaga Allah Azza wa Jal, insya Allah dijaga tubuhnya, dijaga hatinya, dijaga akalnya. Pernah ada cerita seorang yang sudah sepuh ya, bersama anak-anak muda ini, mereka ketika itu naik perahu. Kita tahu perahu itu gak bisa sampai ke daratan. Dia akan berhenti dengan pasir, kemudian masih ada air, bisa mereka loncat. Atau mereka akan turun di air sehingga dia basah-basah. Ada orang sepuh ketika itu, ketika perahu itu sampai, dia loncat. Heran yang anak-anak muda ini. Engkau kok masih kuat gitu loh. Ini kita yang muda-muda aja gak mampu seperti itu. Atau kalaupun mampu perlu perjuangan. Apa kata orang tua ini? Hadhil a'dha hafidhnaha fis sighar fahfidhaha Allah fil kibar. Raga ini kita jagain dulu ketika kita masih kecil, ketika kita masih muda, dan Allah menjaganya ketika kita sudah tua. Jadi ayat yang di sini menunjukkan tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan kembali orang yang meninggal dunia. Buktinya tuh ada orang kembali seperti ketika dia muda, dikurangin semua, penglihatannya berkurang ya, pendengarannya berkurang, ingatannya berkurang, kekuatannya berkurang. Tapi bagaimana ketika semua itu berkurang, ya kita telah beramal soleh gitu, atau kita tetap beramal soleh. Maka Nabi SAW mengatakan, wa khud min syababika li haramik, ambil dari masa mudamu ini untuk masa tuamu. Di sini, ketika masa muda dia taat kepada Allah, insya Allah ketika dia sudah tua, mamai dia anak gak mampu lagi puasa sunnah, Ustaz, tetap dapat pahala. Anak gak mampu lagi berangkat ke masjid, tetap dia akan dapat pahala. Dan juga masa muda yang penuh dengan ketaatan akan mengantarkan orang tua untuk terus taat. Begitu pula yang masa mudanya selalu berbuat maksiat, bisa jadi sampai tua tadi, sampai menjadi orang sepuh yang tetap bersinar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
0: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah, untuk membahas adab-adab yang mesti kita perhatikan baik kepada sesama muslim ataupun kepada orang yang berbeda agama. Kita mempelajari adab-adab seperti ini adalah untuk kita praktekkan dalam keseharian kita. Kita biasakan bahwa sesama muslim itu harus saling menghargai, harus saling menyayangi, harus saling menghormati, bukan malah sebaiknya saling mengganggu, saling menyakiti, saling menghina. Ini yang harus kita terapkan dalam keseharian kita. Maka di antara kita, kita biasakan antara satu santri dengan santri yang lainnya tidak menghina, tidak merendahkan, tapi justru sebaliknya, berusaha menyenangkan temannya, membahagiakan temannya, meringankan temannya, membantu temannya. Hanya saja ketika kita pengen membahagiakan dan menyenangkan teman kita, harus diperhatikan caranya. Karena ada sebagian orang pengen menyenangkan temannya malah jadinya merepotkan gara-gara caranya tidak benar. Itu yang akan dibahas di dalam bab baru yang akan kita baca hari ini, yaitu bab nomor 158. Apa judul babnya? Jangan memuliakan temanmu dengan cara yang memberatkannya. Jangan apa? Memuliakan temanmu dengan cara yang memberatkannya. Tujuannya pengen memuliakan, tapi karena caranya salah malah merepotkan. Maka ketika kita ingin membahagiakan, menyenangkan, memuliakan teman kita, saudara kita, perhatikan caranya. Karena kalau caranya keliru, bukan malah menyenangkan, malah bikin susah. Mari kita lihat satu-satunya hadis yang dibawakan, yaitu asar dari seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin, pakai N, Sirin. Kalau tabi'in itu kan sahabat. Rahimahullah. Apa? Rahimahullah. Berarti namanya Muhammad bin Sirin Rahimahullah. Apa? Rahimahullah. Yaitu nomor 344, an Muhammadin qal, dari Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau berkata, kanu yaqulun, para sahabat mereka biasa berkata, la tukrim sadiqaka bima yashuqu alaih, jangan kamu memuliakan temanmu dengan cara yang merepotkannya. Jangan kamu memuliakan temanmu dengan cara yang merepotkannya. Seperti apa contohnya? Contoh, kita pengen berkunjung ke rumah saudara kita, pengen memberikan sur pengen memberikan surprise. Apa surprise? Kejutan. Sehingga kita datang tanpa ngasih tahu. Kita membawa serombongan 10 orang, ujuk-ujuk datang pakai bis. Ya, enggak ngasih tahu dulu. Penginnya memberi apa tadi? Surprise, supaya kaget seneng. Padahal ketika kita datang mendadak tanpa ngasih tahu, merepotkan atau tidak? Merepotkan atau tidak? Sangat merepotkan. Merepotkan apanya? Merepotkan suguhannya. Lah wong enggak siap apa-apa, tahu-tahu datang 10 orang. Lah minumannya? Lah makanannya? Lah snack-nya? Lah tempat menemuinya? Lah kalau misalnya kita ada kesibukan, maka kalau kita ingin memuliakan teman kita, caranya harus benar. Tidak boleh kita melakukan hal-hal yang justru malah bikin repot. Ngasih tahu, mas saya mau datang ke situ, kapan, besok jam berapa, jam 9, oh iya tidak apa-apa, berapa orang, 10 orang, oh iya siap, baru datang. Ya, kalau sekarang kan gampang, mau ngasih tahu tinggal telepon, tinggal WA ngasih tahu. Jangan mendadak. Contoh, contoh yang lain disebutkan oleh para ulama, salah satu cara memuliakan tapi salah adalah kita ngundang teman kita terus kita kasih jamuan yang sebanyak-banyaknya. Ngasih jamuan yang sebanyak-banyaknya. Jamuan, jamuan itu ya makanan yang macam-macam. Ya, disediakan gulai, sate, soto, bakso, apalagi ayam, terus mie ayam, ya, dan semuanya kita paksa supaya dicicipi. Pulang-pulang sakit perut. Ingin memuliakan tapi merepotkan, tidak boleh. Tapi juga jangan suguhannya cuma itu-itu saja. Kita yang sewajarnya saja, kita nyuguhkan makanan yang sewajarnya, enggak berlebihan, juga enggak kelihatan pelit banget. Kira-kira orang ini bisa menikmati dengan baik. Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Kita ngasih teman kita berlebihan, sehingga sampai bikin dia enggak enak hati karena enggak bisa balas. Karena enggak bisa balas. Padahal Nabi SAW menganjurkan, kalau kita dibaiki sama orang lain, kita disuruh apa? Balas. Kalau misalnya orang itu berbuat baik berlebihan kepada kita dan kita enggak bisa balas, lama-lama hati kita enggak enak sendiri. Nah, penginnya memuliakan tapi malah merepotkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fathu Makkah, hari yang ditunggu.
1: Tatkala bangsa Arab melihat pertempuran antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya, yakni kabilah Quraisy, mereka berkata,
2: "Biarkan Muhammad berperang melawan kaumnya sendiri. Jika dia menang, maka benar bahwa dirinya seorang nabi dan sekaligus kebanggaan bagi kita bangsa Arab dari umat yang lain. Dan jika sebaliknya, dia kalah, maka kita telah selamat dari kedustaannya."
1: Di sisi lain, ada golongan yang menunggu untuk masuk Islam apabila semua umat manusia telah masuk Islam. Oleh karena itu, mereka menunggu Fathu Makkah, yakni penaklukan kota Makkah. Tidak sama derajat antara yang masuk Islam dan berjihad fisabilillah sebelum Fathu Makkah dengan yang berjihad sesudahnya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala,
0: tidak sama antara kalian yang berinfak dan berperang sebelum Fathu Makkah atau Hudaibiyah. Mereka itu lebih tinggi derajatnya daripada mereka yang berinfak dan berperang sesudahnya.
1: Quran Surat Al-Hadid ayat 10. Amr bin Salimah berkata,
2: kaum Arab menunda keislaman mereka karena menanti Fathu Makkah. Maka, tatkala terjadi Fathu Makkah, setiap kabilah bersegera masuk Islam, dan bapakku segera mendahului kaumku masuk Islam.
1: Diriwayatkan oleh Bukhari. Fathu Makkah artinya pembebasan Mekah dari negeri kufur menjadi negeri Islam. Pada hari itu, Allah subhanahu wa ta'ala menolong dan memenangkan tentaranya serta memberantas kekafiran. Nasrullahi wal fath, sebagaimana termaktub dalam surat An-Nasr.
0: Sebab terjadinya Fathu Makkah.
1: Dalam perjanjian damai di Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijriah, terjadi kesepakatan antara Quraisy dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya gencatan senjata selama 10 tahun dan boleh bagi siapa saja yang hendak bersekutu dengan Nabi Muhammad atau Quraisy. Maka Bani Bakr bergabung dengan Quraisy, sedangkan Bani Khuza'ah bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua belah pihak berada di masa itu dalam keadaan aman dan damai tanpa perang. Akan tetapi, kaum kafir yang menghalalkan segala sesuatu tidak mungkin iltizam atau komitmen dan memelihara perdamaian. Setelah berlalu setahun lebih, Bani Bakr bersekutu dengan Quraisy memerangi Bani Khuza'ah, sekutu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar permusuhan masa lampau antara kedua kabilah tersebut, mereka dibantu oleh Quraisy dengan harta, senjata, dan tentara karena dendam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, maka mereka telah melanggar perjanjian Hudaibiyah dan mengobarkan api peperangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Khuza'ah segera berangkat ke Madinah meminta pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengabulkan permohonan mereka.
0: Quraisy menyesal.
1: Tindakan Quraisy membantu sekutu mereka dalam memerangi sekutu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa mereka telah melanggar perdamaian Hudaibiyah, dan mereka menyadari akan hal ini. Mereka menyesal dan takut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akibat yang akan timbul dari ulah mereka tersebut. Oleh karena itu, mereka segera mengirim Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang waktu itu masih kafir untuk ke Madinah dengan tujuan untuk memperbaharui akad perjanjian damai. Abu Sufyan radhiyallahu anhu berangkat menuju Madinah untuk memohon maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperbaiki perdamaian. Tetapi sesampainya di Madinah, ia tidak bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena malu dan keberatan. Abu Sufyan radhiyallahu anhu menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu agar beliau menjadi duta atau perantara dirinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kepada Umar radhiyallahu anhu, lalu kepada Ali dan Fatimah radhiyallahu anhu. Tetapi mereka semua menolak. Sikap para sahabat mulia ini menunjukkan bahwa tidak ada wala atau loyalitas dan syafaat buat orang-orang kafir. Diriwayatkan bahwa Abu Sufyan radhiyallahu anhu tatkala sampai di Madinah masuk ke rumah putrinya, yakni Ummu Habibah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala hendak duduk di tikar, maka Ummu Habibah melipatnya. Tindakan tersebut yang membuat bapaknya heran seraya mengatakan,
2: "Apakah kamu melipat tikar ini karena jelek, tidak layak aku duduki? Ataukah kamu tidak mengizinkan aku karena kehormatan tikar ini?"
1: Maka Ummu Habibah radhiyallahu anha menjawab,
2: "Ini tikar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah tidak pantas mendudukinya, sedang ayah orang musyrik."
1: Abu Sufyan mengatakan,
2: "Wahai putriku, sekarang kamu menjadi anak yang durhaka setelah pisah dengan orang tuamu."
1: Kemudian dia keluar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengajaknya bicara, tetapi beliau diam, tidak menjawabnya sedikit pun. Maka Abu Sufyan kembali ke Mekah dalam keadaan sia-sia, dan ini pertanda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memaafkan karena mereka dalam pelanggaran ini.
0: Rasulullah menyiapkan pasukan.
1: Tibalah saatnya untuk memerangi Quraisy dengan hak. Di mana selama ini mereka memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah para sahabatnya untuk bersiap perang. Beliau merahasiakan tujuannya agar Quraisy tidak bersiap perang. Hingga umat Islam kepung negeri mereka, mereka bersiap hingga terkumpul 10.000 tentara. Tidak ada yang tertinggal seorang pun dari Muhajirin dan Ansar, serta kabilah-kabilah yang tinggal di dekat Madinah.

0: adanya peperangan terhadap kaumnya di Mekah. Kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Sebagaimana kita ketahui, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat merahasiakan peperangan ini dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menutup semua berita kepada kaum Quraisy. Akan tetapi, Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu demi kemaslahatan diri dan keluarganya mengirim surat ke Mekah lewat seorang wanita memberitahukan kepada keluarganya dan penduduk Mekah tentang tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan Hatib ini. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali, Zubair dan Miqdad radhiyallahu anhum untuk mengejar wanita tersebut sebelum tiba di Mekah. Seraya berkata, "Berangkatlah kalian hingga sampai di Raudhah Khah. Di sana ada seorang wanita membawa surat." Tatkala mereka mendapati wanita itu di tempat tersebut, mereka meminta kepadanya untuk menyerahkan surat. Tetapi dia mengingkari bahwa dirinya tidak membawa surat. Maka mereka mengatakan, "Keluarkan surat itu atau kami buka pakaianmu." Lalu dia, wanita itu, mengeluarkannya dari jalinan rambutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Hatib radhiyallahu anhu, "Kenapa engkau melakukan ini, wahai Hatib?" Dia menjawab, "Saya tidak melakukannya karena murtad atau cinta kekafiran, tetapi saya hendak memiliki penolong dari Quraisy yang dapat menjaga kerabat saya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia jujur." Adapun Umar radhiyallahu anhu berkata, "Izinkan saya bunuh orang munafik ini, wahai Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sesungguhnya dia ikut perang Badar. Tahukah kamu? Sesungguhnya Allah berkata, 'Beramallah kalian hai ahli Badar. Sesungguhnya aku telah mengampuni dosa kalian.'" Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali yang kalian cintai padahal mereka kafir." Quran surat Al-Mumtahanah ayat 1. Maka Umar radhiyallahu anhu menangis menyesali perkataannya tersebut. Mereka berangkat pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah dalam keadaan berpuasa hingga tiba di Kudait. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dan menyuruh para sahabat untuk berbuka puasa. Sebagaimana biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala meninggalkan Madinah, maka beliau memilih khalifah di Madinah, Abu Ruhmin Kulthum bin Husain.
1: Pembesar Quraisy masuk Islam.
0: Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya tiba di Mekah, beberapa tokoh Quraisy bertemu beliau untuk masuk Islam. Yang semula mereka akan menuju ke Madinah, di antaranya Abu Sufyan bin Haris, sepupu beliau, dan Abdullah bin Abi Umayyah radhiyallahu anhu, dahulu bersama Abu Jahal menghalangi Abu Talib mengatakan syahadat. Juga paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abbas radhiyallahu anhu bersama keluarganya bertemu dengan beliau untuk hijrah ke Madinah. Abbas radhiyallahu anhu telah masuk Islam sebelum itu, tetapi beliau tetap tinggal di Mekah karena maslahat dakwah. Ibnu Abdul Bar mengatakan,
1: "Sesungguhnya Abbas radhiyallahu anhu telah masuk Islam sebelum perang Khaibar pada tahun ke-6, tetapi beliau menyembunyikan Islamnya karena maslahat dakwah dan menjadi mata-mata bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Quraisy di Mekah."
0: Ibnu Hajar berkata,
1: "Sesungguhnya Umar radhiyallahu anhu tidak memasukkan Abbas radhiyallahu anhu dalam anggota majlis syura karena beliau tidak hijrah sebelum Fathu Mekah. Padahal Umar radhiyallahu anhu mengetahui keutamaannya dan pernah bertawasul dengannya dalam istisqa."
0: Demikian, wallahu a'lam.

0: dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepasikan dan ketakwaannya.
1: Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
0: Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.
1: Kadzabat Tsamud bi taghwaha idzin ba'atha ashqaha.
0: Kaum Tsamud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka.
1: Faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqyaha.
0: Lalu Rasul Allah Shalih berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya.

0: Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Ustaz, gimana kalau misalkan ada laki-laki mau nikah tapi istrinya lebih kaya? Atau mungkin laki-laki ini pemasukannya nggak sebesar istri. Jadi ini juga mungkin jadi apa ya, beban Ustaz bagi para jomblo gitu. Mereka kalau mau nikah melihat kok keluarga istrinya lebih kaya, atau mungkin melihat pemasukan dia nggak sebesar pemasukan calon istrinya. Nah itu gimana Ustaz, kira-kira pandangan Ustaz?
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mu'ala. Ada dua hal yang barangkali bisa kita lihat sebagai sudut pandang ya. Yang pertama dari sisi kebiasaan, yang kedua dari sisi pertimbangan sosial. Kalau dari sisi kebiasaan, memang umumnya orang menikah itu kan dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya karena hartanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena empat alasan, empat pertimbangan. Dan beliau menyebutkan ini karena menjelaskan kebiasaan. Makanya dengan menggunakan sighat majhul, tungkahu, wanita dinikahi. Kemudian beliau menyebutkan salah satunya adalah lima liha, karena alasan harta. Beberapa alasan yang lain karena agama, karena kecantikan, dan karena nasab. Dan salah satunya adalah lima liha karena hartanya. Sehingga seorang lelaki memilih wanita A, memilih wanita B untuk dijadikan sebagai istrinya dengan pertimbangan karena dia orang kaya, dalam Islam tidak dilarang. Namun Nabi SAW ketika menyebutkan empat ini, beliau mengarahkan fadfar bidatiddin, kamu pilih yang punya agama, yang agamanya bagus. Jadikan itu sebagai pertimbangan utama. Taribat yadak, karena kalau enggak kamu akan celaka. Sehingga setelah beliau menjelaskan kebiasaan, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan yang ideal itu seperti ini. Selanjutnya pertimbangan sosial. Ketika dalam sebuah pernikahan seorang lelaki memilih wanita yang lebih kaya dibandingkan dirinya, atau dalam keluarga itu wanita punya penghasilan yang lebih banyak daripada suaminya, jika terjadi semacam ini, kira-kira nanti kedepannya gimana? Memang kita bisa melihat dalam sejarah lelaki soleh di masa silam, bahkan termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau menikahi Khadijah dalam posisi Khadijah punya harta yang lebih banyak dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan di antara pujian yang diberikan Nabi SAW kepada Khadijah, pada waktu beliau memuji Khadijah di depan Aisyah, kemudian Aisyah merasa cemburu. Lalu Nabi SAW menyebutkan beberapa alasan kenapa cintanya kepada Khadijah enggak pernah hilang, padahal Khadijah sudah meninggal lama. Salah satu pertimbangannya kata Nabi SAW, wa wasabni bimaliha hina haramanin nas. Khadijah itu membantu diriku dengan hartanya ketika banyak orang yang tidak mau menyerahkan hartanya untuk dakwah. Hina haramanin nas. Ketika banyak orang yang mereka tidak mau menyerahkan hartanya untuk beliau, untuk dakwah beliau, tapi Khadijah menyerahkan seluruh yang beliau miliki untuk Nabi SAW. Makanya kalau dikatakan bahwa Rasulullah SAW dulu beliau pernah berdagang, itu terjadi sebelum beliau jadi Nabi. Pasca beliau jadi Nabi, semacam ini sudah tidak lagi beliau lakukan. Sehingga beliau tidak berdagang setelah beliau diutus oleh Allah. Lalu dari mana pendapatan beliau, nafkah beliau dan keluarga beliau? Dari hartanya Khadijah. Dan setelah beliau hijrah ke Madinah, kemudian terjadi aneka jihad dan perang, maka sumber pendapatan beliau berikutnya adalah dari ghanimah. Padahal sebelumnya, sebelum ada perintah jihad, Nabi SAW dicukupi oleh Khadijah. Demikian pula yang terjadi pada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud menikahi seorang wanita yang bernama Zainab. Dan Zainab ini wanita kaya, beliau punya banyak perhiasan. Bahkan Zainab ini menafkahi beberapa keponakannya. ya. Beberapa keponakan yang wallahualam mungkin bapaknya sudah meninggal, dinafkahi oleh Zainab, termasuk juga kebutuhan suaminya Abdullah bin Mas'ud. Sampai kemudian ketika Zainab ini mau mensedekahkan hartanya untuk orang lain, maka Abdullah bin Mas'ud menyarankan, sebaiknya kau sedekahkan untukku dan keponakan-keponakanmu. Tapi Zainab merasa tidak nyaman, bagaimana mungkin saya sedekah untuk suami. Kemudian Ibnu Mas'ud menyarankan, sali Rasulullah SAW, silakan kamu tanya kepada Rasulullah SAW. Akhirnya beliau datang ke Nabi SAW dan tanya kepada Nabi SAW, dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi mereka adalah wanita-wanita salihah, di mana ketika mereka memberikan harta untuk suaminya yang soleh, untuk Nabi Muhammad SAW, untuk Abdullah bin Mas'ud, bagi mereka hal yang membahagiakan, sehingga bisa membantu dakwah Nabi SAW, bagi Khadijah itu membahagiakan. Maka di posisi ini tidak ada potensi masalah, karena bagi mereka menyerahkan harta untuk suami soleh, untuk membantu perjuangan suaminya, itu hal yang menyenangkan. Berbeda dengan umumnya orang, umumnya wanita barangkali tidak sehebat Khadijah, tidak sehebat Zainab istrinya Ibnu Mas'ud, sehingga mereka ketika punya harta lalu suaminya mengambil harta itu. Nah, di sini yang saya maksud tadi ada pertimbangan sosial yang perlu diperhatikan. Potensi istri ini kemudian misalnya gampang tidak cocok dengan suaminya, ada potensi dia merasa lebih berkuasa di rumah tangga karena dia sebagai tulang punggung, sementara suaminya lebih miskin atau tidak bekerja, bahkan itu akan lebih sensitif terjadi, lebih memungkinkan untuk terjadi. Karena itu Allah katakan keluarga yang ideal, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Seorang lelaki itu pemimpin bagi wanita. Yang dimaksud adalah suami pemimpin bagi istrinya. Ada dua alasan, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Disebabkan kelebihan yang Allah berikan bagi lelaki yang tidak dimiliki oleh wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan alasan yang kedua adalah karena mereka telah menafkahkan hartanya untuk istrinya. Maka keluarga bisa diajak ke arah ideal ketika yang menjadi sumber pendapatan dan tulang punggung keluarga adalah suami. Dengan demikian, istri dia karena merasa, ya saya hanya ngikuti atau saya di sini hanya makan dari harta suami, dikasih suami, dia akan lebih mudah untuk diajak misalnya ngikuti suami, kemudian lebih nurut dan seterusnya.
2: Nah, Ustaz, apa nasihat Ustaz untuk perempuan gitu ya? Yang pertama, kalau dia ngerasa dia lebih kaya dan posisinya itu sekarang sedang dilamar, Ustaz, dilamar oleh laki-laki yang ketika di profiling gitu ya, dilihat ini kayaknya secara ekonomi di bawah saya. Atau nasihat untuk perempuan yang sekarang statusnya sebagai istri dan dia dalam posisi seperti tadi, ekonominya lebih mapan, pemasukannya lebih besar dari suaminya, apa yang dia harus lakukan, Ustaz? Apakah kalau tadi dia dilamar dia terima atau dia tolak? Kemudian kalau dia sebagai istri, apakah dia harus sabar-sabar kan gitu ya, karena udah kadung terlanjur gitu. Apalagi sekarang itu kan kalau tadi dibahasakan istri dihidupi oleh suami, dinafkahi oleh suami, itu mungkin agak bertentangan, Ustaz, dengan tren zaman sekarang di mana wanita itu harus mandiri gitu, Ustaz. Jadi sebagian itu menggaungkan bahwa wanita itu jangan sampai bergantung sama suami. Kamu harus punya pemasukan sendiri, kamu harus punya pendapatan sendiri, sehingga kita itu enggak dalam posisi yang apa-apa harus suami, apa-apa harus suami. Nah, itu gimana, Ustaz?
3: Kalau yang pertama tentang wanita yang dilamar oleh lelaki yang secara ekonomi tidak lebih mapan dibandingkan dia, ya, yaitu hak wanita tersebut untuk menerima dan tidak. Karena terkadang bahasa cinta kan banyak warna, ya. Kenapa kamu mencintai dia? Oh, saya mencintai dia karena hidungnya, sah-sah saja. Saya mencintai dia karena matanya, saya mencintai dia karena ilmunya, karena ada banyak pertimbangan. Mungkin hanya satu pertimbangan kecil saja orang jadi jatuh cinta. Maka bisa disebut, kata orang, cinta itu buta. Ada satu kejadian di masa silam, ada sebuah keluarga, bapaknya ini punya budak. budak lelaki. Anak perempuannya senang sama budak ini. Nah ini kan turun grade jadinya. Kamu itu tuannya. Kamu adalah putri dari bapakmu yang merupakan tuan dari budak ini. Maka ketika anak perempuannya cinta sama budak ini, itu menjatuhkan martabat bapaknya. Akhirnya mereka menjalin ya sebagaimana layaknya lelaki dan perempuan saling mencintai, kadang pacaran dan seterusnya. Sampai ketahuan. Ketika ketahuan, bapaknya marah, emosi, akhirnya budak itu diusir, suruh keluar dari rumah. Tapi Masya Allah, cintanya si putri ini masih membara. Dan dia masih menjalin hubungan dengan si budak tadi, padahal dia sudah diusir. Sampai pada akhirnya, dia memberi kesempatan kepada si budak ini untuk membunuh bapaknya. Dia disuruh untuk datang malam hari, dibukakan pintu, ya. Kemudian suruh membunuh bapaknya. Masya Allah, sampai si wanita ini lebih milih budak ini daripada bapaknya. Makanya kalau disebut cinta itu buta, ya, jelas saja ya. Sehingga ya sah-sah saja misalnya ada lelaki yang melamar dia, padahal lelaki ini lebih miskin daripada dia. Kalau dia bersedia, sah-sah saja. Cuman tadi pertimbangan sosial perlu dia pikirkan. Bisa enggak kamu ini bertahan, bersabar ketika suamimu lebih enggak mampu daripada kamu, kemudian nanti dalam perjalanan hidup, namanya cinta kan mulai mengalami peluruhan ya, jadi grafiknya menurun ya. Dengan setelah banyak gesekan, mungkin ada masalah, akhirnya grafiknya menurun. Nah saat grafik menurun itu, yang dulu jadi pertimbangan jadi hilang. Saya dulu mencintai dia karena apa misalnya, karena wajahnya, karena ini, kok sekarang berubah ya, udah bosan, mulai mengalami penurunan. Nah di saat itu ujian dia akan makin besar. Ujian kesabaran, suami saya ternyata enggak ngasih nafkah ke saya dan seterusnya. Nah, model-model seperti itu mungkin perlu dia pikirkan. Kemudian bagaimana kalau sudah terlanjur? Kita punya dua pertimbangan. Pertimbangan hukum, ya. Dan yang kedua, pertimbangan keadaan sosial tadi. Kalau pertimbangan hukum, sebenarnya boleh enggak si wanita itu gugat cerai? Hanya karena alasan dia lebih kaya. Alasan ini sebenarnya bukan alasan yang syar'i. Nabi SAW menyebutkan tilkumul munafiqat, itulah wanita munafik. Siapakah dia? Yaitu wanita yang menggugat cerai, minta diceraikan oleh suaminya tanpa alasan yang syar'i. Dan Nabi SAW juga pernah menyebutkan ayyuma mar'atin sa'alat zaujaha ayu talliqaha min ghairi ma bi ba'sun. Siapapun wanita yang meminta suaminya untuk menceraikan dia tanpa alasan yang syar'i, fal jannatu haramun laha, maka surga haram baginya. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pertimbangan karena dia merasa lebih kaya ini enggak masuk. Lain halnya kalau pertimbangannya saya tidak dinafkahi. Kalau pertimbangannya saya tidak dinafkahi, nah itu masuk. Oleh karena itu secara syar'i, apakah wanita yang lebih kaya boleh gugat cerai suaminya? Maka pertanyaannya adalah, kamu dinafkahi atau tidak? Kalau saya dinafkahi, walaupun saya lebih kaya, berarti dia tidak punya alasan dengan hal ini. Karena suami masih menafkahi. Misalnya ya, pendapatan suami anggaplah 3 juta. Istri punya penghasilan online 10 juta atau bahkan lebih. Tapi dari 3 juta yang dimiliki oleh suami itu, yang 2 juta dikasihkan nafkah untuk istri. Dan secara standar urf di tempat itu, 2 juta itu cukup misalnya. Yang tinggal di Jogja, yang tinggal di sekitar Jogja, atau di daerah lah secara umum, dengan nafkah 2 juta masih cukup. Dalam posisi ini suami sudah menunaikan kewajiban. Walaupun istri punya tabungan yang jauh lebih banyak, punya pendapatan yang jauh lebih banyak, maka kalau dia gugat cerai dengan alasan saya tidak dinafkahi, realitanya dia dinafkahi. Tapi kalau dia gugat cerai dengan alasan saya lebih kaya, suami saya pendapatannya pas-pasan, bahkan dia nggak punya tabungan, itu bukan alasan yang syar'i. Karena sebatas merasa lebih kaya itu bukan alasan yang membolehkan untuk gugat cerai, sebab suaminya sudah melaksanakan kewajibannya.
2: Nah Ustaz, apa nasihat untuk suami Ustaz ketika dia di posisi yang seperti ini? Jadi nasihat untuk laki-laki mungkin ya terlepas saja, mungkin ada sebagian itu yang tadi tidak totalitas cari nafkah, enggak maksimal, dengan mungkin ada yang berpikiran ya udahlah ya istri udah kaya juga kok sudah cukup gitu ya. Atau kemudian yang kedua, dia sudah berusaha untuk totalitas maksimal dan mungkin itu versi nafkah terbaik dia gitu ya. Tapi bagi istri itu cuman kayak uang bensin aja gitu. Kayak mungkin kan gaji dia 3 juta, 2 juta. Sementara memasukkan istri puluhan bahkan ratusan juta. Kalau dia ngasih 2 juta itu mungkin hanya operasional mobilnya istri.
3: Uang receh.
2: Uang receh Ustaz. Dan ini kan nanti ada satu momen tertentu di mana mungkin suami ngerasa sakit hati dan seterusnya. Apa nasihat untuk suami-suami yang berada dalam posisi seperti ini? Dan kemudian tadi kalau standar nafkah itu ikut siapa sebenarnya gitu ya?
3: Baik, kalau posisi suami ya, memang kemuliaan suami dalam sebuah rumah tangga adalah ketika dia bisa menjadi pemimpin. Dan untuk bisa jadi pemimpin berarti dia yang harus bertanggung jawab terhadap kebutuhan yang dipimpin. Itulah baru posisi suami kelihatan, wibawa suami nampak, dan seterusnya. Tapi ketika suami kalah dari sisi pendapatan, kalah dari sisi ekonomi, ya mungkin resiko itu akan ada. Dan barangkali nasihat sebagai suami, kita bisa sampaikan, edukasi dibuat lebih dominan. Manusia punya kelebihan, itu kan karena dia lebih berilmu atau lebih berduit. Nah, Anda kalah di nomor 2, maka jangan sampai kalah di nomor 1. Nah, ketika di nomor 1 ini Anda lebih dominan, alhamdulillah. Semoga dengan kelebihan ilmu yang Anda miliki kemudian bisa mengendalikan emosi istri dan seterusnya. Sehingga istri punya kebanggaan, suami saya orang pintar misalnya. Suami saya orang ngerti. Paling enggak ada kebanggaan seperti itu. Tapi kalau sudah tidak berilmu, bahkan kualitas keilmuannya nggak jauh beda dengan istrinya, lalu secara ekonomi lebih rendah, mungkin istri akan punya perasaan, apa yang bisa saya banggakan dengan lelaki seperti ini? Apakah cuma fisiknya doang? Dan itu akan lebih rentan untuk lepas. Baik, kemudian yang kedua, Anda harus punya komitmen, pokoknya saya harus ngasih nafkah sesuai dengan standar urf ya. Jadi pertimbangannya sesuai dengan standar urf. Urfnya di sini berapa? Urfnya di sini anggaplah 2 juta. Berarti Anda harus berusaha untuk punya pendapatan lebih dari 2 juta. Karena 2 juta Anda kasihkan ke istri dan Anda butuh nafkah pribadi. Baik. Dengan demikian, Anda tetap terhitung orang yang melaksanakan kewajiban. Artinya, alasan untuk gugat cerai dari pihak istri nggak ada, karena nafkah Anda sudah Anda berikan secara cukup, nggak ada yang kurang. Lalu, berikutnya adalah, miliki komitmen, jangan sampai bergantung kepada istri. Jadi, jangan sampai jadi suami yang justru jadi benalu keluarga, sering minta uang istrinya dan seterusnya, itu bisa berbahaya bagi keluarga Anda. Mungkin istri akan merasa, saya dirugikan. Saya cuma dikasih 2 juta, dia minta 10 juta. Untung dia malahan. Atau terlalu sering utang istrinya dan seterusnya. Sehingga Anda jaga wibawa, wahai para suami. Jangan mengambil harta istri Anda. Kalaupun dia ngasih, silahkan diterima. Fakulu hani ammaria. Silahkan Anda terima dengan sukarela. Tapi kalau Anda berharap, Anda minta, maka jadinya lebih bawah. Oleh karena itu, di sini suami harus bisa menjaga wibawa. Kamu lebih kaya nggak apa-apa, tapi saya tidak mengambil harta kamu. Saya juga punya sendiri, bahkan kamu saya nafkahi, sehingga wibawa dia tetap kelihatan. Yaitu kalau mau menjaga wibawa. Tapi sekiranya dalam keluarga ini mereka enjoy, udahlah kita nikmati bersama ya sah-sah saja.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: jawab.
5: Jika golongan yang 70 ribu masuk surga tanpa hisab dan azab, apa masih dihisab? Enggak kan, mas, enggak tanpa hisab. Apa masih dihisab? Kan tidak dihisab. Dan melewati sirat, melewati sirat. Atau langsung masuk surga. Iya, hisab itu sudah dijelaskan dari mulai kita di alam mahsyar, di padang mahsyar, sampai ditimbang, dibagi buku catatan gitu ya, itu semuanya hisab. Nah, orang yang masuk surga tanpa hisab itu tidak melewati semua fase tadi ya, tanpa hisab, tanpa azab, artinya tidak masuk dulu ke dalam neraka ya. Wallahu a'lam.

Dua keutamaan sholat isya dan subuh berjamaah di masjid. Yang pertama, mendirikan sholat isya dan subuh berjamaah di masjid akan memperoleh pahala sholat semalam penuh. Rasulullah SAW bersabda, "Man syahidal isya'a fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfi laylatin, wa man shallal isya'a wal fajra fi jama'atin kana lahu ka qiyamil laylatin." Barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka baginya pahala sholat separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah, maka baginya seperti sholat semalam penuh. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua, mendirikan sholat isya dan subuh berjamaah di masjid dapat menjauhkan seseorang dari sifat kemunafikan. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya. Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwan." Tidak ada salat yang paling berat bagi orang-orang munafik daripada salat subuh dan isya. Seandainya mereka mengetahui pahala keduanya, pasti mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Demikianlah dua keutamaan mendirikan salat isya dan subuh berjamaah di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Bagaimana bila ada seorang muslim yang dia berteman dekat atau berteman akrab dengan penista agama, bahkan dia ikut nimbrung, bahkan juga ikut tertawa, Ustaz?
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah sudah memberikan peringatan berkaitan dengan orang yang dia suka menistakan agama. Dan dulu Nabi SAW berinteraksi dengan orang musyrikin karena beliau adalah tetangganya. Kemudian berinteraksi dengan orang munafik yang kadang mereka menistakan agama. Allah kasih peringatan. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Bukankah telah turun kepada kalian fil kitabi, di dalam Alkitab, yaitu di dalam Al-Quran, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha, bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah dijadikan sebagai bahan candaan dan dikufuri, yukfaru biha wa yustahza'u biha, dikufuri, diingkari, dijadikan sebagai bahan candaan, fala taq'udu ma'ahum, maka jangan kalian duduk bersama mereka, hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka membicarakan tema yang lain. Kalau dalam urusan dunia, dalam urusan pekerjaan, aktivitas sehari-hari, nimbrung dengan non-muslim, tidak ada masalah. Tapi ketika dia sudah menyinggung urusan agama, bahkan ada bentuk pelecehan, penistaan terhadap agama, fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala bahkan memberikan peringatan di lanjutan ayat, innakum idzam mithluhum. Kalau kamu duduk bersama mereka, kalian duduk bersama mereka, bahkan ikut tertawa, ikut menikmati pelecehan yang dilakukan oleh mereka, berarti kalian seperti mereka. Karena ar-radi bil ma'asi kafa'iliha. Karena orang yang ridha terhadap perbuatan maksiat, statusnya sebagaimana pelakunya. Yang seharusnya dia ingkari, yang seharusnya dia berusaha untuk menolaknya, ya, membantah atau bahkan mengingkarinya. Tapi dia diam saja bahkan menikmati, maka dalam hal semacam ini dia turut berdosa. Inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kemudian di bagian akhir ayat Allah mengatakan, sesungguhnya Allah menggabungkan antara orang munafik dan orang kafir semuanya di dalam jahannam. Dan Nabi SAW juga mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa Taala berkaitan dengan orang yang melecehkan agama, yang membuat agama sebagai bahan candaan. Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah. Allah Taala berfirman, wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Kalaupun setan melupakan kamu, membuat kamu lupa dengan aturan semacam ini, fala taq'ud ba'da dzikra, maka jangan duduk setelah ada peringatan ini, ma'al qaumidz zalimin, bersama orang-orang zalim. Sehingga di posisi ini Quran dengan tegas melarang. Jika ada penista agama yang mungkin ini akan melakukan itu secara berulang, udah selanjutnya mungkin kamu kadang akrab dengan dia untuk urusan dunia, tapi kadang kemudian dia menistakan agama, di posisi ini berarti sekali lagi kamu jangan duduk bareng orang semacam ini. Fala taq'udu ba'da dzikra ma'al qaumidz dzalimin. Setelah turun peringatan ini jangan lagi duduk bersama mereka. Mungkin ada maksud ini kan dalam rangka untuk keakraban, untuk mengambil hati mereka dan seterusnya. Bisa dilakukan dengan cara yang lain. Karena Nabi SAW punya tujuan besar mengingatkan orang kafir dan mempengaruhi orang kafir, sehingga beliau berusaha untuk berbuat baik kepada mereka semampu yang bisa beliau lakukan. Tapi dalam posisi ketika mereka sering menghina agama, melecehkan agama, pada waktu beliau ada di tengah mereka, Nabi SAW dikasih peringatan, setelah turun keterangan ini jangan lagi duduk bersama orang-orang zalim. Artinya jangan berkawan akrab dengan mereka. Ya.
3: Kemudian Ustaz, bagaimana dengan orang yang ikut nonton, ikut menyaksikan, bahkan ikut nimbrung? Bagaimana hukumnya?
4: Kita diwajibkan oleh syariat kalau melihat kemungkaran jangan dibiarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu." Kalau kalian melihat kemungkaran, ubahlah kemungkaran itu. Biyadihi, dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau enggak bisa, ubah dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi. Dan kalau enggak bisa, ubah dengan hatinya. Sehingga dalam posisi ketika kita melihat kemungkaran, seharusnya kita tidak menikmati kemungkaran itu. Pilihannya adalah, kamu kalau enggak bisa mengingatkan dengan tangan atau dengan lisan, maka tugas kamu adalah pergi dari sini. Sehingga dalam hal ini, ketika seorang muslim menyaksikan kejadian semacam itu, tadi kita sudah bacakan ayatnya, Allah melarang, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumin dzalimin, jangan duduk bersama orang zalim setelah turun peringatan semacam ini. Allah juga melarang, fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, jangan kamu duduk bersama mereka sampai mereka membicarakan urusan yang lain. Sehingga kalau ada kejadian semacam ini, seharusnya kita menghindar. Kecuali kalau kita bisa mengingkari. Ketika kita bisa mengingkari, terbukti perbuatan itu ada. Sehingga Anda menyaksikan perbuatan itu terjadi. Lalu dilakukan pengingkaran. Nah, itu tugas sebagai seorang muslim untuk ingkarul mungkar. Tapi kalau duduk menikmati, dia turut melakukan pelanggaran. Bahkan tadi kita sampaikan bahwa ar-ridha bil ma'asi kafa'iliha. Orang yang ridho terhadap perbuatan maksiat, statusnya sebagaimana pelakunya. Kalau dia sampai ketawa, ikut ketawa misalnya, ikut senang, karena itu dianggap sebagai lelucon, padahal itu adalah masalah agama, dan kemudian dia lakukan penistaan, pelecehan terhadap agama, dianggap sebagai lelucon, dan dia ikut ketawa di situ, maka orang tersebut turut mendapatkan dosa, dan bahkan dia dianggap sebagaimana status pelakunya. Wallahu a'lam.
5: Tanya jawab.
6: Apakah zakat penghasilan wajib dikeluarkan berapa persen dari penghasilan? Jika zakat itu dikeluarkan tapi masih punya utang, apa yang harus didahulukan? Tidak ada zakat penghasilan. Penghasilkan umpama tiap bulan. Zakat harta itu per tahun. Kecuali begini, ya. Dari setiap bulan ada sisa 10 juta disimpan. Setelah mencapai 80 juta, berarti sudah sampai nisab. Mulai dihitung. Setahun setelah itu keluarkan zakatnya 2,5%. Kurangi hutang, kalau ada hutang bayarkan dulu hutang. Setelah hutang dibayarkan masih sampai nisab, tetap keluarkan zakat 2,5%. Jadi tidak per bulan, tidak ada zakat yang harus dikeluarkan per bulan, ya. Tapi zakat harus terpenuhi dua syarat. Syarat pertama sudah sampai nisab, yang kedua sudah berputar satu tahun. Kalau salah satu di antara dua syarat ini belum terpenuhi, belum terkena kewajiban zakat.

Dua keutamaan sholat tarawih bersama imam. Pertama, sholat tarawih berjamaah sampai selesai bersama imam mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kataballahu lahu qiyama laylah." Barang siapa yang sholat malam bersama imam sampai selesai, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuliskan untuknya pahala sholat semalam suntuk. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kedua, sholat tarawih merupakan salah satu amalan yang menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan atau salat tarawih didasari oleh iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keterangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan makna qiyam Ramadan. Wal muradu bi qiyam Ramadan salatut tarawih. Yang dimaksud dengan qiyam Ramadan adalah salat tarawih. Adapun makna imanan wahtisaba adalah seseorang melakukan qiyam Ramadan tersebut karena mengimani bahwa ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala dan dia melakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala serta berharap ganjaran dari Allah. Ulama berbeda pendapat tentang makna ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Ibnul Munzir berpendapat bahwa ampunan ini mencakup dosa kecil dan dosa besar. Namun An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan yang umum menurut para ulama bahwa ampunan ini khusus untuk dosa-dosa kecil dan bukan dosa besar. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa bisa saja amal ini meringankan dosa besar selama tidak habis untuk menghapus dosa kecil. Demikianlah dua keutamaan sholat tarawih bersama imam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Bincang Santai bersama Ustaz.
1: Ustaz, kalau ada non-muslim yang didikte atau dipandu untuk mengucapkan syahadat tanpa dia sadari, apakah dia otomatis masuk Islam, Ustaz, atau lagi?
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang ada istilah baru ya, masuk Islam otomatis dengan sebutan autologin ya. Kalau ada non muslim yang dia didikte untuk mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa dia sadari, apakah dia bisa disebut autologin atau otomatis masuk Islam? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hakikat orang yang beriman ketika dia disebut sebagai mukmin yang sebenarnya itu bagaimana. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian dia tidak ragu. Artinya, ketika dia melakukan tindakan semacam ini, dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu sebagai sebuah kebenaran. Termasuk diantaranya adalah saat dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia meyakini dua kalimat syahadat yang dia ucapkan itu kebenaran. Dan untuk bisa terwujud syarat ini, adanya keyakinan bahwasanya itu kebenaran, tidak mungkin berangkat dalam posisi tidak sengaja atau tidak tahu. Sehingga kalau ada orang yang dia misalnya dijebak sama, kita sebut dijebak ya, oleh temannya yang muslim. Misalnya, kamu nih tirukan ucapan saya asyhadu, dia mengucapkan asyhadu. Allah ilaha illallah, lalu dia tirukan persis seperti itu. Bahkan kalimatnya itu sangat jelas dan tegas, bahasa Arabnya tidak salah misalnya. Tapi karena tidak ada keinginan dalam hatinya untuk masuk Islam, maka kita tidak sebut dia telah masuk Islam. Sebab dia tidak serius dalam hal ini. Dan yang dinilai dalam agama kita, sebagaimana amal zahir harus ada niat, amal akidah, ideologi juga harus ada niat. Nabi SAW memberikan kaidah umum, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya yang namanya amal itu harus diiringi dengan niat. Dan ketika ada amal yang sifatnya lahiriah, tapi tanpa diiringi dengan batin, maka itu tidak ada nilainya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Namun yang nanti akan menjadi sasaran kau ini dihukum atau dimintai pertanggungjawaban adalah bima aqadtumul aiman, sumpah yang sengaja kau ucapkan. Dulu masyarakat Arab itu punya kebiasaan sering mengucapkan wallahi, demi Allah, tapi tanpa kesengajaan. Sehingga misalnya dia mau menyampaikan sebuah ungkapan yang sebenarnya tidak perlu sumpah, tapi karena lisan ini terbiasa dengan sumpah, sampai dia iringi dengan sumpah. Contoh, saya sudah makan wallahi, saya sudah makan. Untuk menyatakan saya sudah makan, dia bersumpah. Padahal kan gak butuh sumpah untuk menyampaikan informasi dia sudah makan. Tapi karena itu kebiasaan, jadi sering dia mengucapkan wallahi, wallahi. Nah, wallahi seperti ini adalah aiman atau sumpah yang tidak diperhitungkan karena dia tidak muncul dari kesengajaan batin. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman," namun di mana kalian ini dihukum atau mendapatkan konsekuensi adalah ketika itu disengaja dari hati. Sehingga sekali lagi, posisi non-muslim tadi apabila dia didikte untuk bersyahadat tapi tidak ada keinginan bagi dia untuk masuk Islam, maka sebenarnya dia belum disebut sebagai muslim. Nah.
1: Kemudian ada kejadian non-muslim mengucapkan syahadat tapi cuma bercandaan saja. Seperti apa, Ustaz?
2: Non-muslim mengucapkan dua kalimat syahadat tapi bercanda. Yang bercanda non-muslimnya.
1: Ya.
2: Kalau dia bercanda, ini pelecehan terhadap agama. Sehingga misalnya ada non-muslim yang dia latihan mengucapkan dua kalimat syahadat terus ketawa-ketawa misalnya, atau sengaja dia ngomong saya bercanda, ini pelecehan terhadap agama. Sebagaimana agama dia tidak bersedia ketika dilecehkan, maka jangan melecehkan agama orang lain. Anda dalam posisi tidak mau masuk Islam, itu pilihan Anda. Tapi kalau sampai melecehkan agama Islam, itu urusannya dengan kaum muslimin. Sehingga kita bisa sebut ini penistaan terhadap agama, dan negara kita mengatur dalam undang-undang bagi orang yang melakukan penistaan terhadap agama termasuk diantara tindak kriminal, karena agama itu dilindungi oleh negara. Sehingga dalam posisi ini kalau sampai dia melakukan pelecehan terhadap agama, maka itu urusannya dengan kaum muslimin dan dia berhak untuk dilaporkan sebagai pelaku tindak kriminal.
1: Kemudian bagaimana dengan adegan di perang yang dilakukan oleh non muslim ketika dia sadar kemudian sholat dan yang lainnya, bagaimana Ustaz?
2: Memang dalam posisi beberapa film yang mungkin orang nyebutnya film religi, kemudian di situ pemerannya non muslim, kadang pemeran ini melakukan aktivitas islami seperti sholat, kemudian dia melakukan kegiatan kumpul bersama kaum muslimin, bahkan kadang ada adegan baca Quran bareng, ada adegan bersyahadat dan seterusnya. Apakah kemudian dia bisa disebut sebagai muslim? Jawabannya tidak. Karena tadi dia tidak melakukan itu dengan berangkat dari kesengajaan atau keinginan dia untuk masuk Islam, tapi hanya sebatas pura-pura atau adegan dan tidak ada keinginan untuk melakukan itu dengan serius. Dulu di zaman Nabi SAW ada orang munafik. Bahkan orang munafik ikut Jumatan bersama Rasulullah SAW, ikut sholat, terutama sholat yang siang hari. Sementara untuk sholat yang malam hari, yaitu sholat isya dan sholat subuh, mereka tidak hadir. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, "Atsqalus sholati 'alal munafikin al-isya wa subah." Sholat yang paling berat untuk dilakukan oleh orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Karena dalam dua posisi ini, mereka sama sekali tidak kelihatan, sehingga tidak ada kepentingan yang bisa mereka dapatkan ketika mereka hadir di masjid untuk melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Dan amal orang munafik tidak diterima karena mereka munafik, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, "Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun," dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik mereka adalah para pendusta. Sehingga perbuatan orang munafik itu disebut sebagai kedustaan, padahal mereka hadir di depan Nabi SAW, ikut sholat jamaah bersama Nabi SAW, Jumatan bersama Rasulullah SAW, tapi itu dianggap sebagai kedustaan. Dan Allah Subhanahu wa Taala katakan dalam Al-Quran, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Kalau mereka sholat malas-malasan dan mereka riak ketika sholat, sehingga tujuannya ketika mereka sholat, mereka ibadah hanya untuk cari perhatian kalau mereka masih disebut sebagai seorang muslim. Dan dalam posisi ini sholat mereka tidak diterima oleh Allah, dan Allah katakan wahum kusala yura'una an-nas, mereka malas dan mereka berbuat riya, dan sholat yang mereka lakukan adalah sholat yang sia-sia. Karena dalam hal ini tidak ada keinginan yang serius untuk melakukan salat, padahal mereka ada di depan Nabi SAW, padahal mereka ikut bersama Rasulullah SAW salat jamaah, duhur, asar, maghrib, mereka ikut, kadang mereka ikut, sehingga mereka kelihatan, maka eksistensi mereka untuk disebut sebagai muslim di Madinah tetap terjaga, tidak diganggu oleh kaum muslimin. Dalam hal ini karena tujuan mereka hanya untuk mencari perhatian, tidak dinilai. Apalagi orang yang memerankan sholat, memerankan bacaan Quran misalnya, atau latihan membaca Quran, atau berperan sebagai orang yang masuk Islam tapi sifatnya hanya pura-pura adegan, ini sama sekali tidak dinilai, dan bahkan bisa jadi itu bentuk pelecehan terhadap agama karena dia melakukan itu tidak serius dan pura-pura. Wallahu a'lam.
3: Saat di alam kubur kita diperlihatkan apakah termasuk ahli surga atau neraka. Saat dihisab kita juga diperlihatkan buku catatan amal yang nantinya akan masuk surga atau neraka. Saat yaumul mizan ditimbang juga amalan kita, dan nanti pun pada saat disirat

0: paling menentukan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Tetapi mengapa mereka, orang-orang kafir mengatakan, dia, Muhammad, mengada-adakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Rabbmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Allah.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada seorang penolong pun bagi kamu selain daripadanya, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.

Yang demikian itu adalah Rabb yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

0: أفئدة قليلا ما
1: تشكرون. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Rabbnya. Katakanlah,

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabb-nya. Mereka berkata, "Ya Rabb kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya, akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih, serta memuji Rabbnya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Maka, apakah sama orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka syurga-syurga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Dan sesungguhnya, kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu, dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.

Sesungguhnya Rabbmu, Dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

0: Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka apakah mereka tidak mendengarkan?
1: Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya

0: Dan mereka bertanya, "Bilakah kemenangan itu datang, jika kamu memang orang-orang yang benar?" Katakanlah, "Pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu."
1: Mutiara Riyadus Salihin.
2: Sekarang hadis ke-55. An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talibin radhiyallahu anhuma qal hafidhtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuk, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, fa inna as-sidqa tumaninatun wal kadhiba ribatun. Rahu Tirmidzi wa qala haditsun sahihun. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talibin radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak meragukanmu, karena kejujuran itu adalah ketentraman dan dusta itu adalah keraguan." Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini sahih. Hadis ini ibu-ibu kita ambil faedah. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, kata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, "Minal wara' al-wuquf 'inda syubuhati wal mustabihat wa tiqaiha, fa innal halal al-mahdhu mahdha la yahsulu li mu'minin fi qalbi minhu raib, wa man ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Termasuk perkara yang warok, warok itu artinya kehati-hatian, yaitu kita menjauhi syubhat. Menjauhi apa, Bu? Syubhat. Karena yang halal ketika sudah jelas itu tidak akan ada keraguan di hati kita. Yang haram juga ketika sudah jelas itu tidak akan ada keraguan di hati kita. Nah, ketika terjadi ya keraguan antara halal dan haram, maka yang lebih warok kita tinggalkan saja, kata beliau. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW sabda apa? "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas." Ya. Sesungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas. Dan di antara halal dan haram ini ada perkara-perkara yang samar, kata Rasulullah. Banyak orang tidak mengetahuinya, yang disebut dengan syubhat. "Famanittaqa syubhat," siapa yang meninggalkan yang syubhat, "faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi," sungguh ia telah mensucikan agamanya dan kehormatannya. "Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram," siapa yang jatuh dalam perkara yang syubhat, dia akan mudah jatuh kepada yang haram. Ya. Ada, Bu, kalau kita pahami kaidah ini gampang sekali, Bu. Alhamdulillah. Ibu misalnya punya usaha bikin kue. Bikin apa, Bu? Kue. Terus ada orang yang mesan, "Bu, tolong ya dibikinin kue ulang tahun buat saya." Ibu ragu hukumnya, boleh enggak ya Ustadz ya bikin kue orang ulang tahun. Nah, kalau ragu artinya syubhat. Ketika itu sesuatu yang sifatnya syubhat, maka yang lebih baik apa, Bu? udah tinggalin aja. Ya, kalau memang ibu merasa ragu di situ, ya, jangan dilakukan dulu, jangan abong-abong ini yang apa namanya, yang mesennya ini ratusan juta, masya Allah, mata langsung hijau, ya. Nah itu ibu-ibu sekalian. Hadis faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, Bu. Kata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, "At-tadqiqu fi tawaqqufi 'an asy-syubuhati innama yasluhu liman istaqamat ahwaluhu wa tashabahat fi taqwa wal wara' a'maluhu. Amma man yantahikul muharramati adh-dhahirah wa yatawarra 'an daqa'iqi asy-syubhi fa hadza wari'un baridun wa tahawukun zaidun." Kata beliau, meninggalkan sesuatu yang syubhat itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang istiqomah. Ya. Dan ketakwaannya masya Allah disertai dengan wara'. Orang yang takwanya kuat, istiqomah, dan waroknya juga masya Allah, biasanya dia yang mampu meninggalkan sesuatu yang sifatnya apa, Bu? Syubhat. Adapun orang yang tidak punya warok, mudah melakukan perkara yang syubhat, maka seperti ini sangat sulit sekali untuk meninggalkan yang namanya syubhat-syubhat tersebut. Ya. Memang masya Allah ya, untuk meninggalkan sesuatu yang syubhat ini butuh kekuatan ya. Kadang kita untuk meninggalkan yang haram saja masih berat, apalagi meninggalkan sesuatu yang sifatnya apa? Syubhat, meragukan. Faedah yang keempat kata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali yang bisa kita petik dari hadis ini, ibu-ibu, ar-ruju'u ilal qulub indal ishtibah. Apa itu? Itu kita berusaha untuk mengembalikan ke hati di saat terjadi kesamaran. Hati kita yakin apa enggak nih? Jadi kalau terjadi kesamaran, coba kita tanya ke hati kita. Hati kita merasa yakin apa enggak? Kalau hati kita masih ragu, aduh ragu antara iya dan tidak, halal apa enggak, enggak jelas, benar apa enggak, maka yang lebih baik apa, Bu? Tinggalkan. Tapi kalau hati kita yakin, dengan seyakin-yakinnya tentunya keyakinan itu, Bu, harus didasarkan keilmuan, hati kita pun yakin insya Allah ini halal. Ya udah, enggak masalah, ambil aja. Iya. Tentunya ya seseorang itu akan dihisab oleh Allah sesuai dengan keyakinan yang ada di hatinya, berdasarkan keilmuan tentunya, bukan sebatas ya mereka-reka. Itu, Bu.
1: Mutiara Riyadus Solihin.
3: Situ ora. Apot tapi.
4: Kowe ngopo to, Sri?
3: Situ ora lek enake.
4: Ora koyo biasane lho.
3: Aku lagi galau, lek.
4: Galau yo biasa, galau terus koyo.
3: Tapi sing iki ora biasa. Iki aku harus menentukan pilihan yang berat, lek. Pilihan yang harus aku putuskan secepatnya, Lek.
4: Pilihan apa tuh?
3: Awakmu ora ngerti iki urusan wong tuwa iki. Urung paham awakmu. Abot-abot pokoke.
4: Tri. Ketoke kowe perlu istikharah.
3: Apa?
4: Istikharah.
3: Istikharah. Apa istikharah?
4: Jaluk petunjuk karo Allah, sik tenanan. Soale ngene. Okeh wong nek misale ana masalah, ku dipikir dhewe, ora melibatkan Allah. Padahal hanya kepada Allah lah tempat kita meminta dan tawakal. Istiharo kuwi, kowe iku duwe okeh pilihan, tapi awakmu ki bingung milih sik endi ngono lho.
3: Persis sih, persis.
4: Saking pentingnya istiharo, Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya untuk melakukan istiharah jika ada masalah yang membutuhkan untuk sholat istiharah.
3: Terus cara istiharah piye, Lek?
4: Cara istiharah. Istiharah kuwi dilakukan ketika seseorang bertekad untuk melakukan satu hal tertentu, bukan sebatas lintasan batin, Lek. Kemudian dia pasrahkan kepada Allah. Sak terus ya, iki bersuci, Lek. Wudu. Lah, tapi nek misale awakmu esih misale golek banyu engel, terus kemudian loro entuk
3: luka
4: ya toh, ora iso ning kamar mandi, yo tayamum yo ora apa-apa, tetep sah.
3: Oke.
4: No.
3: Terus apa nih, Lek?
4: Melaksanakan sholat dua rakaat. Tidak ada bacaan surat khusus ketika sholat. Artinya, maksudnya cukup membaca Al-Fatihah. Lah, ini kan wajib toh. Dan surat atau ayat yang dihafal. Kuwi sing ngono toh. Nah, setelah salam berdoa, dianjurkan untuk mengangkat tangan.
3: Doane, Lek.
4: Nah, nek doane ngene iki doane.
5: Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal 'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به.
4: Nah, setelah doa, Lek, tinggal menyebut permintaan-permintaan. Dan iki bebas, Lek. Nganggo basa Jawa iso, bahasa Indonesia iso. Kan wis rampung salate.
3: Wis yo.
4: Dadi dhewe iso berdoa dengan bahasa yang kita
3: bisa
4: sing luih mantep. Nah, nek sing selanjutnya melakukan apa yang menjadi tekadnya, ikhtikadnya. Lah nek misale ono halangan, berarti kuwi isyarat bahwa Allah tidak mengendaki hal tersebut terjadi. Apapun hasil istikharah, itu yang terbaik bagi kita. Ya meskipun ora sesuai harapane awake dhewe yo kadang.
3: Iya.
4: Sukarepe ngene terus ternyata ngono, tapi sakjane kuwi keinginan Allah.
3: Wah, Lek.
4: Piye?
3: Nek doanimu dawa, Lek, aku angang ngapalke.
4: Nah, kuwi. Mula aku ki nek misale masalah bab doa, sak dawa-dawa iki biasane tak catet, Lek.
3: Oh, kok catet to, Lek?
4: Iya lah, misale nek sekilas-kilas ngono kan kadang repot to. Nah, iki doane iki. Nah, ono ngene ngono.
3: Penting ya, Lek, nyatet ini, Lek.
4: Ya penting, no, Lek.
3: Iso digawa nang dindi.
4: Nah, terus kan iso dibuka, diulang meneh, ngono iki lho.
3: Ki tulisanmu dhewe, Lek?
4: Ora, tulisane sapa? Bakule. Ya tulisanku lah. Jadi ngene, Lek. Aku ki biasane kan ono buku kumpulan doa, Lek. Lah kuwi kadang tak pilih lek doa-doa sing ketoke iso tak terapke, sik biasa iso tak apalke, sik cepet-cepet urgensi sing kebutuhanku, aku tak tulisin ning kono, Lek. Kaya misalnya doa naik kendaraan, apa doa apa sing sering tak lakokke kuwi, biasane aku tak tulisi sik ning kono. Soale dengan menulis, kuwi lu gampang, Lek. Awak dhewe ngapalke iki. Mbangane dhewe mung gur nonton tok.
3: Oh iya. Wah, insya Allah ya. Yes, suwun ya, Lek.
4: Eh, ora suwun.
3: Apa?
4: Buku ini lho. Eh, kowe ngomong-ngomong buku.
3: Lek, ini nggih aku. Wis tak gawa bae ya, Lek.
4: Yo ojo, kira-kira. Kok nggak gue iki wae?
3: Kok ojo piye to?
4: Iki lho, buku doa dan wirid Hisnul Muslim. Iki tuku ning Yufit Store. Lah, oh. Misale kontake awak pengin kene-kene iso iki.
3: Ono ya.
4: Oke, kene.
3: Yo, iki wae. Ah, kuwi ra iso diwaca mo, Yun.
4: Ora
3: iso. Latihan nulisne lek sing apik. Wah, nek iki cetho. Wah. Suwon yo lek.
4: Tulungi ngono kuwi ya nek ra mikir pahala ngono kuwi ampunan Allah ngono sugah

0: Bincang santai bersama Ustaz.
1: Ustaz, ada satu ayat yang ini mungkin masyhur di masyarakat, yaitu Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah ciptakan ada jin, ada manusia, tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah. Nah, ketika kita hidup sekarang Ustaz, apakah jin tadi senantiasa membersamai manusia? Mungkin kita sholat ya, dia ada di samping kita ikut sholat, atau mungkin ketika kita berinteraksi seperti ini ngobrol, dia ada juga bersama kita. Atau seperti apa? Keberadaannya itu bagaimana Ustaz? Apakah selalu, karena kan tadi di ayat Allah yang nyatakan secara langsung, ada tuh makhluk namanya jin, ada makhluk namanya manusia gitu. Nah ini bagaimana kebersamaan mereka dengan manusia Ustaz?
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sejarah dimulai ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam. Lalu Allah perintahkan kepada para malaikat, dan di tengah mereka ada iblis, untuk bersujud bareng-bareng kepada Adam. Malaikat bersujud sementara iblis tidak mau sujud, dan dia bersikap sombong. Allah katakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia bersikap sombong, dan dia termasuk makhluk yang kafir. Kemudian iblis berusaha untuk menggoda Adam agar dia bisa keluar dari surga. Kemudian setelah dia berhasil, Allah katakan fa'azallahuma syaitan. Setan yaitu iblis menggelincirkan keduanya. Keduanya di sini adalah Adam dan Hawa. Fa akhrajahuma mimma kana fi. Lalu kami keluarkan mereka yaitu Adam dan Hawa mimma kana fi, dari tempat yang sebelumnya mereka tempati yaitu surga. Wa qulna ihbitu, kemudian kami perintahkan, ihbitu, turunlah kalian. Kalian di sini siapa? Adam, Hawa dan iblis. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian akan menjadi musuh bagi yang lain. Sehingga terjadilah permusuhan antara jenis manusia dengan iblis dan seluruh bara tentaranya sampai hari kiamat, sampai akhir zaman. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan kalian di bumi mustaqar, mendapatkan tempat tinggal. Sehingga dari ayat ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruh manusia di muka bumi, dan berikut iblis beserta anak keturunannya, sehingga mereka bareng-bareng ada di muka bumi. Nah, posisi manusia dengan jin karena tinggal bersama, akhirnya mereka hidup dalam satu tempat. Meskipun kemudian jin lebih banyak berada di tempat-tempat yang jauh dari manusia, seperti di tengah lautan yang itu merupakan pusat kerajaan iblis, kemudian di puncak-puncak gunung, dan mereka sebagiannya juga hidup bersama dengan manusia. Karena itu dalam aktivitas yang mereka lakukan, terkadang mereka membersamai manusia. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Isra, وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَدِ, dan bergabunglah bersama mereka. Wahai jin, kalian bergabunglah bersama mereka. Mereka di sini adalah manusia. Fil amwali wal aulad, dalam menikmati harta dan dalam mempengaruhi anak. Dalam menikmati harta, mereka bisa tidur bersama dengan manusia, makan bersama dengan manusia, beraktivitas bersama dengan manusia. Maka syariat mengajarkan kepada kita aneka doa yang disyariatkan untuk dibaca agar kita terjaga, terlindung dari gangguan-gangguan setan, gangguan dari jin. Seperti doa sebelum makan, membaca bismillah. Ketika seorang hamba membaca bismillah sebelum makan, maka itu akan menghalangi jin untuk ikut serta dalam makan. Kemudian ketika suami istri mau melakukan hubungan badan, maka diperintahkan atau disyariatkan untuk membaca doa sebelum hubungan badan. Sebagaimana ketika masuk toilet berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, berlindung dari setan laki-laki dan perempuan, dan seterusnya. Yang itu semuanya menunjukkan bahwasanya kehidupan manusia itu bersama dengan jin. Dan kita bisa mendapatkan perlindungan lebih maksimal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa yang diajarkan oleh syariat untuk kita baca sebelum beraktivitas. Sebelum kita melakukan A, sebelum melakukan B, Nabi SAW mengajarkan. Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin membentengi diri untuk tidak diganggu, agar tidak diganggu oleh setan ketika beraktivitas, Anda bisa menghafalkan doa-doa itu.
1: Oh ya Ustaz, ini katanya gitu ya, di masyarakat itu ada keyakinan bahwa ada jin-jin tertentu yang itu senantiasa mendampingi manusia. Jadi pokoknya manusia ini kemana ya, dia ikut. mau ke kiri, ke kanan, itu selalu disertai. Ini benar nggak Ustaz keyakinan seperti itu?
2: Keyakinan ini disebutkan dalam hadis. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin." Siapapun di antara kalian, dia telah disediakan satu qarin. Qarin artinya adalah teman dekat yang selalu menyertai. Minal jin, dari golongan jin. Lalu para sahabat bertanya, "Wa iyyaka ya Rasulullah, apakah juga termasuk Anda ya Rasulullah?" Nabi SAW mengatakan, "Wa iyyaya, termasuk juga aku. Illa annallaha a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair." Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menolongku untuk bisa mengendalikannya, lalu dia masuk Islam dan dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali kebaikan. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Dan berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan bahwa setiap manusia, setinggi apapun ilmunya, setinggi apapun tingkat ketakwaannya, selalu diiringi oleh setan. Selalu diiringi oleh setan. Dan dia enggak bisa dihilangkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Illa waqad wukila bihi qarinuhu." Wukila bihi bimana sulita alaih. Sulita alaih artinya dia diberi kesempatan untuk selalu menyertai. Terus apa tugasnya si setan ini? Dia berusaha untuk menggoda manusia ini. Baik godaan dari sisi fisik, misalnya dia ingin membuat orang ini kerasukan dan seterusnya. Dan yang kedua adalah godaan dari sisi batin, dibisiki untuk hal yang buruk. Tapi semua itu dilindungi oleh Allah, sehingga hamba tidak bisa kemudian disakiti oleh setan ini. Jika Allah tidak mengendaki, dia mampu untuk menyakitinya. Namun terkadang dia membisikkan hal-hal yang buruk, ngajak orang untuk bertindak jahat, sehingga terkadang tiba-tiba terbesit dalam diri seseorang, ya, ingin berbuat A, ingin berbuat B, muncul dalam pikirannya ingin berbuat A, ingin berbuat B. Bisa jadi itu salah satunya adalah karena bisikan si qarin ini. Sehingga kita disyariatkan untuk banyak berlindung dari godaan setan, terutama pada saat kita mau beraktivitas yang baik, seperti mau membaca Quran. Kita disyariatkan untuk membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian pula dalam aktivitas yang lain, kita diperintahkan untuk baca bismillah dan seterusnya. Dalam rangka membatasi ruang dari qarin ini ketika mau mengganggu hamba. Nah, qarin itu akan selalu menyertainya untuk menggoda manusia. Dan ini terjadi pada semuanya, termasuk Rasulullah SAW. Hanya saja qarinnya Nabi SAW itu jin yang baik, yang selalu memerintahkan kebaikan kepada Nabi SAW.
1: Sekarang lagi rame itu istilahnya khodam, Ustaz. Nah, sebenarnya apa bedanya qarin sama khodam, Ustaz? Apakah kalau dia sudah kita taklukkan tadi, bisa kita suruh-suruh, mungkin kita kendalikan, itu akhirnya jadi khodam, jadi pelayan buat kita. Lalu kalau enggak, nanti namanya qarin, kita punya kuasa enggak, Ustaz, kayak buat ngendaliin? Karena kan kalau kita bilang tadi interaksi ya antara dua pihak, itu kan pilihannya dua saja. Kita yang mempengaruhi dia atau kita yang dipengaruhi, gitu saja. Dan tadi kalau Rasul sudah bisa atas izin Allah mempengaruhi, akhirnya jinnya tadi taat, kemudian ya enggak macam-macam. Itu gimana, Ustaz, kalau bicara mengendalikan qarin tadi, Ustaz?
2: Kalau dilihat dari zahir hadis yang tadi disampaikan Nabi SAW, "Wa iyyaya illa annallaha a'anani alaihi," termasuk juga aku, hanya saja Allah Ta'ala membantuku sehingga jin ini masuk Islam, qarin ini masuk Islam, menunjukkan bahwasanya pengecualian ini hanya ada pada diri Nabi SAW. Sedangkan untuk yang lain tidak diberi keistimewaan seperti ini. Oleh karena itu, pada prinsipnya qarin ini adalah jin jahat yang ingin menyesatkan hamba. Sehingga dia yang membisikkan orang untuk berbuat maksiat, atau yang membuat malas orang untuk berbuat taat, sebagaimana yang umumnya terjadi pada hamba. Selanjutnya, mungkin gak sih manusia itu bisa mengendalikan jin? Sering kita dengar istilah khodam. Khodam sendiri artinya secara bahasa adalah pembantu. Dan ini biasanya dipakai untuk menyebut jin yang membantu manusia, yang dikendalikan oleh manusia. Apakah mungkin manusia bisa mengendalikan jin? Ada satu dalil yang bisa kita jadikan sebagai acuan, yaitu firman Allah Ta'ala di surat Sad, ketika Allah menceritakan tentang kuasa Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berdoa kepada Allah, Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sulaiman mengatakan, ya Allah ampunilah aku. Wa habli mulkan, dan berikanlah aku kerajaan. La yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak boleh untuk dimiliki oleh siapapun setelahku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau zat yang maha pemberi. Kemudian Allah kabulkan doa Sulaiman ini, sehingga di lanjutan ayat Allah mengatakan, fasakharna lahur rih tajri bi amrihi ruha'an haitsu asab. Lalu kami tundukkan kepada Sulaiman rih, angin. Tajri bi amrihi, yang angin itu bisa terbang sesuai dengan perintah Sulaiman, sehingga dipanggil datang. Kalau Sulaiman enggak butuh, dia enggak datang, sesuai dengan perintah Sulaiman. Ruha'an, ruha'an artinya bertiup dengan lembut, ghairu asifah, tidak sebagaimana badai, tapi dia mengalir dengan pelan. Haitsu asab, asab bimana arad, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sulaiman. Maka Sulaiman ingin ke tempat A, ke tempat B, angin itu akan mengarah sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh Sulaiman. Wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas wa akharina muqarranina fil asfad. Dan juga setan yang semuanya dalam posisi banna, dia tukang bangunan. Di setan itu membuat bangunan-bangunan yang tinggi sesuai yang dikehendaki oleh Sulaiman. Wa ghawwas, dan ada setan yang dia pintar menyelam lalu mengambil benda-benda berharga yang ada di dalam lautan. Wa akharina muqarranina fil asfad, dan setan yang lain mereka terikat dalam belenggu karena tidak mau tunduk pada perintah Sulaiman. Maka Allah sebutkan, ketika Allah mengabulkan doanya Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, ya Allah berikanlah aku kerajaan yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun setelah aku meninggal. Di situ Allah Subhanahu wa taala kabulkan dengan Allah tundukkan jin kepada Sulaiman. Jin itu ada yang mengikuti perintah Sulaiman untuk membuat bangunan, ada yang menyelam di laut, dan yang tidak mau nurut sama perintah Sulaiman terikat. Maradatul jin, jin-jin yang pembangkang, dan dia enggak bisa bebas untuk bergerak karena di bawah kendali Sulaiman. Intinya pasukan Sulaiman ketika itu meliputi manusia, jin dan binatang. Dan itulah bentuk Allah mengabulkan kerajaan yang diminta oleh Sulaiman. Baik. Lalu Sulaiman dalam doa tadi mengatakan, La yanbaghi li ahadin min ba'di, tidak boleh dimiliki oleh siapapun setelahku. Karena itu disebutkan dalam riwayat yang sahih dari Abu Darda, dan hadis ini riwayat Muslim, hadis sahih, bahwa satu ketika Nabi SAW sedang sholat mengimami para sahabat. Tiba-tiba beliau mengucapkan kalimat laknat. Al'anuka bila'natillah. Aku melaknatmu dengan laknat Allah. Dan didengar oleh sahabat di belakang. Kemudian beberapa saat beliau seperti memegang sesuatu. Yatanawalu syai'an. Seperti memegang sesuatu. Seperti mencekik. Ya? Sampai kemudian beliau lanjutkan sholatnya hingga selesai. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, Anda mengucapkan sesuatu yang tidak biasanya Anda ucapkan ketika sholat. Dan Anda melakukan gerakan tertentu yang tidak biasanya Anda lakukan ketika sholat. Karena mereka tidak melihat kejadian itu. Nabi SAW melihat jin tadi dan beliau memegangnya. Kemudian para sahabat tidak melihat peristiwa itu. Yang dilihat hanya tangan Rasulullah SAW yang bergerak. Lalu Nabi SAW bercerita, baru saja jin datang dan dia mau membakar wajah Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah dan melaknat makhluk ini dengan laknat Allah. Tapi ternyata dia tetap mau mendekat. Akhirnya dicekik oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau menyampaikan sebuah kalimat seperti ini. Dan ini penting untuk dicatat oleh para pemirsa sekalian. Walaula da'watu akhina Sulaiman la asbaha muwathaqan thumma yal'abuhu sibyanu ahli al-Madinah. andaikan bukan karena doa saudaraku Sulaiman, tentu ini akan aku ikat di salah satu tiang Masjid Nabawi, akan aku ikat jin ini, lalu besok paginya akan dibuat mainan anak-anak penduduk Madinah. Tapi Nabi SAW teringat doanya Sulaiman. Doa Sulaiman yang mana? Wahabli mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di. Anugerahkanlah kepadaku sebuah kerajaan yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun setelahku. Maka Nabi SAW tidak mau menguasai jin ini karena Sulaiman pernah berdoa agar kekuasaan beliau yang diberikan oleh Allah tidak dimiliki oleh siapapun setelahnya. Dan Nabi Muhammad SAW hidup setelah Sulaiman alaihissalam. Maka jin itu dilepas. Tayyip, dari sini kita bisa menyimpulkan, jika Nabi Muhammad SAW yang beliau bisa saja diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengendalikan jin, tapi itu tidak dilakukan karena Sulaiman pernah berdoa dan meminta kepada Allah agar kekuasaan terhadap jin itu tidak diberikan kepada siapapun setelahnya, maka beliau tidak mengendalikan jin. Nabi Muhammad SAW tidak punya pasukan jin. Dari situlah, jika seorang nabi tidak punya pasukan jin, bagaimana manusia biasa? Maka tidak ada istilah manusia mengendalikan jin. Adanya dia dikendalikan jin. Sehingga manusia yang dia punya jin, anggaplah misalnya ada orang yang dia punya jin, punya perewangan, punya khodam. Sejatinya yang terjadi apa? Bukan jin yang melayani dia, tapi dia yang melayani jin. Dengan apa? Memberikan sesajian, ritual-ritual tertentu yang disukai oleh jin. Ya mungkin memang jin ini kadang membantu orang ini agar dia tidak putus harapan dan bukan harapan kosong, sehingga dia semakin kuat ya, apa peribadatannya kepada jin tersebut.
1: Baik Ustaz, ini informasi yang mungkin jarang gitu ya disampaikan juga, dan mungkin nggak begitu populer di masyarakat dibandingkan dengan tren-tren yang ada sekarang.
2: Nah inilah pentingnya ya, kita membangun keyakinan itu berdasarkan dalil. Hal gaib kan tidak mungkin pakai logika. Logika kita nggak bakalan jangkau. Indra kita nggak pernah melihat. Maka satu-satunya keyakinan kita terhadap hal gaib dikendalikan oleh apa? Dalil. Sehingga saya meyakini A, meyakini B, karena saya punya dalil tentang itu.
1: Baik Ustaz, bisa nggak Ustaz kita melihat korin orang lain Ustaz? Sebagaimana tadi Rasul kan melihat jin Ustaz. Dan tadi juga disebutkan bahwa kita itu punya korin. Bisa Ustaz kita lihat korin si A, si B gitu Ustaz?
2: Nabi SAW melihat jin dan itu Nabi. Maka apa yang dimiliki oleh seorang Nabi yang merupakan mukjizat dan keistimewaan beliau tidak mungkin bisa ditiru oleh manusia biasa. Nabi Musa AS, tongkat beliau sebagai mukjizat dengan aneka kehebatan seperti yang kita baca dalam sejarah tentang Musa. Begitu beliau meninggal kan tongkat itu tidak diwariskan kepada siapapun setelahnya. Sehingga Nabi Yusha bin Nun tidak melanjutkan tongkatnya Musa. Demikian pula nabi-nabi yang lain. Maka mukjizat itu hanya dimiliki oleh nabi dan manusia biasa tidak bisa mempelajarinya. Nah kemudian mungkin nggak orang melihat korin? Jawabannya nggak mungkin. Baik korin dia maupun korin orang lain. Kenapa? Karena Allah telah menafikan dalam Al-Quran. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunahum. Sesungguhnya dia iblis dan kabilahnya yaitu bangsa jin bisa melihat kalian dari posisi yang kalian tidak bisa melihat mereka. Maka mustahil manusia bisa melihat jin. Tapi ada kejadian manusia melihat jin, itu jin yang menampakkan diri. Normalnya manusia tidak bisa melihat jin. Meskipun memungkinkan jin menampakkan diri kepada orang ini. Sehingga bedakan ya antara manusia melihat, punya kemampuan melihat, dengan yang kedua, jin menampakkan diri. Ini kan yang berbeda ya. Nah, kalau yang pertama itu kelebihan manusia. Pada asalnya manusia tidak punya kelebihan melihat jin. Kalau yang kedua, jin menampakkan diri. Nah, ini mungkin. Sehingga dulu Abu Hurairah pernah menangkap jin, tapi sudah dalam rupa yang lain. Ubay bin Ka'ab juga demikian. Demikian pula yang dialami oleh beberapa sahabat, mereka melihat jin. Termasuk Khalid bin Walid ketika melihat jin Uzza, kemudian dipenggal oleh Khalid bin Walid pada peristiwa ketika beliau diperintahkan Nabi SAW untuk menebang pohon Uzza. Nah, itu semuanya kejadian di mana sahabat melihat jin. Tapi mereka yang menampakkan diri, bukan manusia punya kemampuan melihat itu. Maka pada asalnya, saya siapapun tidak bisa melihat korin dia sendiri, apalagi melihat korin orang lain. Sehingga kalau ada yang ngaku, saya bisa lihat jin kamu dan seterusnya, pastikan bohong.
1: Baik Ustaz, intinya berarti kesimpulannya, tren cek khodam dan semisalnya, itu mohon maaf, isinya penipuan dan
2: jelas,
1: pembodohan Ustaz.
2: Penipuan dan pembodohan terhadap masyarakat.
1: Dan sudah sepatutnya seorang muslim tidak ikut-ikutan tren-tren seperti itu.
2: Kita tidak katakan seorang muslim, bahkan seluruh masyarakat, baik yang muslim maupun yang non-muslim, warga Indonesia atau warga negara yang lain, dukun itu musuh bersama. Dan mereka adalah penipu. Karena itu, kalau Anda ingin jadi korban penipuan mereka, ya silahkan. Namun yang jelas, dukun adalah penipu.

0: jawab.
1: Assalamualaikum
2: Ustaz. Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ini saya mau tanya, misalnya ada orang-orang nih yang punya harta atau pakaian banyak atau harta yang lainnya, kemudian dia dalam hidupnya enggak mewasiatkan kalau nanti saya meninggal baju ini, pakaian ini atau harta ini dikasih ke sini-sini diwakafkan atau gimana. Tapi dia meninggal, ahli warisnya yang membagikan ke orang-orang itu diwakafkan, Ustaz. Gimana itu untuk si yang meninggal, apakah dia enggak terbersih tuh untuk bersedekah gitu? Dapat pahala enggak gitu, Ustaz?
2: Barakallahu fiik. Naam. Bagaimana dengan wasiat? Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa wasiat itu maksimalnya adalah berapa banyak? Sepertiga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan ats-tsulutsu wats-tsulutsu katsir. Wasiat yang bisa kamu bagikan dari sebagian hartamu itu sepertiga. Dan sepertiga itu pun banyak, kata Nabi. Maka para fuqaha mengajarkan seharusnya meninggalkan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga, itu yang pertama, bahkan harus kurang dari sepertiga. Bahkan sebagian para ulama mengatakan seperlima. Ya, seperlima, karena Nabi SAW menyebutkan sepertiga itu banyak. Nah, alhamdulillah, jika ahli waris kita mau mendengarkan pesan wasiat kita dan kemudian membagikannya, bagaimana jika yang terjadi sebaliknya? Wallahi, ana pernah bertemu dengan satu keluarga yang meninggalkan, seorang yang meninggalkan warisan yang luar biasa banyaknya. Masing-masing keluarga, masing-masing anaknya mendapatkan rumah yang tidak kurang nilainya, paling kecilnya 2 miliaran per orang. Dan bapaknya ini punya satu petak tanah untuk wakaf. Di balik sertifikat wakafnya menjadi sertifikat warisan, dan bapaknya tidak dapat jatah apapun. Ya, dirubah wasiat orang tuanya sehingga hartanya menjadi harta waris semuanya. Kenapa ketika kita bersedekah nunggu orang lain yang sedekah? Apakah mungkin kita ketika mau sholat nunggu orang lain yang sholat untuk kita? Kita ingin puasa nunggu orang lain puasa untuk kita? Tidak bisa. Ya, maka walaupun jika dia meninggalkan wasiat seperti itu berpahala, jika dia niatkan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, namun tidak akan sama nilainya dengan seseorang ketika dia sehat, kuat, ambisinya kuat, peluangnya besar, dan dia bersedekah di jalan Allah di saat itu. Maka Nabi SAW ketika ditanya, sedekah apakah yang terbaik? Sedekah yang kamu berikan ketika wa anta sahihun syahihun takshal fakr wa ta'malul ghina. Sedekah terbaik adalah ketika kamu sehat, ketika kamu bakhil dan kikir, ketika kamu masih takut miskin dan berharap kaya. Di saat itulah sedekah terbaik yang kamu lakukan. Wallahu a'lam bishawab.
0: Mutiara Tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Al Adabul Mufrad.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama dengan bab nomor 135, yaitu tentang akhlak mulia. Kali ini kita akan membaca hadis nomor 271 yang ada di halaman 282. Hadis itu berbunyi, An Abdillah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala, dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibn Amr

sinten Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fahishan wala mutafahishan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang bertutur kata kasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang bertutur kata kasar. Entah itu tidak disengaja, apalagi sengaja. Rasulullah SAW bukan orang yang bertutur kata kasar, baik itu tidak disengaja, apalagi sengaja. Wa kana yaqul, dan Rasulullah bersabda, khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Manusia yang terbaik manusia yang paling mulia akhlaknya. Manusia yang paling baik di antara kalian adalah manusia yang paling mulia akhlaknya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasul SAW itu kalau berbicara, maka kata-kata yang terucap itu bukan kata-kata yang kasar, bukan kata-kata yang menyakitkan. Bahkan terhadap orang yang menyakiti beliau sekalipun, terhadap orang yang menyakiti beliau sekalipun, beliau tidak terpancing untuk balas menyakiti. Kenapa? Karena itu karakter dasar beliau. Karakter dasar beliau itu halus, lembut, kalau berbicara tidak menyakitkan. Caranya gimana supaya kita bisa seperti itu? Gimana caranya? Biar kata-kata kita tidak menyakitkan orang lain. Caranya gimana? Ini sepi. Caranya gimana? Apa? Latihan. Caranya latihan. Nomor satu, caranya latihan. Sejak kapan latihannya? Bis tua apa kawit cilik? Sejak kecil. Sejak kecil. Aku sih kewis tua, Ustaz. Ya kita latih dari sekarang. Kalau kita punya anak, berarti sejak kecil anak kita latih. Ya. Coba jenengan sesekali itu ketika lihat ada anak-anak kecil pada jalan, pada sepedaan, pada mainan, coba jenengan sekali-kali dengarkan kata-kata mereka. Sopan-sopan apa sebaliknya? Hah? Sebaliknya. Coba. Cuma sekedar kesenggol dikit, keluar kata yang diawali dengan huruf G dan diakhiri dengan huruf K. Diawali dengan huruf G, diakhiri dengan huruf K. Itu gampang banget anak ngomong kayak gitu. Kenapa? Mungkin dari kecil terbiasa mendengarkan siapa? Orang tuanya ngomong kayak gitu. Akhirnya yang dia contoh ya, yang dia dengarkan. Maka peran orang tua itu luar biasa untuk membiasakan anaknya ngomong halus. Contoh gini saja lah. Kita kan sering mengatakan awas. Apa? Awas. Padahal kan ada gak yang lebih halus dari awas? Apa? Hah? Permisi. Permisi. Ya. Kita ini mau lewat nih.
kita mau lewat. Anak kita lagi duduk di lorong rumah, kita lagi duduk mainan di situ. Kita mau lewat. Kebiasaan kita kan apa? Awas, apa? Minggir. Itu kan kata-katanya kasar. Padahal masih ada alternatif pengganti yang lain. Apa? Permisi. Permisi nak, abi mau lewat. Walaupun saat itu kita lagi bawa air, air panas. Yura kutu awas mbok. Permisi-permisi air panas. Kan bisa aja. Ya. Saya pernah ketemu sama ada seorang mandor. Mandor bangunan. Dia ini keturunan Arab. Dia keturunan Arab. Marganya, marga dia, itu sama dengan marga seorang pejabat tinggi negara. Ya. Yang terkenal pejabat ini kalau ngomong halus gitu. Dicaci maki, dipancing emosinya tetap saja bisa apa? Kata-katanya bisa tetap dipilih yang halus. Ini satu marga nih, yang mandor tadi itu mandor bangunan sama yang pejabat tinggi negara itu satu marga. Sama-sama marga Arab. Dia cerita. Memang keluarga si pejabat itu sekeluarga ramane, biunge, anake, putune, kabehan kayak gue. Semuanya memang seperti itu karakternya. Dia cerita, beda karo keluargaku. Jadi walaupun satu marga, tapi keluarga kami, kata si mandor tadi itu, memang kebiasaannya ngomongnya yo ceplos-ceplos kasar gitu. Tapi dia itu yang pejabat itu satu keluarga, mulai dari bapaknya, kakeknya, anaknya, cucunya, itu memang sekeluarga itu dari kecil sudah dibiasakan ngomongnya sing halus. Oh, pantas. Jadi kalau ada kumpul marga besar gitu ya, satu marga kumpul, satu marga besar gitu, sing paling kalem ya gue. Satu keluarga kalem kabeh, sing liyane waduh den. Ya. Pembiasaan dari kecil. Maka hati-hati kita ini ketika anak kita sudah kita setting, kita latih untuk ngomong halus, keluar rumah ketemu sama apa? Anak-anak yang ya kurang mendapatkan perhatian dari keluarganya, kadang-kadang pulang-pulang bawa kosakata. Bawa kosakata baru yang kosakata asing, ya. Maka kita tegur, nak, itu apa tadi kamu ngomong apa? Kamu dapat dari mana? Itu artinya apa? Kadang-kadang anak kita itu cuma dengar ikut-ikutan, dia enggak tahu artinya apa. Kita jelaskan pelan-pelan. Satu, harus apa? Latihan. Yang kedua, apa? Mikir. Mikir apa? Mikir sebelum ngomong. Sebelum kita ngomong sesuatu, kita pikirkan dulu. Apakah kata-kata itu menyakitkan atau tidak menyakitkan? Dipikir dulu. Kalau saya pakai kata ini kira-kira menyakitkan, menyinggung atau tidak? Taunya Ustaz menyinggung atau tidak? Taunya itu menyinggung atau tidak gimana? Apa? Jajal mengawake dewek. Coba kalau kata-kata itu diucapkan orang lain ke kita, tersinggung enggak? Contohnya kayak mau kayak GOBLOK. Itu kalau kita digitukan, itu kita tersinggung enggak? Tersinggung ada sih jenis kepada? Tersinggung kan? Kita digitukan kan tersinggung. Maka ketika kita akan mengucapkan kata itu kepada orang lain, dipikir, oh ini enggak pantas. Enggak pantas. Ini bakal menyinggung perasaan. Jadi bagaimana caranya supaya terbiasa tidak kasar? Satu, latihan. Yang kedua apa? Dipikir. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha memperbaiki diri dan memperbaiki keluarga kita
sehingga kita bisa meneladani Rasulullah SAW menjadi manusia yang paling baik. Siapa tadi manusia yang paling baik? Yang paling mulia akhlaknya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: You Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kedermawanan Hakim bin Hizam. Garis nasab sahabat Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Azza bin Qusay bin Kilab Abu Khalid Al-Qurashi Al-Asadi. Ibu Hakim bernama Fahitah binti Zuhair bin Al-Harith bin Asad bin Abdul Azza. Berputra 7 orang: Hisham, Khalid, Hizam, Abdullah, Yahya, Ummu Sumayyah, Ummu Amr, dan Ummu Hashim. Hubungannya dengan Ummul Mukminin Khadijah sangatlah dekat. Wanita mulia ini merupakan bibi Hakim bin Hizam. Sementara dengan Rasulullah Muhammad bin Abdullah, sahabat Hizam bertemu dengan garis nasab beliau pada kakek bernama Qusay. Sejarah mencatat bahwa Hakim kecil dilahirkan di Ka'bah 13 tahun sebelum gajah berniat menyerbu kota Mekah. Pasalnya, ketika sang ibu berkunjung masuk ke dalam Ka'bah, secara mendadak ibunya merasakan sakit pada perutnya dan hendak melahirkan. Akhirnya, Hakim kecil dilahirkan di dalamnya.
2: Membantu kaum muslimin yang berada dalam kesulitan.
1: Kecintaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah terjalin sejak lama. Bahkan ia pernah mengatakan,
2: Muhammad adalah orang yang paling aku cintai di masa jahiliyah.
1: Tak heran, ketika suku Quraisy melancarkan embargo ekonomi dan pemutusan hubungan secara total terhadap Bani Hashim dan Bani Muttalib untuk menggencet kaum muslimin di Mekah selama 3 tahun, hati Hakim bin Hizam tidak menerimanya. Guna meringankan beban mereka, ketika kafilah dagang dari Syam datang, ia beli seluruh barang dagangan yang ada untuk kepentingan umat Islam. Unta-unta pengangkut barang-barang ia arahkan menuju lembah tempat penampungan kaum muslimin, sehingga berjalan sendiri memasuki lembah itu. Ia lakukan untuk menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bibinya, Khadijah binti Khuwailid. Dia pula yang membeli Zaid bin Harithah untuk diberikan kepada Khadijah radhiyallahu anha. Selanjutnya, Ummul Mukminin Khadijah menghibahkan Zaid kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia memiliki perhatian besar terhadap kaum muslimin. Meski demikian, Hakim bin Hizam baru memeluk Islam pada tahun penaklukan kota Mekah.
2: Kedudukan sosial Hakim bin Hizam.
1: Melalui garis nasab, sudah dapat ditebak bila Hakim berstatus sosial tinggi, berderajat mulia. Ya, ia berasal dari suku Quraisy yang terkenal kemuliaannya di mata masyarakat Mekah. Orang pun mengenal Hakim bin Hizam sebagai salah satu tokoh Mekah dengan kematangan akal dan kecerdikannya. Dalam usia 15 tahun, ia sudah ikut memasuki Darun Nadwah, tempat kaum Quraisy membicarakan masalah-masalah penting. Padahal, orang lain baru boleh memasukinya setelah mencapai usia 40 tahun. Selain itu, sisi lain dari sahabat yang berusia 120 tahun ini, ia seorang yang ulung dalam masalah pernasaban.
2: Kedermawanan Hakim bin Hizam.
1: Sebelum masuk Islam, Hakim bin Hizam sudah terkenal sebagai orang yang gemar berderma, berbuat baik, dan memerdekakan budak. Ia memang saudagar yang kaya raya, berdagang sampai di Yaman dan Syam. Ketika masuk Islam, ia mempertanyakan kebaikan-kebaikannya di masa jahiliyah dahulu. Apakah akan mendatangkan pahala baginya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan,
2: engkau masuk Islam bersama kebaikan yang telah engkau lakukan sebelumnya.
1: Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan lafaz Imam Muslim. Ia pernah berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
2: tidaklah ada kebaikan yang aku lakukan pada masa jahiliyah kecuali aku perbuat misalnya setelah aku masuk Islam karena Allah.
1: Hadis riwayat Muslim. Pada masa jahiliyah, ia pernah memerdekakan 100 budak. Setelah masuk Islam, ia pun melakukan hal yang sama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu pernah membawa 100 ekor unta dalam musim haji. Itu pun ia lakukan setelah masuk Islam. Dikisahkan, pada satu musim haji di Padang Arafah, Hakim bin Hizam membawa 100 budak, 100 onta, 100 sapi, dan 100 kambing. Ia mengatakan, semuanya untuk Allah. Pada masa itu, Hakim bin Hizam merupakan pemilik sah dari sebuah bangunan bersejarah di Mekah bernama Darun Nadwah. Di tempat itu, biasanya para pemuka Quraisy berkumpul dan berdiskusi tentang banyak hal penting. Rencana jahat pembunuhan terhadap Nabi Muhammad sebelum beliau berhijrah juga diputuskan di situ. Setelah memeluk Islam, Hakim bin Hizam memutuskan untuk menjual bangunan itu. Dijualnya bangunan tersebut seharga 100 ribu dirham. Abdullah bin Zubair mempertanyakan,
2: engkau telah menjual bangunan kehormatan orang-orang Quraisy?
1: Dengan bijak Hakim menjawab,
2: wahai putra saudaraku, kemuliaan dan kehormatan yang semu kini telah hilang. Tidak ada kehormatan kecuali dengan ketakwaan.
1: Selanjutnya, hasil penjualan ia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Aku sungguh akan membelikannya sebuah bangunan di surga. Aku persaksikan kepadamu, aku menjadikannya untuk keperluan di jalan Allah. Kata Hakim melanjutkan.
1: Ketika Zubair bin Awam meninggal terbunuh, Hakim bin Hizam menemui anaknya. Ibnu Zubair seraya bertanya,
2: saudaraku ini, Zubair, berapa hutangnya?
1: Sang anak menjawab,
2: 1 juta dirham.
1: Hakim bin Hizam menawarkan diri untuk menanggung setengahnya. Tiap hari, ia mengharapkan ada orang yang berhajat kepadanya untuk ia bantu. Bila tidak ada, ia menganggapnya sebagai musibah. Hakim bin Hizam mengatakan,
2: tidaklah aku berada di pagi hari, sementara tidak ada orang di depan pintu rumahku, kecuali aku sadar, itu adalah bagian musibahnya, yang aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala darinya.
1: Sahabat yang mulia ini wafat pada tahun 54 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan meridhai Hakim bin Hizam. Juga memberi taufik kepada kita untuk dapat meneladani nilai-nilai dari kehidupan sahabat ini. Demikian, wallahu a'lam.

0: Bincang santai bersama Ustaz.
1: Ustaz, ini di bulan Ramadan sekarang ada satu hal yang lagi rame Ustaz, selain war takjil gitu ya Ustaz, yaitu berita tentang film horor yang dicekal Ustaz. Jadi ya terlepas dari siapapun di balik itu gitu ya, cuma akhirnya karena film ini rame, film horor ini dicekal. Ustaz sendiri gimana pandangannya?
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Justru ada satu pertanyaan dari pribadi saya berkaitan dengan masalah film horor. Kira-kira kalau dilakukan sosial eksperimen, eksperimen sederhana, mereka yang habis nonton film horor itu pengaruhnya makin produktif atau tidak makin produktif? Karena begini, yang namanya film itu kan memberikan suasana batin bagi para penonton. Bahkan kadang setelah nonton, dia berimajinasi seolah-olah apa yang dia tonton itu terjadi pada kehidupan nyata dia. Baik itu film horor maupun film romantis maupun film yang lainnya. Dan pada kenyataannya seorang produser atau seorang sutradara ketika dia merancang sebuah film, dia akan berusaha bagaimana bisa menyentuh perasaan para penonton. Tentu saja dia ingin memberikan pengaruh di situ. Nah, bagi orang yang sudah terpengaruh dengan film horor sampai kemudian pada kondisi terngiang-ngiang, terbayang, seolah-olah suasana yang menakutkan itu ada pada kehidupan dia, itu justru makin produktif atau sebaliknya? Saya kira yang terjadi akan sebaliknya. Sehingga dia ketika beraktivitas akan terganggu, akan kemudian membuat dia ketakutan dan seterusnya. Karena itu bagian dari hikmah Allah Subhanahu wa taala jadikan jin tidak kelihatan. Mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunahum." Sesungguhnya iblis bisa melihat kalian, dia wa qabiluhu bersama dengan kabilahnya, yaitu sebangsa jin, min haitsu la tarunahum, dari sisi di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Nah, pada kondisi ini akan membuat kita jadi nyaman. Nabi SAW pernah mengatakan, inna hadil khusyush kanat muhdarrah. Sesungguhnya toilet itu dihadiri oleh setan. Tapi ketika kita masuk toilet, dalam suasana kita tidak melihat mereka. Allah tidak tampakkan itu, agar manusia hidupnya bisa nyaman. Kita bisa bayangin ya, kalau orang misalnya masuk toilet, tiba-tiba melihat penampakan yang serem kan, akan membuat dia mungkin mau buang hajat nggak jadi ya. Walaupun dia dalam kondisi kebelet sekalipun, dia nggak bakalan bisa untuk menyelesaikan hajatnya, dan akhirnya dia sendiri yang akan tersiksa. Demikianlah kondisi real yang terjadi pada manusia. Karena itu hal yang sifatnya imajinatif, yang tidak real, yang tidak konkret ya, jangan dibuat manusia itu takut dengan itu, sehingga tidak perlu untuk difilmkan dan seterusnya. Jadi saya kira bukan cuma film horor yang bernuansa islami, termasuk semua film horor. Kalau bisa jangan, enggak usah ditonton. Seorang muslim jangan nonton seperti ini. Tidak membuat dia makin produktif, justru terjadi penurunan. Mereka punya pertimbangan, saya suka, itu hiburan. Tapi hiburan itu tidak membuat Anda makin bagus. Justru membuat Anda semakin menurun. Karena itu tukang sihirnya Fir'aun, seperti yang Allah ceritakan di surat Al-A'raf. Pada waktu Nabi Musa melawan mereka, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Falamma alqau saharu ayunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin 'adzim." Ketika mereka melemparkan tali-tali mereka, mereka menyihir pandangan mata manusia. Wastarhabuhum, dan membuat pandangan mata manusia itu ketakutan. Membuat orang-orang yang nonton itu ketakutan. Sehingga salah satu cara dan metode tukang sihir itu adalah nakut-nakuti orang dengan sesuatu yang tidak real. Maka mereka seolah-olah ditampakkan bahwa tali ini bisa berubah menjadi sesuatu yang menakutkan, padahal aslinya itu tidak real. Nah, kalau ini perbuatan tukang sihirnya Fir'aun, berarti tujuan yang sejenis bisa saja dilakukan oleh mereka yang membuat film horor, kemudian suasana penampakan yang sebenarnya itu enggak real, hanya acting saja, dan manusia diajak berimajinasi seperti itu. Buat apa? Padahal model seperti itulah gaya tukang sihirnya Fir'aun.
3: Nah, Ustaz, yang sebenarnya bikin rame juga itu, Ustaz, salah satunya sebenarnya bukan di sisi horor saja, Ustaz. Tapi istilah yang dipakai itu menggunakan istilah-istilah syariat, Ustaz. Misalkan seperti ya kiblat atau mungkin nanti ya pakainya Ka'bah atau yang lain lah gitu ya. Intinya orang ketika disebut kata kiblat nih, itu kan asosiasinya ya orang Islam gitu ya. Nah, kira-kira kalau dalam pandangan Ustaz seperti apa? Karena kalau tadi kita bicara sutradara gitu ya, kemudian juga para penonton, bisa jadi maksud sutradara ini tujuannya adalah supaya orang itu ambil ibroh, ngambil pelajaran gitu ya, akhirnya dia mau tobat. Dan juga ada orang itu ketika nonton dia sudah melewati level takut, Ustaz. Jadi justru dia menikmati, levelnya udah nggak takut lagi, sehingga bagi dia tontonan semacam itu ya biasa gitu, dan adrenalin dia memang sudah sesuatu yang tiba-tiba muncul dan yang lain itu dia santai aja, dan bagi mereka justru oh ada ibrohnya nih. Bahkan nanti mungkin review film horor syar'i gitu ya, pelajaran-pelajaran hidupnya misalnya. Kira-kira gimana saat kalau kondisinya seperti itu, ada nggak semacam toleransi atau bagaimana?
2: Baik, kita bicara untuk sajian yang sifatnya umum. Sajian yang sifatnya umum kan bisa dikonsumsi oleh siapapun. Dalam arti nggak ada kan misalnya persyaratan yang boleh nonton film ini hanya mereka yang sudah melewati level takut misalnya. Itu bisa ditonton oleh siapapun karena dia sifatnya sajian umum, dan tentu saja produser berharap ketika itu tayang di bioskop yang hadir banyak. Cuman yang bermasalah di sini, jika kita sepakat bahwa film ini akan memberikan pengaruh negatif bagi aktivitas manusia, membuat dia berimajinasi jadi semakin sering ketakutan, kemudian itu dikasih label islami, ini nggak cocok. Label islami itu label yang seharusnya dipakai untuk sesuatu yang mulia. Kiblat itu hanya boleh satu, dan kaum muslimin ketika bicara kiblat berarti mereka yang dipahami adalah Ka'bah. Dan jika yang dimaksud di sini bahwa mereka maksudkan kiblat di sini adalah kegiatan orang sholat yang ditakut-takuti dengan hantu dan seterusnya, ini justru akan membuat stigma negatif bahwa mereka yang bangun jam 3, bangun jam 4 dan seterusnya untuk tahajud itu, awas loh ya, kamu punya ancaman akan ditakut-takuti oleh setan. Siapa yang menjamin bahwa setan itu keluar jam segitu? Dari mana orang tahu? Tapi kan setan selalu keluar malam, kata siapa? Setan siang juga ada. Yang namanya penampakan kan tidak harus siang, tidak harus malam ya, bisa juga siang. Kemudian itu akan membuat orang jadi makin takut untuk tahajud misalnya. Apa ibrohnya? Justru negatif. Kalau kemudian orang membuat kesimpulan, oh ada banyak pelajaran, itu kan ucapan dia saja. Dan bisa saja orang berapologi, kemudian dia pakai alasan A, alasan B, dan seterusnya. Tapi secara real justru itu kemunduran bagi pendidikan kaum muslimin. Ini bukan sejalan dengan edukasi, tapi justru berlawanan dengan edukasi. Kita ngasih motivasi orang untuk beribadah dengan memberikan harapan. Kamu kalau beribadah nanti dapat ini, dapat ini, dapat ini. Makanya kalau kita lihat ya, Nabi SAW ketika ngasih motivasi ibadah kan sifatnya harapan. Nanti kamu akan dapat surga, dapat pahala sekian, dan seterusnya. Dengan demikian orang akan punya semangat untuk melakukan itu. Justru bukan dilemahkan, tapi disemangati. Coba misalnya, selesai nonton film kayak gini, apakah dia rajin tahajud? Belum. Atau sebaliknya, ketika dia bangun ketakutan. Mungkin mau ke toilet, malah ketakutan. Jadi saya yakin justru yang banyak terjadi kayak gitu.
3: Baik, Zat. Kalau bicara film horor ini kan, kita bicara film horor itu berarti kan sedikit banyak melibatkan jin gitu saja. Ini sebenarnya kita sebagai manusia itu gimana kita muamalah atau interaksi dengan jin, Ustaz? Mana yang kita boleh lakukan muamalahnya, mana yang ini nggak boleh nih gitu. Padahal kan kita tahu kalau jin itu ada jin baik, ada jin jahat gitu saja. Jadi sebagaimana juga Allah bilang, jin itu sama aja kayak manusia, diciptakan buat ibadah. Jadi sebenarnya ini apa batasnya, Ustaz? Bahwa ini nih muamalah yang boleh, yang ini tuh nggak boleh gitu, bahkan mungkin nanti bisa syirik dan yang lainnya. Mungkin ada penjelasan Ustaz terkait dengan ini.
2: Keberadaan jin baik disebutkan dalam Al-Quran, dan di surat Al-Jin Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana pernyataan jin yang masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian komentar-komentar mereka ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Qul, katakanlah Muhammad, uhiya ilayya, bahwa telah diwahyukan kepadaku annahu istama'a, bahwa ada istama'a memperhatikan nafarun minal jin, sekelompok jin. Lalu mereka mengatakan inna sami'na Qur'anan ajaba, kami telah mendengarkan Qur'an yang sangat mengherankan. Yahdi ila rusydi fa amanna bi, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, fa amanna bi, lalu kami beriman. Sehingga keberadaan jin yang baik, jin yang muslim, itu sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Qur'an menceritakan itu. Selanjutnya, apa interaksi yang diperbolehkan antara kita dengan jin? Pertama, tentu perlu kita bedakan antara manusia biasa dengan seorang nabi, ya. Kalau Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan jin, yang itu tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Sehingga beliau bisa mendakwai jin, beliau bisa berkomunikasi langsung dengan jin. Kemudian dan aneka kegiatan yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan jin. Tayyip. Sementara manusia biasa tentu saja beda dengan itu. Yang pada prinsipnya begini, kita ini berada di dua alam yang berbeda. Kita berada di dua alam yang berbeda, alam manusia dan alam jin. Karena kita berada di dua alam yang berbeda, maka seharusnya mereka fokus pada alamnya masing-masing. Alam manusia silakan beraktivitas di alam manusia, alam jin beraktivitas di alam jin. Dan satu hal, jangan saling mengganggu. Itu saja. Karena itu, Nabi SAW melarang beberapa perbuatan yang itu bisa mengganggu jin. Contohnya istinja dengan menggunakan tulang, ya. Karena kata beliau, fa innahu zadu akhikum minal jin. Karena ini adalah bekal makanan untuk saudara kalian dari kalangan jin. Jadi jangan dikotori pakai kotoran. Jangan digunakan untuk istinja. Dan beliau juga melarang orang kencing di sembarang tempat. Kemudian beol di sembarang tempat, karena itu bisa ngotori dan ganggu jin. Seperti misalnya kencing di lubang, bisa jadi di lubang itu ada jin. Termasuk juga para ulama menjelaskan tentang fenomena orang yang membuang air panas sembarangan. Itu bisa melukai jin. Sehingga ada adab yang perlu dilakukan. Misalnya sebelum membuang, dia membaca bismillah, atau dicampur dulu dengan air yang dingin, baru kemudian dibuang biar nanti tidak membahayakan bagi jin. Dari semua penjelasan-penjelasan itu, kita punya kesimpulan bahwa interaksi kita dengan jin cuma satu, jangan saling ganggu, titik. Sementara untuk interaksi yang lain kita tidak diajarkan. Apalagi yang namanya nikah dengan jin, atau misalnya memanggil jin dan seterusnya. Karena pada prinsipnya tadi, manusia tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat manusia. Dan kalaupun misalnya jin menampakkan diri kepada manusia, yang mungkin itu terjadi sebagaimana yang pernah dialami oleh Abu Hurairah dan Ubay bin Ka'ab, ya, waktu beliau menjaga makanannya. Ini sifatnya kasuistik. Dan sangat mungkin itu terjadi pada manusia biasa. Orang ditampakkan atau jin menampakkan diri pada dirinya, pada diri orang ini. Namun itu bukan kelebihan, karena jin itu mau mengganggu. Nah, dalam posisi ini, sikap yang tepat gimana? Ya, kita usir mereka. Kamu jangan ganggu saya. Sehingga kita sendiri-sendiri, kamu punya alam sendiri, saya punya alam sendiri, kita tidak perlu saling mengganggu.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Apa pendapat Ustaz soal umroh dengan cara cicilan setelah umroh? Karena ada Ustaz kita yang membolehkan. Secara hukum boleh, berhutang boleh. Al-Quran menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Al-Baqarah 282. Hei orang-orang beriman, apabila kalian mau saling berutang di antara sama kalian sampai masa yang ditetapkan, tulis boleh berhutang, baik dengan jaminan atau tidak. Kalau dengan jaminan, gadai namanya. Dan Nabi SAW juga suka menggadaikan barangnya, bahkan ke orang Yahudi. Bahkan ketika meninggal, baju zirahnya, baju perangnya sedang tergadai di orang Yahudi. Ya, itu menunjukkan boleh berutang untuk kebaikan, boleh. Ya, termasuk untuk umroh, hukum asal boleh. Cuma apakah utama, afdol atau tidak? Ini tidak afdol. Syaikh Utsaimin rahimahullah menyatakan jangan sekali berhutang kecuali kalau darurat. Umpamanya anggota keluarga sakit, harus ke dokter, rumah sakit, nggak ada uang, silakan berhutang. Atau nggak ada makanan sama sekali, ini istri dan anak kelaparan, silakan berutang untuk kebutuhan primer yang paling pokok. Adapun untuk sekunder, kebutuhan tersier, umpam berhutang karena HP-nya sudah jadul, padahal masih bisa. Punya saya HP-nya sudah 6 bulan belum diganti-ganti. 6 bulan masih baru. Akhirnya minjem, enggak boleh, jangan, ya. Nah, termasuk untuk umroh jangan, karena umroh tidak wajib. Haji juga tidak wajib kalau belum mampu. Enggak harus pinjam, ya. Walaupun pinjam boleh-boleh kalau kita memiliki andalan untuk bisa melunasi. Umpamanya saya lagi jual tanah berharga miliaran. Ingin umroh sekarang. Mumpung masih memungkinkan, tapi enggak ada uang. Boleh pinjam dulu? Boleh, karena nanti tanah dijual lunas, gitu ya. Bisa insyaallah. Kalau tidak ada borah atau jaminan, minjem kapan bayarnya nggak tahu, jangan, ya, karena kita nggak punya andalan untuk melunasinya, ya. Kalau saya lebih menganjurkan jangan meminjam untuk umroh atau haji karena belum mampu, ya, jangan paksakan, kecuali sekali lagi kalau kita ada andalan untuk bisa melunasinya baru boleh. Cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita jumpa lagi untuk bulan depan, kita di Ahad ketiga lagi. Sekarang khusus bulan ini Ahad kedua, ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan dia, Muhammad, mengada-adakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min thin.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

0: Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."
1: Walau

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu. Dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.

0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan

0: Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di penghujung kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, kisah yang sangat panjang tentang nabi-nabi Bani Israel, yang kita mulai dari kisah tentang Yusha bin Nun, kemudian berlanjut tentang kisah Daud alaihissalam, kemudian putra beliau Sulaiman alaihissalam. Kisah Sulaiman alaihissalam banyak diceritakan di dalam Al-Qur'an, tentu karena banyak pelajaran yang berharga di situ sehingga Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakannya, sampai-sampai kita menghabiskan 4 serial epic story berbicara tentang beliau, dan ini adalah serial yang kelima. Kita akan membahas tentang bagaimana wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Yuk kita simak kisahnya. Teman-teman, dalam buku-buku tafsir banyak disebutkan bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika memerintahkan pasukannya, yang kita tahu pasukan Nabi Sulaiman terdiri dari manusia, hewan, bahkan bangsa jin, beliau terbiasa mengawasi mereka bekerja. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi Sulaiman biasanya ketika mengecek pasukannya bekerja, beliau mengecek sambil membawa tongkat. Beliau bertumpu pada tongkat beliau. Disebutkan juga bahwasanya beliau jika melakukan sholat, beliau juga bertumpu pada tongkat tersebut. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam bukan hanya seorang raja, beliau adalah seorang raja yang ahli ibadah. Disebutkan bahwasanya beliau jika sudah masuk dalam ibadah sholat beliau, tidak terasa beliau menghabiskan waktu yang sangat lama sekali. Disebutkan bahwasanya beliau sanggup sholat berdiri berjam-jam lamanya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan sampai berhari-hari beliau sanggup berdiri bertumpu di atas tongkatnya. Jadi sebenarnya para jin pekerja yang senantiasa diawasi oleh Sulaiman alaihissalam, mereka sudah terbiasa melihat Nabi Sulaiman itu berdiri bertumpu di atas tongkatnya berjam-jam lamanya, bahkan berhari-hari. Seperti itulah kebiasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tatkala beliau telah datang berdiri mengawasi bertumpu di atas tongkatnya, maka para jin ketakutan. Mereka giat sekali bekerja. Mereka khawatir akan mendapatkan hukuman dari Sulaiman alaihissalam jika mereka tidak bekerja. Lantas apa yang dikerjakan oleh para jin tersebut? Disebutkan bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan mereka untuk membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Mereka diperintahkan untuk membuat piring-piring yang sangat besar, layaknya sebuah kolam, dan juga periuk yang tetap berada di atas tungku. Bahkan disebutkan, mereka juga, para jin ini, membuat rupaka-rupaka atau patung-patung. Namun, perlu dicatat bahwasanya patung-patung yang dimaksud di sini adalah, boleh jadi patung-patung dari makhluk yang tidak bernyawa, patung-patung dari benda-benda mati misalkan. Atau sebagian pendapat mengatakan, patung-patung dari makhluk bernyawa, namun ketika itu, patung-patung makhluk bernyawa ini masih diperbolehkan dalam syariat Nabi Sulaiman alaihissalam, namun tidak diperbolehkan dalam syariat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini dalam surat Saba ayat yang ke-13. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa quduril rasiyat. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya, berupa gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Jadi para jin pekerja tersebut mengerjakan banyak hal sesuai dengan apa yang diinginkan dan diperintahkan oleh Sulaiman alaihissalam. Nah teman-teman, suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam datang seperti kebiasaannya mengecek bala tentaranya yang sedang bekerja, termasuk mereka, para jin pekerja. Beliau berdiri sambil memegang tongkatnya. Dan ternyata ketika itu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau alaihissalatu wassalam. Para jin pekerja tersebut menyangka Sulaiman alaihissalam seperti kebiasaannya sedang melakukan sholat berjam-jam, atau beliau berdiri melakukan sholat dalam tempo yang sangat lama sekali, sehingga mereka tetap bekerja. Mereka tidak tahu bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang menjadikan para jin itu tidak mengetahui bahwasanya Sulaiman telah wafat karena memang jasad Nabi Sulaiman utuh, tidak terjadi perubahan sedikit pun, tidak lapuk, dan semua jasad para nabi demikian sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, Inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepada bumi, tanah, untuk memakan jasad para nabi. Disebutkan dalam sebuah riwayat Israiliyat bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam semenjak beliau berdiri bertumpu dengan tongkatnya tersebut sampai beliau jatuh itu memakan waktu 1 tahun lamanya, sangat lama sekali. Bayangkan selama itu pula para jin pekerja tersebut terus membanting tulang bekerja tanpa henti. Sampai-sampai datang rayap memakan bagian-bagian dari tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam yang beliau gunakan untuk bertumpu. Dan kita tahu bagi rayap itu butuh waktu yang sangat lama sekali untuk memakan kayu-kayu sampai kayu itu menjadi lapuk atau kehilangan bagian-bagiannya. Tatkala rayap-rayap tersebut telah memakan hampir semua bagian dari tongkat Sulaiman alaihissalam, maka akhirnya tongkat tersebut patah dan Nabi Sulaiman alaihissalam terjatuh. Nah, teman-teman, ketika melihat Nabi Sulaiman alaihissalam terjatuh, baru disitulah para jin tersebut mengetahui bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat. Di sini terdapat pelajaran akidah yang sangat penting yang wajib kita imani. Di sini ada dalil bahwasanya bahkan para jin sekalipun sebenarnya mereka tidak tahu tentang perkara yang gaib. Bayangkan, mereka tidak tahu bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah saja yang mengetahui secara mutlak perkara-perkara yang gaib, termasuk pengetahuan atau ilmu tentang kapan seseorang

Tahu bahwasanya sekiranya mereka mengetahui perkara yang gaib, niscaya mereka tidak akan tetap berada dalam siksa yang menghinakan. Dalam kitab tafsirnya, Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang ayat ini. Sebenarnya di antara para jin yang bekerja di bawah perintah Sulaiman tersebut, ada syaitan-syaitan, jin-jin yang kafir. Nah, mereka ini sebelumnya mengklaim bahwasanya mereka mengetahui perkara-perkara yang gaib. Dan mereka mengetahui rahasia-rahasia perkara yang gaib. Mereka banyak sekali mengecoh manusia, memperalat manusia. Maka dengan hikmahnya, Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menampakkan kedustaan para syaitan tersebut. Jin-jin tersebut adalah tukang dusta. Sebenarnya mereka tidak tahu perkara yang gaib. Bagaimana cara Allah menampakkannya? Melalui kejadian wafatnya Sulaiman alaihissalam ini. Jadi dalam tafsir Sa'di disebutkan, mereka terus bekerja-bekerja. Padahal sebenarnya Nabi Sulaiman telah wafat. Mereka tidak tahu. Ketika syaitan-syaitan tersebut lewat di hadapan Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman telah wafat, sekalipun dia sedang berdiri bertumpu pada tongkatnya, syaitan-syaitan tersebut masih ketakutan dan mereka terus bekerja. Karena mereka mengira Nabi Sulaiman masih hidup. Disebutkan bahwasanya mereka terus saja bekerja sampai 1 tahun lamanya. Hingga rayap-rayap memakan tongkat Sulaiman sampai patah dan akhirnya Sulaiman terjatuh. Disitulah para syaitan tersebut mengetahui bahwasanya Sulaiman telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata mereka tahu, tentu mereka tidak berada dalam kehinaan seperti itu. Setelah mengetahui Sulaiman terjatuh dan telah wafat, barulah para syaitan itu terpencar-pencar. Nah, semenjak itulah manusia akhirnya tahu bahwasanya para jin mereka tidak mengetahui perkara yang gaib. Kalau sekiranya mereka mengetahui perkara yang gaib, tentu mereka akan mengetahui perihal kematian Sulaiman alaihissalam, yang mana kematian beliau ini sangat mereka inginkan agar mereka bisa terbebas dari pekerjaan-pekerjaan berat tersebut. Maka teman-teman, penting untuk menjadi prinsip akidah kita. Sebuah ayat dalam surat An-Naml ayat yang ke-65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib baik di langit-langit maupun di bumi kecuali hanya Allah tabaraka wa ta'ala semata. Para ulama mengatakan, siapa yang mengklaim bahwasanya dia mengetahui perkara yang gaib, maka dia bukan orang Islam. Dan siapa yang mempercayai orang lain bahwasanya orang tersebut mengetahui perkara-perkara yang gaib, ini juga bukan orang Islam. Karena pada hakikatnya mereka telah menyelisihi ayat yang mulia ini, An-Naml ayat yang ke-65. Sehingga teman-teman, di zaman ini banyak beredar orang-orang yang dikatakan indigo, kemudian mereka mengklaim bahwasanya dia bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Ini adalah perkara-perkara yang gaib. Jika dia mengklaim dirinya mengetahui perkara yang gaib, tidak boleh kita mempercayainya. Dan seseorang juga tidak boleh mengklaim mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Ini adalah pengetahuan dan ilmu yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang mengklaim ilmu tersebut, seakan-akan dia menyetarakan dirinya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita saja yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau diperintahkan untuk menegaskan bahwasanya pada asalnya beliau tidak mengetahui perkara yang gaib. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-188, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani su' in ana illa nadhiru wa basyirun liqaumi yu'minun." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak kuasa untuk mendatangkan manfaat untuk diriku. Demikian pula aku tidak kuasa untuk menolak mudarat akan menimpa diriku. Andai kata aku mengetahui perkara yang gaib, niscaya aku akan mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan aku tidak akan ditimpa bahaya sedikit pun di masa depan. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Jin, ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui perkara yang gaib, dan dia tidak menunjukkan perkara yang gaib tersebut kepada siapapun juga, kecuali kepada Rasul yang dia ridhoi. Jadi pada asalnya, para nabi dan rasul tidak mengetahui perkara yang gaib. Mereka mengetahui perkara yang gaib sebatas apa yang diberitahukan atau ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Nah, jika para nabi dan rasul saja tidak mengetahui perkara yang gaib, tidak berani mengklaim mengetahui perkara yang gaib, maka kita sebagai manusia biasa lebih-lebih tidak boleh lagi untuk mengklaim mengetahui perkara yang gaib. Nah teman-teman, demikianlah serial yang terakhir, serial yang kelima dari Epic Story Sulaiman alaihissalam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan faedah yang berharga untuk kita semua dan taufiknya. Dan untuk kisah-kisah berikutnya, Epic Story berikutnya, silakan teman-teman bisa memberikan masukan kira-kira
kisah apa yang perlu kita bahas berikutnya?

0: yang menarik, yang syarat akan pelajaran berharga. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Ustaz, bagaimana tentang berisyarat tangan dalam tasyahud?
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mengenai tata cara berisyarat dengan jari pada waktu tasyahud, itu ada beberapa versi riwayat yang dijelaskan oleh para sahabat. Jadi para sahabat, mereka itu menjelaskan tentang bagaimana sholatnya Nabi SAW dengan sangat detail. Sampai gerakan-gerakan minor, gerakan-gerakan yang kecil, itu mereka ceritakan. Sampai bagaimana Nabi SAW berisyarat ketika beliau tasyahud, itu beliau ceritakan, diceritakan oleh para sahabat. Di antara versi yang sangat ma'ruf berkaitan dengan bagaimana cara tasyahud atau cara isyarat ketika tasyahud, yang pertama adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Muslim. Ibnu Umar menceritakan, wa qabada asabi'ahu kullaha. Nabi SAW menggenggam semua jarinya. Thumma rafa'a bi isbi'ihi talil allati talil ifhab. Kemudian beliau berisyarat dengan jari setelah jempol. Allati talil ifhab, jari setelah jempol maksudnya adalah jari telunjuk. Sehingga berdasarkan penjelasan versi Ibnu Umar, maka isyarat telunjuk ketika tasyahud adalah genggam semua jari, kemudian lepaskan satu, yaitu jari telunjuk. Dan hadis ini riwayat Muslim. Versi yang kedua disampaikan oleh sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Sahabat Wa'il bin Hujr, beliau pernah melihat bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, dan itu kesengajaan yang dilakukan oleh Wa'il. Beliau ingin mengetahui dengan detail bagaimana Rasulullah SAW ketika salat. Sampai dijelaskan oleh Wa'il dengan detail, kemudian di bagian akhir kepada waktu Nabi SAW duduk tasyahud, kata Wa'il, wa qabada bi usbu'aihi. Nabi SAW melipat dua jarinya, menggenggamkan dua jarinya. Thumma halaqa halaqatan. Kemudian beliau membuat lingkaran. Wa asyara bi isbi'ihi as-sababa. Kemudian Nabi SAW berisyarat dengan jari telunjuknya. Sehingga kurang lebih seperti ini. Ini dalam versi keterangan Wa'il bin Hujr yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Sehingga orang ketika tasyahud lalu dia berisyarat dengan jarinya seperti ini boleh, seperti ini juga boleh. Dua-duanya sahih dari Nabi SAW.
2: Baik, Seth, terkait tentang digerakkan atau tidak, bagaimana Seth? Soalnya kami mendapati ada yang menggerakkan, ada juga yang tidak menggerakkan.
3: Berkaitan dengan posisi jari, apakah digerakkan ataukah tidak, memang dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Dan perbedaan ini khususnya untuk hadis Wa'il bin Hujr, karena di situ ada sebuah tambahan redaksi, yushiru wa yuharrikuhu. Nabi SAW berisyarat dan yuharrikuhu, dan beliau menggerakkannya. Nah, tambahan wa yuharrikuhu ini apakah tambahan yang sahih ataukah termasuk di antara tambahan yang syadzah, tambahan yang tidak benar, yang dia menyalahi keterangan yang sahih. Dalam hal ini ulama beda pendapat dalam menilai. Sebagian menilai bahwasanya tambahan ini adalah tambahan yang sahih, yang mereka sebut dengan ziyadatul thiqat. Jadi ceritanya ada banyak perawi yang menyampaikan hadis Wa'il bin Hujr. Dari sekian banyak perawi itu kurang lebih ada 15 ya, yang menyampaikan bahwa Nabi SAW berisyarat dengan jari telunjuk beliau tanpa menyebutkan kalau beliau menggerakkannya. Tapi ada satu perawi yang bernama Zaidah bin Qudamah yang beliau mengatakan Nabi SAW yushiru wa yuharriku. Rasulullah SAW berisyarat dan beliau menggerakkannya. Nah, tambahan Zaidah bin Qudamah ini apakah bisa dinilai sebagai tambahan yang sahih ataukah tambahan yang statusnya syadzah? Kalau dia disebut sebagai tambahan yang sahih, diistilahkan oleh para ulama dengan ziyadatul thiqat, tambahan dari perawi yang thiqah, perawi yang terpercaya. Tapi kalau kemudian dia dianggap sebagai hadis yang dhaif, tambahan yang syadzah, karena status Zaidah bin Qudamah dibandingkan sekian belas perawi, beliau kalah dalam hal ini nilai kekuatannya, sehingga statusnya sebagai riwayat yang lemah. Intinya dalam hal ini ada perbedaan pendapat, dan ini merupakan perbedaan pendapat yang muktabar. Artinya orang mau berpendapat dengan pendapat A atau mengikuti pendapat B, dalam hal ini masing-masing dikuatkan oleh ijtihad, sehingga kita bisa saling toleransi dalam hal ini. Wallahu a'lam.
2: Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Untuk yang satu ini Ustaz, pertanyaan cukup menarik karena berkaitan dengan yang Ustaz jelaskan. Ada yang cukup viral Ustaz, salah satu tokoh dari partai politik, tim suksesnya, beliau jadi mengkampanyekan tim suksesnya ini dengan mengisyaratkan dua telunjuk sebagai isyarat di dalam sholat Ustaz. Bagaimana Ustaz tentang hal ini Ustaz, pendapat Ustaz?
3: Jadi ketika sholat, isyarat jarinya begini?
2: Ya kurang lebih seperti itu.
3: Masya Allah. Kenapa dia gini?
2: Ya, mensyaratkan tentang mengkampanyekan ini, kampanyekan, ya kampanye atas.
3: Karena ada nomor dua.
2: Ya ada nomor dua Ustaz, itu.
3: Baik, kita tidak sedang membahas masalah politik. Tapi bagaimana ketika ada orang yang menggunakan isyarat dua jari pada waktu dia sholat? Kejadian ini pernah dialami oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita, marra alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ad'u bi usbu'ayya. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan saya, dan waktu itu saya sedang berdoa dengan berisyarat dua jari. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ahid ahid wa asyara bisababa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, gunakan satu telunjuk, gunakan satu telunjuk. Ahid maksudnya gunakan satu. Wa asyara bisababa, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan as-sababa, dengan jari telunjuknya. Sehingga dalam hal ini praktek yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah praktek yang keliru, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengoreksi. Oleh karena itu kalau ada orang yang berisyarat dengan dua jari telunjuknya ketika dia sholat atau di luar sholat saat berdoa, ini kita katakan salah. Sehingga yang benar adalah dia harusnya berisyarat dengan satu jari telunjuk.
2: Baiklah, kalau begitu hal yang seperti tadi yang dilakukan oleh tim sukses tadi termasuk istihza atau bercanda dalam agama Ustaz?
3: Ada banyak kemungkinan. Kalau kasus yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu boleh dilakukan dengan serius, sehingga tidak ada maksud bercanda, tidak ada maksud bergurau, tapi boleh dilakukan dengan serius. Dan ketika itu beliau keliru, beliau salah. Salah dalam posisi serius tidak disalahkan, artinya tidak dinilai sebagai hal yang berstatus dosa. Tapi kalau ada orang yang sengaja bergaya salah, ya, bergaya salah, padahal dia tahu yang benar seperti apa, kemudian dia sengaja bergaya salah dengan maksud untuk jadi bahan candaan, biar banyak orang ketawa-ketawa, banyak orang menganggap itu sebagai hal yang lelucon dan seterusnya. Kita perlu ingat bahwa Anda boleh membuat lelucon, tapi jangan nyinggung masalah agama. Karena kalau kemudian tema masalah agama dijadikan sebagai bahan lelucon, bahan candaan, konsekuensinya berat. Sebab ini masuk dalam istihza biddin, memperolok-olok agama. Bahasa kita ya, pelecehan terhadap agama. Sehingga seharusnya kita hindari praktek kayak gini. Anda silahkan membuat kelakar, membuat lelucon dalam urusan dunia, dalam urusan yang tidak ada hubungannya dengan agama. Tapi kalau sudah berhubungan dengan agama, ini hal yang sakral, di mana orang sudah tidak boleh lagi untuk membuat lelucon di sana. Wallahu a'lam.
4: Tanya jawab.
5: Apakah sahabat yang terlambat masuk Islam, bahkan sempat memerangi kaum muslimin dulunya, termasuk golongan sahabat yang mendapat ridha Allah seperti Khalid bin Walid, Ikrimah, maksudnya mereka yang baru Islam setelah ayat 100 surat At-Taubah turun, dan bagaimana sebabun nuzulnya dari ayat tersebut? Jamaah sekalian, semua sahabat, baik yang pertama masuk Islam maupun yang setelahnya, dijamin masuk surga berdasarkan ayat ini, At-Taubah 100. Karena ayat ini mengatakan yang masuk surga adalah dua golongan. Pertama, al-muhajirin wal-ansar. Kemudian siapa golongan yang kedua? Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Bahkan tadi sudah kita katakan, ini berlaku sampai hari kiamat. Artinya kita saja yang bukan sahabat berpeluang mendapatkan ridho dan masuk surga berdasarkan ayat ini. Apalagi sahabat. Iya, apalagi sahabat. Jadi semua sahabat, kalau kita berusaha mengikuti muhajirin dan ansor, dan kita menjadi pengikut mereka dengan baik, tentu para sahabat yang datang setelah muhajirin dan ansor lebih baik dari kita dalam meneladani muhajirin dan ansor. Iya. Dan juga bukan hanya ayat tersebut yang menyebutkan kewajiban mengikuti sahabat. Tadi sudah kita sebutkan hadis, bahkan tabi'in dan tabi'ut tabi'in pun masuk. Kata Nabi SAW, khairun nasi qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang datang setelahnya, kemudian yang datang setelahnya. Jadi walaupun dulu mereka sempat memusuhi Islam, mereka pun mendapatkan ridho Allah. Kenapa? Karena mereka bertobat dengan sebenar-benar tobat. Bahkan termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah muhajirin wal ansar yang terbaik setelah Abu Bakar. Muhajirin yang terbaik. Dan beliau dulu memusuhi Islam, ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Ya, memukul adiknya gara-gara masuk Islam dan suaminya. Memerangi Islam dulu. Ya. Begitu pula sahabat-sahabat yang lain, mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, At-ta'ibu minadzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari satu dosa seperti orang yang tidak berbuat dosa tersebut.

0: Utsman bin Affan, khalifah yang terzalimi. Bagian kedua. Gelombang fitnah
1: merupakan mukjizat kenabian. Apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti terjadi. Abu Hurairah telah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: sesungguhnya kalian akan menjumpai setelahku fitnah dan perselisihan atau perselisihan dan fitnah. Maka berkata salah seorang, lalu kepada siapa kami akan memihak?
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: berpegang teguhlah kalian kepada Al-Amin ini dan sahabat-sahabatnya. Lalu beliau mengisyaratkan kepada Utsman.
1: Maka atas apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Utsman pun mengetahui bahwa kelak ia akan dibunuh secara zalim, dan orang-orang yang keluar darinya akan menghalalkan darahnya adalah orang-orang munafik. Apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar terjadi. Saat beliau diangkat menjadi khalifah kaum muslimin yang sah, beliau banyak menuai protes, banyak menerima kritikan dan tuduhan dari para pemberontak. Api itu makin menghalalkan darah Utsman. Di antara tuduhan-tuduhan keji mereka, pertama, mereka menuduh Utsman tidak berlaku adil dalam pengangkatan para pejabatnya karena ia mengutamakan keluarganya dan mencopot jabatan sebagian sahabat kibar, yakni senior, serta menggantinya dengan orang-orang yang lebih muda umurnya.
0: Jawaban atas tuduhan tersebut.
1: Adapun penggantian jabatan dari sahabat senior kepada para pemuda, maka sungguh bagi beliau terdapat panutan yang baik sebelumnya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyiapkan pasukan besar untuk memerangi Romawi? Lalu beliau menunjuk panglimanya adalah Usamah bin Zaid yang tatkala itu masih berusia belia. Sedang di belakangnya banyak para sahabat senior seperti Abu Bakar dan Umar. Dan sebelum pasukan besar tersebut diberangkatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu meninggal dunia. Apa reaksi manusia tatkala itu? Mereka datang kepada Umar untuk membujuk Abu Bakar agar ia mencopot jabatan Usamah bin Zaid sebagai panglima. Maka sahabat Abu Bakar marah besar dan mengatakan kepada Umar,
2: wahai Umar, ia adalah orang yang telah diangkat langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu engkau memintaku untuk mencopotnya.
1: Al-Imad Ibnu Katsir mengatakan,
2: Utsman adalah seorang yang berakhlak mulia, sangat pemalu dan dermawan. Beliau sering mendahulukan keluarga dan kerabat-kerabatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk ta'liful qulub, yakni melunakkan hati untuk suatu tujuan yang kekal melalui perkara-perkara dunia yang fana, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi suatu kaum dan tidak memberikan kepada kaum yang lain untuk suatu tujuan agar mereka mendapat hidayah dan iman. Dan sungguh untuk tujuan ini suatu kaum memahaminya, tidak sebagaimana kaum Khawarij telah melakukan protes atas apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua,
1: beliau dituduh telah membuat perkara baru yang tidak ada contoh sebelumnya, seperti pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah mushaf. Beliau tidak mengqasar salat tatkala di Mina, dan beliau menambahkan azan menjadi dua kali pada hari Jumat.
0: Jawaban atas tuduhan tersebut.
1: Adapun beliau membakar seluruh mushaf dan menjadikan satu mushaf saja yang disepakati, maka justru para ulama memandang hal itu adalah perbuatan mulia yang menjadikan kemuliaan bagi sahabat Utsman. Karena berarti beliau telah memupus benih-benih perpecahan di tubuh kaum muslimin perihal bacaan kitab suci mereka. Lihatlah apa tindakan Abu Hurairah setelah Utsman melakukan apa yang beliau lakukan terhadap Al-Quran. Lalu sahabat Abu Hurairah menemuinya seraya mengatakan,
2: sungguh engkau telah benar dan mencocoki kebenaran.
1: Adapun tatkala di Mina, beliau salat sempurna dan tidak mengqasar. Maka beliau menjawab sendiri tuduhan tersebut.
2: Ketahuilah, yang demikian adalah karena aku mendatangi suatu negeri yang di dalamnya terdapat keluargaku, sehingga aku menyempurnakannya karena dua alasan, bermukim dan menjenguk keluarga.
1: Dan Al-Hafidz telah menukil dari Al-Imam Az-Zuhri. Beliau mengatakan,
2: Utsman sholat sempurna di Mina 4 rakaat karena orang Badui, yakni Arab pegunungan, di tahun itu sangatlah banyak. Maka Utsman hendak mengajari mereka bahwa sholat zuhur dan asar adalah 4 rakaat.
1: Adapun tentang beliau menambahkan azan sebelum Jumat, karena beliau memandang terdapat maslahat yang menuntut akan hal tersebut. Karena kota Madinah semakin luas dan orang-orang semakin banyak, sehingga azan tersebut adalah tanda bahwa sholat Jumat akan segera ditegakkan. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Sa'ib bin Yazid bahwa Utsman menambahkan azan kedua pada masanya karena tatkala itu manusia yang tinggal di Madinah sudah sangatlah banyak. Dan seandainya perbuatan itu mungkar, maka pasti akan diingkari oleh para sahabat senior yang tatkala itu masih hidup. Kalau demikian keadaannya, maka hal itu merupakan salah satu sunnah Khulafa'ur Rasyidin, dan sunnah mereka adalah termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita diperintah untuk berpegang teguh dengannya.
2: Ketiga,
1: beliau dicela karena beberapa tindakan diantaranya, karena beliau telah absen dalam perang Badar. Dan ketika perang Uhud, beliau termasuk orang-orang yang ikut lari ke belakang dan beliau tidak ikut dalam baiat Ridwan. Sahabat Abdullah bin Umar telah menjawab tuduhan-tuduhan tersebut sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari.
2: Seorang laki-laki datang dari Mesir untuk berhaji. Lalu ia melihat suatu kaum tengah duduk-duduk. Ia bertanya, siapa mereka? Lalu dijawab, mereka adalah orang-orang Quraisy. Ia berkata, siapa syekh mereka? Mereka menjawab, Abdullah bin Umar. Lalu ia bertanya, wahai Abdullah bin Umar, aku akan menanyakan beberapa hal kepadamu. Apakah engkau tahu bahwa Utsman telah lari dalam perang Uhud? Beliau menjawab, benar. Ia melanjutkan, apakah engkau tahu bahwa ia juga telah absen dari perang Badar? Beliau menjawab, benar. Ia bertanya lagi, apakah engkau tahu bahwa ia juga telah absen dalam baiat Ridwan? Beliau menjawab, benar. Lalu laki-laki itu mengatakan, Allahu Akbar.
1: Ibnu Umar mengatakan, kemarilah, akan aku jelaskan kepadamu. Adapun Utsman telah lari dalam perang Uhud, maka aku bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaafkannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
2: sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau. Dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
1: Quran Surat Ali Imran ayat 155. Adapun beliau absen dalam perang Badar karena tatkala istri beliau, yaitu putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedang sakit keras, sehingga ia diizinkan untuk tidak hadir dalam peperangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya,
2: sesungguhnya bagimu seperti pahala orang yang ikut menyaksikan perang Badar.
1: Dan mengenai absennya beliau dalam baiat Ridwan, karena seandainya ada orang yang lebih mulia dari Utsman di Mekah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengutusnya ke Mekah. Maka tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya, beliau mengatakan,
2: ini adalah baiatnya Utsman.
1: Setelah itu, Ibnu Umar mengatakan kepada laki-laki tersebut, sekarang pergilah engkau.
2: Wafatnya Utsman bin Affan khalifah.
1: Tatkala syubhat-syubhat yang hakikatnya lemah tersebut tidak dapat terbendung, maka api kebencian telah menyulut pada hati-hati para pemberontak. Akhirnya, mereka datang ke Madinah dan mengepung rumah Utsman. Mereka meminta agar Utsman meninggalkan kekhalifahannya atau mereka akan membunuhnya. Namun, Ibnu Umar segera masuk menemui Utsman dan mendorongnya agar ia jangan sampai menanggalkan kekhalifahannya. Karena berarti itu telah membuat sunnah yang jelek, sehingga setiap kali manusia tidak menyenangi pemimpinnya, maka mereka akan mencopot paksa kepemimpinan tersebut. Utsman pun menyadari bahwa inilah fitnah yang sejak jauh-jauh hari telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, Utsman hanya bisa bersabar dan menyerahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, orang-orang Khawarij tersebut memanjat rumah Utsman. Lalu pedang-pedang mereka mengalirkan darah Utsman yang suci, sedang beliau tengah berpuasa dan membaca kitabullah. Hingga tetesan darah pertama tatkala membaca,
2: maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Quran Surat Al-Baqarah ayat 137. Di malam hari sebelum Utsman meninggal dunia, ia bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan,
2: "Wahai Utsman, berbukalah bersama kami."
1: Dan tatkala subuh ia berpuasa dan meninggal dunia di hari itu juga. Demikian, wallahu a'lam.

Bincang santai bersama Ustaz. Ustaz, ini lagi rame, Ustaz, istilahnya konten tepi jurang ya. Nah, sebenarnya batasan tepi jurang ini seperti apa, Ustaz? Kan kalau kita lihat, Ustaz, ada jurang itu, kita ke pinggir juga nggak apa-apa, Ustaz. Karena kan ada istilahnya pegangannya gitu ya. Jadi kalaupun longok,

0: Tanya Jawab.
1: Barakallahu fiik Ustaz. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, ada juga yang bertanya Ustaz bahwa Ukti ini senang update status WA dan memang niatnya awalnya untuk menunjukkan kepada teman-teman lain mengenai kegiatan belajar agamanya. Dan di situ terkadang beberapa teman-teman mulai memberikan ujian terhadap apa yang di-share Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz agar secara hati dan apakah jika mulai sedikit terpikir bahwa ini adalah suatu hal yang baik yang telah dilakukan oleh diri dia, maka apakah pahalanya hilang Ustaz?
2: Allahu Akbar jamaah. Ya, sekarang ini sulit untuk menyembunyikan diri. Walaupun ada orang-orang yang sebenarnya tidak dikenal, tapi dia ingin dikenal. Maka kalau bicara update status, kembali semuanya innamal a'malu binniyat. Kalau engkau punya kegiatan belajar ya, kenapa engkau tunjukkan? Apa maksudmu? Tadi malam Anda ditanya waktu kajian di masjid kampus ya. Mahasiswa tanya, sebagian oknum dari mahasiswa itu dia sibuk update status ketika kajian. Video kemudian tulis. Loh, engkau itu mau dengerin kajian apa mau update status? Tujuanmu apa? Mungkin kalau ditanya, enggak, aku kepingin orang-orang lain hadir gitu loh. Seperti itu. Ya, seharusnya kok ajak orang-orang itu. Insya Allah malam ini ada kajian. Yang bisa hadir, hadir ya. Itu tidak menunjukkan dirimu, tapi engkau mengajak orang lain untuk hadir. Kemudian Anda sampaikan juga, kalau engkau ingin memberikan manfaat kepada orang lain, engkau bikin konten lah. Enggak harus statusmu. Enggak harus tentang dirimu, enggak harus ya. Anak katakan enggak harus, kadang-kadang enggak. Soalnya anak punya sahib-sahib yang ya statusnya apa ya, foya-foya ini itu, dengan harapan dia mereka bertobat lah ketika melihat hal ini. Maka ini semua kembali kepada niat ya. Maka hendaklah engkau hati-hati. Karena ada amalan yang sejatinya enggak perlu kau tunjukkan kepada orang lain. Kalau engkau ingin ngasih tahu orang lain, bisa jadi enggak perlu ditunjukin amalanmu, tapi engkau sampaikan nasihat kepada dia. Statusnya nasihat. Bukan tentang dirimu yang sedang melakukan ketaatan. Karena kita kalau melakukan ketaatan dibikin status, kalau berbuat dosa, kita sembunyikan. Maka buat mereka yang suka update status, tanyakan kepada dirimu, kenapa engkau update status? Yang kedua, apa gunanya? Yang ketiga, apa bahayanya? Tadi ditanya, bagaimana dengan pujian orang itu? Orang yang awalnya ngaji, alhamdulillah gak ada masalah. Tahu-tahu dengan pujian-pujian itu jadi rusak niatnya. Yang awalnya dia ikhlas, tapi akhirnya dia jadi ingin menunjukkan kegiatan-kegiatan positif dia, berharap pujian. Dan ikhlas itu berat. Maka buat teman-teman, ya ada hal-hal yang gak perlulah jadi status. Ada hal-hal yang perlu tafadhol. Tapi kalau enggak, engkau sembunyikan ketaatanmu kepada Allah Azza wa Jal. Dan mungkin ada cara lain mengajak orang lain kepada ketaatan tanpa menyebutkan dirimu. Hadza wallahu a'lam bissawab.

Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Diyah bin Khalifah Al-Kalbi, Malaikat Jibril menjelma dalam rupanya. Awanah bin Al-Hakam berkata, manusia yang paling tampan rupanya ialah seseorang yang Malaikat Jibril datang dalam bentuk rupanya, yakni Diyah. Diyah bin Khalifah

0: Utfah Al-Kalbi adalah salah satu di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah lama masuk Islam. Beliau masuk Islam sebelum perang Badar, akan tetapi dalam peperangan itu beliau belum sempat mengikutinya. Baru setelah itu beliau tidak pernah absen dalam jihad di medan peperangan. Dia juga salah seorang sahabat Rasulullah yang masyhur. Dia dikaruniai Allah berupa keutamaan yang tidak dimiliki sahabat lainnya. Di antara keutamaan yang beliau miliki, yaitu Malaikat Jibril seringkali datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam wujud menyerupai dirinya. Imam An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Yahya bin Ya'mur dari Ibnu Umar.
1: Malaikat Jibril datang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rupa Dihyah Al-Kalbi.
0: Dalam hadis yang lain disebutkan dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata,
1: "Telah diperlihatkan kepadaku para nabi, maka aku melihat Musa adalah seorang laki-laki yang kuat, seakan-akan dia adalah lelaki dari kaum Syanu'ah, dan aku melihat Isa bin Maryam, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Urwah bin Mas'ud, dan aku melihat Ibrahim, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat ialah sahabat kalian, yaitu diri beliau sendiri. Dan aku pun melihat Jibril, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Dihyah."
0: Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Utsman, ia berkata,
1: "Telah diberitakan kepadaku bahwa Malaikat Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ummu Salamah sedang bersama beliau. Maka dia pun berbicara lantas berdiri, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepada Ummu Salamah, 'Siapakah ini?' Atau seperti ucapan beliau. Lantas Ummu Salamah pun berkata, 'Ini adalah Dihyah.' Ummu Salamah berkata, 'Demi Allah, sungguh aku mengira ia adalah Dihyah, sampai aku mendengar khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan bahwa dia adalah Malaikat Jibril.'"
0: Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat-surat seruan memeluk Islam kepada para raja, Kisra dan Kaisar, yaitu pada akhir tahun ke-6 Hijriah, Dihyah termasuk salah satu delegasi yang ditugaskan. Adapun tugas yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Dihyah, yaitu agar ia menyampaikan surat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Heraklius, Kaisar Romawi. Dalam satu riwayat disebutkan dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada Kaisar untuk mengajaknya masuk Islam. Beliau pun mengutus Dihyah Al-Kalbi untuk menyampaikan suratnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintanya supaya menyerahkan surat tersebut kepada penguasa kota Bushra agar ia menyampaikan kepada Kaisar. Ibnu Katsir menyebutkan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, sepulang dari menemui Kaisar, dan Dihyah mendapatkan hadiah yang banyak dari Kaisar ketika ia telah sampai di daerah Hisma. Ia dihadang oleh sekelompok orang dan mereka pun mengambil semua yang ada padanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Zaid bin Harithah untuk memerangi mereka. Demikian sekilas kisah Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Pada masa hidupnya, beliau tinggal di daerah Mizah di Damaskus. Dan beliau hidup hingga sampai masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Semoga keridhaan Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan pada sahabat yang mulia ini. Demikian, Allahu a'lam.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Kajian Mutiara Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani, dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Kamis 2 Sofar 1448 Hijriah. Dan seperti biasa, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustaz Abdullah Taslim MA Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Menetapkan Al-Quran Adalah Kalamullah. Baiklah Sobat Qurani, dimanapun siang hari ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, taufik, kebaikan yang diberikannya kepada kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan kita untuk kembali bertemu, berkumpul di majelis ilmu yang mulia di Masjid Nurul Iman yang mubarak ini. Dilanjutkan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat yang memuat prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, buah karya dari Syekhul Islam Abul Abbas Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, barakallahu fikum. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha mulia. Yang mana pembahasan ini merupakan pembahasan tentang ilmu yang paling agung, yang paling mulia dalam Islam secara mutlak. Yang karena yang dikaji dalam pembahasan ini adalah tentang Allah, Zat yang maha mulia, yang maha agung, maha sempurna, dan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah bukan makhluk, karena nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ada pada Zatnya yang maha mulia. Sehingga dengan membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan pemahaman yang benar, inilah cara kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita tahu dengan kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mencintainya dengan benar, kita akan selalu berharap kepadanya, kita akan takut, tunduk kepadanya, bertawakal, ridha, dan semua kebaikan-kebaikan lainnya yang merupakan ibadah-ibadah hati yang agung, yang bahkan itu merupakan inti dari ibadah ketaatan dan penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah berkali-kali kita ulangi makna firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surat Fatir. A'udhu billahi minasyaitanir wajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, ay al-ulama'ul arifuna bihi. Maksudnya berilmu di sini adalah berilmu yang mengetahui, yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengenal nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kata beliau selanjutnya, kata Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, li'annahu kullama kanatil ma'rifatu billahi atamma wal ilmu bihi akmala kanatil khasyatu lahu a'zama wa akthar. Hal ini dikarenakan semakin bertambah, semakin pengetahuan seorang hamba, semakin pengenalan seorang hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala semakin kuat, semakin bertambah, dan ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah semakin dipahaminya, maka otomatis akan menjadikan rasa takutnya, ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin besar dan semakin kuat pula. Jamaah sekalian hafizakumullah, pelajaran tentang ayat-ayat Al-Quran yang memuat tentang sifat-sifat Allah yang sudah pernah kita sebutkan, menurut penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala juga, bahwa ayat-ayat Al-Quran yang memuat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah ini adalah mayoritas isi Al-Quran. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang menjadikan mengenal kemahaagungannya, kemahabesarannya adalah perkara yang paling dibutuhkan untuk menyempurnakan keimanan manusia, untuk menguatkan ketakwaan di hati manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita ingat kembali pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bijami'il asma'i was-sifati allati yattali'u 'alaiha al-bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah, yang paling sempurna dalam menunaikan ibadah kepada Allah, adalah yang beribadah kepada Allah dengan memahami kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang bisa dipahami oleh pemahaman manusia. Oleh karena itu jamaah sekalian hafizakumullah, saat ini kita sedang dalam kebaikan besar, dalam ibadah yang besar. Karena kita membahas kitab Al-Aqidatul Wasitiyah, tujuannya kita membahas prinsip-prinsip dasar akidah, landasan utama keimanan. Dan ini adalah sarananya, yaitu menuntut ilmu, mengkaji kitab-kitab para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang selalu membuat penjelasan bagaimana akidah ahlus sunnah wal jamaah didukung dengan dalil-dalil. Ya, kita bahas pembahasan dalam kitab ini kan selalu yang dibawakan ayat-ayat Al-Quran berturut-turut, beberapa ayat dibawakan untuk menetapkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti lagi akan ada dibawakan hadith-hadith yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena akidah Islam yang benar tentu mestinya paling banyak dijelaskan, paling diberikan perhatian besar untuk banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh seperti masalah yang berhubungan dengan memahami nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kamu kepada Allah, beribadahlah kamu kepada Allah dengan memahami nama-namanya. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkanlah orang-orang yang yulhidun, menyeleweng, menyimpang dalam memahami nama-nama Allah, sungguh mereka akan mendapatkan balasan azab yang pedih karena apa yang mereka lakukan itu. Ini jelas Al-Quran memberikan penjelasan tentang masalah ini dengan sangat gamblang. Makanya ketika kita mengkaji kitab-kitab seperti ini, sungguh demi Allah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dimudahkan memahami akidah yang sangat agung ini, sebab yang menguatkan, menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Bagaimana mungkin kita akan bisa mencintai Allah, tunduk kepada Allah dengan ketundukan yang sebenarnya, kalau kita tidak mengenal keindahannya dengan benar? Apalagi orang-orang yang selalu menyelewengkan makna nama-nama dan sifat-sifat Allah, bahkan ada yang menolaknya, tidak menerima apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih. Ada juga yang berani atau lancang menyelewengkan maknanya, mentakwilkannya. Bagaimana orang ini akan selamat keyakinannya? Bagaimana akan benar ibadah dan amal ketaatan yang dilakukannya? Padahal sudah pernah kita sebutkan, ya kan? Ibadah itu adalah intinya al-hubbul kamil ma'adzulli tam, kecintaan yang utuh, kecintaan yang sempurna, dan ketundukan diri yang utuh kepada Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang makna ibadah, ibaratun amma yajma'u kamal al-hubbi wa kamal al-dhulli lillah, sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap tunduk kepada Allah. Nah, bagaimana orang yang tidak mengenal Allah atau salah dalam memahami ya perkara yang berhubungan dengan mengenal Allah ini, nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, keliru dalam memahami hal ini, bagaimana akan tumbuh dengan benar kecintaannya kepada Allah, ketundukannya kepada Allah, pengharapan dan rasa takutnya kepada Allah? Jadi hanya orang yang memahami dengan benar permasalahan ini, inilah yang akan bisa membenarkan keimanannya, akan bisa meluruskan ibadahnya, akan bisa menumbuhkan ikhlas di hatinya, khusyuk dalam sholatnya, dalam ibadahnya, akan bisa menjadikan jiwanya tenang ketika menghadapkan diri kepada Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yang juga sudah berapa kali kita nukilkan, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, pasti dia akan mencintai Allah. Fitrah manusia akan mencintai keindahan, apalagi ini yang maha indah, apalagi ini yang maha agung, maha besar, maha sempurna. Pasti hatinya akan mencintai Allah dan bahkan menjadikan kecintaan kepada Allah pastinya melebihi dari kecintaan kepada apapun yang ada di dunia ini. Maka dengan sebab inilah iman akan hidup, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dinyatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, kedudukannya dalam Islam, cinta kepada Allah itu adalah ruhul iman wa haqiqatut tauhid wa ainut ta'abbud wa asasut taqarrub. Cukup empat ini saja sudah mewakili semua kebaikan dalam agama. Apa kedudukan cinta kepada Allah dalam Islam? Dia adalah ruh keimanan, nyawa iman. Akhirnya artinya iman tidak akan hidup tanpanya, cinta kepada Allah yang benar. Dia adalah hakikat tauhid. Ainut ta'abbud, inti penghambaan diri kepada Allah. Wa asasut taqarrub, dan landasan utama pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan benar ibadah dan penghambaan diri seorang hamba kepada Allah. Tidak akan bernilai zikir-zikir yang diucapkannya, ataupun bacaan Al-Quran yang dibacanya, doa-doanya kepada Allah, kalau dia salah dalam mengenal Rabb-nya. Ya. Bahkan tidak akan mungkin dia akan terbimbing untuk semangat dalam beribadah kalau dia salah dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mensikapi dengan benar makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Lihatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an mensifati orang-orang yang lalai dari mengenal Allah, mengingat Allah, yang berpaling dari mengenal Allah Subhanahu wa taala yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun, dan janganlah kamu berbuat seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Yakni orang lupa kepada dirinya, dia tidak akan mengetahui kemaslahatan untuk dirinya. Dia tidak akan semangat beribadah, bahkan melalaikan ibadah. Dia akan lupa kepada tujuannya, akhirat nanti. Dia akan lalai dengan dunianya sehingga dilalaikan, disibukkan. Semua keburukan-keburukan ini adalah akibat dari berpaling dari mengenal Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari pemahaman yang benar dalam mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi lagi maha mulia. Di ayat yang lain di surat Al-Kahf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami jadikan hatinya lalai dari mengingat kami, mengingat Allah, serta dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga menjadikan keadaan dan urusannya semua melampaui batas, semuanya rusak. Inilah hamba yang berpaling dari mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenarnya. Taib barakallahu fikum, jamaah sekalian hafizakumullah. Di pertemuan kita yang terakhir di bulan yang lalu, pembahasan kita di kitab Al-Aqidatul Wasithiyah ini sampai pada pembahasan itsbatu sifatil kalami lillah, menetapkan sifat al-kalam, berfirman bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman ya dengan suara yang didengar, dengan disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ya. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dengan sebenarnya. Bahkan disebutkan di dalam beberapa dalil ya, Allah Subhanahu wa taala yunadi, memanggil. Kemudian ada juga yunaji, kalau memanggil itu dari jauh, kalau munajat dari dekat. Ya, ini semua makna yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hambanya. Yang tentu kita yakini sebagaimana sifat-sifat yang lain, sifat-sifat ini adalah sifat yang maha tinggi sesuai dengan kemahabesaran dan kemahaagungan Allah, tidak mungkin sama dengan apa yang ada pada makhluk. Ini kaidah secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan di sini tentu saja Dengan kita mengimani, meyakini Al-Quran itu adalah firman Allah, dan firman Allah ini adalah sifat Allah, sifat yang ada pada zat Allah, berarti dia bukan makhluk. Ya, sehingga kita meyakini bahwa tentu membaca Al-Quran adalah amal soleh yang paling tinggi kedudukannya dalam Islam dibandingkan amal-amal lisan lainnya, misalnya seperti memuji Allah, berzikir atau berdoa. Memang ini juga besar keutamaannya, tapi tidak akan melebihi keutamaan membaca Al-Quran. Ya. Demikian pula ayat Al-Quran kedudukannya tentu tidak sama dengan ucapan-ucapan yang lain. Contoh seperti misalnya Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ya, adalah sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Meskipun maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, beda dengan Al-Quran, lafadz maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Al-Quran kita membaca lafadznya itu adalah ibadah. Apalagi kita pahami kandungan maknanya, lebih utama lagi. Ya, beda dengan yang lainnya. Seperti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekedar membaca lafadznya tidak bisa kita jadikan sebagai ibadah. Misalnya tidak bisa kita baca di dalam Al-Quran setelah Al-Fatihah, misalnya kita baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita jadikan seperti Al-Quran, jelas tidak bisa. Karena kalamullah adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, lafadz dan maknanya. Sehingga sudah pernah kita jelaskan juga, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran bahwa dia menjaga kemurnian Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kamilah yang akan menjaganya. Ingat, yang dijaga di sini lafadz dan maknanya. Karena Al-Quran adalah lafadz dan makna, sehingga sebaik-baik orang yang membaca Al-Quran adalah orang yang merenungkan kandungan maknanya, dan ini merupakan sebaik-baik petunjuk untuk, ya, semakin banyak kita baca dan kita fahami kandungan Al-Quran, semakin menguatkan keimanan di hati kita, menumbuhkan kebaikan-kebaikan dalam hati kita. Yang ini tentu lebih baik daripada sekedar membaca tapi tidak merenungkan isinya. Ala kulli hal, inilah firman Allah, ya, yang merupakan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Taala. Nah, sekarang pembahasan kita selanjutnya adalah menetapkan itsbatul Quran kalamullah. Itsbatu annal Qur'ana kalamullah. Menetapkan bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Dan ini disebutkan secara tegas di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Firman Allah dan bukan makhluk. Diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Taala yang maha tinggi. Ya. Dan kita tahu orang-orang yang menentang pemahaman yang benar ini dari kalangan orang-orang Mu'tazilah dan yang lainnya, yang mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, sampai terjadi perdebatan, fitnah yang besar, ujian di zaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka membela, mempertahankan akidah Islam yang benar ini. Contoh yang kita selalu dengar kisahnya adalah kisah yang masyhur dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, bagaimana Allah Subhanahu wa Taala meneguhkan keimanan beliau ketika terjadinya fitnah ini, yaitu khalifah yang ada saat itu menguji dan menyuruh, memaksa para ulama untuk mengakui akidah yang menyimpang ini, yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Bahkan, ya, ini memaksa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mengatakan ucapan tersebut. Ya, termasuk yang teguh dengan pendiriannya sampai mendapatkan, ya, ini penyiksaan di penjara dan seterusnya, adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Yang dengan sebab ini Allah Subhanahu wa Taala jadikan akidah ini akidah yang kokoh di kalangan kaum muslimin, karena beliau tidak mau mengikuti paksaan dari penguasa saat itu. Ya, tentu saja penguasa di sini terpengaruh dengan seorang tokoh Mu'tazilah Ibnu Abi Duat, nah ya, yang kemudian ya ini mempengaruhinya dengan syubhat kerancuan sehingga meyakini akidah yang sesat ini. Intinya ketika itu para ulama sampai mengatakan, ya, dengan sebab keteguhan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, para ulama mengatakan innallaha nasaral Islam bi Abi Bakr as-Siddiq yaumar riddah wa bi Ahmad bin Ibni Hanbal yaumal mihnah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong Islam ini, menjaga agama Islam ini dengan keberadaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, khalifah yang mulia, yang beliau bersikap tegas di hari ketika banyak kabilah-kabilah Arab yang murtad sepeninggal setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketegasan Abu Bakar As-Siddiq, fitnah ini ya dengan izin Allah bisa dipadamkan. Kemudian dengan keberadaan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, ketika di hari zaman Khalifah Ma'mun yang menguji dan memaksa para ulama untuk mengucapkan akidah yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jama'in. Ya. Dan ini merupakan ya satu hal yang menunjukkan kepada kita bahwa akidah Islam yang benar itu akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini kita akan lihat ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan tentang Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan benar-benar berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Ya. Dan apa arti Al-Qur'an? Ya, Al-Qur'an adalah apa yang dibaca oleh imam ketika sholat, ya, waktu membaca Al-Fatihah dan surat. Ya. Kemudian apa yang kita yang dihafal oleh penghafal Al-Qur'an di dalam dada mereka, apa yang ditulis di dalam mushaf, ya, tentu tidak perlu lagi kita pertanyakan. Misalnya, kalau begitu bagaimana suara yang mengucapkannya atau kertas yang menulisnya? Ya jelas yang namanya kertas atau suara manusia ya pastinya makhluk, tapi yang dibaca itu adalah Al-Qur'an. Dan seperti itulah yang dinyatakan di dalam dalil-dalil yang sahih, ya, yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Ada berapa ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam pembahasan ini. Yang pertama yaitu firman Allah di surat At-Taubah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'aka.

Terjemahan ayat ini, At-Taubah ayat ke-6 ya. Dan jika salah seorang dari orang-orang musyrik itu, jika salah seorang dari kaum musyrikin itu istajaroka meminta perlindungan kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta perlindungan, ya ini tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dijaga keselamatannya, fa'ajirhu, maka berikanlah perlindungan kepadanya, jadikan dia tinggal bersamamu sehingga dia bisa mendengarkan kalamullah, sehingga dia bisa mendengarkan firman Allah, yakni mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, yang dibaca oleh kaum muslimin ketika dia ditinggal misalnya di tempat yang di situ dekat dengan masjid, dia akan dengarkan bacaan Al-Qur'an, mendengarkan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an. Jelas sekali di sini maksudnya, sehingga dia bisa mendengarkan firman Allah, berarti Al-Qur'an adalah firman Allah. Karena tidak mungkin orang musyrik ini langsung Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya kan? Itu adalah ya Allah hanya berikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya dari kalangan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, maka ayat ini jelas sekali menyebutkan bahwa ketika terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang musyrik yang datang meminta untuk tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meminta perlindungan, maka Allah perintahkan untuk terima. Jadikan dia tinggal dekat masjid supaya dia bisa mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu orang musyrik paham. Ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang musyrik Arab paham bahasa Arab. Dan Al-Qur'an adalah tentu sebaik-baik nasihat yang akan membuka hati orang-orang yang Allah kehendaki baginya kebaikan. Ya, di sini juga menggambarkan atau menunjukkan kepada kita bahwa Al-Qur'an ini itu pengaruhnya ketika didengarkan oleh orang-orang yang memang sungguh-sungguh dalam mencari kebenaran, itu sangat luar biasa, akan menjadi sebab, sebaik-baik sebab yang akan membuka hatinya untuk menerima kebaikan Islam. Ini yang selalu kita tekankan ya, bahwa kita jangan bosan-bosan untuk mendengarkan nasihat yang dalam nasihat itu dinukilkan ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sungguh nasihat itu tidak akan terasa nilai manfaatnya kalau tidak ada nukilan dalil dari Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih percaya dan lebih yakin dengan pengaruh kebaikan ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan, hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan, daripada sekedar ucapan manusia biasa. Ya, terbukti dengan ayat ini Allah perintahkan ya orang musyrik ini diterima supaya dia bisa mendengarkan firman-firman Allah, yang dengan sebab itu dia dapat hidayah masuk Islam, dan terbukti seperti itu. Bahkan beberapa di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam ketika dia mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dibaca, yang kemudian dia meyakini keindahan ayat-ayat Al-Qur'an ini ya, bahkan bukan dari kalangan manusia, dari kalangan jin, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Jin. Ketika mereka mendengarkan Al-Quran memberikan petunjuk yang lurus, mereka kemudian mengatakan inna sami'nal Qur'ana ajaba, sesungguhnya kami mendengarkan Al-Quran yang sangat mengagumkan. Ya, maksudnya ini pelajaran bagi kita semua. Ya, kalau kita ingin nasihati orang, jangan ragu untuk menyebutkan Al-Quran, karena ini adalah sebaik-baik nasihat. Ini justru lebih baik daripada ucapan kita sendiri. Ya. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat ini bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Qur'an kalamullah munazzalun min indillah ghairu makhluq. Al-Qur'an itu adalah firman Allah, diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan bukanlah makhluk. Ya,
Ya, tentu saja seperti kita katakan tadi, orang-orang Mu'tazilah yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Ya, mereka berdalil yang tentu saja dengan syubhat, seperti dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar ayat ke-62, Allahu khaliqu kulli syai wa huwa ala kulli syai wakil. Ya, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia ala kulli syai'in wakil, maha menjaga, maha melindungi segala sesuatu. Mereka mengatakan Al-Quran termasuk asyai', sementara Allah mengatakan di sini Allah pencipta segala asyai', segala sesuatu. Jadi Al-Quran termasuk sesuatu, kata mereka. Berarti Allah menciptakan, karena Allah mengatakan di sini pencipta, Dia adalah pencipta segala sesuatu. Maka tentu saja kita jawab, pertama, Al-Quran itu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, jelas bukan makhluk. Di antara bukti bahwasanya kalamullah bukan makhluk, kan kita diperbolehkan di dalam Islam, bahkan diajarkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang maha sempurna. Seandainya kalamullah atau kalimat-kalimat Allah itu makhluk, berarti ini syirik, karena tidak boleh berlindung dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Doa yang diajarkan ketika seseorang itu nazala manzilan, singgah di satu tempat. Ya, atau mungkin singgah di tempat menginap tertentu. Kata sebagian dari para ulama, termasuk misalnya orang menempati rumah baru, dia membaca zikir a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ya, dari kejahatan semua makhluknya. Berlindung kepada selain Allah syirik hukumnya. Tidak mungkin Nabi SAW mengajarkan kita kepada kesyirikan, karena di sini kita berlindung dengan makhluk. Ini menunjukkan bahwasanya kalamullah, kalimat-kalimat Allah bukan makhluk, makanya kita bisa berlindung dengannya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan dalam doanya a'udzu biridhaka min sakhatika, ya Allah aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Keridhaan Allah bukan makhluk, karena termasuk sifat-sifat Allah, berarti diperbolehkan yang seperti ini. Nah, jadi Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan kalamullah itu adalah ada pada zat Allah dan Dia bukanlah makhluk. Kemudian ya, firman Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi, Allahu khaliqu kulli syai, Allah menciptakan segala sesuatu. Ya. Tidak berarti semua yang ada dikatakan makhluk. Contohnya Al-Qur'an, firman Allah bukan makhluk. Sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, ya, ayat atau bentuk lafaz seperti ini dalam bahasa Arab kadang-kadang dimaksudkan umum yang dikehendaki padanya khusus. Amun yuradu bihi al-khas. Sesuatu yang umum yang dikehendaki atau dimaksudkan padanya kekhususan. Contoh seperti misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ratu Saba, disebutkan dalam Al-Qur'an di surat An-Naml ketika mensifati kerajaannya, wa utiyat min kulli syai wa laha arsyun adzim. Ratu ini diberikan atau didatangkan padanya segala sesuatu dan dia memiliki singgasana yang besar. Wa utiyat min kulli syai, dikatakan begitu. Diberikan padanya segala sesuatu, masuk akal. Apakah semua yang ada di dunia ini ada di kerajaan tersebut? Pasti ada yang tidak ada, kan? Tapi karena banyaknya ya, sehingga
dikatakan seolah-olah diberikan padanya segala sesuatu, tapi ada pasti hal-hal yang tidak ada di kerajaannya. Ya, sama juga seperti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Angin itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala bi amri rabbiha, maka di pagi harinya tidak terlihat kecuali rumah-rumah mereka. Lah berarti rumahnya tidak dihancurkan kan? Padahal Allah mengatakan menghancurkan segala sesuatu. Buktinya rumah-rumah mereka masih terlihat. Ala kulli hal, ya kita katakan di sini Allah pencipta segala sesuatu. Ya memang segala sesuatu yang merupakan makhluk Allah ciptakan. Tapi yang bukan makhluk, ya ini kalamullah. Ya, tentu ini bukanlah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalamullah adalah sifat Allah, firman Allah adalah sifat Allah yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh sebagian dari para ulama bantahan terhadap pernyataan orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Baik, itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua yang menjelaskan tentang hal ini, yaitu firman Allah di surat Al-Baqarah ayat ke-75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tentang mereka orang-orang yang menolak kebenaran, orang-orang ahlul kitab yang berpaling dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kalian tetap berharap bahwa mereka itu akan mau beriman, membenarkan kalian, padahal sungguh sebagian dari mereka benar-benar telah mendengarkan, sebagian dari mereka itu ada yang mendengarkan kalamullah, mendengarkan firman Allah, setelah itu mereka menyelewengkan firman Allah itu, menyelewengkan firman Allah Subhanahu wa taala itu setelah mereka memahaminya dalam keadaan mereka mengetahuinya. Dikatakan di sini, padahal sebagian dari mereka mendengarkan kalamullah. Kira-kira dia dengarkan dari mana? Apakah langsung dari Allah? Kan tidak mungkin, iya kan? Dia mendengarkan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an menjelaskan tentang, ya, penjelasan tentang para nabi yang terdahulu, petunjuk mereka memuji dan membenarkan para nabi-nabi yang terdahulu, mereka telah dengarkan. Tapi tetap saja mereka kemudian menyelewengkan maknanya, berpaling dari petunjuknya. Ini jelas menunjukkan sekali lagi yang mereka dengarkan adalah Al-Qur'an. Allah mensifatinya di sini sebagai kalamullah, bukan makhluk. Ini merupakan dalil bahwa yang didengar oleh orang-orang ahlul kitab tersebut adalah ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun yang dibaca oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin hafizakumullah, azzakumullah. Kita teruskan kembali membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah ini, untuk menetapkan bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah dan bukan makhluk sebagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ada 5 ayat yang dibawakan oleh beliau di sini, yang 2 ayat sudah kita bahas. Kemudian ayat yang ketiga kita terangkan saya secara ringkas ya, karena maknanya sudah lebih sama seperti yang sebelumnya. Al-ayatu tsalitsah, ayat yang ketiga, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fath ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
yuriduna ay yubaddilu kalam Allah kulla tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl. Ya, ini menceritakan tentang orang-orang Arab Badui yang ya tidak ikut dalam peperangan tapi kemudian ingin ikut ketika dalam pembagian rampasan perang. Allah berfirman tentang mereka, yuriduna an yubaddilu kalamullah. Mereka ini ingin menggantikan, ingin merubah kalamullah, yakni merubah ketentuan Allah di dalam Al-Qur'an maksudnya. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini bahwa ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Al-Qur'an adalah kalamnya, firman-Nya. Kadzalikum qala Allahu min qabl, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman sebelumnya. Jadi jelas sekali ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Qur'an itu adalah kalam Allah dengan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala sendiri ketika menyebutkan bahwa mereka-mereka yang melakukan perbuatan tersebut ingin merubah ketentuan Allah di dalam Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka itu ingin merubah kalamullah. Berarti Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk. Baik. Kemudian di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang penetapan hal ini, yaitu di firman Allah di surat Al-Kahf ayat ke-27. Yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ayat yang keempat, yaitu Al-Kahf ayat yang ketujuh. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatih. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, watlu ma, bacakanlah kepada mereka apa yang wahyu yang Allah turunkan kepadamu dari kitab Allah, dari kitabullah Al-Qur'an. Tidak ada yang bisa menggantikan kalimat-kalimat Allah. Ini menunjukkan Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya. Al-Qur'an adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari sisinya. Di dalamnya terdapat kalimat-kalimat Allah yang menunjukkan ini adalah kalamullah dan bukan makhluk sebagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini juga dalil yang beliau bawakan untuk menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, ya, diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Al-Qur'an tersebut ditulis dalam mushaf juga tetap namanya adalah kalamullah. Ketika Al-Qur'an dibaca oleh pembaca Al-Qur'an, dibaca oleh imam dalam salat, dia tetap adalah kalamullah sebagaimana yang dihafal di dalam dada-dada para penghafal Al-Qur'an, tetap dikatakan sebagai kalamullah. Baik. Kemudian ayat yang kelima adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Naml ayat ke-76.

ila akthar alladhi hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Al-Quran ini menceritakan kepada Bani Israel kebanyakan dari hal-hal yang mereka perselisihkan. Kata-kata Yakusu menceritakan, Allah maksudnya yang menceritakan dalam Al-Quran. Ya, dan kata para ulama, Yakusu menceritakan itu harus dengan ucapan. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang kisah Bani Israel. Maka ayat ini dari kata-kata Yakusu menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya, ketika menceritakan kisah-kisah ini di dalam Al-Quran, berarti ini menetapkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menceritakan kisah-kisah tersebut dalam firman-Nya, sehingga bisa kita baca, bisa kita dengarkan dari orang yang membacanya. Sekali lagi ini juga menegaskan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, sebagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi barakallahu fikum, inilah 5 ayat yang dibacakan atau dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala untuk menetapkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Sekali lagi, Al-Quran sebagai kalamullah, ya, bagaimanapun bentuknya, apakah itu ditulis oleh orang yang menulisnya atau dicetak dalam mushaf ataupun dihafal di dada orang-orang yang menghafal Al-Quran, dibaca oleh pembaca Al-Quran atau imam yang membaca dalam sholat, tetap dikatakan itu adalah sebagai Al-Quran. Karena yang namanya ucapan itu dinisbatkan kepada siapa yang pertama kali mengucapkannya. Seandainya sekarang saya mengatakan sebuah lafaz di hadapan antum, saya mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ini adalah ucapan siapa? Ucapan Nabi SAW, iya kan? Jadi ucapan itu dinisbatkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Ketika saya membaca sebuah hadis Nabi SAW, antum mengatakan itu adalah hadis Nabi SAW. Meskipun yang mengucapkannya adalah saya, iya kan? Tapi kita katakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika antum mendengarkan, saya pernah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah berarti antum dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan dengarnya dari penceramah, iya kan? Atau dari ustaz yang menyampaikannya. Maka seperti itulah kalamullah. Allah sebutkan firman Allah yang dibaca tetap adalah firman Allah. Firman Allah yang dihafalkan itu adalah firman Allah. Firman Allah yang tertulis dalam mushaf itu adalah

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Ustaz, kalau di masyarakat itu secara umum sebenarnya kan mereka sudah paham ya, nikah butuh wali gitu. Tapi kalau misalnya ada kejadian pernikahan ternyata tanpa wali, tidak ada walinya, ini sebenarnya status pernikahannya bagaimana? Apakah memang benar-benar tidak sah atau sekedar tidak afdol? Atau seperti apa Islam mengatur pernikahan serta hubungannya dengan wali, Ustaz?
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Perbedaan antara halal dan haram itu bisa jadi dilihat dari sebagian orang sangat tipis, padahal sebenarnya itu tembok tebal. Karena di situ ada persyaratan yang harus dipenuhi. Siapa yang menetapkan persyaratan itu? Tentu saja adalah syariat. Dan dalam hal ini adalah aturan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada syarat itu, maka status akadnya jadi sah. Tanpa syarat itu, akadnya jadi tidak sah. Salah satu di antara syarat tersebut adalah keberadaan wali dalam proses akad nikah. Dan ini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis, seperti di antaranya hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La nikaha illa biwaliyin." Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Kemudian hadis yang lain adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, "Ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batil." Siapapun wanita yang dia menikahkan dirinya sendiri bighairi idzni waliha, tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batil. Lalu beli ulangi tiga kali, nikahnya batil, beli ulangi tiga kali. Dan hadis ini juga hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Dari dua hadis ini kita sudah bisa mendapatkan aturan yang sangat tegas, dan itu menjadi garis terang bahwa di antara persyaratan yang harus hadir, harus ada dalam proses pernikahan adalah wali dari pihak wanita. Ketika itu tidak ada, maka status nikahnya menjadi batal. Sehingga ini yang menjadi pembeda antara halal dan haram.
2: Ustaz, sebenarnya fungsi wali itu dalam urusan nikah apa, Ustaz? Karena kenapa harus sampai sekrusial itu gitu, sewajib itu dia harus ada? Apakah kalau misalkan nih ada ayah gitu, dia tahu nih putrinya mau nikah atau dilamar, kan berarti walinya ada, tapi si ayah nggak mau, saya nggak setuju kalau kamu nikah sama dia, itu tetap bisa berlangsung pernikahan atau tidak? Atau ada kasus lain mungkin begini, Ustaz, perempuan nikah, dinikahkan oleh ayahnya, dan setelah berlalu berapa waktu baru tahu kalau ini bukan ayah kandungnya, Ustaz. Ini berarti kan mungkin dia itu ternyata anak adopsi dan yang lain. Kalau hadis yang Ustaz bawakan tadi, itu kan dia nikah tanpa izin wali dalam posisi sadar, Ustaz, gitu ya. Memang saya nggak pakai wali. Kalau yang sekarang itu dia pakai wali saat nikah, tapi setelah sekian lama baru tahu ini tuh bukan wali dia aslinya. Nah, ini sebenarnya seperti apa, Ustaz, syariat memandang fungsi wali? Dan kemudian pada case yang tadi bagaimana, apakah, oh kan sudah ada izin itu dari bapaknya dia, tapi walaupun dalam tanda kutip bukan bapak kandung gitu, Ustaz.
3: Yang namanya status itu kan tentu saja ada latar belakangnya ya. Dalam arti begini, kenapa dia disebut sebagai bapak? Ya karena dia menikah dengan ibunya lalu melahirkan seorang anak, sehingga status dia sebagai bapak karena dia adalah bapak biologis dan bapak resmi dari proses akad nikah. Kenapa dia disebut sebagai paman? Oh, karena dia saudara bapaknya. Kenapa disebut sebagai bin dan seterusnya? Itu kan ada sebabnya. Sehingga tidak bisa kemudian orang tiba-tiba datang, "Saya bapak kamu." Lah, apa hubungan antara kamu dengan si A ini? Ya enggak ada, cuman saya pengen mengakui anak ini sebagai anak saya. Sehingga saya menyatakan saya adalah bapaknya si A. Enggak bisa seperti itu. Harus ada latar belakangnya. Apa latar belakang kamu menyatakan dirimu sebagai bapaknya si A? Kalau enggak ada, ya tentu saja status itu tidak akan bisa menempel pada dirinya sebagai bapaknya si A, sementara dia sendiri tidak ada hubungannya dengan si A. Sehingga dalam hal ini, ketika kita berbicara status, gak bisa kemudian orang seenaknya ngomong saya bapaknya si A, saya pamannya si B, saya ini, gak bisa seenaknya demikian. Karena status itu ada sebab. Wali juga demikian. Saya walinya si A, saya walinya si B. Apa latar belakang kau bisa menjadi wali A, wali B, wali C? Karena saya ini, karena saya adalah bapaknya. Karena saya adalah bapak kandungnya. Bapak dari hasil pernikahan yang sah. Baik, berarti bisa diterima. Sehingga ada latar belakang di situ. Nggak bisa kemudian orang seenaknya saya walinya si A, saya walinya si B. Nggak bisa demikian. Nah, kemudian kalau kita ditanya, sebenarnya apa sih fungsi wali itu? Jawabannya adalah fungsi wali ada dua. Pertama, memberi izin. Yang kedua, menikahkan. Sehingga tidak hanya sebatas memberi izin, tapi dia juga harus terlibat dalam proses menikahkan. Untuk memberi izin, ini tidak mungkin bisa diwakilkan. Karena izin itu terbit dari batin. Sehingga hatiku saya wakilkan ke kamu itu kan tidak bisa ya. Izinnya misalnya, bapak kandung menyatakan tidak setuju. Paman menyatakan setuju. Bisa nggak izinnya paman mewakili bapaknya? Nggak bisa. Kenapa? Karena izin nggak bisa diwakilkan. Sebab izin itu berangkat dari pribadi. Untuk yang kedua, yaitu menikahkan. Nah, ini mungkin bisa diwakilkan. Yang ini, yang kedua ini mungkin bisa diwakilkan. Sebagai contoh misalnya. Seorang bapak ada di luar negeri. Anaknya ada di tanah air. Lalu dia ingin nikah dengan si A misalnya. Tapi bapaknya tidak bisa pulang. Setelah komunikasi dilakukan, keputusannya bapaknya ridho, setuju, dan mempersilahkan anaknya untuk nikah dengan si A. Sampai pada titik itu, bapaknya tidak bisa pulang. Sehingga dia tidak bisa melakukan proses yang kedua, menikahkan. Bisa nggak yang ini diwakilkan? Bisa. Maka bapaknya misalnya menunjuk pamannya atau menunjuk pakdenya atau siapapun, bahkan bisa menunjuk orang lain yang tidak ada hubungan keluarga. Karena wakalah itu bukan syarat harus dari pihak keluarga. Sampai pun untuk pejabat KUA misalnya yang datang dalam rangka pencatatan, kemudian dia ditunjuk oleh pihak wali, tolong wakili saya untuk menikahkan putri saya. Bisa. Sehingga dilakukanlah akad wakalah di situ. Ketika dilakukan akad wakalah, maka wakil berstatus sebagai pengganti dari wali yang sah, pengganti dalam hal apa? Dalam hal proses menikahkan. Bukan izin. Kalau izin nggak mungkin bisa digantikan. Izin itu harus dari wali. Maka Nabi SAW tadi menyatakan, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batil. Siapapun wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batil. Maka kalau sudah nggak ada izin, nggak mungkin ada perwalian, sudah. Tapi kalau diizinkan, bisa nggak dinikahkan orang lain? Masih memungkinkan jika dia dapat wakalah tadi. Namun kalau sudah nggak diizinkan, mustahil seorang bisa nikah dengan wali yang sah. Kalau wali sudah nggak mengizinkan. Apalagi kalau walinya nggak tahu. Karena kan urutannya tahu, izin, baru menikahkan kan gitu ya. Kalau nggak tahu, mana mungkin dia ngasih izin. Sehingga kalau bapaknya nggak tahu sama sekali, kok tiba-tiba anak saya dinikahi oleh orang lain. Loh, bagaimana mungkin bisa diberi izin sementara bapaknya nggak tahu. Maka kalau ada wanita yang nikah dalam posisi bapaknya nggak tahu atau wali yang sah nggak tahu. Dan tadi ya, yang namanya wali kan harus ada latar belakangnya. Bisa dipastikan pernikahan ini batal. Karena pernikahan ini tidak memenuhi ketentuan yang digariskan oleh syariat.
4: Ustaz, kalau kiai gitu ya, atau mungkin ustaz, tokoh agama, bisa nggak
2: secara otomatis menjadi wali bagi santrinya, Ustaz. Jadi mungkin kan orang tua itu pada saat menitipkan anak di pondok, di sekolahan, di pesantren, memberikan kepercayaan, memasrahkan gitu, Ustaz, putra-putrinya atau anaknya. Bisa nggak kalau kemudian juga si kiai tadi atau ustaz tadi ambil alih ataupun peran untuk menikahkan si putri dan seterusnya? Itu bisa nggak, Ustaz?
3: Jadi posisi perwalian itu ada standarnya. Pertama, dia harus dari keluarga laki-laki. Sehingga yang paling berat dalam hal ini adalah ayah. Kemudian kakek. Ya. Selanjutnya siapa lagi? Selanjutnya kalau dia punya anak, anak. Berikutnya adalah kalau anak di sini dalam mazhab jumhur boleh, tapi kalau dalam mazhab syafi'iyah tidak boleh. Kemudian saudara laki-laki. Dan seterusnya sebagaimana urutan dalam kedekatan nasab. Ini wali karena nasab. Ketika tidak ada wali karena nasab, maka Nabi SAW memberikan arahan, fasultanu waliyun liman la waliyalahu. Sultan bisa menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali. Sehingga sebab perwalian itu ada dua. Pertama adalah walayatun nasab, karena dia punya status hubungan nasab, perwalian karena nasab. Dan yang kedua, walayah al-imarah, karena dia berstatus sebagai waliul amr, sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap bawahannya, dan dalam hal ini adalah pemerintah yang sah. Sehingga dia punya kekuatan payung hukum bahwa pernikahan ini sah dan ada kekuatan hukum di sana. Nah, untuk bisa mendapatkan kekuatan hukum itu tidak bisa dari sembarang orang. Tokoh agama dia tidak punya kekuatan hukum, sehingga dia tidak bisa membuat legal secara negara untuk sebuah prosesi seperti ini. Oleh karena itu, apakah tokoh agama bisa jadi wali? Jawabannya nggak bisa. Kecuali kalau dia sebagai pejabat pemerintah yang berwenang di bagian itu, maka statusnya sebagai pejabat pemerintah, bukan sebagai tokoh agama. Siapapun dia, entah kiai, ustadz, murabbi, atau siapapun dia, semuanya tidak punya hak untuk jadi wali. Kecuali di posisi menjadi wakil walinya untuk menikahkan, nah, itu bisa. Dan tadi kan ada dua fungsi wali ya. Pertama, memberi izin. Yang kedua, menikahkan. Kalau memberi izin hanya jadi wali, dari wali yang sah, baik wali nasab atau wali pemerintah. Tapi kalau menikahkan, siapapun mungkin selama dapat izin atau dapat wakalah dari pihak wali yang sah. Sehingga mungkin nggak kiai itu menikahkan muridnya? Mungkin kalau dia dapat wakalah dari perwakilan dari bapaknya. Misalnya seorang ayah mewakilkan kepada Pak Ustadz, tolong nikahkan putri saya sudah ngasih izin. Maka sang Ustadz bisa menjadi wakil bagi bapaknya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: bukit, dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur, dan atap yang ditinggikan, langit, dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
1: Inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak seorang pun yang dapat menolaknya.
1: Yauma

pada hari ketika langit benar-benar bergoncang dan gunung benar-benar berjalan, maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Allah.

yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Pada hari mereka didorong ke neraka Jahannam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya.

Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat? Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu, kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

0: Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: Yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wa la ta'thim.
0: Di dalam syurga, mereka saling memperebutkan piala, gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa.

Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga, kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

0: Maka tetaplah memberi peringatan. Dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila. Bahkan mereka mengatakan, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul

Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu. Apakah mereka diperintah oleh fikiran-fikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?

Ataukah mereka mengatakan, dia, Muhammad, membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman? Maka, hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu, jika mereka orang-orang yang benar.

Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu, sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan? Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau merekakah yang berkuasa? Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang-orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata.

Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan?

Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan, yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong.

0: Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri, dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar.
1: Tanya jawab.
2: Ini ada pertanyaan ibu-ibu, bagi yang tidak mendengar suaranya. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana tuntunan untuk mendidik anak yang masih kecil dan anak yang sudah dewasa gitu Pak ya. Adakah bimbingan-bimbingannya dalam syariat ataupun doa-doa yang bisa dibaca? Ya, taib. Kaidahnya sederhana Pak. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama juga, kaidahnya begini. La'ib waladaka sab'an wa adibhu sab'an wa sahibhu sab'an. Bermainlah bersama anak di 7 tahun awal, didiklah mereka di 7 tahun selanjutnya, dan jadikanlah mereka sahabat di 7 tahun berikutnya. Jadi kalau anak sudah dewasa, berarti treatmentnya menjadikan mereka sebagai sahabat. Seperti Nabi SAW memperlakukan sahabat Ibnu Umar, Nabi pegang pundaknya, baru Nabi beri nasihat. Konfid dunia ka anaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang yang sedang menempuh perjalanan. Insyaallah. Pernah enggak Pak kita menyentuh pundak anak kita yang dewasa, anggap dia sebagai teman kita. Dan kalau teman suka enggak dihakimi? Suka enggak teman itu dijudge? Enggak suka. Mereka pengen dingertiin karena mereka sudah mulai punya otonomi sendiri, jadi sifatnya sering komunikasi dan diskusi. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika disuruh oleh Allah menyembelih anaknya, apakah Ibrahim ujuk-ujuk datang langsung nyembelih Ismail? Tidak, tapi apa yang dikatakan Ibrahim? Ya bunaya ini arafil manam ani athbahuk fangzur madza tara. Wahai nak, aku bermimpi disuruh menyembelihmu. Fangzur madza tara. Coba terangkan apa pendapatmu. Masya Allah. Nabi Ibrahim itu kekasih Allah Pak, pasti bisa ngejalanin perintahnya Allah. Tapi Nabi Ibrahim bertanya terlebih dahulu kepada anaknya, apa pandangan anaknya. Anaknya baru bilang, ya abatif almatu'mar satajiduni insya'allahu minasobirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, niscaya engkau dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Jadi memang sama anak yang udah dewasa, konsep diskusinya itu adalah dengan saling berkomunikasi, saling ngobrol gitu Pak ya. Mereka udah gak suka diperintah dengan satu arah gitu, udah gak suka Pak. Menurut kakak gimana kak? Setuju gak kak kalau kayak gini kak? Gitu. Dan beginilah cara kita memperlakukan anak sebagai sahabat. Karena sahabat itu sukanya dimengertiin. Udah mulai gak suka Pak dimarah-marahin terus Pak. Karena mereka kan remaja ya Bapak Ibu ya. Jadi gak suka digas, sukanya direm aja. Jadi direm gitu Pak ya, jangan digas. Karena begitulah anak-anak dewasa, mereka pengen dingertiin. Dan kalau pengen bangun kedekatan dengan anak dewasa, ya harus sering-sering siapin special time Pak. Berdua pergi bareng, mancing bareng boleh Pak. Kalau laki-laki, kalau perempuan temenin dia ke salon misalnya gitu ya. Beliin apa yang dia suka berdua. Begitu cara treatment kita untuk tetap bangun kelekatan dengan anak yang sudah dewasa, menjadikan dia sebagai sahabat, berusaha ngertiin dia. Gitu ya Pak ya, untuk memperlakukan anak-anak yang sudah besar. Dan doa apa yang bisa kita baca Bapak Ibu? Kalau gak bisa doa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab ya. Kebalik ya, kebalik. Kalau nggak bisa doa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia juga boleh Pak, nggak apa-apa. Pakai doa-doa yang Nabi ajarin misalnya. Bapak pengen anaknya rajin sholat, pakai doa Nabi Ibrahim. Robi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati. Bapak pengen anak jadi penyejuk jiwa. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Bapak pengen anak jadi ahli Quran, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil gitu. Bapak pengen anak kaya raya, boleh enggak Bu doain anak kaya raya? Hah? Kalau boleh mau saya hafal nih Kak Erlan. Jawabannya boleh. Nabi Ibrahim ngedoain Anas bin Malik, apa doanya Nabi? Allahumma akthir malahu wa auladahu wa barik fi ma ataitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anak keturunannya, dan berkahilah apa yang engkau karuniakan kepadanya. Boleh doain anak banyak harta, tapi ingat, jangan lupa doain keberkahan untuknya. Karena percuma hartanya banyak tapi kalau gak berkah. Dan Masya Allah ya, Anas bin Malik kan kita tahu, dia punya kebun, kebun kurma yang jadi sumber kekayaannya, yang dalam setahun bisa dua kali panen. Padahal musim panas itu biasanya kurma panen cuma satu kali setahun, tapi kebunnya Anas dua kali setahun dan jadi kaya gara-gara itu. Dan Anas bin Malik juga punya anak cucu total 100 lebih Bapak Ibu sekalian. Ini buah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa Pak, bebas mau pakai doa Nabi atau doa-doa para ulama ya. Ada doa bagus, ini doanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini mantan perampok Pak. Dan anaknya sudah terlanjur besar dan melihat contoh ayahnya yang jadi perampok yang sangat ditakuti dan sangat disegani. Tapi kemudian ayahnya dapat hidayah. Lalu kemudian ayahnya berusaha mendidik di waktu-waktu yang tersisa sambil berdoa kepada Allah pasrah sepenuhnya. Doanya kayak gini, bagus banget doanya. Allahumma inni ijtahadtu an uaddiba aliyan falam aqdir ala ta'dibihi fa'addibhu li. Ya Allah, aku sudah sungguh-sungguh mendidik anakku, tapi aku tidak kuasa mendidiknya ya Allah, maka tolong didiklah ia untukku. Kalau enggak hafal bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya aja Pak ya. Dan Masya Allah Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, tahu enggak anaknya Fudail bin Iyad yang namanya Ali kemudian tumbuh menjadi sosok pemuda yang sangat taat, dan kemudian dia menjadi orang yang sangat lembut hatinya. Kalau dengar ayat-ayat tentang siksa neraka, pasti berbesmili, bercucuran air mata. Makanya kalau Fudail lagi jadi imam, dia lihat-lihat dulu, Ali ada gak nih di barisan makmum saat sholat. Kalau ada, Fudail akan bacakan ayat-ayat yang gak berkaitan tentang siksa. Qadarullah, Fudail ngimamin sholat, baca surat Az-Zumar sampai di ayat 47, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Sampai di ayat ini tiba-tiba ada suara tangis besar di barisan makmum belakang. Seusai sholat didatangi, ternyata sumber tangis itu dari Ali anaknya Fudail yang ditemukan sudah tidak sadarkan diri. Ternyata dia meninggal dunia saat itu juga. Disebutlah dia sebagai Qatilul Quran, orang yang terbunuh karena ayat Al-Quran. Jadi lembut hatinya Pak, buah doa dari orang tuanya yang mantan perampok. Jadi seburuk apapun catatan masa lalu kita Bapak Ibu, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita punya Allah, doa sama Allah, nanti Allah yang kasih taufik hidayah buat anak kita. Ada yang mantan perampok di sini Pak? Enggak ada Pak, insyaallah ya. Nah, ini mantan perampok, pembunuh juga, sadis dulu Pak Fudail bin Iyad. Tapi ternyata anaknya jadi taat, jadi lembut hatinya, buah dari doa. Jadi doa Pak ya, karena doa itu senjata orang beriman. Kalau enggak bisa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arabnya aja Pak, insyaallah. Gitu Pak ya, semoga menjawab. Barakallahu fiik.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Kisah Nabi Lut alaihi salam.
1: Nabi Lut alaihi salam berhijrah bersama pamannya, Nabi Ibrahim alaihi salam, menuju Mesir. Keduanya tinggal di sana beberapa lama, lalu kembali ke Palestina. Di tengah perjalanan menuju Palestina, Nabi Lut meminta izin kepada pamannya, Nabi Ibrahim alaihi salam, untuk pergi menuju negeri Sodom di dekat Laut Mati di Yordan. Karena Allah telah memilihnya sebagai nabinya dan rasulnya yang diutus kepada negeri tersebut. Maka Nabi Ibrahim mengizinkannya dan Nabi Lut pun pergi ke Sodom serta menikah di sana. Ketika itu, akhlak penduduknya sangat buruk sekali. Mereka tidak menjaga dirinya dari perbuatan maksiat dan tidak malu berbuat kemungkaran. Berkhianat kepada kawan dan melakukan penyamunan. Di samping itu, mereka mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelumnya di alam semesta. Mereka mendatangi laki-laki untuk melepaskan syahwatnya dan meninggalkan wanita. Saat itu, Nabi Lut alaihi salam mengajak penduduk Sodom untuk beriman dan meninggalkan perbuatan keji itu. Beliau berkata kepada mereka,
2: "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan aku sekali-kali tidak meminta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan, kamu adalah orang-orang yang melampaui batas."
1: Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 160 hingga 161. Tetapi kaum Lut tidak peduli dengan seruan itu, bahkan bersikap sombong terhadapnya serta mencemoohnya. Meskipun begitu, Nabi Lut alaihi salam tidak putus asa. Ia tetap bersabar mendakwahi kaumnya, mengajak mereka dengan bijaksana dan sopan. Ia melarang dan memperingatkan mereka dari melakukan perbuatan mungkar dan keji. Akan tetapi, kaumnya tidak ada yang beriman kepadanya dan mereka lebih memilih kesesatan dan kemaksiatan. Bahkan mereka berkata kepadanya dengan hati mereka yang kasar,
2: "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar."
1: Quran Surat Al-Ankabut ayat 29. Mereka juga mengancam akan mengusir Nabi Lut alaihi salam dari kampung mereka karena memang ia adalah orang asing. Maka Lut pun marah terhadap sikap kaumnya. Ia dan keluarganya yang beriman pun menjauhi mereka. Istrinya lebih memilih kafir dan ikut bersama kaumnya serta membantu kaumnya mengucilkannya dan mengolok-oloknya. Terhadap istrinya ini, Allah Subhanahu wa taala membuatkan perumpamaan.
2: Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, "Masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam."
1: Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Pengkhianatan istri Nabi Lut kepada suaminya adalah dengan kekafirannya dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus tiga orang malaikat dalam bentuk manusia yang rupawan. Lalu mereka mampir dulu menemui Nabi Ibrahim alaihi salam. Para malaikat kemudian memberitahukan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam bahwa mereka akan berangkat menuju negeri Sodom untuk mengazab penduduknya karena kekafiran dan kemaksiatan mereka. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salam memberitahukan bahwa di sana terdapat Lut. Maka para malaikat pun menenangkannya dengan memberitahukan bahwa Allah akan menyelamatkan dia dan keluarganya selain istrinya yang kafir. Para malaikat pun keluar dari rumah Ibrahim dan pergi menuju negeri Sodom. Hingga mereka sampai di rumah Lut dan mereka datang sebagai para pemuda yang tampan. Saat Nabi Lut alaihi salam melihat mereka, maka Nabi Lut mengkhawatirkan keadaan mereka. Dan tidak ada yang mengetahui kedatangan mereka selain istri Nabi Lut. Hingga akhirnya istrinya keluar dari rumahnya dan memberitahukan kaumnya tentang kedatangan tamu-tamu Nabi Lut yang rupawan. Maka kaumnya pun datang dengan bergegas menuju rumah Nabi Lut dengan maksud untuk melakukan perbuatan keji dengan para tamunya itu. Mereka berkumpul sambil berdesakan di dekat pintu rumahnya sambil memanggil Nabi Lut dengan suara yang keras, meminta Nabi Lut mengeluarkan tamu-tamunya itu kepada mereka. Masing-masing dari mereka berharap dapat bersenang-senang dan menyalurkan syahwatnya kepada para tamu-tamunya itu. Lalu Nabi Lut menghalangi mereka masuk ke rumahnya dan menghalangi mereka dari mengganggu para tamunya. Ia berkata kepada mereka,
2: "Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu membuatku malu, dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina."
1: Quran Surat Al-Hijr ayat 68 hingga 69. Nabi Lut juga mengingatkan mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan wanita untuk mereka agar mereka dapat menyalurkan syahwatnya. Akan tetapi kaum Lut tetap ingin masuk ke rumahnya. Ketika itu, Nabi Lut alaihi salam tidak mendapati seorang yang berakal dari kalangan mereka yang dapat menerangkan kesalahan mereka. Dan akhirnya, Nabi Lut merasakan kelemahan menghadapi mereka sambil berkata,
2: "Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan."
1: Quran Surat Hud ayat 80. Saat itulah, para tamu Nabi Lut memberitahukan siapa mereka kepada Nabi Lut. Dan bahwa mereka bukan manusia, tetapi malaikat yang datang untuk menimpakan azab kepada kaumnya yang fasik itu. Tidak berapa lama, kaum Lut mendobrak pintu rumahnya dan menemui para malaikat itu. Lalu salah seorang malaikat membuat buta mata mereka, dan mereka kembali dalam keadaan sempoyongan di antara dinding-dinding rumah. Kemudian para malaikat meminta Nabi Lut untuk pergi bersama keluarganya pada malam hari, karena azab akan menimpa mereka di pagi hari. Mereka juga menasihatinya agar ia dan keluarganya tidak menoleh ke belakang saat azab itu turun, agar tidak menimpa mereka. Di malam hari, Nabi Lut alaihi salam dan keluarganya pergi meninggalkan negeri Sodom. Setelah mereka pergi meninggalkannya dan tiba waktu subuh, maka Allah mengirimkan azab kepada mereka, azab yang pedih yang menimpa negeri itu. Saat itu, negeri tersebut bergoncang dengan goncangan yang keras. Seorang malaikat mencabut negeri itu dengan ujung sayapnya dan mengangkatnya ke atas langit. Lalu dibalikkan negeri itu, bagian atas menjadi bawah dan bagian bawah menjadi atas. Kemudian mereka dihujani dengan batu yang panas secara bertubi-tubi. Allah Ta'ala berfirman,
2: "Maka ketika datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim."
1: Quran Surat Hud ayat 82 hingga 83. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya selain istrinya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka menjaga pesan itu, bersyukur atas nikmat Allah dan beribadah kepadanya. Maka Nabi Lut dan keluarganya menjadi teladan yang baik dalam hal kesucian dan kebersihan diri. Sedangkan kaumnya menjadi teladan buruk dan pelajaran bagi generasi yang datang setelahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
2: "Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."
1: Quran Surat Az-Zariyat ayat 37. Kisah-kisah Nabi Lut dapat dilihat di beberapa tempat di dalam Al-Quran, di antaranya Quran Surat Al-A'raf ayat 80 hingga 84, Quran Surat Hud ayat 69 hingga 83, Quran Surat Al-Hijr ayat 51 hingga 77, Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 160 hingga 175, Quran Surat An-Naml ayat 54 hingga 58, Quran Surat Al-Ankabut ayat 28 hingga 35, Quran Surat As-Saffat ayat 133 hingga 138, Quran Surat Az-Zariyat ayat 31 hingga 37, dan Quran Surat Al-Qamar ayat 33 hingga 40. Demikian, wallahu a'lam.

0: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 135, judulnya Akhlak Mulia. Apa judulnya? Akhlak Mulia. Di dalam bab ini beliau membawakan banyak hadis. Kita akan baca hadis yang pertama, yaitu hadis nomor 270 dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan julukan Abu Darda. Siapa? Abu Darda. An Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq." Kebaikan yang paling berat bobotnya di timbangan adalah akhlak mulia. Apa kata Rasulullah SAW? Kebaikan yang paling berat bobotnya di timbangan. Timbangan apa? Timbangan amal. Kapan? Nanti di hari kiamat. Kebaikan yang paling berat bobotnya di hari kiamat nanti, di timbangan hari kiamat nanti, adalah akhlak mulia. Hadis ini menjelaskan bahwa nanti di hari kiamat masing-masing dari kita akan mengalami penimbangan apa? Amalan. Yang baik apa yang buruk?

kebaikannya masuk surga. Walaupun cuma 1 mili. Tapi yang mengerikan kebalikannya. Apa kebalikannya? Timbangan keburukannya alias dosa-dosanya itu lebih berat. Walaupun cuma 1 mili masuk neraka. Ya. Dan yang akan membuat timbangan kebaikan itu punya bobot yang sangat berat, salah satunya adalah akhlak mulia. Salah satunya adalah akhlak mulia. Makanya dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata sa'imil qa'im. Seorang mukmin itu dengan akhlak mulianya dia bisa nyalip. Bisa nyalip siapa? Orang yang rajin sholat, rajin puasa. Dengan apanya? Dengan akhlak mulianya. Bisa lebih berat timbangan amalnya, bisa lebih tinggi derajatnya di mana? Di surga. Dengan akhlak mulianya dibandingkan orang yang rajin sholat, rajin puasa, tapi akhlaknya tidak baik. Berarti mulai ngesuk tetap sholat, tetap puasa apa ora? Hah? Tetap sholat apa mboten? Ya tetap. Tapi ingat bahwa sholat dan puasa saja belum cukup. Kita harus mencari tambahan amal yang bisa membuat bobot timbangan kebaikan kita akan wuz. Wuz itu apa? Lebih berat. Yaitu akhlak mulia. Kok bisa ya akhlak mulia itu berat banget bobotnya? Karena akhlak mulia itu gampang apa susah? Akhlak mulia gampang apa susah? Susah. Apa ya? Akhlak mulia apa sih? Kata para ulama kita, akhlak mulia itu adalah badzlun nada wa kafful adza wa ihtimalul adza. Akhlak mulia itu ada 3. 1, berbuat baiklah. 1, berbuat baiklah. 2, jangan berbuat buruk. 3, sabar ketika diburuki. Diburuki siapa? Ketika jadi korban. Sabar. Yang pertama apa tadi? Berbuat baiklah. Akhlak mulia itu berbuat baik. Dengan muka kita. Muka kita apa? Senyum. Ya. Ketemu orang aja bersengut. Ya. Apalagi cemberut sama siapa? Orang tua sendiri. Jangan. Itu bukan akhlak mulia. Ya, senyum, ngomong yang baik. Itu berbuat baik. Berbuat baik dengan muka kita. Berbuat baik dengan tangan kita. Apa contohnya? Hah? Bantu orang. Bantu orang. Ya. Ada anak kecil, rantainya apa? Copot. Apa yang kita lakukan? Bantu, perbaiki. Ada anak kecil jatuh, kita apa kan? Kita tolong. Bojone lagi masak, bantu apa? Yang goreng kerupuk, bojone bantu apa? Ngentongakan. Bukan bantu, madai ya. Lihat istri kita lagi nyapu, bantu? Jogotakan? Cikrake gitu ya. Itu namanya badzlun nada. Berbuat baik. Terus yang kedua apa? Jangan berbuat buruk. Jangan berbuat buruk. Ya. Contohnya berbuat buruk apa? Usil. Apa? Usil. Itu berbuat buruk itu. Tapi kan jadi marem Ustaz. Duh, mana ada kita menghibur diri dengan

mensengsarakan orang lain, itu bukan akhlak mulia. Tapi kan senang Ustaz, kita happy. Dalam konsep agama kita itu tidak boleh kita tertawa di atas tangisan orang lain. Itu tidak boleh dalam agama kita. Menari di atas kuburan orang lain itu tidak ada dalam konsep agama kita. Menghibur diri, menyenangkan diri, itu tidak boleh dengan cara merugikan orang lain, itu tidak boleh. Jangan sakiti orang dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan motor kita. Apa ada menyakiti dengan motor? Knalpot. Knalpot apa? Apa? Brung. Ya Allah, ki wong berbukit temen ki. Lung bayi nembe di apa? Diturokaken rong jam. Ben bisa apa? Turu, golek ngebrukaken WR kayak ngebrukaken bom. Saking apa nek? Saking hati-hati nek, Alon. Begitu ditaruh kan wis arep apa? Melumah gitu, tisu dilus-lus, kipasi. Pelan-pelan mau ditinggal, alhamdulillah bisa turu. Ganti ibune sing turu. Nembe arep turu les. Tangi maning, astagfirullahaladzim. Itu berbuat buruk kepada orang lain. Itu bukan akhlak mulia. Terus yang ketiga apa tadi? Sabar, ihtimalul adza. Sabar ketika ada orang berbuat jahat kepada kita. Tahan, tahan. Itu akhlak mulia namanya. Pertanyaannya, angel apa gampang? Susah atau mudah? Susah. Mulane bobote abot. Gitu loh. Kenapa bisa bobotnya akhlak mulia itu berat banget? Karena memang gak gampang. Lebih gampang merubah penampilan itu gampang. Orang katokan jadi katokan itu kan lebih gampang gitu loh. Yeah. Lebih mudah. Tapi akhlak mulia itu gak gampang. Tapi yang namanya gak gampang itu bukan berarti gak mungkin. Ya, beda antara mustahil dengan susah. Nek mustahil itu berarti gak mungkin. Kalau susah itu mungkin, tapi butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Lah perjuangan itulah yang membuat akhlak mulia itu punya bobot yang berat. Ya. Baik. Akhlak mulia itu ada berapa? Tiga. Apa yang pertama? Buat baik. Yang kedua? Tidak berbuat buruk. Yang ketiga? Sabar ketika dijahati. Sabar ketika diburuki sama orang lain. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Ustaz, apa hukumnya nonton film horor? Karena Indonesia ini termasuk negeri yang kaya, salah satunya adalah dengan film-film horor. Jadi mau cari horor model apapun ada gitu. Dan ternyata ini juga diminati gitu. Peminatnya cukup banyak, mungkin bisa jutaan views gitu. Ya, menantang juga. Sebenarnya boleh nggak kita nonton film horor, Ustaz?
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau kita lihat bagaimana penjelasan Al-Qur'an di surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan bala tentaranya, yaitu para jin dan setan, yarakum, bisa melihat kalian wahai manusia, min haitsu la tarawnahum, di posisi kalian tidak bisa melihat mereka. Sehingga bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya berupa manusia, Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia tidak bisa melihat jin, sementara jin bisa melihat manusia. Salah satu di antara manfaat besar, dan saya yakin ya, orang yang punya logika yang sehat, dia bisa memahami ini, bahwa orang ketika tidak melihat jin, suasana batinnya itu nyaman dan dia bisa beraktivitas dengan normal. Anda bisa bayangkan ya, ketika ada orang yang masuk kamar mandi, di kamar mandi adalah tempat yang paling suka dihuni oleh setan. Ketika dia masuk kamar mandi, tiba-tiba ada penampakan yang demikian serem, menakutkan, dan dindingnya penuh dengan makhluk-makhluk yang menakutkan. Mungkin bisa jadi dia tidak akan bisa buang air, dia tidak bisa mandi, dia penuh dengan ketakutan. Karena orang ketika buang air rata-rata di tempat yang sepi atau di tempat yang tidak kelihatan orang lain. Dan gak mungkin ketika dalam posisi ketakutan dia sendirian di tempat yang sepi. Kita bisa lihat anak kecil saja, ketika dia melihat sesuatu yang menakutkan, dia ingin ditemani oleh orang tuanya, sampai buang air ditemani oleh orang tuanya. Dan itu tidak mungkin berlaku bagi orang dewasa. Coba bayangin Anda ketika ingin buang air karena gak berani, ditemani oleh teman Anda misalnya. Ayo dong temenin saya masuk ke toilet. Akhirnya berdua di dalam toilet. Itu akan merusak kehidupan kita. Belum lagi ketika kita beraktivitas di tempat yang lain. Kita jalan, kemudian di samping kita ada penampakan sesuatu yang menakutkan, dan penampilan-penampilan yang lain yang menakutkan. Maka kita akan menjadi terganggu. Dan jika kita perhatikan, tidak melihat ini adalah sebuah nikmat yang besar. Dari situlah Anda bisa melakukan aktivitas apapun dengan normal tanpa ketakutan, karena Anda tidak melihatnya. Misalnya Anda berkendara gitu ya, tiba-tiba saat Anda berjalan ngebut, ada jin lewat di depan. Anda melihat dia ditabrak, mungkin dia tidak mati karena mungkin dia bisa terbang atau apa. Tapi kan bikin Anda kaget, karena kaget Anda mungkin shock, karena terlalu sering kejadian itu Anda alami. Baik naik motor atau naik mobil misalnya. Tentu ini akan membuat diri kita jadi tidak nyaman dan seterusnya. Sehingga tidak melihat penampilan yang menakutkan dan seterusnya itu nikmat dari Allah. Karena kalau orang sering melihat seperti ini, maka yang terjadi adalah mengganggu perasaannya. Dia akan dihantui dengan rasa takut, was-was, dan seterusnya. Nah, ketika orang melihat situasi seperti ini, di mana jin itu divisualisasikan. Memang ketika orang membuat visualisasi jin, itu kan rata-rata dalam bentuk pengalaman ya. Dari cerita si A pernah melihat seperti ini, si B pernah melihat kayak gini. Akhirnya divisualisasikan sesuai dengan pengalaman mereka dari cerita-cerita itu. Misalnya divisualisasikan seperti pocong, divisualisasikan seperti orang rambut gondrong, sebutannya apa? Kuntilanak misalnya. Atau seperti gendruwo ya, atau seperti tuyul atau yang lainnya. Itu karena pengalaman orang melihat. Dia mungkin tidak punya pengalaman melihat jin seperti vampir, atau tidak punya pengalaman melihat jin seperti zombie atau seperti Dracula misalnya. Jadi kenapa beda-beda? Karena cerita di masing-masing budaya itu berbeda. Sehingga setannya Amerika beda dengan setannya Cina, beda dengan setannya Indonesia, beda dengan setannya orang luar. Mungkin setannya orang Afrika akan beda dengan setannya orang Amerika. Terus yang jadi standar apa? Berdasarkan cerita pengalaman mereka. Nah, dari semua cerita pengalaman itu divisualisasikan. Mungkin ada kalanya benar, mungkin ada kalanya salah. Tapi ketika itu divisualisasikan terus ditonton, jadi kan terbawa pada perasaan. Sehingga orang terngiang-ngiang apa yang sudah dia lihat. Maka saat dia masuk ke toilet, masuk kamar mandi sendirian, masuk di kamar tidur dia sendirian, kadang ada perasaan rasa takut. Dan itu akan sangat mengganggu dia. Jadinya manusia diajak untuk tidak produktif, hanya dihantui dengan rasa takut, dengan nonton film-film seperti itu. Intinya ini adalah hal yang kontraproduktif ya. Jadinya orang terganggu perasaannya.
2: Kalau gini Ustaz, kalau misalkan horornya itu berbau religi gitu ya. Jadi kan ya namanya produsen film itu kan ya mereka idenya kreatif. Kalau memang tadi ini bermasalah ya sudah kita buat saja film horor tapi yang berbau religi. Misalkan apa horor siksa kubur, kemudian nanti horor ya di akhirat mungkin ada yang buat horor siksa neraka dan yang lain. Intinya berbau-bau agama, berbau religi, bahkan mungkin didukung oleh ustaz pemainnya di dalam tokoh itu atau di dalam video itu. Kalau yang seperti ini dibolehkan enggak Ustaz? Artinya kan udah beda kategori filmnya. Memang horor juga, genrenya beda. Itu gimana Ustaz?
3: Kita kalau bicara kreatifnya, silahkan kreatif. Tapi kreatif itu ada batasnya. Berkreasi tapi berbahaya. Misalnya ini bagian dari penghinaan terhadap agama. Atau sudah masuk pada ranah akidah. Namun dikemas dengan kreativitas tertentu yang justru itu merusak pemahaman akidah seseorang. Tentu kita katakan tidak boleh kayak gini, bahaya. Perbuatan kamu melanggar norma syariat, norma agama, karena apa yang kamu buat ini bertentangan dengan aturannya. Baik, sekarang misalnya tadi, horor tapi berbau religi. Dan bentuknya adalah visualisasi hal gaib yang diceritakan dalam Al-Quran maupun hadis. Namun sifatnya menakutkan, kemudian membuat orang jadi apa misalnya, jadi takut dan seterusnya. Itu boleh atau tidak? Biarkanlah hal yang gaib sebagai gaib. Artinya jangan kau jadikan hal yang gaib itu sesuatu yang divisualisasikan, karena bisa dipastikan salah. Sebab hal yang gaib itu tidak bisa terbayangkan dan tidak bisa untuk divisualisasikan. Visualisasi itu kan gambaran dari atau perwujudan dari bayangan. Dia membayangin dulu nih, di neraka itu kira-kira kayak apa, siksa kubur itu kira-kira kayak apa. Akhirnya dia visualisasikan. Bisa nggak dia mempertanggungjawabkan di hadapan Allah bahwa posisi siksa kubur itu memang seperti ini? Dari mana dia tahu? Sementara dia tidak pernah ditampakkan siksa kubur yang sejatinya. Misalnya divisualisasikan mayit itu kecil-kecil ya, atau mayit itu kejang-kejang, atau mayit itu dicambui. Apalagi nanti akan melibatkan malaikat mungkar dan nakir. Ini hal yang gaib lagi. Kemudian seperti gerakan apa hologram yang itu adalah dianggap sebagai malaikat. Malaikat masa hologram? Atau seperti bayangan yang bergerak, apakah seperti itu malaikat? Visualisasinya, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Allah tidak menciptakan hal yang gaib itu seperti sebagaimana yang dia visualisasikan. Tidak boleh kayak gitu. Jangankan yang seperti ini, orang menebak hal yang gaib untuk kejadian yang pernah terjadi di masa silam, tapi tidak detail, kemudian dibuat visualisasi atau ditebak pelengkapnya, itu tidak boleh. Contohnya misalnya Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu kejadian real, fenomena di masa silam. Tapi ketika Allah menjelaskan dan menceritakan tentang Ashabul Kahfi, itu kan tidak lengkap. Ada bagian yang diceritakan dan ada bagian yang tidak Allah ceritakan. Nah, ketika ada orang yang menebak-nebak jumlah Ashabul Kahfi, berapa sih jumlah Ashabul Kahfi? Allah ceritakan dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi, sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajiman bil ghaib wa yaquluna sab'atun thaminhum kalbuhum. Ada yang bilang Ashabul Kahfi itu 3, yang keempat anjingnya. Ada yang bilang Ashabul Kahfi itu 5, yang keenam anjingnya. Kemudian Allah kasih komentar, rajman bil ghaib. Dia menebak-nebak hal yang ghaib. Sehingga menyebut angka saja yang itu tidak diceritakan oleh Allah berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Padahal kejadian itu real, ya. Ashabul Kahfi itu real berkaitan dengan makhluk yang Allah ciptakan di masa silam. Kemudian orang melengkapi cerita itu dengan menyebutkan jumlahnya, menyebutkan namanya, menyebutkan posisi tidurnya, dan seterusnya. Padahal Al-Quran tidak menceritakan detail. Ini saja enggak boleh. Dalam Al-Quran disebut rajman bil ghaib. Perbuatan ini nebak hal yang ghaib. Apalagi Anda bisa bayangkan, dia rajman bil ghaib untuk sesuatu yang lebih parah dibandingkan sebatas cerita Ashabul Kahfi. Lebih parah dalam arti lebih tersembunyi, yaitu tentang tentang apa, alam kubur misalnya, atau apalagi neraka. Dia visualisasikan di alam kubur akan terjadi kayak gini, kayak gini. Ini bukan religi, justru ini merusak agama. Kalau disebut ini berbau religi, syariat Islam mana yang mengizinkan hal seperti itu? Syariat kita tidak pernah mengajarkan kayak gitu. Maka seharusnya mereka produsen kayak gini, dia mikir, ya, bahwa dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah berkaitan dengan hal gaib yang Allah ceritakan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW.
2: Tapi gini Ustaz, ini kan sebenarnya kalau dipermasalahkan gitu ya, atau kemudian tadi dikatakan tidak boleh, kan banyak kebaikan yang akan hilang Ustaz. Contoh ya, mereka yang bermain film itu kan digaji Ustaz, dibayar. Berarti kalau ini tidak boleh kan kita menghalangi rezeki orang gitu loh. Mereka-mereka yang mungkin tadi punya usahanya itu akhirnya jadi ketutup. Terus kemudian juga kan nanti dari nonton film ini orang dapat hidayah Ustaz, yang mungkin awalnya ada penyimpangan seksual, kecenderungannya berbeda, akhirnya gara-gara dia nonton siksa neraka, kemudian siksa kubur, dia tersentuh hatinya, kemudian dia tobat, akhirnya dia jadi orang baik. Yang itu kan gak didapatkan dari ceramah-ceramahnya para Ustaz. Masa iya kita mau nutup Ustaz celah-celah kebaikan yang seperti ini? Itu gimana Ustaz?
3: Ada tujuan, ada perbuatan ya. Ada orang melakukan perbuatan yang salah, tapi dia punya tujuan yang baik. Atau sebaliknya, ada orang melakukan perbuatan yang baik, tapi dia punya tujuan yang salah. Sehingga dua hal ini perlu kita bedakan. Ada amal perbuatan dan ada tujuan. Memang kita tidak mengkritisi tujuan dia misalnya. Bisa jadi orang-orang yang merangkai film religi, membuat film religi, dia punya tujuan yang mulia. Bentuk tujuan yang mulia itu adalah agar masyarakat jadi sadar akhirat, agar masyarakat jadi ketakutan terhadap alam kubur dan seterusnya. Itu kalau bicara tujuan. Tapi kita perlu ingat bahwasanya tujuan yang baik tidak boleh dilakukan dengan cara yang salah. Kalau punya tujuan yang baik, lakukanlah dengan cara yang baik. Nabi SAW mengingatkan dalam hadis riwayat Muslim, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat pada muka kalian, Allah tidak melihat wajah kalian, fisik kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Sehingga berdasarkan hadis ini, sebagaimana Allah menghisab bagian batin, kita bicara tujuan, berarti kaitannya dengan batin. Allah juga menghisab bagian lahir, yaitu yang kaitannya dengan amal. Maka jika ada orang yang amalnya salah, perbuatan yang salah ini tidak boleh dibela dengan maksud dan tujuan yang baik. Kalau perbuatan salah itu boleh dibela dengan alasan tujuan yang baik, rusak kehidupan dunia ini. Kita bisa bayangin ya, ada orang korupsi tapi dengan niat infak, boleh gak?
2: Gak boleh.
3: Jelas gak boleh. Ada orang mencuri tapi dengan niat dia mau sedekah, jelas gak boleh. Kalau kau mau infak, kau mau sedekah, pakai uang pribadi kamu sesuai dengan kemampuan kamu. Jangan pakai uang orang lain, apalagi uang negara. Karena ketika dia infak dan dia menggunakan uang negara, uang orang lain, berarti sebenarnya dia tidak keluar modal, dan perbuatan kamu ini perbuatan yang salah. Sehingga secara logika kita bisa memahami bahwa orang punya tujuan yang baik tidak boleh dilakukan dengan cara yang salah. Kalau dia melakukan cara yang salah untuk tujuan yang baik, maka cara itu tetap akan kita hukumi sebagai perbuatan yang salah. Sebagai contoh yang lain, kejadian ini pernah dialami di zaman Ibnu Mas'ud. Ada orang di zaman Ibnu Mas'ud, dia melakukan praktek ibadah yang salah. Lalu setelah diingatkan oleh Ibnu Mas'ud, beliau menyampaikan, hitung saja dosa-dosa kalian, saya jamin tidak ada amal kalian yang hilang. Tapi kalau praktek perbuatan seperti ini, tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian mereka yang melakukan perbuatan yang salah, ini kan rombongan ya, mereka bilang, ya Aba Abdurrahman, la nuridu illa khaira. Wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, kunyahnya Abu Abdurrahman, kami tidak punya keinginan kecuali kebaikan. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kemudian menimpali perkataan mereka ini dengan mengatakan, wa kam mim muridil khairi la yusibu. Betapa banyak ada orang yang punya keinginan baik, tapi dia tidak mendapatkannya karena amalnya jelek. Dengan sebab amal yang buruk itu, keinginan dia untuk misalnya mendapatkan pahala karena menasihati orang, keinginan dia untuk berdakwah, gak ada nilainya sama sekali karena dilakukan dengan cara yang salah. Hidayah itu ada di tangan Allah, tanggung jawab kita hanya menyampaikan. Masalah orang mau menerima dan tidak, itu bukan tanggung jawab kita. Maka ketika ada orang yang berdakwah dengan cara yang salah, kita akan katakan, kamu salah. Terus gimana? Bagaimana dengan mereka? Apakah kita biarkan mereka tenggelam dalam maksiat? Tidak, kita tidak membiarkan mereka tenggelam dalam maksiat. Kita sudah menyampaikan itu. Masalah mereka mau mendengarkan dan tidak, itu urusan mereka. Dan hidayah itu ada di tangan Allah, bukan di tangan kita. Dan terbukti, ketika orang melakukan cara seperti ini, nyatanya tidak ada perubahan. Maksiat itu tetap jalan. Contohnya ya, mereka yang berdakwah di diskotik atau di tempat lokalisasi. Saat dia berdakwah di tempat itu, mungkin di momen itu dia bisa mengatakan, wow, saya sudah mempengaruhi mereka. Sekarang buktikan mereka berubah. Nyatanya mereka tetap bertahan. Kalaupun kemudian mereka berubah, ternyata tidak lama. Mungkin hanya sesaat, sehari, dua hari, balik lagi. Berarti mereka belum tobat. Dan dua hari itu tidak kita katakan mereka tobat. Buktinya mereka punya rencana untuk kembali lagi. Setelah mungkin dua hari dia sholat misalnya, tapi balik lagi setelah dua hari, masih ada niat setelah ini saya akan balik lagi. Berarti hakikatnya dia belum taubat. Oleh karena itu dalam hal ini, kalau sebatas bicara cara, maka perhatikan norma. Kalau Anda bicara masalah tujuan, jangan jadikan tujuan yang baik untuk melegalkan cara yang salah.
4: Mutiara Riyadus Salihin.
5: Kita masuk hadis yang ke-56. An Abi Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil fi qissatihi Hiraqal. Qala Hiraqal, famadha ya'murukum, ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qal, ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan, qultu يقول اعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه. Dari Abu Sufyan Sakhr bin Harb, semoga Allah meridainya, dalam hadisnya yang panjang Bu, tentang kisah beliau ditanya oleh Heraklius. Lalu Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan begini, apa sih yang diperintahkan oleh Nabi ini? Kata Abu Sufyan apa Bu? Ya, Nabi itu berkata, orang itu berkata, u'budullah, sembahlah Allah saja. Wala tusyriku bi syai'a, jangan kamu sekutukan Allah sedikit pun juga. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apa yang diucapkan oleh nenek-nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian yang tidak sesuai dengan syariat Allah tentunya. Dan ia memerintahkan kami untuk sholat, memerintahkan kami untuk jujur, memerintahkan kami untuk memelihara kehormatan diri, dan memerintahkan kami untuk menyambung silaturahim. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, jadi ya, hadis ini Bu, kisahnya panjang Bu. Ya, ketika waktu itu ya Heraklius, ya Abu Sufyan, ya bertemu dengan Heraklius. Heraklius itu penguasa Romawi. Lalu kemudian Heraklius ini bertanya kepada Abu Sufyan tentang perkara-perkara, jadi tentang nabi, karena Heraklius mendengar yang akan adanya nabi yang muncul di kota Mekah. Kemudian diberitahu kepada Heraklius ini ada pamannya sedang kebetulan berada di Syam, sedang berdagang. Akhirnya dipanggilnya Abu Sufyan oleh Heraklius. Kemudian Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan nabi ini. Di antara pertanyaan yang diajukan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan apa? Apa sih yang diperintahkan oleh nabi itu? Kata Abu Sufyan, nabi itu mengatakan, beribadahlah kalian dan jangan mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Tinggalkan apa yang diucapkan oleh bapak-bapak kalian. Ia memerintahkan kami sholat untuk berbuat jujur, menjaga kehormatan dan menyambung silaturahim. Maka mendengar itu Heraklius berkata, sungguh aku sudah meyakini bahwa ia akan muncul. Sungguh, kata Heraklius, kalau aku bisa untuk bertemu dengannya, aku akan hormati pertemuanku dengannya. Dan aku akan ya mencium kakinya. Karena Heraklius yakin, dan seyakin-yakinnya bahwa itulah nabi yang dimaksud oleh yang ia baca dalam Taurat itu, dalam Injil. Tapi kemudian Heraklius tidak beriman karena lebih ya ingin membela apa namanya ya kedudukannya. Na'udzubillah. Baik, ibu-ibu sekalian, kita ambil faedah dari hadis ini. Kata Syekh Salim bin Id al-Hilali, mulazamatur Rasul sallallahu alaihi wasallam lisidqi wa syuhratuhu bihi wa amruhu bihi wa syahadatul a'da'u yalahu bidzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Bu, selalu beliau itu bersifat jujur. Bahkan Rasulullah itu masyhur di saat masih di masa jahiliyah. Rasulullah SAW sebelum beliau dijadikan rasul, Bu, sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau itu dikenal oleh orang-orang ya musyrikin Quraisy sebagai apa, Bu? Ya, yeah. Mereka menggelari Rasulullah dengan apa? Al-Amin. Al-Amin. Al-Amin itu artinya apa? Yang sangat amanah dan bisa dipercaya, itu Amin namanya. Kenapa? Karena masyhur sekali Rasulullah ini, masya Allah, orangnya sangat amanah, orangnya sangat jujur. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bu, pertama kali diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi Quraisy, maka Rasulullah pun naik ke Bukit Shafa. Lalu Rasulullah memanggil, wahai Banu Abdul Manaf, wahai Banu Hashim, wahai Banu Adi, wahai Banu ini, dipanggil-panggilin semuanya. Semua kumpul, Bu. Apa kata Rasulullah? Bagaimana pendapat kalian kalau aku memberitahu kepada kalian bahwa ada sebuah pasukan yang siap-siap menyerang kalian di balik gunung ini? Akuntum musaddiqiyya. Apakah kalian membenarkan ucapanku? Apa kata orang-orang Quraisy itu, Bu? Wallahi ma jarabna alika kadiban. Demi Allah, kami tidak pernah menemukan engkau berbuat dusta, hai Muhammad. Rasulullah, ya ternyata, Bu, dipersaksikan oleh musuh, oleh orang-orang Quraisy, bahwa Rasulullah tidak pernah berdusta. Iya. Tapi ternyata ketika Rasulullah membawa risalah, mereka malah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang masya Allah, Ibu, ya, kejujuran itu akhlak yang luar biasa. Kejujuran itu akhlak yang wajib dimiliki oleh nabi dan rasul. Karena tidak layak nabi dan rasul itu punya sifat dusta. Seorang mukmin saja pun tidak layak untuk punya sifat dusta, Ibu. Makanya dari itulah kejujuran itu selalu mengajak kepada kebaikan, insya Allah, ya. Dan kebaikan mengajak kepada surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Mutiara Riyadus Solihin.
7: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
8: Tanya jawab.
9: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana sebenarnya acara akikah, syukuran lahiran bayi yang sesuai syar'i? Bagaimana kalau ada pembacaan surat Yasin dan marhabanan? Apakah boleh saya menghadirinya? Mboten nggih, dados akikah niku namung meragat mendo nggih. Yudbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Dibelehake mendo wonten dinten ingkang kaping 7 sabibaripun lahir. Upami lahir dino Senin nggih, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Setu, Ahad. Dinten Ahad menika meragat mendo. Menawi bayinipun menika kakung jaler nggih, meragat mendo cacah kalih. Mboten kudu lanang mendone niku. Nggih, mendone wedok niku nggih dikeparengake. Nggih, sing penting umure pun setunggal tahun. Menawi bayine niku ponang jabang bayi menika mijil utawi medal setri wedok nggih. Niku dipun peragataken mendo setunggal. Mboten kudu lanang. Nggih, mendo wedok menika udi pun keparengaken sauger umure si wedhus niku sampun jangkep setunggal tahun utawi punjul saking setunggal tahun. Nggih, terus diolah nggih, diolah. Nggih, ajeng diimbui sego nggih langkung sae, diimbui sego, diimbui kerupuk nggih. Nek ajeng ngedumke anu tok, anu gule tok mboten nganggo sego nggih, mboten napa-napa nek tegel niku nggih. Nek tegel tur nek nek raisin ya. Utawi ajeng jenengan ndemke iwak mentah nggih mboten napa-napa. Ning saene diolah, digenepi sekul, digenepi kerupuk lan nggih. Kanca kancane niku nggih 4 sehat 5 sempurna niku menawi saged dipun jangkepi. Nika langkung sae. Mboten wonten maos surat tertentu, napa maos Yasin, napa maos surat Yusuf supaya anake ganteng kaya dene Nabi Yusuf, nek anake wedok diwacake surat Maryam nggih supaya ayu kaya Maryam, utawa diwacake surat Al-Baqarah supaya kaya sapi. Naudzubillah, menika mboten wonten nggih, namung cukup dipun jenengi jeneng-jeneng ingkang sae, dibelehke mendo, didumke tangga teparo nggih, terus dicukur rambutnya menika sunnah, rambutnya ditimbang pami bobote rambut niku 2 gram. Nah 2 gram niku mengke panjenengan sedekah arto senilai seharga perak yang beratnya 2 gram sama dengan beratnya rambut. Ngoten niku. Upami ngundang tangga teparo ten ngomah napa pareng? Pareng mawon diundang. Yuk sesuk bareng isak ning omahku. Nggih, ngopo acarane akikahan? Akikahan ki apa? Bancaan, nggih kembulan, nggih pesta Handrawina. Kembul bujana pesta Handrawina madang gedhen upami ngoten niku. Oh saderenge dahar, saderengipun madang gedhen, upami badhe wonten pengendikan nggih kultum nuwun nasihat menika sae. Ning menawi waosan niki nggih marakabanan selamat datang kepada bayi menika dereng nate kawula temai nggih ditindakake dening Nabi lan para sahabat semantun iki para ulama ahli sunnati wal jamaah. Wallahu ta'ala alam.

Kisah peperangan dahsyat Anas bin Nadhr. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Pamanku Anas bin Nadhr tidak ikut serta di dalam perang Badar." Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak sempat bergabung dalam peperangan pertama melawan orang-orang musyrik. Sekiranya Allah memberi kesempatan kepadaku untuk melawan orang-orang musyrik, tentu Allah Maha melihat apa yang aku perbuat dalam perang itu." Ketika peperangan Uhud berlangsung, umat Islam nampak cerai-berai dalam peperangan itu. Ia berkata, "Ya Allah, aku mohon ampunan kepadamu atas apa yang dilakukan kawan-kawanku, yaitu mereka yang melarikan diri dari peperangan. Aku pun berlepas diri dari perbuatan yang dilakukan orang-orang musyrik." Ia lalu bangkit dan berpapasan dengan Sa'ad bin Mu'adz sambil berkata, "Wahai Sa'ad bin Mu'adz, lihatlah, di depanmu ada surga dan alangkah indahnya. Sungguh, aku telah mencium bau wanginya dari bawah gunung Uhud." Selanjutnya, Sa'ad mengomentari apa yang telah dilakukan oleh Anas bin An-Nadhr. "Wahai Rasulullah, aku tidak bisa mencapai apa yang telah ia lakukan." Anas berkata, "Kami dapati dalam tubuhnya lebih dari 80 tusukan pedang dan tombak, serta kami dapati ia telah mati. Orang musyriklah yang menghancurkannya sehingga tidak ada seorang pun yang mengenali jenazah beliau ini selain adik perempuannya. Ia mengetahui ciri-cirinya melalui jari-jari tangannya." Anas berkata, "Kami berpendapat bahwa ayat, di antara orang-orang mukmin terdapat orang-orang yang benar-benar mempercayai apa yang telah dijanjikan Allah kepadanya. Ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan Anas bin An-Nadhr dan orang yang sepertinya." Terdapat suatu riwayat, adik perempuannya yang bernama Ar-Rabi' pernah mematahkan gigi susu seorang wanita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar diberlakukan qisas atasnya. Anas bin An-Nadhr berkata, "Demi jiwa yang telah mengutusmu dengan kebenaran, jangan engkau balas mematahkan gigi susunya." Mereka lalu meminta tebusan dan tidak memberlakukan qisas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat orang yang apabila ia bersumpah pasti dikabulkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian, wallahu a'lam.

0: Bincang santai bersama Ustaz.
1: Ustaz, ini sekarang lagi rame mengenai isu ya, salam beda agama itu. Sebenarnya ada nggak Ustaz riwayat dari Rasul atau mungkin dari sahabat yang menjelaskan hal ini? Misalkan ketika kita ketemu dengan non-muslim, baik di suatu acara atau mungkin di suatu pertemuan, lalu kita ucapkan salam, ada nggak misalkan semacam ya panduan Ustaz untuk aktivitas ini Ustaz?
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka tinggal bersama non-muslim. Dalam sejarah ma'ruf kita kenal. Bahkan di sepanjang hidup beliau, beliau tidak pernah lepas dari lingkungan yang di situ ada non-muslimnya. Ketika beliau di Mekah, kita tahu sendiri bagaimana kanan kiri beliau. Ketika beliau di Madinah, di situ ada orang Yahudi, ada juga orang-orang munafik yang dinyatakan oleh Allah sebagai orang kafir. Sehingga Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka sudah bisa memberikan contoh bagaimana cara berinteraksi dengan non-muslim. Maka kalau kita kebingungan berkaitan dengan

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحانالله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Tanya jawab.
7: Pertanyaan terakhir kali ya. Apa yang harus saya lakukan ketika mendengar akhir khutbah Jumat 25 Desember khatib menyampaikan selamat Natal atas nama umat Islam? Ketika suami dan anak sampai ke rumah menyampaikan hal yang saya dengar, mereka berdua menyatakan Islam yang mana. Saya ketika, kenapa kalian gak protes langsung kepada khatib itu? Sekian, mohon penjelasan. Iya, terima kasih. Ya, hendaknya kita langsung berbicara dan menasihati, karena ini bukan kesalahan yang kecil. Ini kesalahan yang cukup fatal. Hadirin, yang pertama, toleransi itu harga mati. Toleransi itu harus. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dan keadilan. Jadi kita harus berbuat baik kepada mereka dan gak boleh mengganggu mereka ketika mereka beribadah. Gak boleh membuat mereka khawatir dan ketakutan ketika mereka sedang merayakan apa yang mereka yakini sebuah kebenaran. Sekali lagi, kita harus bertoleransi. Tapi saya ingin tanya, toleransi itu secara mutlak atau ada batasnya? Sholat itu mutlak atau ada batasnya? Antum pengen sholat zuhur, ada batasnya atau mutlak? Kalau ada orang yang sholat zuhur 12 rakaat, kira-kira benar apa tidak? Nggak benar, karena batas sholat zuhur itu udah dibatasin 4 rakaat. Kalau sholat aja ada batasnya, puasa ada batasnya sampai maghrib. Antum mau puasa sampai jam 11 malam, boleh apa tidak? Nggak boleh. Begitu juga toleransi ada batasnya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, di antara batasnya adalah kita tidak diperkenankan memberikan ucapan selamat. Dan bagi yang ingin mengucapkan selamat, yang pertama pastikan dulu tanggal lahirnya tanggal berapa. Natal itu hari kelahiran Nabi Isa. Sebelum antum mau kasih selamat, pastikan dulu lahirnya tanggal berapa. Hadirin, kita tidak setuju dengan orang yang mengucapkan selamat ulang tahun. Tapi kalau ada orang yang mengucapkan selamat ulang tahun ke temannya, temannya lahir tanggal 1 Januari, dia kasih ucapan selamat di tanggal 25, kira-kira bisa diterima enggak? Enggak bisa. Temannya lahir tanggal 1 Maret, dia kasih ucapan tanggal 25 Desember, kira-kira bisa diterima? Enggak bisa. Jadi pastikan dulu, ini Nabi Isa lahir tanggal berapa? Dan tidak ada satupun dalil, baik di Injil manapun, yang menjelaskan Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember. Bahkan sebelum dirayakan tanggal 25 Desember, sebagian mereka merayakan tanggal 6 Januari. Sampai detik ini pun ada sebagian kelompok mereka merayakan tanggal 6 Januari. Jadi pastikan dulu, jangan salah. Ini kan sangat logis dan sangat fitrah. Kita mau kasih ucapan selamat, pastikan dulu di tanggal berapa. Itu pun kalau boleh, dan jawabannya tidak diperbolehkan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, walaupun kita meyakini konsep Nabi Isa, tapi konsepnya berbeda. Mereka meyakini Nabi Isa adalah anak Tuhan, bagian dari Allah, satu itu tiga, tiga itu satu. Sedangkan kita memiliki konsep lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa, Allah itu tunggal, bukan satu itu tiga atau tiga itu satu. Jadi bagaimana mungkin kita mengucapkan selamat dengan konsep demikian? Poin yang berikutnya dan ini penting. Saya ingin bertanya sama antum, boleh gak kita menyakiti orang-orang yang melakukan kemaksiatan? Boleh gak kita menyakiti mereka? Nah, boleh apa tidak? Tidak diperbolehkan. Apabila ada teman kita minum khamr atau menang judi lah, teman kita menang judi, boleh gak kita selamatin? Selamat ya pak, semoga hartanya berkah, bisa naik haji. Boleh gak? Boleh apa tidak? Kenapa tidak boleh? Karena judi itu maksiat. Sekarang pertanyaan saya, mana yang lebih parah di sisi Allah, maksiat atau kufur? Maksiat atau kufur? Kufur. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 82, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu maryam. Lalu Allah mengatakan juga laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Ayat Al-Maidah 82-83, telah kufur Allah, orang-orang yang mengatakan Allah itu Masih, Allah itu Nabi Isa, dan Nabi Isa itu Allah. Dan telah kufur yang mengatakan ideologi Trinitas. Bukan kita yang mengatakan, ini firman Allah loh. Allah yang mengatakan, kufur. Nah, oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita tidak boleh mengucapkan ucapan selamat bagi orang yang melakukan kemaksiatan, apalagi orang yang merayakan kekufuran. Iya apa enggak sih logikanya itu juga? Kalau kita membolehkan mengucapkan selamat kepada mereka, maka kita juga harus membolehkan mengucapkan selamat kepada orang-orang yang minum khamr, orang-orang yang berjudi, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang berzina. Karena kalau itu boleh, ini juga boleh. Yang stadium 4 aja boleh, atau apalagi yang stadium 2 atau stadium 3. Kalau ini gak boleh, itu gak boleh. Bisa dipahami hadirin sekalian? Terus yang berikutnya, yang perlu kita camkan, bahwa mengucapkan selamat Natal, ini bukan masalah kontemporer. Ini masalah klasik. Saya ingin tanya, kapan pertama kali mereka merayakan Natal di tanggal 25 Desember? Kalau kita baca, maka terjadi perbedaan. Tapi secara umum mereka rayakan pada abad 4 Masehi. Abad ke-4 Masehi. Tahun 300-an, ada yang mengatakan 336. Nah, saya ingin tanya sama antum semua, Nabi kita lahir berapa Masehi? 571 Masehi, abad ke-6 Masehi. Berarti pertanyaan yang simpel saja, Nabi berhadapan dengan perayaan Natal apa tidak? Berhadapan selama 23 tahun Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul, itu selalu ketemu Natal, Natal, Natal, Natal, Natal, dan Natal. Sekarang orang yang mengatakan bolehnya mengucapkan selamat Natal selalu berdalil dengan toleransi, akhlakul karimah. Pertanyaan saya, mana yang lebih paham toleransi dan akhlak, kita atau Rasulullah SAW? Kita atau Rasulullah SAW? Rasulullah. Kalau ini benar-benar mengatasnamakan toleransi dan akhlak, kenapa Nabi tidak ucapkan? Ini berarti bukan toleransi, ini akidah hadirin sekalian. Kan yang paling paham toleransi Rasulullah, yang paling paham akhlak Rasulullah, yang paling baik itu Rasulullah. Dan sebaliknya, kalau kita katakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu boleh atas nama toleransi, maka secara tidak langsung kita katakan Nabi gak ngerti toleransi, Nabi kurang berakhlak. Dan itu lebih fatal lagi. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya agak bingung kenapa banyak umat Islam kok kayaknya ribet sekali nyari fatwa sana, nyari fatwa sini. Ini kan bukan masalah kontemporer, Ini masalah klasik. Sudah ada zaman Nabi, sudah ada zaman Abu Bakar, sudah ada zaman Umar, sudah ada zaman Uthman, sudah ada zaman Ali, sudah ada di zaman Imam Syafi'i dan seterusnya. Simpel saja, cek mereka yang lebih paham Islam, mereka lebih paham akhlak, mereka lebih paham tentang toleransi. Kalau memang mereka ucapkan, kita ucapkan, kita ucapkan. Tapi ternyata tidak. Oleh karena itu, tetap jaga toleransi, tetap jaga keamanan. Kita tidak ingin Islam terkesan tidak toleransi atau merusak kenyamanan orang lain, tapi toleransi ada batasnya, dan yang paling tahu toleransi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa disampaikan. Terima kasih, jazakallahu khairan, semoga bermanfaat untuk yang berbicara sebelum yang mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadalah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Sejarah kejayaan Islam tak lepas dari amalan jihad yang diperani oleh para pendahulu umat ini. Jihad memiliki kedudukan mulia di dalam Islam. Tentunya di atas ketentuan yang telah digariskan Allah dan Rasul-Nya, bukan aksi teror yang muncul dari semangat tanpa ilmu. Berikut ini adalah memaparkan gambaran jihad fisabilillah di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Seusai memulihkan kondisi Jazirah Arab dengan memerangi kaum murtad dan orang-orang yang menolak membayar zakat, Abu Bakar berusaha keras memobilisasi pasukan Islam dalam upaya menaklukkan negeri Syam yang termasuk daerah teritorial Kerajaan Romawi. Keadaan Romawi sebelum peperangan. Ketika pasukan Islam bergerak menuju Syam, tentara Romawi merasa terkejut dan sangat takut. Dengan serta-merta, mereka mengirimkan surat yang memberitahukan akan hal tersebut kepada Heraklius, Raja Romawi yang berada di Homs, sekarang dikenal dengan Homs. Dia pun melayangkan surat balasan yang berbunyi,
1: "Celaka kalian! Sesungguhnya mereka adalah pemeluk agama baru. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Patuhilah aku, dan berdamailah dengan menyerahkan setengah penghasilan bumi Syam. Bukankah kalian masih memiliki pegunungan Romawi? Jika kalian tidak mematuhi perintahku, niscaya mereka akan merampas negeri Syam dan akan memojokkan kalian hingga terjepit di pegunungan Romawi."
0: Tatkala telah mendapatkan surat balasan seperti ini, mereka, yakni tentara Romawi, tidak mau menerima saran tersebut. Akhirnya, mau tidak mau, Raja Heraklius mengirim pasukan dalam jumlah yang besar. Pasukan Romawi mulai bergerak dan berhenti di lembah Al-Waqusah. Di samping sungai Yarmuk, yang berdataran rendah dan memiliki banyak jurang.
2: Kedatangan Khalid bin Walid dari Irak.
0: Pasukan Islam yang berada di Syam segera meminta bantuan. Maka Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Khalid bin Walid agar menarik diri dari Irak untuk kemudian menuju Syam bersama bala tentaranya. Dengan segera, Khalid menunjuk Al-Muthanna bin Harithah sebagai penggantinya di Irak. Kemudian beliau bergerak cepat dengan membawa 9.500 personel pasukan menuju Syam. Mereka melalui jalan-jalan yang tidak pernah dilalui seorang pun sebelumnya, dengan menyeberangi padang pasir, mendaki gunung, serta melewati lembah-lembah yang sangat gersang.
2: Persiapan pasukan Islam.
0: Abu Sufyan mengusulkan, layaknya ahli strategi perang, agar pasukan dibagi menjadi 3 formasi. Sepertiga bersiap-siap di depan pasukan Romawi. Sepertiga lainnya, yang terdiri dari bagian perbekalan dan para wanita agar berjalan. Dan sepertiga yang tersisa, dipimpin oleh Khalid di posisi belakang. Jika musuh telah mencapai perkemahan wanita dan perbekalan, Khalid akan berpindah ke depan kaum wanita sehingga mereka dapat menyelamatkan diri di belakang pasukan Khalid bin Walid. Maka mereka pun segera merealisasikan usulan itu. Pasukan Islam mulai berkumpul dan berhadapan dengan musuh pada awal bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah.
2: Strategi pasukan Islam.
0: Pasukan Islam kala itu jumlahnya berkisar antara 36.000 sampai dengan 40.000 personel tentara. Di dalamnya terdapat 1.000 orang sahabat Nabi. 100 orang dari mereka adalah para veteran Perang Badar. Abu Ubaidah ibn Jarrah, namanya Hanzalah bin At-Tufail, memimpin posisi tengah pasukan. Amr bin As dan Syurahbil bin Hasanah memimpin sayap kanan pasukan. Sedangkan pemimpin sayap kiri pasukan adalah Yazid bin Abi Sufyan. Dia dikenal dengan sebutan Yazid Al-Khair.
2: Khalid membawa kudanya ke arah Abu Ubaidah dan berkata,
1: "Aku akan memberikan usul."
2: Abu Ubaidah menjawab, "Katakanlah, aku akan mendengar dan mematuhinya."
1: Khalid kembali berkata, "Musuh pasti menyiapkan pasukan besar untuk membobol pertahanan pasukan kita. Aku khawatir pertahanan sayap kiri dan kanan akan kebobolan. Menurutku, pasukan berkuda harus dibagi menjadi 2 kelompok. Satu pasukan ditempatkan di belakang sayap kanan, dan yang lain ditempatkan di belakang sayap kiri."
2: Apabila musuh berhasil menembus pertahanan sayap kiri atau kanan, para pasukan berkuda akan berperan membantu mereka. Lalu kita datang menyerbu dari belakang.
0: Abu Ubaidah berkomentar,
2: alangkah jitu usulmu itu.
0: Khalid bin Walid pun memerintahkan agar Abu Ubaidah ibn al-Jarrah pindah ke posisi belakang. Hal ini agar jika ada tentara Islam berlari mundur, ia akan malu saat melihatnya, kemudian kembali ke kancah pertempuran. Kemudian Khalid menginstruksikan agar para wanita bersiap-siap dengan pedang, pisau belati, dan tongkat.
2: Khalid berkata, siapa saja yang kalian jumpai melarikan diri dari medan pertempuran, bunuh dia. Strategi pasukan Romawi.
0: Setelah menerima bantuan personel dari pusat, pasukan Romawi maju dengan kesombongan membawa 240 ribu personel, 80 ribu pasukan pejalan kaki, 80 ribu pasukan berkuda, dan 80 ribu pasukan yang diikat dengan rantai besi. Setiap 10 tentara diikat menjadi satu agar tidak lari dari peperangan. Mereka bergerak hingga menutupi seluruh tempat yang ada, seakan-akan mereka adalah awan hitam. Mereka berteriak-teriak, mengangkat suara tinggi-tinggi, sementara para pendeta, uskup, maupun pihak gereja mengelilingi pasukan, membacakan Injil sambil memotivasi mereka agar gigih dalam berperang. Pasukan lini depan dipimpin oleh Jarajah atau George. Sayap kiri dan kanan dipimpin oleh Mahan dan Ad-Darokus. Pasukan penyerang dipimpin oleh Al-Qalqalan, menantu Heraklius. Adapun pimpinan tertinggi pasukan ini adalah saudara kandung Heraklius yang bernama Tazarik.
2: Jalannya pertempuran.
0: Pasukan Romawi pada perang ini keluar dalam jumlah besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Khalid juga membawa pasukan besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Arab. Tatkala persiapan sudah matang, Khalid memerintahkan untuk memulai dengan perang tanding. Mulailah para jagoan Islam di tiap pasukan maju hingga membuat suasana memanas. Sementara Khalid berdiri menyaksikan laga tersebut. Di tengah suasana yang sudah memanas, pemimpin pasukan lini depan Romawi yang bernama Jarajah ingin bertemu dengan Khalid di tengah dua pasukan. Ia bertanya mengenai agama Islam. Maka Khalid memberitahukan dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Akhirnya, Jarajah masuk Islam, membalikkan sisi perisainya, dan masuk ke dalam kebarisan pasukan Islam. Melihat pembelotan Jarajah, pasukan Romawi menyerbu kebarisan kaum muslimin. Mahan memerintahkan pasukan sayap kanan untuk menyerang menerobos pertahanan sayap kanan pasukan Islam. Kaum muslimin tetap tegar berjuang di bawah panji-panji mereka, hingga berhasil membendung serangan musuh. Setelah itu, pasukan besar Romawi datang lagi bak gunung besar yang berhasil memporak-porandakan pasukan sayap kanan, hingga pasukan Islam beralih ke tengah. Tak lama kemudian, mereka saling memanggil agar kembali ke medan laga, hingga berhasil memukul mundur kembali. Adapun para wanita, tatkala melihat ada tentara Islam yang lari mundur, mereka segera memukulinya dengan kayu atau melemparinya dengan batu, sehingga tentara tersebut kembali ke kancah peperangan. Kemudian Khalid beserta pasukannya yang berada di sayap kiri menerobos ke sayap kanan yang kebobolan diserang musuh, hingga berhasil membunuh 6.000 tentara Romawi. Lalu Khalid membawa 100 pasukan berkuda menghadapi 100.000 tentara Romawi, hingga berhasil meluluhlantakkan pasukan musuh.
2: Pada hari itu, begitu terlihat kegigihan, kesabaran, dan kepahlawanan tentara-tentara Islam, hingga pasukan Romawi berputar-putar seperti penumbuk gandum. Mereka tidak melihat pada perang itu, melainkan kepala-kepala yang berterbangan, tangan-tangan maupun jari-jari yang terpotong, serta semburan darah yang membasahi medan laga.
0: Ketika itulah, seluruh pasukan Islam menyerbu dengan serentak, untuk kemudian dengan leluasa menghabisi musuh tanpa ada perlawanan sedikit pun. Jarajah pun akhirnya terluka parah dan meninggal dunia. Padahal beliau belum pernah sholat sekalipun kecuali 2 rakaat yang dikerjakan atau diajarkan oleh Khalid ketika baru atau awal masuk Islam. Peperangan ini berawal dari siang hingga malam, sampai kemenangan diraih oleh Islam dan kaum muslimin. Malam itu, pasukan Romawi berlari dalam kegelapan. Adapun pasukan Romawi yang diikat rantai besi, jika salah seorang dari mereka terjatuh, maka terjatuhlah seluruhnya. Malam itu, Khalid bermalam di kemah Tadharik, pimpinan tertinggi pasukan Romawi. Pasukan berkuda berkumpul di sekitar kemah Khalid, menunggu tentara Romawi yang lewat untuk dibunuh hingga waktu pagi tiba. Tadharik pun terbunuh. Telah terbunuh pada hari itu 120 ribu lebih pasukan Romawi. Adapun tentara Islam yang gugur di medan perang, sebanyak 3.000 pasukan. Kaum muslimin mendapat harta rampasan yang begitu banyak pada perang ini. Demikianlah kejayaan yang diraih oleh umat Islam tatkala mereka kokoh di atas kemurnian ibadah kepada Allah dan berpegang teguh kepada sunnah atau ajaran Rasulnya. Sebagaimana firman Allah yang artinya,
2: dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun denganku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
0: Quran Surat An-Nur ayat 55. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.

0: Bincang Santai bersama Ustaz.
1: Coba kalau dia enggak punya jabatan, ada enggak orang yang mendekat untuk ngasih hadiah? Dia dikasih suap, dia nerima. Tapi ternyata dia sendiri tidak melaksanakan.
2: Ustaz, ini menjelang pemilu, Ustaz, ada yang cukup ramai, Ustaz, namanya serangan fajar. Jadi habis sholat subuh atau sebelum subuh momen sahur ada serangan-serangan tertentu, Ustaz. Nah, apa hukumnya kita nerima, Ustaz, kiriman-kiriman saat fajar itu? Apalagi kan yang kita tahu momen-momen fajar itu momen penuh dengan keberkahan, Ustaz.
1: Masya Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dalam ensiklopedia fikih ada definisi tentang rishwah. Rishwah itu dinyatakan sebagai kullu ma yu'ta liihqaqil batil aw liibtalil haqqi. Yang namanya rishwah adalah semua bentuk pemberian dalam rangka untuk membenarkan yang batil atau menyalahkan yang benar. Sehingga ketika dengan sebab pemberian ini orang diarahkan untuk memilih misalnya calon tertentu yang mungkin itu tidak sejalan dengan prinsip dia, atau bagi dia calon ini tidak ideal, tapi terpaksa saya pilih disebabkan karena ada serangan fajar tadi yang dimaksud amplop ya, atau pemberian sembako atau yang lain. Jika demikian kondisinya, maka berdasarkan definisi tadi masuk dalam kategori rishwah, karena memilih subjek itu justru lebih berbahaya dibandingkan menyetujui keputusan sebuah subjek atau seorang subjek. Kalau kita memilih subjek, jika salah pilih dan kita tidak mempertimbangkan ke depan misalnya, yang penting pokoknya dia ngasih saya sesuatu, saya pilih dia. Sementara kita tahu dia punya latar belakang yang nggak benar, dia punya latar belakang yang suka korupsi atau orangnya kepribadiannya nggak bagus dan seterusnya, kemudian kita pilih, maka mungkin ke depannya dia akan membuat banyak sekali kebijakan yang bermasalah di masyarakat. Kalau sebatas menyetujui satu kebijakan, kamu saya bayar dan kamu harus setuju dengan kebijakan ini, padahal itu misalnya menyalahi undang-undang, menyalahi konstitusi, bahkan tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan di masyarakat, itu saja sudah berdosa. Dan apa yang kita terima masuk kategori menerima rishwah, apalagi jika sifatnya adalah memilih seorang subjek. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman keras, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, la'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap. Sehingga dalam hal ini sangat tidak kita rekomendasikan, atau dengan bahasa yang lain, enggak boleh seseorang menerima amplop atau kan sembako atau apapun dengan maksud agar dia memilih orang yang memberikannya.
2: Kalau gini, Ustaz, anggaplah kita sepakat tadi bahwa serangan fajar itu enggak boleh, Ustaz. Sebelum serangan fajar itu ada namanya mungkin dari para caleg itu biasanya ngasih dana aspirasi, Ustaz. Jadi ya mungkin ke tokoh ya, mungkin ke warga masyarakat, entah itu untuk jalan atau mungkin untuk perbaikan fasilitas umum gitu. Tapi biasanya disampaikan oleh para caleg di momen-momen pemilu, Ustaz. Kalau yang bentuknya dana aspirasi dan seperti itu gimana?
1: Ada imbal balik ya?
2: Tergantung kondisi, Ustaz. Jadi mungkin ada yang dia pakai imbal balik, ada yang enggak. Gitu. Kalau seperti itu gimana, Ustaz?
1: Wallahu alam, saya sendiri kurang paham tentang asal dana aspirasi ini. Kalau itu dari dana negara atau misalnya pajak yang kemudian dijadikan sebagai bagian dari dana aspirasi, kemudian nanti disalurkan untuk masyarakat. Jika itu dari negara, maka masyarakat berhak untuk menerima. Dan dana aspirasi ini tentu saja, jika itu dari negara, berarti harus berwujud fasilitas umum. Artinya dia dikembalikan kepada negara. Meskipun nanti manfaatnya untuk kepentingan bersama, berupa perbaikan jalan atau perbaikan selokan dan yang lainnya. Cuma di sini tidak boleh ada kontrak politik. Jika dana aspirasi itu diberikan, namun di situ harus ada kontrak politik, misalnya daerah ini kalau mau milih saya, maka jalanmu akan saya perbaiki. Nanti daerah yang lain ketika tidak ada dana aspirasi yang disalurkan, dia akan bertahan seperti itu. Jadinya prinsip keadilan tidak berlaku. Akhirnya ketika kontrak politik itu dilakukan, sebagian daerah kesejahteraannya sangat bagus, sementara daerah yang lain kesejahteraannya kurang. Dan seperti ini caranya, berarti mereka melestarikan kondisi ketidakadilan. Dan saya kira ada aturannya, mungkin nanti bisa dikonsultasikan ke mereka yang ahli hukum dalam masalah ini, kira-kira aturan dalam penyaluran dana aspirasi itu seperti apa. Kita sebagai masyarakat misalnya jelas-jelas mengetahui bahwa dana aspirasi ini menyalahi aturan. Misalnya bahwasanya caleg ini menyalurkan dana aspirasi di daerah A, ternyata daerah A ini sebenarnya tidak berhak untuk menerima itu karena fasilitas di sini sudah bagus. Tapi di daerah yang lain yang fasilitasnya kurang bagus, seharusnya dia lebih layak untuk diperhatikan. Ada akses yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk perbaikan, tapi nggak pernah dikubris. Kenapa? Karena masyarakatnya tidak pernah mau mendukung caleg-caleg yang ada. Kalau kayak gini kan jadinya kontrak politik yang sangat anti dengan yang namanya kesetaraan, sangat anti dengan yang namanya keadilan, dan itu penyalahgunaan dari dana negara saya kira. Mungkin kalau lebih berkelas, jika ini menggunakan pembanding, seorang ahli hukum yang dia bisa memahami apakah model seperti ini dibenarkan, dan rujukannya kan MK ya, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Saya tidak punya kapabilitas dalam menyampaikan itu berkaitan dengan aturan negara. Cuman dilihat dari prinsip, apabila di situ ada kontrak politik dan sifatnya apa, berpihak kepada mereka yang mau milih kemudian dikasih, ya mungkin ini salah satu potret ketidakadilan.
2: Jadi kalau lebih halus mungkin Ustaz, dia nggak buat kontrak Ustaz, dan mungkin tadi momennya bukan serangan fajar, tapi yang didatangi itu tokoh Ustaz, kiai di daerah A atau yang punya pondok pesantren, kemudian dia datang, Pak Kiai, ini kita ada hadiah mobil operasional, Pak Kiai butuh apa, atau Ustadz butuh apa, gedung, Ustadz ini kita ada dana untuk Ustadz buat gedung, Ustadz ini jalan pondok butuh perbaikan, kita perbaiki Ustadz ya, gitu. Nah, cuman Ustadz, momennya itu memang bertepatan menjelang pemilu Ustadz. Jadi para caleg ini datang ke para kiai, ke para ustadz, para tokoh, dan mungkin tadi tidak secara tegas Ustadz ya, diucapkan gitu ya, dalam artian kalau dia tegas dengan mengatakan misalkan Ustadz ini kita kasih uang gedung ya, tapi Ustadz berani berapa nih dari jamaah bisa Ustadz gerakkan untuk saya, apakah 1.000 suara, mungkin 2.000 suara, kalau itu kita sepakat Ustadz ya, tadi itu ada kontrak politik. Kalau misalkan tidak ada Ustadz, cuman indikasi-indikasi ke sana itu ada gitu, jadi pemberian dari para caleg ini memang di momen-momen pemilu aja, kalau nggak di momen-momen seperti itu nggak datang dia, nggak berkunjung dia ke situ gitu ya. Nah, kalau seperti itu gimana Ustaz? Untuk terutama untuk pemegang kebijakan di pesantren Ustaz ya, di yayasan, dan apalagi mereka biasanya punya suara, dan di situ mungkin si pemberi ini enggak buat kontrak Ustaz, enggak dengan tegas mengatakan ya minta tolong Pak Ustaz, Pak Kiai, saya didukung, enggak, tapi hanya mohon doanya, ini saya mau nyalek, mohon doanya nanti ini saya mau maju gitu, dan enggak ada deal-dealan, itu gimana Ustaz?
1: Mungkin kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama, posisi yang didapatkan karena status sosial. Posisi yang didapatkan karena status sosial itu misalnya, dalam arti dia bukan melalui proses pemberian orang ya. Kalau melalui proses pemberian orang itu seperti pemilihan, atau dia ditunjuk oleh lembaga tertentu. Seperti kepala daerah itu kan melalui proses pemberian. Atau misalnya bahkan sampai RT, RW itu kan melalui proses pemberian. Artinya dia jadi RT, dia jadi RW karena ditunjuk oleh warga. Kepala duku, kepala ini, karena dia ditunjuk. Kita berbicara dulu untuk posisi yang disebabkan karena prestasi. Misalnya dia seorang tokoh masyarakat. Dia seorang ulama, dia seorang kiai. Dan dengan sebab dia banyak mengajar tentang ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat, akhirnya banyak masyarakat percaya sama orang ini.

0: Karena sebagaimana tadi, hadiah untuk pribadi yang kemudian tujuannya adalah agar dia digiring untuk memilih tokoh tertentu atau calon tertentu, seperti ini tidak boleh. Kemudian yang kedua, apabila posisi dia adalah karena diberi, misalnya tadi ditunjuk sebagai RT, sebagai RW, atau sebagai ABC, artinya itu dia dapatkan melalui proses penunjukan, baik sekelompok masyarakat atau lembaga atau yang lainnya, termasuk misalnya posisi mudir karena dia ditunjuk. Ini masuk kategori hadiah ummal. Dan hadiah ummal, kata Nabi SAW, hadiah ummal gulul, bahwa hadiah untuk para karyawan, para pegawai, dan orang-orang yang punya posisi yang ditunjuk, maka itu adalah bentuk gulul, harta khianat. Dulu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Ibnu Lutbiyah. Nah, Ibnu Lutbiyah ini diperintahkan oleh Nabi SAW untuk jadi amil ke salah satu padukuan tertentu, ke daerah tertentu. Kemudian setelah beliau laksanakan tugas itu, tiba-tiba ada orang yang ngasih hadiah. Hadhihi zakatun wa hadhihi hadiyatun lak. Ini zakat dan ini hadiah untuk kamu. Pulanglah Ibnu Lutbiyah ke Madinah dan lapor kepada Nabi SAW. Lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hadhihi zakatun wa hadhihi hadiyatun li. Ini adalah zakat, silakan Anda terima, dan ini hadiah untukku. Mendengar hal ini, Nabi SAW kemudian marah dan beliau berkhutbah di hadapan para sahabat, lalu beliau sampaikan, kenapa ada orang yang aku tunjuk sebagai amil, lalu dia mengatakan ini adalah zakat dan ini hadiah, adalah hadiah untukku. Fahala yajlisu fi baiti abi au ummi falyuhda lahu amla in sadaqah. Coba dia duduk di rumah bapak dan ibunya, ada enggak dia dikasih hadiah? Sehingga ketika dia duduk di rumah bapak dan ibunya, itu kan artinya dia enggak punya jabatan. Coba kalau dia enggak punya jabatan, ada enggak orang yang mendekat untuk ngasih hadiah? Dia dikasih hadiah karena dia punya jabatan. Sehingga posisi jabatan itu kemudian datang hadiah kepadanya adalah bentuk hal yang terlarang dalam Islam, enggak boleh untuk diterima. Bagaimana kalau itu untuk lembaga? Kembali kepada masalah tadi, kesejahteraan dan prinsip keadilan. Kenapa lembaga Anda dipilih kemudian dikasih mobil operasional sementara lembaga yang lain tidak dipilih? Hanya gara-gara Anda punya kecenderungan untuk memilih yang bersangkutan. Kayak gini contohnya, bagian dari prinsip yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan seterusnya. Karena itu kita menyarankan, jika kita mau berdemokrasi, terlepas dari hukum demokrasi itu sendiri, seharusnya gunakan prinsip yang sehat, kemudian prinsip keadilan, prinsip kesamaan, kesetaraan dan seterusnya, bukan model seperti ini. Kalau seperti ini yang terjadi, berarti ini ketidakdewasaan dalam berdemokrasi.
1: Ustaz, masyarakat kita tuh sekarang udah cerdas, Ustaz. Jadi mereka tahu nih mana calon yang mungkin mereka anggap kompeten, tidak kompeten, para caleg gitu, Ustaz, ya. Dan mereka juga tadi sepakat, Ustaz, kalau misalkan kita terima serangan fajar, pemberian-pemberian yang ada kontrak politik, tidak boleh. Tapi di masyarakat itu ada ini, Ustaz, ada semacam apa ya, ungkapan itu, ambil uang ya, jangan pilih orangnya. Jadi ya udah nggak apa-apa, terima aja semuanya, tapi nanti waktu nyoblos kita nggak usah coblos dia. Itu bisa nggak tetap dianggap suap, Ustaz? Itu jadi kalau suap tadi dikatakan misalkan kita terima sesuatu untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, kita nggak, pokoknya kita sudah yakin ini yang benar nih, yang begini kita nggak ubah, nggak utak-atik. Tapi yang namanya ada rejeki, Ustaz, masa ditolak? Ya sudah, terima aja semuanya, tapi jangan pilih orangnya. Nah, kita kena dosa suap juga enggak, Ustaz? Karena di masyarakat itu cukup sering juga ungkapan seperti itu, Ustaz.
0: Wallahu alam, mengenai hukumnya saya tidak tahu. Tapi secara pribadi saya tidak setuju dengan ini untuk diterima. Karena dalam menilai suap itu tidak harus dalam bentuk kita mewujudkan apa yang diinginkan. Sehingga misalnya ada seorang aparat penegak hukum, dia dikasih suap, dia nerima, tapi ternyata dia sendiri tidak melaksanakan harapan yang memberi suap misalnya. Apakah menerima itu sudah berdosa? Bagi saya itu dia sudah masuk menerima suap. Walaupun nanti ketika di lapangan dia mungkin tidak membela yang memberi suap, tapi menerima saja ini sudah enggak boleh, karena itu sudah masuk kategori suap. Itu secara pribadi saya. Nah, apakah kemudian dalam kasus tadi uang ini nilainya haram dan statusnya sebagai uang suap? Wallahu alam, saya tidak tahu.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani dimanapun petang hari ini ada berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang
3: edisi Kamis 2 Sofar 1448 Hijriah.
2: Dan sobat Qur'ani, seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
3: Ustadz Arifin Ridin LC Hafizahullah,
2: dengan pembahasan materi yang berjudul
3: 4 hal yang diperingatkan Allah kepada kita.
2: Baiklah sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ربِّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita-kita semua, umat manusia, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Dan berfirman pula ditujukan kepada kita-kita orang-orang yang beriman, yang menunjukkan pentingnya perintah Allah ini, yaitu perintah untuk selalu bertakwa kepadanya dimanapun dan kapanpun kita berada. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah waltandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat di Masjid Nurdin Hasanah yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan tidak terhingga, sehingga Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka la tuhsuha, kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Baik nikmat yang zahir maupun yang batin, nikmat yang nampak oleh kita maupun yang tidak nampak, nikmat yang kita-kita bisa merasakannya maupun banyak di antara umat manusia tidak merasa kalau ternyata itu merupakan nikmat dari Allah. Kita berdoa mudah-mudahan salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita-kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti, di dalam mengamalkan, di dalam mempraktekan, dan di dalam menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita sampai ajal menjemput kita masing-masing, sehingga kita-kita digolongkan orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat, jamaah semua di Masjid Nurdin Hasanah yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufiknya kepada kita semua. Pada saat ini kita akan sedikit mengingatkan tentang empat hal yang diperingatkan oleh Allah kepada kita, yaitu yang termuat di dalam surat Ali Imran ayat 185, yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafs
nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah di dalam ayat ini mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa, setiap jiwa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Ini peringatan yang pertama. Allah mengingatkan bahwasannya kita-kita hidup di dunia ini akan mengalami yang namanya mati. Jadi Allah memperingatkan kita tentang kematian. Yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan dipenuhi balasan pahalanya pada hari kiamat. Jadi Allah memperingatkan kita tentang hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Kemudian yang ketiga, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Maka siapa yang dihindarkan dari siksa neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, sungguh dia adalah orang yang berbahagia. Peringatan Allah tentang surga dan neraka. Surga disediakan bagi mereka-mereka yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Neraka disediakan bagi mereka-mereka yang tidak mau taat kepada Allah dan tidak mau taat kepada Rasul-Nya. Surga bagi orang-orang yang beriman, neraka bagi orang-orang yang kufur. Kemudian yang keempat, peringatan Allah adalah wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan di dunia ini illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan yang menipu daya. Ini peringatan Allah tentang tipu daya dunia. Bahwasanya kenikmatan hidup di dunia ini banyak menipu daya umat manusia, sehingga mereka lalai akan kehidupan akhiratnya. Maka di dalam peringatan Allah yang pertama, yaitu peringatan terhadap kematian, bahkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Allah mengatakan kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dalam surat Al-Jum'ah ayat yang ke-8, Allah katakan, kul katakanlah wahai Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kalian itu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan menjumpai kalian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah pun akan memberitahu kepada kalian
tentang apa yang kalian kerjakan pada waktu hidup di dunia. Ini peringatan Allah tentang kematian, pasti akan menjumpai kita. Bahkan Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 78, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Aynama takunu, dimanapun kalian berada, yudrikumul mautu, pasti kematian akan menjumpai kamu. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kamu, kalian berada dalam benteng yang kokoh, yang dijaga oleh penjaga yang hebat-hebat, maka kematian tidak bisa dihalang-halangi, tidak bisa ditunda ataupun diajukan. Tidak ada yang bisa menghindarkan diri dari kematian. Walaupun dia lari kemana, akan dijumpai dengan yang namanya kematian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tayalisi, hadis nomor 1422, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamul Awsat, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga yang lainnya, disahihkan oleh para ulama ahli hadis termasuk Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah, ya bisa dilihat di dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir. Ya, Rasulullah mengatakan, idza aradallahu qabda abdin bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajah. Idza aradallah, apabila Allah menghendaki, qabda abdin bi ardin, mencabut nyawa seorang hamba di suatu tempat, maka ja'ala lahu, Allah menjadikan bagi hamba tersebut ilaiha hajah, mempunyai keperluan, kepentingan, kebutuhan menuju tempat tersebut. Katakanlah dia orang Jawa, Allah menginginkan mencabut nyawa seorang ini di Sumatera, maka ya dia akan naik kendaraan suatu kepentingan, entah itu untuk safari dakwah atau untuk apa, ke Sumatera, ya akhirnya dia meninggal dunia. Ya, jadi ya Allah akan menjadikan kebutuhan, entah itu kebutuhannya untuk apa saja, yang jelas Allah jadikan kebutuhan untuknya menuju tempat tersebut. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya mati. Artinya kematian akan datang kepada kita baik siap maupun tidak. Kematian akan menjemput seseorang dimanapun dia berada, kapanpun dia berada. Kematian datangnya secara mendadak, kematian datangnya secara tiba-tiba, kematian datangnya tidak memberitahu kepada kita. Ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan berdiri, tiba-tiba dia menyandar dan meninggal dunia. Ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan duduk,
Ya, kemudian dia merunduk dan meninggal dunia. Ada juga yang meninggal dunia ketika sedang bersujud, tidak bangun-bangun. Ya, artinya kematian datang kepada seseorang tidak pandang bulu, tidak pandang keadaan, tidak pandang usia. Kematian bisa datang kepada orang-orang tua, bisa juga datang kepada para pemuda dan pemudi, bisa juga datang kepada anak-anak, bisa datang kepada anak yang masih kecil, bahkan datang kepada bayi yang masih dalam gendongan orang tuanya, atau bahkan bisa datang kepada janin yang masih berada dalam kandungan, belum lahir ke dunia, sudah meninggal dunia di dalam kandungan, sudah mati dalam kandungan. Inilah yang namanya kematian. Ya, bisa datang secara tiba-tiba, secara mendadak, dan tidak memberitahu. Beberapa waktu yang lalu saya melihat, ya, ketika membimbing jamaah umroh, ya, ada seseorang yang sedang nikmat-nikmatnya makan, tiba-tiba dia terjatuh dan meninggal dunia. Dalam keadaan makan, dia meninggal dunia. Begitu juga tetangga, ya, yang biasa jualan sepeda, baru menjual sepedanya senang, kemudian segera pulang minta bikinkan kopi istrinya. Dibikinkan kopi baru beberapa seruput, ya, minum kopi, ternyata dia sudah tidak bisa melanjutkan minum kopinya. Dia meninggal dunia secara mendadak. Begitu juga beberapa waktu yang lalu ibu-ibu menelpon saya, ya, memberitahu kalau suaminya baru saja meninggal dunia. Ya, loh, kan gak sakit apa, Pak? Bapak itu baru selesai mandi, ya, tiba-tiba meninggal dunia. Artinya yang namanya kematian itu tidak memberitahu, tanda-tandanya gak ada. Ya, bisa datang secara tiba-tiba, secara mendadak. Bahkan orang yang sedang olahraga meninggal dunia pun banyak. Padahal berolahraga untuk menjaga kesehatan, tapi dia meninggal dunia ketika berolahraga. Ini yang kita ketahui, bahwasanya kematian itu tidak pandang bulu, nggak harus sakit dulu. Bahkan yang namanya sakit itu bukan tanda-tanda kematian. Karena itu dikatakan, wa kam min sahihin mata min ghairi illatin, dan berapa banyak orang-orang yang sehat wal afiat, mata min ghairi illatin, mati dengan tanpa sebab. Wa kam min saqimin ashahina minad dahri, dan berapa banyak orang-orang yang sakit ternyata sembuh dari penyakitnya dan bisa hidup bertahun-tahun lagi. Oleh karena itu, jangan dikira yang namanya sakit itu tanda-tanda kematian. Bukan. Yang namanya orang sakit wajar. Ya, bisa saja dia meninggal dunia dalam penyakitnya, atau ketika sehat walafiat. Yang jelas sakit bukan tanda-tanda kematian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat di Masjid Nuruddin Hasanah, yang mudah-mudahan Allah selalu memberi petunjuk kepada kita semua, membimbing kepada kita semua jalan yang lurus, jalan yang benar,
jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali mengingat peringatan Allah ini, yaitu mengingat yang namanya kematian. Sebab kalau seseorang mengingat yang namanya kematian, dia akan berusaha untuk memperbanyak amal soleh. Kalau seseorang mengingat yang namanya kematian datang secara tiba-tiba, dia akan berusaha untuk zuhud, tidak tamak terhadap dunia, tidak perlu menyombongkan dengan apa yang dimilikinya, karena semua yang dimilikinya merupakan titipan Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban atas titipan tersebut. Sehingga seseorang ketika mengingat kematian, dia akan zuhud terhadap dunia, ya, tidak tamak terhadap dunia, tidak sombong terhadap apa yang dimilikinya, berusaha untuk tawadhu. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian sebagai pemberi peringatan. Bahkan Rasulullah mengatakan, aksiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian min dzikri hadimil ladzat, dari mengingat yang namanya penghancur segala kelezatan, pemusnah segala kenikmatan, yaitu yang namanya mati. Ini yang diingatkan oleh Allah dan Rasulnya, supaya kita banyak-banyak mengingat mati. Oleh karena itu disyariatkannya kembali ziarah kubur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu karena di dalamnya ada peringatan, yaitu agar seseorang mengingat yang namanya kematian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruhal an fa innaha tudzakkirukumul maut. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dulu saya melarang kalian berziarah kubur, fazuruhal an, berziarah kuburlah kalian sekarang, fa innaha tudzakkirukumul maut, sesungguhnya ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Ini peringatan yang pertama dari Allah, yaitu agar kita mengingat banyak-banyak yang namanya kematian, agar kita tidak menjadi orang yang sombong, agar kita mengingat pertanggungjawaban atas titipan-titipan Allah kepada kita, agar kita tidak tamak terhadap dunia, agar kita menjadi orang yang zuhud terhadap dunia, agar kita menjadi orang yang tawadhu, agar kita memperbanyak amal-amal soleh. Karena sesungguhnya orang yang sudah meninggal dunia ingin dikembalikan oleh Allah untuk hidup kembali di dunia ini agar bisa beramal soleh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah akan memenuhi balasan pahala kalian pada hari kiamat, yaitu mengingatkan kepada kita-kita tentang hari pembalasan amal-amal perbuatan kita masing-masing.

0: akan mendapatkan balasan dari Allah. Ini yang diingatkan oleh Allah, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara." Faman ya'mal, maka siapa saja yang beramal, mitsqala dzarratin, walaupun seberat biji dzarrah. Ada yang mengartikan biji dzarrah biji sawi. Ada yang mengartikan biji jagung. Ada yang mengartikan biji atom. Ya, ada yang mengartikan lain lagi. Intinya biji dzarrah adalah biji yang paling kecil. Famayakmal mitsqala dzarratin, maka siapa saja yang beramal walaupun seberat biji yang paling kecil, khairan berupa kebaikan. Artinya siapa yang beramal suatu kebaikan walaupun seberat biji yang paling kecil, ya roh, dia akan melihat balasan amalan kebaikannya tersebut. Ya, kemudian wa mayya'mal mitsqala dzarratin syarran yara. Dan siapa yang beramal kejelekan walaupun seberat biji yang paling kecil, ya roh, dia akan melihat balasan kejelekan tersebut. Maka kita akan diberi balasan oleh Allah sesuai dengan perbuatan kita, sesuai dengan amalan-amalan kita. Oleh karena itu mengingatkan kita supaya beramal yang bermanfaat bagi kita, berguna bagi diri kita dan orang lain, berfaedah di dunia ataupun di akhirat. Karena sesungguhnya kita akan diberi balasan sesuai dengan amalan kita. Kalau berupa kebaikan, maka balasan kebaikan yang akan kita peroleh. Kalau berupa kejelekan, balasan kejelekan yang akan kita dapatkan. Intinya, ya, peringatan Allah tentang hari pembalasan amal-amal kita, yaitu pada hari kiamat, pada hari kiamat kubro, yaitu berakhirnya kehidupan seluruh makhluk-makhluk Allah dari alam dunia ini, diikuti dengan kehancuran alam semesta. Itu kiamat kubro. Kalau kiamat sughra, berakhirnya kehidupan salah satu makhluk dari alam dunia ini, itu namanya kiamat sughra. Ya, jadi kalau ya, kiamat kubro itu diikuti dengan kehancuran alam semesta. Maka dunia ini fana, dunia ini cuma sebentar. Kita hidup di dunia ini cuma menunggu giliran. Kapan malaikat maut akan datang menjemput dan membetot nyawa kita? Kemudian kita harus menghadap Allah. Oleh karena itu sadarilah bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya menunggu giliran. Karena itu dalam kesempatan menunggu giliran dijemput oleh malaikat maut, kita gunakan dengan sebaik-baiknya penantian atau menunggu giliran tersebut. Kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan anggota tubuh kita ini dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana diingatkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah, pemilik tafsir, ya, tafsir Al-Baghawi, ketika menafsirkan surat Al-Asr. Maka Imam Al-Baghawi rahimahullah mengingatkan, sesungguhnya Allah telah memberikan dua model kehidupan kepada kita. Siapa yang menggunakan dua modal kehidupan itu dengan sebaik-baiknya, maka dia akan menjadi orang yang beruntung dan berbahagia. Siapa yang menyia-nyiakan dua modal kehidupan yang diberikan oleh Allah, maka dia menjadi orang yang rugi serugi-ruginya. Dua modal kehidupan yang diberikan oleh Allah, yang pertama adalah umur kita hidup di dunia, modal yang kedua adalah anggota badan kita. Ini maka marilah kita gunakan umur kita dan anggota badan kita dengan sebaik-baiknya, yang berguna dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, peringatan Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, maka siapa yang dihindarkan dari neraka, ya, dibebaskan dari murka Allah, disiksa di neraka, kemudian dia dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka faqad faza, dia adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan mendapatkan kesenangan karena Allah tidak murka kepadanya, ya, Allah meridhoinya, yaitu dengan dimasukkan dia ke dalam surga. Ingat, kita masuk surga bukan karena amalan-amalan kita. Karena sebanyak apapun amalan kita tidak bisa untuk menebus yang namanya surga. Surga itu mahal harganya. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan, sesungguhnya kalian akan masuk surga bukan dengan amalan-amalan kalian. Maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah, wala ana, tidak juga saya, sesungguhnya kita masuk surga itu adalah dengan kasih sayangnya Allah kepada kita. Ya, jadi karena Allah kasih sayang kepada kita sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya. Oleh karena itu yang terpenting bagi kita bukan banyak-banyakan amal, akan tetapi yang penting bagi kita adalah bagaimana kita beramal yang bisa mendatangkan ridho dan rahmat Allah, bisa mendatangkan keridhoan Allah dan rahmatnya, kasih sayangnya, yaitu beramal yang sesuai dengan syariat, yang sesuai dengan kehendaknya Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulnya Allah. Ya, kita di dalam beramal seperti itu, sesuai dengan apa yang sudah dituntunkan oleh syariat yang dikehendaki di dalam Islam ini. Karena itu jangan kita melakukan amalan-amalan yang tidak ada syariatnya, yang tidak ada tuntunannya dari Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. 10 menit lagi. Kurang lebih. Ya. Baik. Ya, amalan-amalan kita ini nanti akan membedakan tingkatan-tingkatan surga kita. Ya, sekali lagi, amalan-amalan kita itu yang membedakan tingkatan-tingkatan surga. Karena yang namanya surga itu bertingkat-tingkat. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati mi'ata darajah, sesungguhnya di dalam surga itu ada ratusan tingkatan. Ada yang mengartikan sesungguhnya di dalam surga ada 100 tingkatan. Ya, oleh karena itu kita masuk surga sekali lagi bukan karena amalan-amalan kita. Ya, tapi dengan apa? Kasih sayangnya Allah. Oleh karena itu hendaklah kita beramal yang bisa mendatangkan ridho dan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, yaitu beramal sesuai dengan tuntunan Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, dari amalan-amalan yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulnya Allah itulah akhirnya berbeda-beda kita dalam memasuki tingkatan surga sesuai dengan keimanan kita kepada Allah. Tebal dan tipisnya iman, karena masing-masing kita itu mempunyai iman yang berbeda-beda, dibedakan oleh amalan kita, baik amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Ya, kalau kita sama-sama beriman, ini sudah membuat kita akan bisa dimasukkan surganya Allah. Karena keridhaan Allah hanya kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, orang yang beriman pasti akan memasuki surganya Allah. Ya, mereka-mereka yang disiksa dulu, ya, itu akan dikeluarkan dari neraka. Akhirnya, ya, kata Allah dalam hadis qudsi, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman. Akhriju minan nar, keluarkanlah dari neraka. Man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya itu misqalu dzarratin minal iman. Ada iman walaupun seberat biji yang paling kecil. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman, karena tidak akan kekal di neraka. Hanya masuk surganya kapan? Nah, itu ya, berbeda-beda. Ada yang disiksa di neraka cuma sebentar, ada yang agak lamalah, ada yang memang betul-betul lama disiksa di neraka, ada yang lama sekali disiksa di neraka, ada yang sangat lama sekali di neraka, ada yang sungguh amat sangat lama sekali di neraka. Yang jelas dia akan masuk surga, cuma kapan itu berbeda-beda. Ya, ini maka sekali lagi beruntunglah menjadi orang-orang yang beriman, karena tidak akan kekal di neraka. Dia akan masuk surga. Cuma kapan masuknya? Ini pentingnya mempertebal iman. Ya, karena iman itu akan semakin kuat dengan amalan-amalan kita. Amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Ya, karena ada orang yang suka berzikir, ada yang suka beristighfar, ya, ada yang kurang sedekahnya. Ada yang suka berzikir, suka beristighfar, suka berdoa kepada Allah, ya kadang sedekah. Apa gitu? Ya, tergantung. Ada yang sering sedekah tapi jarang menghadiri majelis ilmu. Ada yang sering menghadiri majelis ilmu tapi pelit sedekah. Ya, begitu. Ada yang sering menghadiri ilmu, kadang sedekah, sering sholat malam. Ada yang sering sholat malam tapi enggak pernah puasa sunnah. Ada juga yang sering puasa sunnah, ya kadang sholat malam, ya kadang menghadiri majelis ilmu, dan seterusnya. Itu masing-masing amalan. Ya, dibedakan iman kita dengan amalan-amalan itu, amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, yang keempat Allah ingatkan, ya, tentu saja nanti kalau di dalam surga itu puncak kenikmatan penduduk surga itu melihat Allah yang maha mulia, Allah yang maha suci, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha agung. Allah yang maha pemurah dan segala-galanya. Itu puncak kenikmatan penduduk surga. Ya, ada yang melihat Allah, ya, cuma sebentar. Ada yang agak lama, ada yang lama sekali. Nah, itu tergantung juga. Ya, karena ini puncak kenikmatan para penduduk surga. Ada waktu berkunjung untuk melihat Allah. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu ada wajah yang berseri-seri. Karena apa? Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabb-nya mereka melihat. Ya, ini surat Al-Qiyamah. Ya, ayat 22, 23. Ya, begitu juga dalam surat Yunus ayat 62 ketika Allah mengatakan, ya, lilladzina ahsanuz ziyadah, lilladzina ahsanul husna waz ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, al-husna, mereka akan mendapatkan surga. Al-husna diartikan oleh para ulama ahli tafsir, baik para sahabat, para tabi'in dan para ahli tafsir lain, yang dimaksud al-husna adalah surga. Waz ziyadah, dan ada tambahan. Ya, tambahan yang dimaksud para ulama ahli tafsir mengatakan an-nadharu ila wajhillah, yaitu bisa melihat wajah Allah. Ini kemudian yang keempat diingatkan oleh Allah, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali hanya kesenangan yang menipu daya umat manusia. Artinya banyak orang-orang yang tertipu dengan dunia, sehingga dia kadang lalai bekal-bekal akhiratnya. Ya, ada yang mereka-mereka melalaikan akhirat, melulu mencari dunia. Ya, baik ini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Ya, tentang tipu daya dunia saya kira sudah maklum oleh kita. Ya, kita cukupkan majelis kita. Mudah-mudahan bisa dicerna dan difahami. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Semoga majelis kita diberkahi oleh Allah, dan kita-kita yang ada di sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. Lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Qur'anil Karim.
4: Mutiara Tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Ustaz, izin bertanya, bagaimana kalau sudah terjerat pinjol, dikejar debt collector, sudah tidak ada harta untuk dijual, untuk melunasi, tapi ingin bertobat, bagaimana solusinya? Jazakallah khairan katsiro. Tujuan pertanyaan ke Ustaz Abdullah Roy.
4: Baik. Kalau pertanyaannya tentang pinjam online tadi sama Ustaz Abu Qatadah dah harusnya. Tapi ana jawab sesuai dengan kemampuan. Apa yang sudah terjadi maka harus kita hadapi. Bertobat. Kalau antara kita dengan Allah maka sesuai dengan yang disebutkan oleh para ulama, disyaratkan menyesal, kemudian kita tinggalkan dosa tersebut dan kita berjanji di masa yang akan datang untuk tidak melakukan itu kembali. Kalau terpenuhi syarat ini maka antara kita dengan Allah SWT sudah selesai. Kita sudah bertobat dari dosa-dosa tersebut. Kemudian yang kedua sekarang terkait dengan manusia, orang yang kita bermuamalah dengannya, maka kita harus siap untuk menghadapi konsekuensi yang terjadi. Kalau memang bisa kita selesaikan dengan cara yang baik, dan sepertinya di sana ada pihak-pihak yang sudah pengalaman menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Ada sebagian saudara kita terjerat dalam riba, punya utang sampai jumlah yang tidak masuk akal. Tapi di sana ada ikhwah yang mereka punya

bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah SWT yang bisa menghilangkan mudharat tersebut, mengeluarkan kita dari musibah tersebut. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah SWT akan memberikan kecukupan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah SWT akan memberikan jalan keluar. Dan di antara bentuk takwa adalah bertauhid. Di antara bentuk takwa adalah kembali mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk takwa adalah mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Di antara bentuk takwa adalah menjaga hak-hak orang lain dan tidak mendzalimi orang lain. Semoga kalau seseorang bertakwa kepada Allah, Allah SWT akan memberikan jalan keluar. Dan yakinlah, fa inna ma'al usri yusran, sungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Jangan kita su'udzon, kemudian seperti orang yang tidak pernah belajar agama. Hadapi segala sesuatu dengan husnudzon kepada Allah SWT. Semoga jalan keluar tersebut dekat. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Raja Najasyi, Asamah bin Jabar, bagian kedua. Najasyi bertanya kepada Ja'far bin Abi Thalib, apakah kalian membawa sesuatu yang dibawa oleh Nabi itu tentang Rabb-nya? Beliau menjawab, ya, ada. Najasyi berkata, tolong bacakan untuk kami. Lalu Ja'far membacakan surat Maryam. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Rabb yang Maha Pemurah. Jika kamu seorang yang bertakwa, ia Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina. Jibril berkata, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu.
1: Quran Surat Maryam ayat 16 hingga 24. Tampaklah Najasyi menangis terharu mendengarnya. Demikian pula uskup-uskup yang hadir di situ, hingga kitab-kitab mereka basah oleh tetesan air mata. Najasyi berkata kepada utusan Quraisy tersebut, apa yang mereka bacakan kepada kami adalah apa yang dibawa oleh Isa alaihi salam, berasal dari sumber yang sama. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka sama sekali kepada kalian selama aku masih hidup. Kemudian dia bangkit dari singgasananya, dan pertemuan itu pun dibubarkan. Keluarlah Amr bin As dengan gusar. Ia berkata kepada kawannya, demi Allah,

0: Allah, aku akan menghadap Najasyi lagi besok. Akan aku katakan sesuatu yang bisa membangkitkan amarahnya sampai ke dasar hatinya, sehingga dia menghabisi mereka.
1: Abdullah bin Abi Rabi'ah yang lebih lunak sikapnya berusaha mencegah.
0: Janganlah engkau melakukannya, wahai Amr. Bagaimanapun, mereka masih sanak famili kita, meskipun berbeda faham dengan kita.
1: Namun Amr berkata,
0: demi Allah, aku akan katakan bahwa mereka telah menyebutkan sesuatu yang buruk tentang Isa bin Maryam. Mereka menyembunyikan sesuatu. Mereka telah menuduh Isa dan mengatakan bahwa Isa hanyalah seorang hamba.
1: Sesuai yang direncanakan, esok harinya Amr bin As menghadap kepada Najasyi dan berkata,
0: Tuanku, kemarin mereka telah menguraikan sesuatu, tetapi menyembunyikan banyak hal lainnya. Mereka juga mengatakan bahwa Isa adalah hamba.
1: Kaum muslimin kembali dipanggil ke istana, mereka ditanya,
0: apa yang kalian katakan tentang Isa bin Maryam?
1: Ja'far menjawab,
2: kami mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Najasyi berkata,
0: bagaimana kata-katanya?
1: Ja'far menjawab,
2: beliau berkata bahwa Isa adalah hamba dan utusan Allah.
0: Dia merupakan kalimatullah yang diletakkan pada diri Maryam, seorang perawan suci.
1: Najasyi berkata,
0: demi Allah, tidak ada pendapat kalian yang salah tentang Isa alaihi salam, seujung rambut pun.
1: Terdengar bisikan-bisikan para uskup yang terkesan mengingkarinya. Najasyi memandang mereka dengan tajam, lalu berkata tegas,
3: aku tidak peduli dengan apa yang kalian bisik-bisikan.
1: Beliau berkata kepada Ja'far dan kawan-kawannya,
0: kalian boleh tinggal dengan aman di negeriku.
3: Barang siapa berani mengganggu kalian, akan aku tindak dengan tegas. Aku tidak sudi disuap dengan segunung emas untuk mengganggu seorang pun di antara kalian.
1: Beliau perintahkan kepada pengawalnya,
3: kembalikanlah hadiah-hadiah dari Amr bin As dan kawannya itu. Aku tidak membutuhkannya.
0: Allah tidak menerima suap dariku ketika aku dikembalikan ke negeriku. Untuk apa aku menerima suap dari mereka ini?
2: Hampir saja terjadi pertumpahan darah dengan keputusan Najasyi.
1: Negeri Habasyah bergolak. Para uskup yang tidak puas dengan keputusan itu menyebarkan isu bahwa Najasyi telah meninggalkan agamanya dan mengikuti agama baru. Mereka juga menghasut rakyat agar menggulingkan rajanya. Beberapa lama, rakyat Habasyah diguncang oleh dilema besar tersebut. Bahkan beberapa orang ingin membatalkan baiatnya kepada Najasyi. Melihat hal itu, Najasyi mengabarkan situasi negeri kepada Ja'far bin Abi Thalib dan menyerahkan dua buah kapal. Setelah siap menghadapi para pembangkang, dikatakannya kepada kaum muslimin,
0: naiklah kalian ke kapal itu, amati perkembangannya. Bila aku kalah, pergilah kemana kalian suka. Akan tetapi, kalau aku menang, kalian boleh kembali dalam perlindungan seperti semula.
1: Selanjutnya, Najasyi mengambil sehelai kulit kijang dan menuliskan di atasnya,
0: aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya yang terakhir. Aku juga bersaksi bahwa Isa adalah hambanya dan utusannya, ruhnya dan kalimatnya yang ditiupkan kepada Maryam.
1: Dipakainya tulisan itu di dada, kemudian dia mengenakan pakaian perangnya dan pergi bersama para prajuritnya. Berdirilah Najasyi menghadapi para penentang-penentangnya. Dia berkata,
3: wahai rakyat Habasyah, katakanlah, bagaimana perlakuanku terhadap kalian?
2: Mereka menjawab, sangat baik, tuanku.
1: Najasyi berkata,
3: lalu, mengapa kalian menentangku?
1: Mereka berkata,
0: karena Anda telah keluar dari agama kita dan mengatakan bahwa Isa adalah seorang hamba.
2: Najasyi berkata,
3: bagaimana menurut kalian sendiri?
1: Mereka menjawab,
0: dia adalah putra Allah.
1: Maka Najasyi mengeluarkan tulisan yang dipakainya di dada, diletakkan di atas meja dan berkata,
3: "Aku bersaksi bahwa Isa bin Maryam tidaklah lebih dari yang tertulis di sini."
1: Di luar dugaan, ternyata rakyat menerima dengan senang pernyataan Najasyi. Mereka membubarkan diri dengan lega. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin percaya kepada Najasyi. Penghargaan Najasyi terhadap muhajirin yang datang ke negerinya dan membuat mereka aman dalam perlindungannya menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi setelah mendengar kecondongannya kepada Islam dan keyakinannya akan kebenaran Al-Qur'an. Hubungan Najasyi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin erat. Memasuki tahun baru 7 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkehendak untuk berdakwah kepada 6 orang pemimpin negeri tetangga agar mau masuk agama Islam. Beliau menulis untuk mengingatkan mereka akan iman serta menasihatkan tentang bahaya syirik dan kekufuran. Maka beliau menyiapkan 6 orang sahabat. Terlebih dahulu, mereka mempelajari bahasa kaum yang hendak didatangi agar dapat menyelesaikan tugas dengan sempurna. Setelah siap, keenam sahabat tersebut berangkat pada hari yang sama. Di antara mereka ada Amr bin Umayyah Ad-Damari yang diutus kepada Najasyi di negeri Habasyah. Sampailah Amr bin Umayyah Ad-Damari di hadapan Najasyi. Dia memberi salam secara Islam dan Najasyi menjawabnya dengan lebih indah serta menyambutnya dengan baik. Setelah dipersilahkan duduk di majlis Habasyah, Amr bin Umayyah memberikan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Najasyi dan langsung dibacanya. Di dalamnya tertulis ajakan kepada Islam disertai beberapa ayat Al-Qur'an. Najasyi menempelkan surat itu di kepala dan matanya dengan penuh hormat. Setelah itu, dia turun dari singgasana dan menyatakan keislamannya di depan hadirin. Selesai mengucapkan syahadat, dia berkata,
2: "Kalau saja aku mampu untuk mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan duduk di hadapan beliau dan membasuh kedua kakinya."
1: Kemudian beliau menulis surat jawaban pendek kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisi pernyataan menerima dakwahnya dan keimanan atas kenabiannya. Selanjutnya, Amr bin Umayyah menyodorkan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Dalam surat itu, Rasulullah meminta agar Najasyi bertindak sebagai wakil untuk pernikahan beliau dengan Ramlah binti Abu Sufyan yang termasuk rombongan muhajirin ke Habasyah.
2: Kerinduan untuk berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Kemudian, Najasyi mempersiapkan 2 buah kapal untuk mengantarkan Ummul Mukminin Ramlah binti Abi Sufyan dan putrinya Habibah beserta sisa-sisa kaum muslimin yang ada di Habasyah. Sejumlah rakyat Habasyah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya turut bersama mereka. Mereka rindu untuk berjumpa langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salat di belakang beliau. Rombongan tersebut dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Najasyi juga memberikan hadiah-hadiah kepada Ummu Habibah berupa wewangian mahal milik istri-istrinya. Juga beberapa bingkisan untuk Rasulullah. Di antaranya ada 3 batang tongkat Habasyah yang terbuat dari kayu-kayu pilihan. Di kemudian hari, 1 tongkat itu dipakai oleh beliau sendiri dan yang lain dihadiahkan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Bilal selalu membawanya bila berjalan di muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tongkat tersebut juga biasa didirikan di hadapan Nabi sebagai sutrah ketika ditegakkan salat. Yakni, tatkala tempat-tempat yang tidak ada masjid atau bangunan lainnya atau di dalam perjalanan, dalam salat-salat id dan salat istisqa. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Bilal yang memegang tongkat itu. Lalu pada zaman Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, tongkat tersebut beralih ke tangan Sa'ad Al-Qarazi. Begitu seterusnya, berganti setiap pergantian khalifah. Ada juga hadiah perhiasan-perhiasan, di antaranya ada cincin emas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya, tetapi tidak dipakai sendiri, melainkan diberikan kepada Umamah, cucu dari putri beliau Zainab.
0: Pakailah ini, wahai cucuku.
1: Tidak berselang lama sebelum Fathu Makkah, Najasyi wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil para sahabat untuk melakukan salat ghaib. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah salat ghaib sebelum kematian Najasyi dan tidak pula setelahnya. Semoga Allah meridhai Najasyi dan menjadikan surganya yang kekal sebagai tempat kembalinya. Sungguh, dia telah menguatkan kaum muslimin di saat mereka lemah, memberikan rasa aman di saat mereka ketakutan, dan dia melakukan hal itu semata-mata karena mencari ridho Allah Ta'ala. Demikian, Allahu A'lam.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Bincang santai bersama Ustaz. Ustaz, ini kalau kita bicara arisan, sebenarnya apa hukumnya arisan itu sendiri, Ustaz?
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita mengakui bahwasanya terkait arisan yang normal, kita bicara arisan yang normal, bentuknya ada sekelompok orang yang mereka iuran senilai tertentu atau pasok uang senilai tertentu, lalu kemudian diserahkan kepada salah satu di antara anggota secara bergantian. Untuk yang seperti ini, yang model paling konvensional kita sebut, ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwa praktek seperti ini hukumnya nggak boleh. Karena pada praktek ini hakikatnya ada dua akad, yaitu akad memberi utang dan akad meminta utang. Dalam arti akad yang kedua itu menjadi syarat akad yang pertama. Aku akan utangi kalian, kami akan utangi kalian dengan syarat kalian harus ngutangi kami. Nah, model seperti ini berarti akad utang disyaratkan dengan utang. Dan ini jadinya ada dua akad di mana akad yang kedua menjadi syarat akad yang pertama. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan ini, kemudian sebagian ulama mengatakan hukumnya nggak boleh. Pendapat yang kedua, bahwa arisan itu hukumnya boleh. Dan pendapat yang kedua ini beralasan bahwasanya pada prinsipnya itu bukan dua akad, tapi satu akad. Mereka melakukan ta'awun, kerjasama, mengumpulkan dana, kemudian diutangkan secara bergantian. Dan praktek ini pada prinsipnya membantu antara sama kaum muslimin yang sedang membutuhkan. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat Syekh Ibnu Utsaimin dan beberapa ulama yang lainnya. Kalau secara pribadi, saya lebih cenderung pendapat yang kedua, karena sebenarnya dalam arisan itu bukan menggabungkan dua akad dalam satu akad, namun sifatnya adalah memberikan utang kepada orang yang membutuhkan secara bergantian, dan itu hakikatnya satu akad, yaitu ngasih utang, cuman dibuat bergantian. Dan tentu saja karena di sini ada unsur ta'awun, maka pada saat ngasih utang itu nggak mungkin bisa bareng-bareng. Kalau bareng-bareng kan berarti duitnya balik ke masing-masing. Sehingga ketika ada 100 orang misalnya, kalau terus kembali ke 100 orang berarti ngasih kemudian balik ke dia masing-masing. Dan itu nggak mungkin. Maka yang bisa adalah 100 orang dikumpulkan uangnya, kemudian dikasihkan ke satu atau dua orang di antara mereka secara bergantian. Dan insya Allah unsur ta'awun di sini kelihatan. Artinya memberi kesempatan bagi orang yang membutuhkan dana lebih cepat, tapi dengan model pergantian. Wallahu a'lam.
2: Nah, Ustaz, apakah hukum asal gitu ya? Tadi kan Ustaz sebut hukum asal arisan gitu saja. Ini boleh. Apakah ini bisa berubah gitu? Artinya dari yang awalnya boleh menjadi tidak boleh, atau mungkin ada nggak kayak semacam perincian gitu ya? Karena kan kalau sekarang mungkin bentuk orang arisan udah bervariasi, mungkin lebih inovasi lagi ya, agar lebih menarik barangkali gitu. Kadang kan mereka mungkin yang Bahkan ini yang bantu memasarkan, bantu ngiklanin itu kadang bisa dapat viewsan, atau mungkin tadi yang nyetor di awal gitu ya, anggota-anggota awal itu mungkin bisa dapat kayak per bulan mungkin angka fix sekian gitu. Apakah ini kita bisa bilang juga tetap boleh gitu ya? Dan juga sebagian itu beranggapan bahwa arisan ini haram karena membuka pintu sehingga orang akhirnya jadi mudah-mudahan untuk berutang. Nah, kira-kira perinciannya gimana Ustaz kalau yang seperti itu?
3: Baik, ada beberapa catatan tentang ini ya. Pertama, kita punya kaidah bahwa hukum asal muamalah itu mubah, sehingga orang boleh berkreasi dalam melakukan praktek muamalah karena ini urusan dunia. Dan Nabi SAW mengatakan berkaitan dengan urusan dunia, antum a'lamu bi amri dunyakum, kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Hadis riwayat Muslim. Sehingga orang ketika berkreasi dalam urusan muamalah, dalam urusan transaksi, itu berarti kreasi dalam urusan dunia. Arisan itu sendiri kita tahu adalah sesuatu yang baru. Kami tidak menjumpai adanya dalil misalnya tentang arisan di zaman Nabi SAW maupun di zaman para sahabat. Dan kita mengenal ini sebagai budaya bermuamalah belakangan. Artinya wallahu a'lam apakah di zaman para ulama madhab itu ada atau tidak. Yang jelas fatwa yang kita jumpai adalah fatwa ulama kontemporer. Sehingga arisan sendiri itu satu hal yang baru dalam bermuamalah. Kemudian ketika itu dikembangkan apakah boleh? Sah-sah saja. Hukum asalnya mengembangkan sebuah model transaksi itu mubah berdasarkan kaidah umum dalam masalah muamalah, bahwa hukum asal muamalah adalah mubah. Kemudian yang kedua, pengembangan muamalah yang hukum asalnya mubah itu tentu saja dibatasi dengan aturan di mana tidak boleh melanggar bagian yang haram, bagian yang dilarang. Intinya bagian yang dilarang di sana ada tiga hal yang menjadi acuan utama. Pertama, mengandung riba. Yang kedua, ada unsur gharar yang dominan atau gharar fahish. Dan yang ketiga, ada unsur kedzaliman. Ketika salah satu dari tiga ini ada, maka arisan itu atau praktek muamalah secara umum kita hukumi sebagai praktek yang dilarang. Karena tiga ini dilarang. Nah, kemudian catatan berikutnya berkaitan dengan pernyataan bahwa arisan itu kan membuka peluang orang untuk berutang. Utang tidak dilarang dalam syariat kita. Nabi SAW sendiri beliau melakukan transaksi utang, dan ma'ruf di kalangan sahabat mereka melakukan transaksi utang piutang. Sehingga hal yang umum, kaum muslimin di masa awal Islam mereka melakukan praktek utang piutang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelang wafat beliau juga punya utang. Bahkan ketika mau wafat beliau berwasiat agar utangnya dilunasi, lalu beliau sebutkan siapa saja yang punya piutang kepada beliau. Sehingga praktek seperti ini bukanlah hal yang dilarang. Oleh karena itu ketika ada orang yang membuka model arisan dan kemudian saling mengutangi secara bergantian, di situ tidak masuk pada kategori mempermudah orang untuk melakukan transaksi utang. Karena transaksi utang hukumnya boleh. Dan bahkan bisa jadi ini menghalangi orang untuk melakukan praktek utang ribawi. Itu poin penting. Misalnya ada orang yang butuh dana, tapi dia tidak bisa pinjam ke teman-temannya, mungkin belum dipercaya. Tapi pada saat dia ikut arisan, dia bisa mendapatkan dana yang lebih besar dari komunitas arisannya tanpa ada bunga misalnya. Sehingga dengan demikian dia bisa mendapatkan utangan tanpa melakukan transaksi riba. Dan barangkali ini bisa jadi salah satu solusi, saling bergantian untuk meminjamkan dana. Selanjutnya, beberapa contoh praktek goror dan riba dalam arisan. Prinsipnya begini, kalau riba itu terjadi ketika dalam praktek utang piutang, di mana orang yang memberi utang mendapatkan kelebihan.

0: Lama kamu jadi anggota, terus akan ditransfer 20.000. Maka setelah 15 hari, dia sudah balik 300.000. Lebih dari itu jadinya riba. Karena dia mendapatkan uang yang lebih banyak. Nah, kemudian contoh yang lain misalnya, Anda transfer 300.000. Nanti Anda akan kami kasih 100.000, tapi dengan syarat kamu harus mengiklankan ke tempat yang lain. Jika ada orang yang ikut mendaftar, nanti kamu dapat fee sekian. Nah, dari angka 300.000 pendaftar, dipotong misalnya 50.000 dikasihkan ke orang ini. Kalau kayak gini, jadinya ghoror. Sehingga seperti jual beli peluang. Saya bayar 300.000, dah, nanti balik 100.000. Yang 200.000 ini hasil dari peluang dapat downline. Kalau saya berhasil dapat downline, saya bisa dapat 50.000 per orang. Ketika dia bisa mendapatkan banyak downline, dia bisa dapat banyak. Kalau dia nggak dapat downline sama sekali, rugi 200.000. Ada potensi untung atau buntung. Kondisi semacam ini masuk pada kategori ghoror. Sehingga kalau pengembangannya itu sampai melanggar riba, ghoror atau dolim, ya jelas kita katakan ini pengembangan yang haram. Maka ada bentuk arisan konvensional yang tadi diperselisihkan oleh para ulama, dan pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah hukumnya boleh. Kemudian ketika itu dikembangkan, hindari ada unsur riba dan ghoror.
1: Nah, Ustaz, kalau arisan tadi kan sistem sudah dijalankan gitu ya, baik yang offline atau yang online. Itu ada dua kemungkinan barangkali, Ustaz. Yang pertama berjalan aman gitu ya. Ya artinya nggak ada masalah. Ada kemungkinan kedua, itu terjadinya fraud, terjadinya penipuan. Jadi walaupun tidak semua arisan, tapi beberapa kasus itu sempat mencuat gitu ya. Angka-angka yang muncul itu sampai bukan hanya puluhan atau ratusan, bahkan tembus angka miliaran, Ustaz. Dana anggota arisan yang disalahgunakan gitu ya, oleh pihak yang mengetuai atau pihak yang mempelopori arisan tersebut. Bahkan ada yang dipakai untuk haji furoda gitu ya, ada yang dipakai untuk ya beli rumah mewah, kendaraan. Sebenarnya gimana, Ustaz, atau apa pandangan Ustaz terhadap fenomena gitu ya, ataupun kasus-kasus penipuan di praktek-praktek arisan? Atau kita tutup saja, Ustaz, celah penipuan itu dengan mengatakan ya sudahlah, gak usah ada arisan lagi, atau gimana, Ustaz?
0: Baik, ketika ada sebuah kasus, tentu saja kita perlu memandang dengan adil ya. Artinya, pertama, posisi kita kan bukan pemerintah, sehingga kita tidak punya wewenang untuk membuat sebuah aturan yang berlaku untuk seluruh masyarakat. Tapi kalau sifatnya ngasih saran dan masukan, itu mungkin. Kemudian yang kedua, ketika ada praktek yang halal, lalu di balik praktek halal itu ada sebuah kasus, baik isinya penipuan atau pelanggaran-pelanggaran yang lain atau model fraud yang lain, kita tidak kemudian mengalihkan hukum yang halal ini jadi haram gara-gara ada praktek penipuan. Utang piutang itu halal, dan praktek penipuan dalam transaksi utang piutang banyak sekali. Mungkin sejak masa silam itu sudah sering terjadi. Bahkan sampai orangnya meninggal, leluhur-leluhur kita, orang-orang dulu, praktek seperti ini sudah hal yang ma'ruf. Namun ketika di situ ada penipuan, bukan berarti kita mengatakan utang piutang jadi haram, meskipun ada banyak pelanggaran di sana. Itu artinya ya kita luruskan pelanggaran tadi, dan kita katakan bahwasanya pelanggaran ini dosa besar, dan orang yang berbuat zalim nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat. Selanjutnya, ketika kita melihat adanya fenomena semacam ini, pertama yang perlu kita pelajari adalah bahwa pelanggaran siapapun, syariat berlepas diri darinya. Sehingga ketika di awal misalnya dia membuka, ini adalah arisan syar'i. Bahkan kadang pelakunya menggunakan penampilan-penampilan yang meyakinkan secara syar'i. Misalnya penampilan bercadar dan seterusnya. Karena kenyataannya banyak orang yang bersembunyi di balik agama untuk menutupi aib. Dan bahkan dia punya rencana penipuan itu bersembunyi pakai agama. Sebab dengan pendekatan agama itu orang jadi yakin. Kalau pakai pendekatan apa misalnya, pendekatan profesional,

0: pendekatan apalagi brand itu kan butuh waktu lama. Nah, yang paling gampang ya pendekatan kedua agama. Sehingga pada saat orang merasa, oh ini syar'i, menanamkan syar'i, kemudian dia berpenampilan seperti penampilan syar'i, lalu dipercaya orang, itu butuh masa yang lebih pendek, tidak butuh pengalaman yang panjang. Kok dibalik itu dia menipu? Tentu saja kata syar'i tetap suci, artinya syariat berlepas diri dari penipuan yang dia lakukan. Justru dia menggunakan label syariat untuk menipu orang lain. Nah, maka barangkali sebagai pelajaran bagi teman-teman yang terlibat seperti ini ya, kalau sekiranya Anda belum begitu mengenal, maka sebaiknya jangan terlalu percaya. Kemudian kalaupun mau arisan, itu sebaiknya dibatasi untuk sebuah komunitas yang kita sudah akrab. Misalnya komunitas apa misalnya? Komunitas wali santri yang sering ketemu saat antar jemput santri, atau komunitas takmir masjid, atau komunitas, ya intinya komunitas yang kita sudah saling kenal, sudah saling akrab. Walaupun kita sangat yakin bisa jadi potensi pelanggaran juga ada di situ, tapi dengan ikatan komunitas barangkali lebih aman, karena kita sudah akrab lama, kita sudah saling kenal, bahkan kita tahu kita tahu alamat dia, latar belakang keluarganya dan seterusnya. Dulu waktu di pesantren saya masih ingat ya, saya punya tetangga, atau di pondok itu ada tetangga, dan penampilan beliau penampilan orang yang dekat dengan agama. Cuman sayangnya dia punya karakter suka menipu, sampai utang beberapa kawan, kemudian termasuk juga sempat pinjam buku saya, lalu dijual. Informasinya kali dijual, nggak dikembalikan. Termasuk utang-utang tadi nggak ada yang dikembalikan. Nah, itu kan orang menggunakan kedok agama agar bisa dipercaya yang lain. Nah, yang seperti ini barangkali perlu untuk kemudian dikenali dulu. Baru setelah Anda mengenal dengan baik, silahkan Anda bermuamalah. Wallahualam.
1: Baik, Ustaz. Tadi kan Ustaz sudah sebut ya, semacam saran gitu ya, untuk menutup celah penipuan gitu ya, atau mungkin memitigasi risiko penyalahgunaan dana arisan tadi dengan cara memperkecil ruang lingkup anggota gitu ya. Kalau misalkan kita tambah, Ustaz, ada nggak cara lain untuk mengamankan, Ustaz? Artinya kita kan perlu nih memperkecil celah gitu ya, atau peluang terjadinya konflik. Bisa nggak kalau misalkan kita sebagai anggota arisan minta semacam jaminan gitu, Ustaz, dari yang megang duit kita gitu ya kan? Kalau kita ngutangin itu kan kita boleh saja minta barang gade gitu ya. Nah, kita kan di situ sebenarnya uang kita ada di orang lain. Boleh nggak kalau seandainya kita bilang ya, boleh nggak kamu kasih pengaman kalau tiba-tiba kamu kabur, kamu hilang? Ya, ini gadenya tadi atau pengaman tadi dalam bentuk orang bisa kita cairkan, atau sekedar kita cukup amanah saja gitu. Karena kan kalau kita bilang ya saya amanah, saya kasih amanah ini, saya percaya sama kamu, kalau ada masalah kan amanahnya tidak bisa dipegang, Ustaz. Nah, itu gimana, Ustaz? Ada nggak kira-kira tambahan atau cara lain untuk mengamankan, Ustaz?
0: Kalau bicara hukum syar'i, apakah boleh minta jaminannya? Kaidahnya semua transaksi yang tidak tunai di situ boleh ada jaminan. Jaminan ada dua ya, bisa jaminan barang, bisa jaminan orang. Kalau jaminan barang berarti kita bisa minta ke bandar. Bandar kan berarti dia yang mengumpulkan dana arisan tadi. Nah, bandar ini menyerahkan sertifikat misalnya, atau menyerahkan kendaraan atau barang berharga apapun, lalu disimpan di lembaga, sehingga mengamankan posisi bandar bahwa dia tidak akan curang, dia tidak akan menipu dan seterusnya. Sah-sah saja, karena arisan kita tahu transaksinya adalah transaksi tidak tunai, sehingga boleh-boleh saja. Kemudian dalam praktek arisan, ketika ada yang orang yang jadi bandar, kita minta dia untuk memberikan jaminan. Bisa juga jaminan orang ya. Misalnya si bandar ini dijamin oleh si A, kalau bandar ini sampai curang membawa uang orang, nanti saya akan ganti. maka status penjamin orang ini disebut dengan domain, dan nanti domain ini bertanggung jawab untuk mengamankan si A. Yang kedua, jika si A ini betul-betul melakukan penyimpangan, dia harus ganti resiko, sehingga dana dari masing-masing anggota harus digantikan oleh si domain ini, si penjamin. Insya Allah itu bisa kita jadikan sebagai salah satu solusi. Dan mungkin pengaman yang lain, kalau di negara kita ya pengaman administrasi. Misalnya dia punya apa yang kira-kira administrasi bisa dipegang. KTP, KK, kemudian paspor, atau apalagi. Dan dengan pengaman administrasi ini, dia akan lebih mudah untuk diperkarakan di pengadilan jika dia melakukan pelanggaran. Misalnya kalau sampai dia menipu dan seterusnya, tinggal dibawa ke pengadilan lalu diproses, akan lebih gampang karena administrasi dia ada di tangan para anggota. Cuman masalahnya begini, rata-rata arisan itu kan tidak ada payung hukum ya. Saya nggak tahu apakah OJK sudah punya regulasi tentang itu ataukah belum, karena sifatnya crowdfunding, menarik dana masyarakat, sehingga sifatnya lebih dominan kepercayaan, lebih dominan kepercayaan. Maka kalau misalnya ada jaminan, mau ditaruh di mana? Enggak punya lembaga yang mewadahi, tidak ada payung hukum. Lain kalau misalnya ada lembaga, lalu lembaga ini menyelenggarakan arisan, mungkin itu bisa dilakukan. Nah,
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Tanya jawab.
4: Saya pernah belajar ilmu kebal, njur pripun? Puasa, badan saya diisi gotri, hacenah ya buntet ususe gitu. Dan baca mantra hal itu ya. Sudah beberapa puluh tahun yang lalu, apakah dosa masa lalu saya bisa dimaafkan? Saya dari Mesuji, Lampung. Terima kasih. Saged, Pak. Sedanten dosa niku nalika kula panjenengan sedaya mertobat dumateng Allah ilang. Kaidah ahli sunnah ngendikake la kabair ma'al istighfar. Ora ana dosa gedhe nek ditindak, nek dibarengi kanthi istighfar lan tobat marang Allah kanthi taubatan nasuha. Wala saghair ma'al istimrar, lan ora ana dosa cilik nek ditindakke nggih terus-menerus atau berulang-ulang. Mertobat ditinggalake napa niku ilmu kebale niku. Nggih. Mantra-mantrane niku ampun dipun waos melih. Nggih. Lanjuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supados diapura dosa lan kesalahanipun. Wallahu taala alam.

0: Hadis Arba'in Nawawi.
1: Hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah kataba al-ihsana 'ala kulli shay'in. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibhah. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan ihsan atas segala sesuatu. Apabila kalian membunuh dalam peperangan, maka perbaik berbuat ihsanlah dalam tata cara membunuhnya. Artinya jangan menyiksa, jangan mencincang. Dan apabila kalian menyembelih hewan, maka berbuat ihsanlah dalam tata cara menyembelih, yaitu hendaklah ia asah goloknya itu, dan hendaklah ia membuat hewan yang disembelihnya itu tidak tersiksa. Hadis ini diriwayatkan Muslim dalam sahihnya.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Sa'id bin Amir Al-Jumahi.
1: Anak muda ini, Sa'id bin Amir, adalah satu dari ribuan orang yang keluar ke daerah Tan'im di luar Mekah atas undangan para pemuka Quraisy untuk menyaksikan pelaksanaan hukum mati atas Khubaib bin Adi, salah seorang sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka menangkapnya dengan cara licik. Sebagai pemuda yang kuat dan tangguh, Sa'id mampu bersaing dengan orang-orang yang lebih tua umurnya untuk berebut tempat di depan. Sehingga dia mampu duduk sejajar di antara para pemuka Quraisy seperti Abu Sufyan bin Harb, Sofwan bin Umayyah, dan lain-lainnya yang menyelenggarakan acara tersebut. Semua ini membuka jalan baginya untuk menyaksikan tawanan Quraisy yang terikat dengan tambang itu. Sementara tangan anak-anak, para pemuda, dan kaum wanita mendorongnya ke pelataran kematian dengan kuatnya, mereka ingin melampiaskan dendam kesumat terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membalas kematian orang-orang mereka yang terbunuh di Badar dengan membunuh Khubaib. Manakala rombongan besar dengan seorang tawanan tersebut telah tiba di tempat yang sudah disiapkan untuk membunuhnya, si anak muda Sa'id bin Amir Al-Jumahi berdiri tegak memandang Khubaib yang sedang digiring ke tiang salib. Sa'id mendengar suara Khubaib di antara teriakan kaum wanita dan anak-anak. Dia mendengarnya berkata,
2: "Bila kalian berkenan membiarkanku sholat 2 rakaat sebelum aku kalian bunuh."
1: Sa'id melihat Khubaib menghadap kiblat, sholat 2 rakaat, 2 rakaat yang sangat baik dan sempurna. Sa'id melihat Khubaib menghadap para pembesar Quraisy dan berkata,
2: "Demi Allah, kalau aku tidak khawatir kalian menyangka bahwa aku memperlama sholat karena takut mati, niscaya aku akan memperlama sholatku."
1: Kemudian Sa'id melihat kaumnya dengan kedua mata kepalanya mencincang jasad Khubaib sepotong demi sepotong, padahal Khubaib masih hidup, sambil berkata,
2: "Apakah kamu ingin Muhammad ada di tempatmu ini, sedangkan kamu selamat?"
1: Khubaib menjawab, sementara darah menetes dari jasadnya,
2: "Demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan aman dan tenang, sementara
1: Muhammad sallallahu alaihi wasallam
2: tertusuk oleh sebuah duri."
1: Maka orang banyak pun mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi ke udara. Teriakan mereka gegap gempita menggema di langit. Di saat itu, Sa'id bin Amir melihat Khubaib mengangkat pandangannya ke langit dari atas tiang salib dan berkata,
2: "Ya Allah, balaslah mereka 1 persatu. Bunuhlah mereka sampai habis dan jangan biarkan seorang pun dari mereka hidup dengan aman."
1: Akhirnya, Khubaib pun menghembuskan nafas terakhirnya dan tidak ada seorang pun yang mampu melindunginya dari tebasan pedang dan tusukan tombak orang-orang kafir. Orang-orang Quraisy kembali ke Mekah. Mereka melupakan Khubaib dan kematiannya bersama dengan datangnya peristiwa demi peristiwa besar yang mereka hadapi. Namun tidak dengan anak muda yang baru tumbuh ini, Sa'id bin Amir. Khubaib tidak pernah terbenam dari benaknya sesaat pun. Sa'id melihatnya dalam mimpinya ketika dia tidur, membayangkannya dalam khayalannya ketika dia terjaga, berdiri di depannya ketika dia sholat 2 rakaat dengan tenang dan tenteram di depan kayu salib. Sa'id mendengar bisikan suaranya di kedua telinganya ketika dia berdoa atas orang-orang Quraisy. Maka dia khawatir sebuah halilintar akan menyambar atau sebuah batu dari langit akan jatuh menimpanya. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan sesuatu kepada Sa'id tentang persoalan besar yang belum dia ketahui selama ini. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan kepadanya bahwa kehidupan sejati adalah jihad di jalan akidah yang diyakininya sampai mati. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan kepadanya bahwa iman yang terpancang kuat bisa melahirkan dan menciptakan keajaiban-keajaiban. Khubaib mengajarkan kepadanya perkara lainnya, yaitu seorang laki-laki yang dicintai sedemikian rupa oleh para sahabatnya adalah seorang nabi yang didukung oleh kekuatan dan pertolongan langit. Pada saat itulah Allah Ta'ala membuka dada Sa'id bin Amir kepada Islam, maka dia berdiri di hadapan sekumpulan orang banyak, mengumumkan bahwa dirinya berlepas diri dari dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan orang Quraisy, menanggalkan berhala-berhala dan patung-patung, menyatakan diri sebagai seorang Muslim. Sa'id bin Amir al-Jumahi berhijrah ke Madinah, tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut bersama beliau dalam perang Khaybar dan peperangan lain sesudahnya. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dipanggil menghadap keharibaan Rabb-nya dalam keadaan ridha, Sa'id bin Amir tetap menjadi sebilah pedang yang terhunus di tangan para khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Sa'id bin Amir hidup sebagai contoh menawan lagi mengagumkan bagi setiap mukmin yang telah memberi akhirat dengan dunia, mementingkan ridha Allah dan pahalanya di atas segala keinginan jiwa dan hawa nafsu. Dua orang khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal kejujuran Sa'id dan ketakwaannya. Keduanya mendengar nasihatnya dan mencamkan kata-katanya. Sa'id datang kepada Umar bin Khattab di awal khilafahnya. Dia berkata,
2: "Wahai Umar, aku berpesan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah dalam bermuamalah dengan manusia, dan jangan takut kepada manusia dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Janganlah kata-katamu menyelisihi perbuatanmu, karena kata-kata yang baik adalah yang dibenarkan oleh perbuatan. Wahai Umar, perhatikanlah orang-orang yang Allah Ta'ala telah menyerahkan perkara mereka kepadamu, baik mereka dari kalangan kaum muslimin yang dekat maupun yang jauh. Cintailah sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu dan keluargamu. Bencilah sesuatu yang mereka alami, yang kamu pun benci, apabila hal itu terjadi kepada dirimu dan keluargamu. Hadapilah kesulitan-kesulitan untuk menuju kepada kebenaran, dan jangan takut celaan orang-orang yang mencela ketika engkau berbuat ketaatan kepada Allah."
1: Maka Umar menjawab,
2: "Siapa yang mampu melakukannya, wahai Sa'id?"
1: Sa'id berkata,
2: "Hal itu bisa dilakukan oleh orang-orang sepertimu yang Allah Ta'ala serahi perkara umat Muhammad, dan di antara dia dengan Allah tidak terdapat seorang pun."
1: Pada saat itu Umar mengundang Sa'id untuk mendukungnya. Umar berkata,
2: "Wahai Sa'id,

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita kembali membaca kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan masih di bab nomor 135, yaitu tentang akhlak mulia. Hari ini kita akan membaca sebuah hadis yang sangat agung, yaitu hadis nomor 274 yang ada di halaman 284 dari ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau diberi dua pilihan. Rasulullah sallallahu dihadapkan dengan berapa? Dua pilihan. Pasti Rasulullah sallallahu akan memilih yang paling gampang. Kalau Rasulullah sallallahu dikasih apa? Dua pilihan. Pasti Rasulullah sallallahu akan memilih pilihan yang paling gampang. Kenapa demikian? Karena Islam itu dibangun di atas kemudahan. Islam itu dibangun di atas kemudahan. Dan Islam itu tidak menyukai kesusahan dan kesulitan. Inna hadzal dina yusrun. Agama Islam itu agama yang mudah. Contoh misalnya. Misal Rasulullah SAW disuruh milih, lagi bepergian, lagi safar, antara puasa atau tidak puasa. Antara puasa atau tidak puasa. Suruh milih antara dua ini. Yang dipilih pasti yang lebih gampang. Yang lebih gampang puasa atau tidak puasa? Hah? Tidak puasa. Pong lagi bepergian kok. Capek, panas, ya, lapar. Ya. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsuhu. Allah itu kalau memberikan keringanan, Allah suka kalau keringanannya itu dimanfaatkan. Oleh siapa? Oleh kita manusia. Kalau kita lagi safar, kita itu dikasih keringanan. Dikasih rukhsah, dikasih dispensasi. Untuk apa? Untuk tidak puasa. Ustaz, aku harap puasa baik. Ya, ora apa-apa. Boleh. Tapi kalau Nabi SAW suruh milih, maka beliau akan memilih yang lebih ringan. Contoh yang lain. Kalau lagi bepergian, ya, lagi bepergian, kemudian disuruh milih antara sholatnya itu dikosor atau sholatnya full. Dikosor itu diapain? Diringkas. Yang empat jadi dua. Yang tiga jadi? Yura nana siji setengah sholat, siji setengah si keperiwe. Tiga ya tetap?
2: Tiga.
1: Dua? Tetap dua. Ya. Kalau Nabi SAW disuruh milih saat safar, apakah sholatnya qasar atau full, maka beliau akan pilih qasar. Makanya sunnahnya sholat ketika bepergian adalah qasar. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu kalau disuruh milih antara dua pilihan, antara yang berat atau yang ringan, pasti beliau milih yang lebih ringan. Ya. Contoh yang lain, ini mau dihukum atau tidak dihukum, Nabi milih yang mana? enggak dihukum. Ya, sudah. Tapi ada catatannya. Ada catatannya. Apa kata Nabi SAW? Ma lam yakun ithma, fa idza kana ithma kana ab'adan nasi minhu. Selama pilihan itu salah satunya bukan dosa. Selama pilihan itu salah satunya bukan apa? Dosa. Kalau salah satunya dosa, pasti yang pilihan dosa itu akan ditinggalkan sama Nabi SAW. Saya kasih contoh. Kayak esok subuhan apa ora? Kon milih. Arab subuhan apa? Ora subuhan. Enak mana? Lebih ringan mana maksudnya? Sholat atau enggak sholat? Enggak sholat. Nabi milih mana? Sholat. Kenapa? Karena kalau enggak sholat dosa. Ya. Tuku nomor menang. Tuku nomor apa? Menang. Lebih ringan ngambil apa ditinggal? Ya ngambil loh. Rezeki apa? Ya. Kenapa Nabi enggak milih ngambil? Karena dosa. Jadi tetap ada batasannya. Jadi Nabi SAW itu kalau disuruh milih antara dua hal, pasti milih yang lebih ringan selama bukan dosa. Mari kita lanjutkan kelanjutannya. Wa man taqama rasul

gila, dikatakan tukang sihir. Gak ada yang dijawab sama Nabi SAW. Nabi SAW gak pernah balas. Pernah suatu saat Nabi SAW lagi duduk sama istrinya, tahu-tahu orang Yahudi lewat. Orang Yahudi lewat. Salam orang Yahudi. Salam. Tapi salamnya bukan assalamualaikum, tapi apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau kita apa? Assalamualaikum. Berarti cuma dihapus huruf apa? La. Maknanya berbeda jauh. Assalamualaikum, gue sing bener, maknanya adalah semoga kamu selamat. Kalau assalamualaikum artinya apa? Semoga kamu cepat mati. Wah, medeni mbok. Jadi bahasa Arab gue hati-hati. Huruf ilang siji gue bisa berubah maknanya total ya. Apa jawaban Nabi SAW? Wa'alaikum. Jawabnya apa? Wa'alaikum. Apa arti wa'alaikum? Pada-pada. Istrinya gak terima. Istrinya katakan, apa kata istrinya? Wa'alaikumussalam wal-la'natu ikhwanal qiradati al-khanazir. Apa artinya? Semoga kalian yang mati terus dilaknat, saudara-saudaranya kera dan babi. Wah, wow, mantep. Caranya wong sing kurang ngerti. Apa kata Nabi SAW? Slow, slow. Istriku, slow. Loh, wahai Rasul, apa kamu gak dengar? Apa yang tadi dia ucapkan di awal? Saya dengar. Dan saya sudah jawab. Apa jawabnya tadi? Wa'alaikum. Nabi SAW itu kalau disakiti pribadinya, gak pernah Nabi balas itu, gak pernah. Itu disakiti secara lisan, secara fisik. Nabi SAW kan pernah didatangi sama orang Arab Badui dari belakang. Terus diapain? Ditarik bajunya dari belakang, saking kerasnya, sampai apa? Sininya merah. Lehernya merah. Karena saking apa? Kerasnya bekas merah. Sudah kayak gitu terus, ya Rasulullah, murni min malillahi ladzi ata. Duitnya. Wis ngawur ki nyeluk duit kaya kowe carane. Coba jenengan. Lagi jalan ada orang dari belakang langsung tarik duitnya ndi? Nabi SAW bagaimana? Senyum. Terus bilang sama-sama, kasih. Jenengan kayak biasa. Kenapa Nabi gak balas? Kenapa? Karena urusan pribadi. Kenapa Nabi SAW disakiti gak pernah balas? Kapan Nabi balas? Dengar baik-baik. Illa antun tahaka hurmatullahi ta'ala fayantaqimu lillahi biha. Kapan Nabi balas? Kalau aturan Allah dilanggar. Kalau ajaran Islam dihina, Nabi enggak akan pernah diam. Al-Quran dilecehkan, Nabi enggak diam. Allah dihina, Nabi enggak diam. Ajaran Allah dilanggar, Nabi enggak diam. Makanya orang yang zina dihukum sama Nabi SAW. Karena bukan urusan pribadi. Ada orang nyuri dihukum sama Nabi SAW. Apalagi? Ada orang mabuk dihukum sama Nabi SAW. Kenapa? Karena itu bukan urusan pribadi. Itu melanggar aturan Allah. Maka Nabi SAW tidak akan diam. Gitu seharusnya Muslim. Urusannya itu bukan urusan pribadi. Urusan agama itu di atas urusan pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bincang santai bersama Ustaz.
1: Ustaz, apa hukum

0: kita pakai tongkat dalam keseharian gitu ya. Baik nanti ya mungkin ketika olahraga atau mungkin ketika lagi jalan-jalan atau mungkin karena dalam kondisi tertentu. Sebenarnya apa hukum pakai tongkat?
1: Pakai tongkat sendiri pada prinsipnya kan mubah. Sebagaimana kita pakai sepatu, kita pakai apalagi misalnya pakai kayu, kita pakai benda-benda apapun di sekitar kita, baik digunakan untuk jalan, digunakan untuk nyender ketika berdiri maupun yang lain. Nabi Musa AS menggunakan tongkat dan digunakan untuk mengembalikan kambing. Ketika ditanya oleh Allah, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Qala hiya 'asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Di tanganmu itu ada apa Musa? Qala, Musa mengatakan, "Hiya 'asaya, ini tongkatku." Yang tongkat ini saya gunakan untuk senderan. Saya gunakan untuk mengembala kambing. Wa liya ma'aribu ukhra, dan saya punya urusan yang lain dengan tongkat ini. Artinya ada banyak kebutuhan yang saya bisa gunakan tongkat ini. Sehingga untuk hal yang sifatnya mubah, tongkat hukumnya mubah. Mubah itu artinya dilakukan silahkan, tidak dilakukan juga silahkan. Dan oleh karena itu posisi tongkat ini tidak harus khusus karena menyesuaikan kebutuhan. Misalnya anak pramuka pakai tongkat karena dia harus jalan di semak-semak, kemudian dia menggunakan itu untuk alat kalau jangan-jangan ada ular, bisa digunakan untuk mukul atau untuk apa bawa barang dan seterusnya. Itu berfungsi. Atau ada orang yang olahraga kemudian dia pakai tongkat. Biasanya bapak-bapak sambil jalan-jalan dia pakai tongkat dua, kanan-kiri, sambil jalan-jalan. Jadi fungsinya hanya untuk hal yang mubah, maka hukum asalnya mubah.
0: Kalau misalkan gini, Ustaz, sebagian meyakini tongkat ini kalau kita pakai itu hukumnya sunnah. Jadi bagian daripada meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika safar atau kemana-mana bawa tongkat. Tapi dia dalam posisi sebenarnya tidak bungkuk gitu ya dan tidak butuh juga dengan tongkat itu. Tapi dalam rangka gitu ya, ini adalah sunnah gitu. Sama seperti mungkin orang memanjangkan jenggot itu sunnah gitu kan ya. Atau apalagi misalkan aktivitas-aktivitas yang lain. Benar nggak kira-kira kalau kita anggap pakai tongkat itu sebagai bagian dari sunnah?
1: Menyebut itu sunnah tentu saja butuh dalil dari sunnah. Apa buktinya kalau itu adalah anjuran dari Nabi SAW atau kebiasaan Nabi SAW yang Anda tiru? Karena kalau kita sebut ini sunnah Nabi SAW kan berarti harus ada pembuktiannya. Yang kami ketahui bahwa Nabi SAW tidak menggunakan tongkat setiap saat. Memang beliau menggunakan tongkat di momen tertentu. Seperti ketika beliau berkhutbah, beliau pakai tongkat. Namun apakah beliau pakai tongkat setiap saat? Rasulullah SAW yang kami ketahui tidak melakukan itu. Bahkan beberapa penjelasan dari para ulama seperti yang ditegaskan dalam Syabakah Islamiyah, fatwa Syabakah Islamiyah, para ulama yang tergabung di sana menegaskan kami tidak menjumpai adanya riwayat. Kami tidak menjumpai adanya riwayat Nabi SAW memakai tongkat dalam setiap saat. Tapi kalau beliau menggunakan tongkat saat khutbah, itu riwayatnya riwayat yang bisa diterima. Sehingga kalau tadi dinyatakan dalam setiap keseharian ketika beraktivitas bawa tongkat, padahal dia sebenarnya nggak butuh. Dia bawa tongkat itu sifatnya dengan keyakinan ini sunnah. Keyakinan sunnah kan berarti berpahala. Kalau bicara berpahala harus ada dong latar belakang dan dasar dalilnya. Karena yang beri pahala kan Allah, sehingga dia harus tahu sisi perintah Allah di sini di mana. Dan ada nggak kesamaan perbuatan ini dengan praktek Nabi SAW? Karena bagian dari sunnah adalah mengikuti amaliyah beliau. Kalau dua-duanya nggak ada, kita tidak boleh mengatakan itu sunnah. Saya pernah mendengar memang ada orang yang punya keyakinan kalau sudah berusia 40 tahun disunnahkan pakai tongkat. Nah, ini juga ngasih batasan, 40 tahun. Berarti sunnah ini tidak berlaku untuk mereka yang usianya di bawah 40. Nah ini juga butuh dalil. Apa dalilnya? Kalau sudah berusia 40 tahun dianjurkan untuk pakai tongkat. Kalau tidak ada, kita kembalikan kepada hukum asal bahwa menggunakan seperti ini hukumnya mubah.
0: Tadi Ustaz singgung untuk khutbah, Ustaz ya. Nah, kalau pakai tongkat saat khutbah gimana Ustaz statusnya?
1: Menggunakan tongkat ketika berkhutbah ini sahih dari Nabi SAW. Dan sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Al-Hakim bin Hazan bahwa beliau pernah menghadiri khutbah Jumat bersama Rasulullah SAW dan Nabi SAW ya'tamidu ala al-asa. Nabi SAW bersandar dengan tongkat. Jadi beliau tangannya memegang tongkat. Dan jumhur ulama menganjurkan untuk menggunakan tongkat ketika khutbah. Jumhur yang saya maksud adalah empat madhab selain Hanafi. Sehingga Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali semuanya menganjurkan untuk menggunakan tongkat ketika berkhutbah. Walaupun itu bukan syarat. Artinya khutbah tanpa tongkat tidak mempengaruhi keabsahan khutbah, apalagi mempengaruhi keabsahan Jumatan. Sedangkan Hanafiyah, mereka menilai makruh menggunakan tongkat, apalagi ketika sudah ada mimbar. Sehingga dalam posisi ini memang ada khilaf di antara para ulama, tapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur, karena disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih, Nabi SAW ketika khutbah kadang beliau menggunakan tongkat, kadang beliau menggunakan busur sebagai pegangan. Dan itu dalil bahwa ketika khutbah dianjurkan untuk melakukan seperti ini.
2: Tanya jawab.
3: Ustadz, jika hasil ditimbang ternyata kita di neraka, waliyatubillah. Setelah divonis, dihisab, ternyata kita di neraka, apakah ada kebaikan amalan yang bisa mengantar kita ke surga? Ya sudah nggak bisa, kalau kita sudah di neraka nggak bisa beramal soleh lagi. Tetapi bisa jadi kita dikeluarkan dari neraka karena syafaat. Karena syafaat. Syafaat dari Nabi SAW. Syafaat dari kerabat-kerabat kita. Syafaat dari teman-teman kita yang soleh dan soleha. Bisa mengeluarkan seorang dari neraka, jahannam. Dan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Kisah Musri, kisah penggugah jiwa.
1: Asma binti Abu Bakar As-Siddiq yang digelari Dhatun Nitqain. Asma adalah sahabiah yang terkenal keilmuan dan ketakwaannya. Pengorbanannya yang luar biasa dalam menyukseskan hijrah Rasulullah.
2: Asma pemilik dua ikat pinggang.
1: Ketika itu Abu Bakar sedang berkemas mempersiapkan segalanya untuk hijrah bersama kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia telah menyewa seorang ahli penunjuk jalan yang akan menghantarkannya ke Madinah. Disiapkannya pula dua ekor unta sebagai kendaraan pribadi sembari menunggu perintah Rasulullah untuk mulai berhijrah. Urwah mengisahkan dari bibinya Aisyah sebagai berikut.
2: Ketika itu kami, keluarga Abu Bakar, sedang beristirahat dalam rumah, berteduh dari sengatan panas matahari di siang bolong. Senyap-senyap, terdengarlah suara seorang yang berbisik kepada Abu Bakar. "Hei, Rasulullah datang sambil menyamar untuk menemui kita. Sungguh, tidak biasanya beliau menemui kita di saat seperti ini. Ada apakah gerangan?" gumamku. "Demi ayah dan ibuku yang menjadi tebusannya, ia tak mungkin datang di saat seperti ini kecuali karena perintah Allah," kata Abu Bakar.
1: Sesampainya di rumah Abu Bakar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta izin untuk masuk. Setelah diizinkan, beliau pun masuk menemui Abu Bakar seraya berkata,
2: "Suruh mereka keluarga keluar sebentar,"
1: perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepadanya.
2: "Mereka tak lain adalah keluargamu juga ya Rasulullah,"
1: jawab Abu Bakar.
2: "Sesungguhnya aku telah diizinkan berhijrah," kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. "Anda ingin kutemani, wahai Rasulullah?" tanyanya lagi.
1: "Benar," jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: "Ambillah mana dari unta ini yang engkau sukai, wahai Rasulullah," kata Abu Bakar.
1: "Ya, tapi akan kubayar," sahut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Maka, segeralah kami menyiapkan segala keperluan mereka berdua sebaik mungkin. Kami siapkan bagi mereka bekal untuk hijrah dalam sebuah kantong. Namun, kami tak punya seutas tali untuk mengikatnya. Maka, Asma membelah ikat pinggangnya menjadi dua. Sehelai ia pakai, dan satunya untuk mengikat kantong yang akan digendongnya. Maka sejak itulah, ia dijuluki Dhatun Nitqain, yang artinya yang punya dua ikat pinggang. Kemudian ayah berangkat bersama Rasulullah ke Gua Thur. Mereka bermalam di sana selama 3 malam. Selama itu, Asma mondar-mandir menghantarkan bekal untuk mereka.
1: Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Asma adalah orang ke-18 yang masuk Islam di Mekah. Ia hijrah ke Madinah dalam keadaan hamil 9 bulan. Setibanya di Madinah, ia menjadi muhajir pertama yang melahirkan anaknya di Madinah, Abdullah bin Zubair.
2: Gambaran ketabahan Asma.
1: Di antara potret ketabahan Asma ialah apa yang diriwayatkan oleh sejarawan terkenal Ibnu Ishaq dari Asma, katanya,
2: "Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beranjak dari Mekah, ayah membawa seluruh hartanya yang berjumlah 5.000 atau 6.000 dirham. Lalu datanglah Abu Quhafah, yakni ayah Abu Bakar, kakek Asma, menghampiriku seraya berkata, 'Orang ini, Abu Bakar, nampaknya ingin menyusahkan kalian dengan membawa semua hartanya.'"
3: "Tidak, kek. Bahkan ia meninggalkan harta yang banyak untuk kami," jawab Asma. "Kemudian, aku pun memungut beberapa batu, lalu kuletakkan di sebuah celah di dinding, tempat ayah biasa menyimpan uangnya. Batu itu kemudian kututupi dengan sehelai kain. Lalu kupegang tangan kakek dan kuletakkan di atas kain tadi. Inilah yang ayah tinggalkan bagi kami," kataku.
2: "Oh, kalau memang meninggalkan sebanyak ini tak masalah," ujarnya. "Padahal demi Allah, ayah tak meninggalkan uang sepeser pun bagi kami," kata Asma.
1: Gambaran keberanian dan kepahlawanan Asma. Di antara bukti yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan Asma ialah yang beliau kisahkan sendiri. Beliau menuturkan,
2: "Suatu ketika, Abu Jahal dengan beberapa orang temannya datang ke rumah kami. Aku pun keluar untuk menghadapi mereka. 'Di mana ayahmu?' bentak Abu Jahal. 'Demi Allah, aku tak tahu di mana ia,' jawabku. Spontan, Abu Jahal mengayunkan tangannya dan plak. Ia menampar pipiku keras-keras hingga anting-antingku lepas. Lalu ia pergi.
1: Asma juga mengisahkan,
2: ketika Zubair menikahiku, ia tak memiliki apa-apa selain kudanya. Maka, akulah yang merawat kuda itu dan memberinya makan. Aku juga harus menumbuk biji kurma untuk pakan untanya. Aku juga yang mencari air dan mengadon roti. Seringkali, aku mengusung sekeranjang biji kurma dari kebun Zubair yang berjarak 2/3 farsah dari rumahku. Setelah itu, Abu Bakar mengirim seorang pembantu untukku hingga aku tak lagi mengurusi kuda Zubair. Sungguh, aku seakan menjadi sahaya yang dimerdekakan karenanya. Kedermawanan Asma. Muhammad bin Munkadir
1: menceritakan bahwa Asma adalah wanita penyantun. Zubair bin Awam sendiri mengakuinya. Ia mengatakan,
2: aku tak pernah melihat wanita yang lebih penyantun dari Aisyah dan Asma. Namun sifat santun mereka sedikit berbeda. Kalau Aisyah, maka ia mengumpulkan uangnya sedikit demi sedikit. Baru setelah terkumpul, ia bagi-bagikan. Sedangkan Asma tak pernah menyimpan sesuatu untuk hari esok.
1: Fatimah binti Munthir mengatakan,
2: pernah suatu ketika Asma menderita sakit, maka ia memerdekakan semua budak yang dimilikinya. Kebijaksanaan Asma.
1: Di antara gambaran kebijaksanaannya sebagai seorang ibu, ialah ketika ia berpesan kepada putranya, Abdullah bin Zubair.
2: Wahai putraku, hiduplah sebagai orang mulia, dan gugurlah sebagai orang mulia pula. Janganlah kamu sampai jatuh dalam tawanan mereka.
1: Urwah menceritakan,
2: pernah aku dan Abdullah, saudaraku, datang menemui ibunda kami, yaitu 10 hari menjelang gugurnya Abdullah. Ketika itu ibu sedang sakit, maka Abdullah menyapanya, bagaimana keadaanmu ibu? Sakit, jawabnya. Sesungguhnya, dalam kematian itu ada ketenangan, kata Abdullah sambil bercanda. Nampaknya kamu ingin agar aku segera mati ya? Jangan begitu dong, kata Asma sambil tersenyum. Demi Allah, aku belum ingin mati sebelum engkau mengalami satu dari dua hal. Engkau terbunuh, kemudian aku sabar dan mengharap pahalanya dari Allah, atau engkau menang sehingga aku pun senang. Ingatlah, jangan sampai engkau dihadapkan pada suatu pilihan yang tak kau setujui, kemudian kau terima karena takut mati. Pesan Asma kepada Abdullah. Urwah mengatakan, sebenarnya yang dimaksudkan saudaraku ialah bahwa ia lebih memilih untuk dibunuh. Maka Asma pun sedih karenanya.
1: Dibunuh? Ada apa sebenarnya? Saat itu, sebetulnya Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi dengan pasukan Syam sedang mengepung ketat para pendukung Abdullah bin Zubair di sekitar Masjidil Haram. Manjanik-manjanik pun disiapkan guna menggembur benteng pertahanan Ibnu Zubair. Konon, pengepungan itu dilakukan ketika musim haji. Dan tahun itu, Al-Hajjaj bin Yusuf bertindak sebagai Amirul Hajj.
2: Akan tetapi, ia tak bisa tawaf karena Masjidil Haram berada dalam kekuasaan Ibnu Zubair. Sedang Ibnu Zubair tidak bisa wukuf karena ia terkepung musuh dari luar.
1: Akhirnya, pasukan Syam di bawah komando Hajjaj berhasil menaklukkan Ibnu Zubair dan para pendukungnya. Hajjaj kemudian mengeksekusi Ibnu Zubair dan menyalibnya di atas bukit Thaniyatul Wada.
2: Sungguh, hari itu merupakan hari kelabu bagi warga kota Mekah.
1: Isak tangis dan kesedihan merebak di seluruh penjuru kota, melepas kepergian sang pahlawan, putra pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Sisi lain dari ketabahan dan ketegaran Asma.
1: Kemudian, dengan tangan yang berlumuran darah, selepas membunuh Ibnu Zubair, Hajjaj beranjak menemui Asma. Lalu dengan congkaknya, lelaki ini berkata,
2: lihatlah, bagaimana putramu telah berbuat ilhad di Baitullah, dan sekarang ia merasakan siksaan yang pedih dari Allah. Dasar pendusta, ia justru anak yang berbakti pada orang tuanya, lagi rajin qiyamul lail dan berpuasa, kata Asma menimpali.
1: Dikisahkan pula bahwa Al-Hajjaj datang kepada Asma yang ketika itu usianya telah mencapai 100 tahun, seraya mengatakan,
2: wahai ibunda, sesungguhnya Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan menyuruhku untuk berlaku baik kepadamu. Maka, Apakah ibunda menginginkan sesuatu? Aku tak pernah menjadi ibumu, bentaknya. Aku adalah ibu dari lelaki yang tersalib di atas bukit itu, yaitu Ibnu Zubair. Dan aku tak butuh apa-apa darimu. Akan tetapi, akan kusampaikan sebuah hadis yang kudengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, akan muncul dari Thaqif, yaitu kabilah darah, yang terakhir lebih jahat dari yang pertama. Tentang si pendusta, kami telah mengetahui siapa orangnya. Sedangkan pembunuh itu, tak lain menurutku adalah engkau, jawab Asma.
1: Dalam riwayat yang lain disebutkan, bahwa Ibnu Umar datang bersama Al-Hajjaj menemui Asma, sedangkan putranya masih di tiang penyaliban.
2: Ibnu Umar berkata kepadanya, sesungguhnya, jasad itu tak seberapa berarti. Yang penting, arwah orang yang beriman ada di tangan Allah. Maka, bertakwalah engkau kepada Allah dan sabarlah. Asma pun menjawab, memangnya, apa yang menghalangiku untuk sabar? Sedangkan kepala Nabi Yahya bin Zakaria saja, akhirnya dihadiahkan kepada seorang pelacur Bani Israel.
1: Yahya bin Ya'la At-Tamimi menceritakan dari ayahnya. Katanya,
2: aku memasuki Mekah pada hari ketiga setelah terbunuhnya Ibnu Zubair. Dan ketika itu, masih terpanjang di tiang penyaliban. Maka datanglah ibunya, seorang wanita tua renta berbadan tinggi yang telah buta. Ia mengatakan kepada Al-Hajjaj, belum tibakah saatnya bagi putraku untuk diturunkan?
4: Oh, si munafik itu maksudmu?
2: Ledek Hajjaj. Demi Allah, ia tak pernah menjadi munafik. Ia orang yang rajin sholat dan berpuasa, serta berbakti kepada orang tuanya, tukas Asma.
4: Pergilah sana, hai perempuan tua. Nampaknya engkau mulai pikun, kata Hajjaj.
2: Demi Allah, aku tak pernah pikun sejak mendengar sabda Nabi SAW, akan muncul dari Thaqif, seorang pendusta, dan pembunuh yang haus darah, dan seterusnya.
1: Asma berdoa kepada Allah agar diberi kesempatan untuk mengurus jenazah putranya. Maka Allah pun mengabulkan doanya, dan akhirnya Asma memandikan putranya yang syahid itu, mengafaninya, memberinya wewangian, lalu menyolatkan dan menguburkannya. Tak lama berselang, Asma pulang menghadap Allah setelah meninggalkan bagi kita segudang pelajaran dan suri teladan yang luar biasa.
2: Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya dan menempatkannya di Jannatul Firdaus.
1: Demikian, wallahu a'lam.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah.
1: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.

Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya?

Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?"

Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerja sama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat mulai dari TPA sampai kesetaraan baik itu A, B, dan C, pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nur Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat, di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari. Kemudian juga Allah masih memberikan nafas kepada kita untuk bisa melakukan ketaatan kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Ustadz Hasanah kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk dalam pengikutnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Alhamdulillah, para pemirsa Nurussunnah TV dan juga pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun Anda berada, yang semoga Allah merahmati Anda semua dan merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada malam hari ini dalam kegiatan podcast Baiti Jannati, kegiatan hari Kamis malam Jumat, dalam pembahasan keluarga tentang keluarga. Dan malam ini insya Allah kita akan membahas tentang kisah dari sahabat yang mulia dan putri tercinta dari Rasulullah SAW, yaitu kisah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah SAW, tentang kesederhanaan yang menghadirkan kebahagiaan. Bersama narasumber kita, yang pertama ada Ustaz Ahmad Nuruddin LC Hafidzahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kaifahal Ustaz?
2: Alhamdulillah khair. Kaifahal?
0: Alhamdulillah khair Ustaz. Alhamdulillah ya. Ustaz Nuruddin ini adalah pengasuh di Pondok Putri, Pondok Pesantren Nurussunnah Putri ya, dan juga sekaligus Kepala MA Nurussunnah. Dan yang kedua ada Ustaz Faruk Suparwi.
3: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair Ustaz. Cerah ya. Enggak hujan Ustaz. Cerah.
0: Dan Ustaz Faruk ini adalah salah satu pengajar di MA Madrasah Aliyah Nurussunnah ya, Masya Allah. Nah Ustaz, ini kita berbicara terkait kesederhanaan yang menghadirkan kebahagiaan Ustaz. Rata-rata kalau orang patokan orang bahagia itu adalah dengan banyaknya harta atau dengan kemewahan Ustaz. Nah, sekarang kita berbicara tentang kesederhanaan. Nah, kemudian apa sih Ustaz? Kenapa tentang kesederhanaan harus kita angkat gitu? Sedangkan di zaman sekarang itu banyak orang mengejar kemapanan atau mungkin bisa dikatakan mengejar harta, karena dengan harta orang mengira bahagia. Ini gimana nih Ustaz? Sebab utamanya kenapa tema kesederhanaan yang perlu yang harus kita angkat ini Ustaz, atau yang sering kita bicarakan orang bahagia itu relatif kok gitu, atau gimana ini
3: Ustaz?
0: Dari Ustaz Nuruddin
3: dari
0: beliau Ustaz. Insyaallah.
3: Silakan. Intinya ada di beliau nanti.
0: Oh, masyaallah.
2: Apa kata senior? Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Jadi mengambil tema kesederhanaan yang menghadirkan kebahagiaan ya, dari kisah sahabat Ali dan Fatimah radhiyallahu anhumah. Kita melihat bahwasanya hari ini orang itu berlomba-lomba mencari kebahagiaan, tetapi dengan apa? Dengan mengukur dari sisi harta. Ya dari rumah, kendaraan. Apalagi kalau sekarang standarnya standar media sosial gitu, apa yang dilihat di media sosial itu yang kebahagiaan itu ya seperti itu. Nah, ini kalau menjadi tontonan-tontonan apa ya, keluarga, para istri misalnya yang di rumah kan gitu kan. Nah, itu jadi standar kan, bahaya gitu. Ya, maka kita perlu menyampaikan ini bahwasanya Allah itu sudah memberikan teladan, contoh teladan bagi kita para keluarga, bahwasanya kebahagiaan itu tidak diukur dari sisi kekayaan, dari sisi harta, apalagi sampai dipamerkan.
0: Flexing
2: misalnya. Ya, flexing. Ya, kalau kita melihat kisah para sahabat itu, ya banyak sekali, dan diantaranya adalah kisah dari rumah tangga terbaik gitu ya, rumah tangga sahabat Ali bin Abi Thalib yang memiliki keutamaan dengan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini rumah tangga putri Rasulullah SAW ini bisa kita jadikan pelajaran gitu, bahwasanya kebahagiaan itu tidak dilihat dari harta. Ya, kalau misalnya kebahagiaan itu dilihat dari fasilitas, beliau itu seorang putri dari Nabi, ya bisa minta apa saja gitu. Kayak sekarang kan kalau yang punya jabatan kekuasaan, anaknya gimana caranya dibahagiakan dengan fasilitas, tapi Nabi tidak apa, tidak memberikan itu kepada putri beliau. Yang nanti mungkin akan kita bedah kisah beliau. Nah,
0: mungkin ada tambahan yang
3: sekarang. Oke, Ustaz. Syukran jazakumullah khairan, Ustaz. Kesederhanaan yang dapat menjadikan bahagia hidup rumah tangga. Ya. Kalau kita melihat namanya sederhana, ya. Sederhana bisa menjadikan orang itu bahagia. Unik, kan, ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Nuruddin, rata-rata orang kan melihatnya, oh orang yang kaya itu yang seneng ini, ya rumah mewah, mobil juga mewah ini kan. Gitu.
0: Iya.
3: Itu kelihatan orang bahagia. Itu kelihatannya saat ya, kelihatan dari luarnya. Tapi pasti Allah memberikan ujian semuanya. Siapapun dia pasti berkeinginan untuk bahagia. Seorang pencuri, mereka mencuri untuk apa, Ustaz? Enggak ada dalam hatinya itu untuk kesengsaraan, itu enggak ada. Pasti untuk kebahagiaan. Kalau dia punya keluarga, pasti ingin membahagiakan keluarganya. Dari yang dihasilkan dari mencuri. Siapapun dia, Ustaz. Apapun pekerjaannya, misalnya kerja di apa namanya ribawiyah misalnya, mereka juga ingin hidup bahagia. Hanya saja cara-cara yang mereka lakukan ini yang perlu digarisbawahi. Karena semua orang menginginkan kebahagiaan, dan karena orientasinya tadi uang, tadi kan sudah disinggung bahwasanya kebahagiaan itu ya ada uang banyak. Nah, kalau miskin sengsara. Wah, ya. Oleh karena itu kejar-kejar pagi uang, siang uang, sore uang, terus yang ada dalam benak dia itu cuma dapat uang biar bahagia, dapat uang biar bahagia. Udah itu aja, Ustaz. Ternyata, nah, ini tema kita yang menarik ini. Kesederhanaan bisa mengantarkan keluarga menjadi bahagia. Ini triknya bagaimana ini kan gitu. Ini juga teorinya nanti seperti apa, prakteknya seperti apa. Kita, saya sendiri juga menginginkan hidup bahagia kan gitu. Ya perlu digarisbawahi juga, Ustadz juga manusia. Nah, ketika ada salah, ya intinya setiap manusia pasti ada salah. Kan itu, Ustadz. Ustazah juga manusia, istri kita. Dan kalau wanita, walaupun dia ilmunya segudang, kalau sudah namanya wanita, ya saatnya berbicara ya seperti itu. Kan gitu. Ya gitu. Kembali kepada apa namanya kebiasaan mereka kan, dan tabiat mereka. Ini tuh, Ustaz.
0: Masya Allah. Ya, Ustaz. Ini kan berkaitan dengan kesederhanaan ya, yang menyangkut biasanya kepada harta.

0: Bagaimana ini Ustaz? Terkait dengan mahar yang Ali bin Abi Thalib berikan kepada Fatimah. Apakah benar sangat sederhana atau nah kalau misalnya sederhana nah bagaimana bisa menerima? Mau Ustaz paruh
1: karena nanti beliau namanya. Ya, benar ya. Jadi kalau bicara mahar, memang membangun keluarga itu kan dari awal pernikahan ya, itu dilihat bagaimana dari awal pernikahan. Kalau kita lihat bagaimana pernikahan antara sahabat Ali dengan Fatimah radhiyallahu anhumah, itu kan setelah perang Badar ya, tahun kedua Hijriah. Ketika itu Ali hendak menikahi Fatimah, ya, maka Rasulullah SAW meminta kepada Ali untuk memberikan mahar. Ya, disebutkan dalam riwayat aktiha syai'an, berikan sesuatu kepadanya. Ya. Ali menjawab dengan jujur gitu, jujur. Ya, ma indi syai' gitu. Kalian belum enggak punya apa-apa. Ya, ma indi syai'. Maka Nabi bertanya, "Aina dir'uka al-hutamiyah?" Ya, mana baju besimu? Ya, hutamiyahmu, baju besi hutamiyahmu ya. Ini riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Ya, dari sini kan kelihatan sekali ada tiga hal ya. Yang pertama, Nabi tidak menghapus mahar. Meskipun dia yang nikah itu adalah menikah dengan putrinya dan yang nikah adalah sepupunya, ya kan? Artinya punya kehubungan kekerabatan gitu. Ya sudahlah kalau nggak punya mahar dah, yang penting nikah kan tidak. Beliau tidak menghapus mahar, ya tidak, sudah gratis saja gitu kan tidak. Tapi berusaha untuk mengajarkan syariat ya tetap syariat harus ditegakkan yang pertama, ya tidak merubah aturan gitu. Meskipun itu keluarganya. Ya. Kemudian yang kedua, yang dijadikan mahar itu bukan sesuatu yang berharga. Baju besi dipakai Fatimah buat apa baju besi?
2: Ya sih ya.
0: Fatimah tidak ikut perang.
1: Iya, alat kerja gitu, alat jihad gitu kan. Kemudian yang ketiga, yang paling penting, ya ketika dikatakan ketika Ali mengatakan aku tidak punya apa-apa, pernikahan tetap berlangsung gitu. Enggak, ya udah kalau enggak punya apa, jangan menikahi putri saya kan. Karena saya ingin putri saya bahagia gitu. Enggak, tapi ya sudah, pernikahan tetap berlangsung. Ya, bahkan menjadi pernikahan yang paling berkah ya dalam sejarah. Nah, ini kan ini penting gitu. Ketika memang sudah siap nikah meskipun belum ya tidak punya harta yang banyak, ya sudah. Ya, enggak harus nunggu mapan nikah itu. Ya, makanya kata, Anda pernah dengar waktu kuliah itu bahwa seorang saya menukil pernyataan Umar bin Khattab, ajibtu liman yuridul ghina walam yatazawaj. Aku heran gitu, dengan orang yang pengen cukup tapi belum menikah. Jadi nikah itu baru mapan. Walaupun butuh perjuangan tentunya ya, butuh perjuangan, tapi jadi enggak suruh kerja dulu terus ditunda pernikahannya. Nah, baru nikah kalau udah mapan baru nikah, tapi Nabi tidak di sini. Tetap nikah bahkan dengan mahar yang sederhana yang apa adanya.
0: Jadi ya, untuk nikah itu enggak harus mapan saja.
1: Ya, enggak harus mapan.
0: Jangan nunggu mapan baru nikah. Ya.
1: Tapi tetap harus punya ilmu.
0: Tetap gitu. Harus punya ilmu.
1: Nah, gitu aja sih sebenarnya. Nah.
0: Jangan alasan masih kuliah enggak berani nikah gitu saja. Ya, kebanyakan pemuda kan karena masih kuliah belum berani nikah gitu saja. Karena mungkin apa takut diminta mahar yang besar ya. Tambahan dari sahabat gimana sih berkaitan dengan mahar Ali yang sederhana?
2: Yang sederhana, ya. Kesederhanaan mahar biasanya ini dikaitkan dengan status keluarga dari laki-laki saja. Mahari orang kaya pasti banyak kan ya. Maharnya orang miskin ya semampunya. Kalau kita menceritakan tentang kisahnya Ali dengan Fatimah, kita juga melihat tentang orang tua mereka ya. Jadi Fatimah sendiri, kalau kita bercerita tentang keluarga Rasulullah atau kisah-kisah orang-orang kaya di zaman Rasulullah, pasti yang diceritakan adalah dengan Abdurrahman bin Auf ya, sahabat-sahabat yang kaya kan? Orang-orang yang kaya di zaman tersebut banyak. tapi tidak

0: menceritakan tentang kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kekayaannya. Karena memang kalau kita mau mengatakan Rasulullah itu orang kaya, kan ini, kedatangan tamu, tamunya di apa namanya, dimintakan untuk menjamu sahabat-sahabatnya, jadi itu. Bahkan dapurnya atau bahasa kita kompornya ya, tidak ngebul, pernah kan itu. Ketika Rasulullah datang ke rumah Ummahatul Mukminin, ya, pernah tidak ada sesuatu apapun kan itu.
1: Puasa.
0: Ya, puasa. Jadi kalau kita mau membahas tentang kesederhanaan Ali dan juga istrinya atau putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bapak beliau juga bisa dikatakan sederhana juga, kan? Sederhana.
1: Padahal bisa kaya ya.
0: Bisa kaya. Ya. Kalau minta kaya, kira-kira Allah mengabulkan tidak? Pasti mengabulkan. Nah, ya. Nah, disinilah yang perlu kita sampaikan bahwa Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk sederhana. Walaupun dia ini orang yang kaya, sederhana itu yang lebih bagus. Sederhana, ya.
2: Meskipun di sini dia berkecukupan lebih. Dengan harta, berlebihan,
0: Iya. Ya. Sederhana itu lebih bagus daripada dia bermewah-mewahan atau berboros-borosan. Ini berboros membuang-buang, menghambur-hamburkan harta, ini dilarang. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu." Or di antara hamba-hamba Allah, ya, atau yang disifati dengan ibadurrahman, di kalangan para ulama menyebutkan ibadurrahman, hamba-hamba Allah, ya, di antara ciri-cirinya adalah ketika mereka membelanjakan harta tidak boros-borosan, kan? Dan juga tidak kikir, tidak pelit. Artinya apa? Sederhana. Ini tema kita ini, ya. Nah, inilah konsepnya. Ternyata Rasulullah mengatakan innal bada'ah minal iman. Kesederhanaan itu adalah bagian daripada iman. Mau sukses dunia akhirat, inilah ibadurrahman ciri-cirinya. Yaitu adalah sederhana. Ya, sederhana. Dan sederhana tidak harus apa namanya, kemudian bajunya yang jelek-jelek, mobilnya kemudian yang reot-reot, enggak Ustaz, enggak juga Ustaz. Kalau dia itu punya uang apa namanya miliaran, ya, bisnisnya misalnya MM-an, ya, ketika dia memakai atau menaiki mobil ATV, kira-kira orang yang mau berpartner dengan dia mau enggak apa namanya menyerahkan bisnis MM-an ini kepada orang yang mobilnya itu seperti itu, kan itu. Pasti ya, menyesuaikan, kan? Menyesuaikan. Jadi kesederhanaan ini menyesuaikan keadaannya dan kebutuhannya. Ya. Contohnya gini, saya kurus. Makan saya kalau dua piring munjung, ya berlebihan saat berbeda kalau misalnya orangnya besar gitu, Ustaz, ya. Kemudian geraknya itu butuh keringat banyak, ya disesuaikan makannya, kan gitu. Jadi sederhana kemudian makannya itu setengah centong, ya enggak juga, kan? Ya. Lihat kemampuannya.
2: Atau mungkin dia maksudnya apa? Dia mampu makan dengan daging, tapi makannya cuma dengan garam, ya biasa ya.
0: Nah, betul.
2: Itu berlebihan juga.
0: Ya, berlebihan juga, Ustaz. Intinya kikir juga salah. Dia bisa beli ayam, ternyata dia makannya cuma pakai garam, kan itu. Atau malahan dia aslinya dia punya uang misalnya, punya uang, tapi nggak makan siang aja deh, gitu kan? Siang aja. Ya didahului sama angin dulu, ya, malahan. Ya, masuk angin jadinya, ya. Masuk angin. Orang yang berpuasa dengan orang yang tidak kemudian makannya itu tidak teratur, ya. Kalau berpuasa insya Allah badannya kuat karena sudah niat tekadnya itu menguatkan dirinya sampai sore. Tapi kalau orang yang tidak puasa kemudian makannya siang aja dah, uangnya saya buat nanti aja, gitu kan. Artinya dia Walam eman-eman ya lihat. Walam ya tur.
1: Kalau ada yang gratis datang.
0: Lah, nungguin gratisan. Oh, udah. Masuk angin duluan ya, angin mendahului dia daripada nasinya. Kan itu. Intinya dia kuam ya, bisa menjaga dirinya, menempatkan dirinya. Iya.
2: Jadi banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari termasuk dari mahar yang diberikan oleh Ali kepada istrinya. Kemudian mungkin setelah itu kita lihat bagaimana.
0: Ya, mungkin lihat. Ada tambahan sedikit saja. Kenapa Ali itu hanya memberikan mahar segitu, Zat? Kenapa? Apakah Ali itu nggak punya? Atau memang maharnya segitu yang diminta? Tentunya mahar ya disesuaikan dengan kemampuan. Punyanya Ali ya segitu. Nah, tadi kan yang disampaikan beliau, ya berikan yang kau punya, yang dipunya cuma itu kan gitu.
1: Memaksain diri.
0: Iya. Rasulullah juga tidak memaksakan kepada Ali. Kalau sekarang kan, nah saya pernah ditanya oleh teman saya, Ustadz saya ini mau lamaran nih, tapi orangnya, ibunya itu mintanya 50 juta. Sedangkan gaji saya itu 2 juta setengah. Gitu kan. Gaji 2 juta setengah, baru selesai kuliah, magang. Gajinya 2 juta setengah gitu kan. Nah, terus gimana nih? Ya udah antum mampu enggak? Enggak mampu. Ya udah nego aja. Ya kalau ibunya tetap kekeh gitu, ya nunggu sampai antum bisa gitu ya. Antum bisa enggak beralih ke perempuan lain?
2: Mencari yang apa yang mau menerima
0: ya. Kondisinya dia.
1: Nah, nanti kalau udah nikah hitung-hitungan.
0: Nah, betul.
1: Udah kasih mahar yang banyak ini gini kan. Enggak perhitungan.
2: Nanti seperti itu saja ya.
1: Iya.
2: Kalau mintanya di awal sudah minta sekian, nanti ujung-ujungnya perhitungan.
0: Alhamdulillah terus cari akhwat lain. Setelah menikah datang ke rumah sama istrinya. Masya Allah, ini saya jadinya sama yang ini, yang dulu nggak jadi. Ya.
2: Berarti memang tidak sekufu.
0: Iya, tapi orang bapaknya itu kaya, saya. Oh. Dia datang itu membawa Fortuner.
2: Oh,
0: dia 50 juta masa nggak punya. Ini kan mobil
2: orang tua.
0: Katanya. Saya sendiri ya. Maharnya bisanya ya kecil ya. Gitu.
1: Tanggung jawab berarti.
2: Tanggung jawab ya, berarti tidak memanfaatkan harta orang tua.
0: Misalnya. Oh betul.
2: Ini masuk ke dalam rumah tangga ya saja. Mungkin sebelum berumah tangga ya, kesederhanaan, terus dari mahar, kemudian masuk ke dalam pernikahan. Ya. Kita lihat. Mungkin banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita ambil dari pernikahan Ali dan juga Fatimah ya. Tapi mungkin tidak bisa semuanya kita gambarkan pada malam hari ini. Di antaranya ya, gambaran rumah tangga mereka setelah menikah itu seperti apa ya. Termasuk di antaranya mungkin kisah bagaimana tentang Fatimah mengadu kepada Rasulullah SAW yang beliau meminta pembantu ya kepada Rasulullah SAW. Padahal kita lihat dari kondisinya kita tahu ya, dari kondisi beliau ya yang sangat sederhana. Nah, ini bagaimana Ustaz gambaran rumah tangga beliau termasuk beliau ketika meminta pembantu kepada Rasulullah SAW.
1: Nah, ini kisah masyhur ya. Bahkan diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Ya, jadi di mana Fatimah sama Ali itu kan ya melaksanakan tugas di rumah masing-masing. Satu ngangkat air, yang satu Fatimah giling gandum. Itu kalau pernah lihat cara giling gandum itu kan
2: ya,
1: digitunya, diputer gitu kan, batu ditabrakkan dengan batu gitu kan.
2: Bukan ditumbuk tadi.
1: Ya, ya bukan ditumbuk gitu.
0: Masih manual lah ya zaman
1: dulu kan gitu kan, sampai nanti baru. Artinya kan kita aja mungkin kalau pakai ulekan aja mungkin tangannya kapalan gitu kan, apalagi nah ini putri Rasulullah gitu. Ya, sampai tangannya mungkin luka lecet gitu. Untuk gandum yang buat makan sehari-hari gitu. Hmm. Harus olahraga dulu.
2: Kalau zaman dulu numbuk saja ya. Tapi kita kan padi ya.
1: Akhirnya ketika itu Nabi kan dapat tawanan perang kan gitu. Ya. Maka disampaikan gitu, coba minta pembantu gitu kan, ini mumpung ada tawanan perang bisa dijadikan budak, nanti tukang giling gandum gitu kan bisa lumayan lah tangannya, apalagi perempuan ya kan, perempuan berusaha menjaga tangannya biar tetap lembut gitu. Ya ternyata ketika di apa Ali datang ke Rasulullah SAW beliau nggak ada, disampaikan ke Aisyah. Nabi tidak mengiyakan apa yang diminta, tapi memberikan jalan keluar yang lebih baik gitu. Karena kalau dikasih pembantu, itu kan pembantu apa budak itu kan ada yang lebih membutuhkan, ya ada yang lebih membutuhkan. Maka Nabi memberikan, tidak memberikannya kepada keluarganya. Kalau kita kan mungkin kalau kita punya kekuasaan, kalau ada sesuatu hadiah atau apa, yang pertama dikasih mungkin keluarga kita dulu.
3: Ya,
1: lumayan disisihkan untuk keluarga dulu gitu, baru mikirin yang lain. Karena Nabi tidak mikirin rakyat dulu, umat dulu. Ketika tidak, ketika ada sisa ya, Pak. Tapi kalau nggak ada ya sudah, keluarganya nggak dapat apa. Ya, akhirnya didatangi, ya Nabi datang ke rumah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah juga di situ dan memberikan jalan keluar. Ya, jalan keluarnya apa? Zikir gitu. Diajari apa? Zikir, zikir yang akhirnya dibaca oleh Ali bahkan setiap malam tidak pernah ditinggalkan, membaca tahmid 34 kali, tasbih 33 kali, takbir 33 kali. Bayangkan minta pembantu dikasih zikir. Kalau sekarang mungkin udah ngomel-ngomel nih. Tapi enggak, Ali enggak gitu. Dikuatkan ruhnya gitu. Minta suatu fisik dikuat, tapi yang dikuatkan adalah ruhnya. Bukan dikurangi ujiannya, tapi dikuatkan orangnya kan gitu. Dengan pikir itu kan menguatkan jiwa sehingga mampu memikul beban itu. Ya, kalau sekarang itu kalau ada masalah tasbih, baca tasbih aja lah kan gitu kan. Sehingga kita kuat untuk apa? Memikul beban berat ini. Ya, dengan pikir itu. Bahkan dikisahkan bahwasanya Ali itu sampai tidak pernah meninggalkan zikir itu. Ya. Setelah diajari Nabi tidak pernah meninggalkan. Bahkan dikatakan wala lailatas sifin. Ya, bahkan ketika malam perang Siffin itu juga dia tidak wala. Beliau terus membacanya, tidak pernah ditinggalkan. Karena itu menguatkan. Ya, menguatkan. Jadi bukan dicari solusi fisik tapi yang menguatkan rohaninya. Kalau dikasih pembantu, pembantunya nanti bisa sakit atau dia ada izin atau apa gitu. Tapi kalau zikir kan bisa setiap hari sehingga kita kuat untuk memikul beban ujian, apalagi dalam rumah tangga gitu, dalam melaksanakan tugas gitu. Ya mungkin ini dari saya.
2: Ya,
0: jadi soalnya dilupa nih tidak.
2: Ya, berkaitan dengan
1: kisah
2: ya, gambaran dari rumah tangga Ali bin Abi Thalib dan juga Fatimah, serta tentang Fatimah yang mengadu kepada Rasulullah tentang ketika meminta pembantu.
0: Meminta pembantu. Oh iya. Ketika wanita sudah capek. Apa namanya? Capek lah, lelah menghadapi pekerjaan rumah tangga yang muter itu aja Zat, ya. Ngadon, ngodan, ngadon. Kan gitu Zat. Ya. Kalau sekarang ya mungkin yang di rumah nyapu. Ya itu kan Zat ya.
1: Selesai.
0: Artinya suami kerja, istri juga aslinya juga kerja Zat. Ya. Hanya saja porsi atau jatah kerjanya itu beda-beda. Ya. Yang laki itu kerja di sono, yang perempuan itu kerja di sini kan gitu Zat. Jadi enggak ada istrinya kerja di mana? Enggak, istri saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu asli kerja kan? Kerja berat itu. Enggak, jarang yang ada wanita-wanita yang apa namanya bisa
2: tahan
0: dengan pekerjaan rumah tangga gitu kan. Ya karena memang kerja di rumah, jadi rumah tangga itu berat dibanding dengan di luar Zat, ya. Di luar
2: ketemu banyak orang,
0: ketemu banyak orang gitu. kemudian nanti ngobrol sama temennya kesana kesini. Ya. Kalau di rumah, masya Allah, pekerjaan itu muter aja.
2: Berantakan.
0: Iya, jenuh
2: saja. Apa anak yang teriak-teriak, anak yang
0: sehingga terkadang muncul ada permintaan, mungkin minta pembantu, ya, ya. Atau
1: beliin
0: alat ini dan itu, kan itu saja. Sehingga muncul jadi ini masih kategori manusiawi Ustaz. Jadi belum dikatakan al-ahwal asyaitoniyah ini. Masih al-insaniyah ini Ustaz. Kategori kalau bahasa kita lumrah gitu kan. Mungkin istri-istri kita juga terkadang ketika sudah capek gitu kan, cariin deh pembantu gitu kan. Atau yang bisa ketika lihat baju itu numpuk sedangkan badan dia itu lagi capek.
1: Laundryin aja.
0: Ya, laundryin aja gitu. Betul, laundryin aja gitu kan. Kalau sekarang ada laundry ya. Nah, kalau dulu ya mungkin cariin pembantu yang bisa nyuci. Dulu kan enggak ada laundry. Iya,
1: ada ya. Bisa cuci aja
0: enggak ada.
1: Kalau
0: lagi
1: capek
0: enggak
1: masak,
0: di luar aja. Nah, itu kan gitu. Kalau dulu misalnya enggak di tempat saya, di ibu saya aja orang jualan di apa? Warteg aja susah banget. Ya udah kadang-kadang minta tetangga untuk masak yang lebih, kemudian nanti bayar ke dia kan gitu kan. Nah, sehingga ini sampai mana tadi ini apa namanya tadi Fatimah. Mahar ya
1: Fatimah yang minta pembantu.
0: Fatimah yang minta pembantu. Oke. Fatimah yang minta pembantu, kemudian muncullah solusi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya gini, ini adalah problem rumah tangganya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapinya dengan santai, tidak membela menantunya atau membela anaknya, putrinya, kan itu. Dan tidak menyalahkan menantu. Kalau kita kan misalnya, wih anaknya presiden, kita bayangannya anaknya presiden kan wih suge, duitnya akeh, mobilnya yo wapi-wapi, kan itu. Ya kan itu. Oh anaknya Amirul Mukminin, ya, besar ini paling ini apa namanya? Fasilitasnya, gitu, rumahnya dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika dilihat, masya Allah, gitu kan, bahkan kasurnya aja tadi ya, ya
1: kulit buat bumbah, untuk dua tidur,
0: untuk dua fasilitas, dua
1: fungsi,
0: dua fungsi, ya, dua fungsi ya, untuk tidur dan untuk yang lainnya, masya Allah. Ini kesederhanaannya memang sesuai dengan yang dimilikinya. Ya, tidak memberatkan dirinya. Nah, bisanya beli tikar, ya udah jangan beli sofa yang mahal, yang tebal, ya. Yang gitu. Ya. Bisanya beli orek, ya, ikan asin, ya udah itu. Ya. Jangan beli daging, kan gitu. Ya intinya, oh mau pengen daging, ya, ternyata bisanya cuma beli kepala. Ya udah, ya itu kepala itu. Ini menyesuaikan dengan yang dimilikinya, ya, gitu. Dan kalau kita melihat Ali, masya Allah, disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa beliau ini membeli pakaian dengan 3 dirham. Masya Allah. Ya. Ini pakaian yang sangat murah, sangat murah. Kalau kita melihat harga bajunya, tidak mencerminkan beliau seorang Amirul Mukminin.
2: Ya. Padahal ketika itu beliau Amirul Mukminin.
0: Nah, Amirul Mukminin bajunya harganya murah, gitu kan. Kalau sekarang mungkin Amirul Mukminin atau misalnya presiden mobilnya itu ya mungkin tidak merendahkan ya, misalnya Xenia kan gitu, Ustaz.
2: Xenia tahun lama.
0: Tahun lama misalnya. Ya kan jarang, Ustaz, presiden pakai itu kan. Yeah. Waktu kunjung kemana wis mobilnya kan mewah, Ustaz, ya. Nah dia pakai mobil Xenia gitu kan, yang harganya juga mungkin ya murah lah ya, bisa dikatakan untuk seorang presiden atau Amirul Mukminin. Artinya inilah diantara kesederhanaan beliau, jadi tidak mengambil kesempatan atau aji mumpung, wah mumpung saya jadi Amirul Mukminin nih, ya ini. Mumpung saya jadi menteri nih, wah ini itu. Jadi untuk fasilitas-fasilitas saya ini saya manfaatkan. Jadi tidak menggunakan seperti itu. Sehingga untuk dimintai pembantu, ya, kemampuannya seperti ini, kan gitu. Nah, kemudian ada solusi yang lainnya. Nah, intinya inilah problem setiap manusia pasti punya. Intinya kita selesaikan dengan yang kita mampu, kan gitu. Itu San.
2: Ya, masyarakat. Kita masuk ke pertanyaan dari pendengar, San. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pendengar. Yang pertama, San. Bagaimana jika khawatir anak-anak merasa minder karena hidup kami sederhana? Anak takut mereka iri melihat teman-temannya yang memiliki banyak mainan dan fasilitas. Bagaimana cara mendidik anak agar bangga dengan kehidupan sederhana? Pertanyaannya, bagaimana cara mendidik anak agar bangga dengan kehidupan sederhana?
1: Ya, mungkin kalau dari anak ya, dimulai dari keteladanan orang tua gitu. Dia orang tua sudah membiasakan diri untuk sederhana. Ya, dan ketika orang tuanya hidup sederhana, mencukupkan dengan fasilitas yang bukan fasilitas yang mewah, ya insya Allah anak itu kan akan meniru, ya, akan meniru orang tuanya gitu. Ketika mendapati teman-temannya punya mainan yang mahal, ya, dia mungkin akan minta, tapi ketika kita jelaskan kita cuma punya ini, insya Allah anak itu akan
2: paham,
1: akan menerima gitu. Karena memang sudah terlatih untuk hidup sederhana. Tapi kalau anak itu di rumah orang tua sudah menampakkan hal-hal yang kurang sederhana, ya anaknya nanti ketika suatu ketika toh dapat musibah gitu, cobaan, tiba-tiba dikurangi hartanya, ya kan dia belum siap gitu, belum siap untuk menerima hidup sederhana itu. Jadi yang pertama dari keteladanan orang tua, ya, keteladanan orang tua. Makanya kan Fatimah sama Ali itu bisa seperti itu ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasulullah itu orang kaya sebenarnya. Saking kayanya kata salah seorang ulama itu la yakhshal faqr, nggak takut miskin. Ya, kalau ngasih itu nggak takut miskin. Kalau kita kan mau ngasih, sih nanti orang anak saya makan apa kan gitu. Ya kalau makanya kan anak itu kadang mabkholatun gitu. Anak itu bikin kita bakhil gitu. Kalau nanti kan langsung dikasihkan, ada yang minta dikasih. Nah itu kalau orang tua sebah seperti itu, maka anak juga akan melihat tuh ini role model saya. Tapi harus ada kedekatan ya antara orang tua dengan anak itu benar-benar dekat gitu, sehingga anak itu benar-benar dengan penuh kesadaran menjadikan kita orang tua itu sebagai teladan, role model. Saya harus seperti orang tua saya. Saya nggak akan seperti orang lain gitu. Tapi saya lihat di rumah seperti itu ya sudah. Karena kedekatan. Yang penting anak-anak itu punya kedekatan. Dan kekhawatiran orang tua itu ya itu was-was syaitan. Itu saat dari anak.
0: Masya Allah. Ini sudah cukup ini. Mindernya anak ketika
2: ketemu teman-temannya fasilitas yang
0: mewah. Oke, jadi mulai dari pendidikan, bagaimana mendidik anak agar dia ini menerima kesederhanaan ini. Di antara contohnya adalah menyekolahkan di sekolah yang sesuai dengan budgetnya. Misalnya sekolah A sesuai dengan budgetnya, dompetnya. Ternyata orang tuanya ini pinginnya anaknya sekolah B yang wow, gedungnya yang bagus, ya, lapangannya yang luas, ya, fasilitasnya yang mewah. Ini memberatkan diri orang tua, sehingga ketika anaknya itu berkumpul dengan orang-orang yang kaya, gitu kan, yang dia makan pastilah di bawah orang-orang yang berduit. Sehingga anak itu malah minder, Ustaz, dengan berkumpulnya. Jadi kalau sekolah atau misalnya gini, makan di mall itu memang sudah ada marketnya sendiri, Ustaz. Ya. Biasanya Pak, anak-anak muda makanannya ya yang siap saji ya gitu ya. Harganya ya seperti itulah ya. Nah, ketika dia wong tua duit wis sithik, mau ngikut yang seperti itu, sudah enggak nggak sesuai, Ustaz.
1: Cukup warteg.
0: Cukup warteg. Ketika memaksakan diri untuk berkumpul di sana, maka dia itu akan paling paling miskin. Jadi ketika anak-anak kita misalnya cukupnya di sekolah A, ya sudah A itu kan, itu belajar tidak harus di di tempat yang mewah. Ketika anak-anak itu belajar dengan semangat di tempat yang biasa, itu bisa sukses. Bahkan belajar di kolong jembatan pun bisa sukses. Berapa banyak para asatidah yang dulunya itu dari pembelajaran-pembelajaran yang klasikalnya itu sederhana, Ustaz. Tapi masya Allah, ya berkah, Ustaz. Bahkan di grup kemarin, Ustaz, nah itu masya Allah, itu ada lulus SMK, SMA atau SMK itu ya. Kemudian antara bekerja di tukang bangunan, kemudian dia itu alhamdulillah ada yang mengantarkan ke sebuah pesantren yang sesuai dengan manhaj salaf. Kemudian dia menjadi seorang dokter. Masya Allah. Dia sangat sangat berterima kasih dengan para asatidahnya, mendoakan dengan kisah-kisah beliau, kemudian berterima kasih dengan para dosen-dosennya, sehingga saya menjadi orang yang seperti ini, gitu kan. Nah, artinya banyak orang-orang besar, mereka itu lahir dari kesederhanaan. Bahkan ada orang-orang yang sekarang itu hancur, Zat, itu hidupnya dari orang-orang yang mewah, kan? Orang-orang yang serba wow, banyak, Ustaz. Karena apa? Gak bisa menjadi estafet, sehingga hancur. Warisan yang begitu banyak gak bisa memanfaatkannya sehingga habis. Ya, seperti itu, Ustaz.
2: Banyak sekali kisah-kisah yang kalau mau kita ambil faedah dari hal itu, Ustaz, ya, tentang orang-orang yang tadinya mungkin mewah, gitu kan, terus ternyata akhirnya jadi rusak, ya, karena tidak bisa memanfaatkan hartanya.
0: Ya, mungkin ada tambahan, Ustaz. Ini perkataan dari Ali radhiyallahu taala anhu, irtahalatid dunya mudbirah wa irtahalatil akhirah mukbilah. Ini bisa untuk menguatkan diri kita bahwasanya dunia itu akan meninggalkan kita, sedangkan akhirat itu akan mendekati kita. Artinya kita beramal, kita mencari dunia, ya. Bolehlah kita bekerja dengan semangat. Itu memang sudah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kan itu. Itqan di dalam beramal bersungguh-sungguh juga. Tapi kita juga harus mengetahui kemampuan kita semuanya. Karena rezeki Allah lah yang mengatur. Jangan memaksakan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya.
2: Ya, Ustaz. Satu pertanyaan lagi dari pendengar, Ustaz. Mengapa ada keluarga yang hidup berkecukupan tetapi sering bertengkar, Ustaz? Sedangkan ada juga keluarga yang hidup pas-pasan justru terlihat sangat bahagia. Nah, apa sebabnya, Ustaz? Mungkin terlihat ya banyak orang yang keluarga berkecukupan, sering bertengkar, bahkan sampai terjadi perceraian, Ustaz, ya. Tapi orang yang hidupnya pas-pasan, sederhana, justru malah sangat bahagia hidupnya.
1: Karena nggak jawab, karena lebih ke justru itu sebagai bukti kalau bahagia itu tidak harus kaya dengan harta, kan gitu. Tapi dimulai dari hati yang mau menerima apa yang Allah berikan. Kan kata Nabi kan, wardo bima qasamallahu lak takun aghna nas. Ya, engkau ridho dengan apa yang Allah berikan kepadamu, maka engkau akan menjadi orang yang merasa paling cukup. Dan ketika sudah dalam kehidupan keluarga itu, ya tadi jangan melihat keluar, kan, gitu. Jangan terlalu banyak melihat keluar, apalagi di medsos sekarang gitu, harus gini, harus gini, harus gini, ya itu bahaya. Maka harus punya apa namanya, kerjasama antara suami dan istri, ya, artinya apa yang sudah diberikan oleh Allah itu disyukuri, ya, dan tentu juga dengan cara yang halal agar berkah. Karena kalau nggak halal ya tadi akhirnya justru akan menimbulkan malapetaka gitu kan bagi keluarga kan gitu. Itu yang utama. Yang penting syukur juga, kemudian juga ya tentu ada apa namanya kerjasama antara keluarga gitu. Mungkin dari Ustaz Faruk tambahan terakhir.
0: Keluarga sederhana tapi bahagia. Duit banyak tapi banyak bertengkar saja. Nah, maka kembali kepada orientasinya. Ali pernah mengatakan, kunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Nah ini saya, carilah, intinya orientasinya adalah akhirat, mencari dunia dengan cara yang thayyib. Ya, dengan cara yang thayyib, benahi diri, kenapa keluarga ini kok seperti ini. Bisa jadi karena yang kita dapatkan ini dengan cara-cara yang tidak tepat. Misalnya, ya tempat kerja, ya, tempat kerja ternyata ada ribawinya, ada ribanya. Atau di tempat kerja yang bagus, ya, yang disampaikan itu, atau intinya benar lah ya, benar sesuai dengan syariat. Tapi ternyata kita yang menghadapinya dengan cara-cara yang tidak tepat. Kan ada yang korupsi, ya. Korupsi baik bisa dari uangnya, bisa dari waktunya. Nah ini saatnya, bisa dari waktunya. Ya mungkin ini nasihat buat saya pribadi juga. Ya korupsi waktu bagi seorang karyawan ini lebih mudah untuk dilakukan daripada uang, ya uang. Terutama adalah tempat-tempat yang memang uangnya sedikit. Apa yang bisa diambil dari uang? Ya. Yang bisa diambil adalah apa? Ya udah korupsi waktu. Nah, kadang-kadang Masya Allah ini hati ini terkadang ketika apa namanya tidak tepat waktu gitu kan, atau bahkan mengambil haknya, ya itu apa namanya tidak hati itu
1: kurang tenang
0: ya. Ya ini diantara sebuah hal yang perlu kita syukuri, hati yang bersih, diantara perbedaan dengan hati yang kotor ketika sholatnya khusyuk, ketika dia melakukan sesuatu hatinya itu berontak, gitu, hatinya itu berontak, merasa ini tidak benar. Nah, jadi keluarga saya kenapa itu berantakan? Nah, ini adalah sebuah apa namanya rambu-rambu yang Allah berikan kepada dia untuk berpikir, ya, untuk berpikir kenapa bisa seperti ini, ya. Introspeksi diri, apakah karena pekerjaannya, apakah karena diri dia, terutama adalah seorang pemimpin, ya, bisa jadi karena apa yang telah kita lakukan, ya, ada yang tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membenahi diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih.
2: Jazakumullah khairan. Tidak terasa sudah pukul 21 nih, Ustaz. Mungkin terakhir, Ustaz, ya, sebelum kita tutup, ya, pesan terakhir untuk pemirsa dan juga para pendengar yang mendengarkan malam ini, ya, kira-kira pesan terakhir dan langkah konkret apa yang bisa diamalkan mulai dari malam ini, Ustaz, atau mulai dari sekarang bagi para pendengar semua.
1: Kalau dari anak pesan anak, jangan terlalu menjadikan media sosial sebagai patokan kebahagiaan. Itu yang paling penting sekarang. Jadi jangan melihat kebahagiaan itu patokannya dari apa namanya apa yang dilihat di media sosial. Ya, belajar untuk mengenal bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW itu para sahabat, bagaimana mereka mengejar kebahagiaan yang hakiki. Ya, kalau kita baca sirah Nabi, sirah sahabat itu penuh dengan banyak pelajaran yang bisa menjadikan apa ya? Artinya benar itu tuntunan yang harus kita ikuti gitu. Jangan menjadikan influencer-influencer di media sosial itu sebagai panutan itu bahaya dalam apapun itu. Ya, kecuali kalau memang kita yakin sumbernya itu memang benar-benar benar, dan ya itu kalau kita sebagai seorang muslim bagaimana menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai apa, uswah. Ya, maka jangan tadi terlalu mengikuti medsos dan menjadikan itu sebagai tolak ukur kebahagiaan. Itu yang bisa Anda pesankan. Mungkin selanjutnya Ustaz Faruk.
0: Teori yang apa namanya yang disuguhkan itu mungkin bisa dipelajari. Yang lebih susah itu adalah mempraktekannya. Mempraktekannya itu yang susah. Terkadang orang yang mengetahui sedikit ternyata lebih pandai dalam mempraktekannya. Jadi orang yang punya teori banyak, ilmu yang banyak, belum bisa di apa namanya di judge dia orang yang paling pintar dalam mengamalkannya. Ya, sehingga kewajiban kita ketika sudah mengetahui ilmunya, maka inilah saatnya mulai dari diri kita untuk mengamalkannya, untuk mempraktekannya. Ini diantara kewajiban bagi orang-orang yang sudah mengetahuinya. Intinya kesederhanaan, insya Allah ini bisa mengantarkan kepada kita semuanya untuk bahagia. Jadi tidaklah kemewahan harta menjadi standar kebahagiaan sebuah keluarga. Itu Seth.
2: Cukup Seth. Jazakallah khairan Seth atas materinya pada malam hari ini. Semoga yang disampaikan oleh Ustaz Faruk dan Ustaz Nurdin bisa membawa manfaat untuk kita semua dan juga untuk para pendengar. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Kami doakan semoga para pendengar yang mendengarkan podcast atau diskusi kita malam hari ini diberikan kemudahan dalam menjaga keluarganya, diberikan kebahagiaan dalam keluarganya, pada keluarganya, dan juga diberikan keberkahan ya untuk keluarganya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menjaga kita semua di dalam kebaikan. Ya, dan kami ucapkan jazakumullah khairan pada Ustaz Faruk dan juga Ustaz Nurdin. Ya, semoga apa yang disampaikan menjadi amal soleh untuk Ustaz berdua. Dan kami dari segenap kru yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Ya, kami mengucapkan jazakumullah khairan atas perhatian Anda dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
4: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: Mutiara Tilawah.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tanya jawab.
2: Nah, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah orang tua dan anak-anak yang sulit diatur, diarahkan, dan sulit bersegera dalam melakukan kebaikan, juga ibadah-ibadah lain, bahkan jika mendengar azan pun tidak peduli, musik makin dibesarkan, sholat diakhirkan. Anak-anaknya juga sulit dapatkan jodoh yang solih, banyak bicara yang tidak manfaat, pergaulannya banyak dengan laki-laki, jarang berzikir dan baca Al-Quran. Apakah ini bentuk makanan dari harta orang tuanya sebagai PNS? Tapi banyak juga mengambil harta yang haram dengan cara menipu laporan-laporan kegiatan fiktif. Sehingga ada penghasilan luaran di luar gaji yang dibawa pulang untuk kebutuhan keluarganya. Bagaimana cara memulai menjadikan keluarga tersebut harmonis? Karena kemarin itu saya juga ada yang bertanya orang tua. Orang tuanya solih, ahli sodakoh, ahli ibadah, penghasilan hartanya seperti juga terjaga dari yang haram, tapi anak-anaknya di luar sangat memalukan orang tua. Akhlaknya sampai orang lain juga mengetahuinya. Terus terang saya belum paham ilmu agama dan belum banget tertarik terhadap mendalami ilmu agama, masih bingung belajarnya mulai dari mana. Mohon doakan Ustaz, terima kasih banyak sekali, syukron.
3: Ya, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Pertama, ini ada beberapa pertanyaan. Ya, sebetulnya saya akan jawab satu persatu. Pertama, apakah makanan itu pengaruh, makanan yang haram itu pengaruh terhadap anak kita? Iya. Anak dan istri itu terpengaruh dengan makanan yang haram, bisa mempengaruhi. Makanya jangan seseorang memberikan makan, minuman dari sesuatu yang haram. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Hasan memakan tamar sedekah, kurma sedekah. Nabi tidak boleh menerima sedekah. Dan keluarga beliau tidak boleh menerima sedekah. Nabi melihat Hasan makan kurma sedekah. Datang Nabi SAW langsung. Kata Nabi, keluarkan Hasan, keluarkan Hasan. Disuruh oleh Nabi, dipukul-pukul oleh Nabi sampai keluar. Ya, kenapa? Karena itu berbekas. Ya, makanan yang haram itu berbekas pada diri seorang anak, pada diri seorang istri. Bisa jadi salah satu sebabnya, istri kita bermaksiat, istri kita tidak taat, anak kita tidak taat, malas beribadah akibat dari sesuatu yang haram. Ya, dan itu sangat mempengaruhi. Makanya Allah katakan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shaliha. Kata Allah, wahai para rasul, makanlah dengan makanan yang baik, wa'malu shaliha, beramallah saleh. Kenapa Allah kaitkan amal saleh dengan makanan yang baik? Kata para ulama, makanan yang haram itu menjadikan orang susah beramal saleh. Makanan yang haram menjadikan orang itu susah beramal saleh. Mafhum dari ayat tadi, kata Allah, makanlah yang makan baik dan beramal solehlah. Artinya orang yang makan sesuatu yang haram itu dia susah beramal soleh. Maka anda perhatikan, orang yang suka makan yang haram dia akan susah beramal soleh. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, terus bagaimana caranya agar ini sudah terjadi? Ya, bagaimana cara bertaubat kepada Allah? Kalau dulu ada kezaliman harta orang kita ambil dengan cara yang batil, kembalikan. Ya, kembalikan. Ya. Kalau ada harta orang yang kita ambil dengan cara yang batin, kita kembalikan. Kalau tidak ada, ya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala memperoleh harta dari sesuatu yang haram. Kemudian yang ketiga, soal yang ditanyakan itu sebetulnya adalah PNS itu apakah halal? Gaji PNS itu halal. Ya, halal. Tapi kalau dia menipu, dia manipulasi data, misalnya di sini dia haram. Dia berdosa di sini.

0: ya berdosa dia, dan dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, pertanyaan juga yang boleh tanyakan tadi adalah masalah kadang ada orang tuanya soleh, makanannya masya Allah, makanan yang halal, tapi anaknya kok bermaksiat, malu kita melihatnya. Kadang ada anak orang penjahat, ada anak orang maling, tapi anaknya masih soleh bertakwa kepada Allah. Maka pertama, suatu kejadian di muka bumi ini, ya, kalau ada orang saleh kemudian anaknya tidak taat kepada Allah, atau sebaliknya ada anak maling yang hafal Quran sedangkan ayahnya maling, bukan berarti itu membolehkan apa yang Allah haramkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, itu harus kita pahami dulu bahwasanya kalau ada seperti itu bukan berarti apa yang Allah haramkan itu jadi halal. Ya, oh manipulasi nggak ada masalah, yang penting anak saya saleh. Bukan berarti demikian. Bukan berarti itu menghalalkan apa yang Allah haramkan. Yang kedua adalah bahwasanya kejadian semacam itu jarang. Itu sunnatullah. Sunnatullah itu jarang. Kejadian, dan kadang ada muncul. Emang ada kasus 1, 2, 3 semacam itu, ya, sebagai pelajaran, sebagai ibrah. Karena sesuatu itu di tangan Allah, biadillah. Hidayah itu di tangan Allah. Tetapi bukan sebuah keadilan kita membandingkan satu kasus orang tua yang soleh kemudian anaknya menjadi ahli maksiat, ya, kita ambil kesimpulan berarti tidak mesti. Emang betul tidak mesti, tapi keseringannya adalah orang yang soleh, makanan yang halal yang dia cari, orang anaknya soleh, anaknya bertakwa. Kalau kita ingin beradu cerita, maka ribuan cerita ada masalah ini disebutkan di dalam buku-buku para ulama rahimallahu taala, ya. Kalau Anda bandingkan dengan kasus orang yang saleh anaknya bermaksiat, ada. Bahkan seorang Nabi Nuh alaihissalam, anak beliau menjadi orang yang kafir, istri beliau menjadi orang yang kafir, pada seorang Nabi. Ya, itu sebagai pelajaran bagi seorang, bagi umat manusia. Tetapi Anda lihat semua Nabi-Nabi. Jangan Anda lihat Nabi Nuh, potret Nabi, tapi potret semua Nabi. Bagaimana anak-anak mereka? Anak-anak mereka menjadi anak-anak yang saleh, ya. Anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat, anak-anaknya para sahabat. Bagaimana anak-anak mereka? Anak-anak mereka menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin perbandingan, jangan perbandingan satu kasus kemudian tidak dibandingkan dengan pembandingnya. Kalau kita bandingkan dengan pembandingnya, maka banyak sekali kasus anak yang saleh itu dihasilkan dari orang tua yang saleh, dari makanan yang halal. Kalau ada di luar itu adalah sesuatu yang jarang, dan jarang itu tidak bisa diambil hukum. Sesuatu jarang itu tidak, sesuatu yang tidak sering itu tidak bisa kita jadikan sebuah landasan, sebuah hukum. Wallahu taala alam.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Ada satu kasus, ya. Mereka yang bekerja, terkadang di kota-kota besar itu mereka kerja, mungkin pulangnya malam, kena macet, sebagainya, belum lagi nyampe di rumah dia duduk santai. Kasus muncul berikutnya, sering terlambat bangun sholat subuh. Berat dia untuk bangun sholat subuh karena faktor kerjaan dan sebagainya yang tadi itu. Bangun sholat subuh telat. Kemudian dia kerja pun kadang terlambat juga. Karena rutinitas itu. Banyak yang mengatakan, ini musibah saya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Apakah saya menerima musibah seperti ini? Gimana? Satu wabat.
3: Baik.
2: Ya. Betul, Allah Maha Penyayang. Tapi terlambat sholatnya. Ya, terlambat sholat. Menarik ini.
3: Ya, kita hidup di dunia memang, ya, adalah sebagai abdun lillah, menunaikan kewajiban kepada Allah, dan juga dianjurkan untuk, ya, bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya kan? Kedua hal tidak bertentangan. ini diperintahkan, ini diperintahkan juga. Bahkan bila kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan, jadi mulai ibadah juga, ya, kebutuhan keluarga dan kenyamanan kita, hidup yang terhormat gitu ya. Bekerja itu ibadah. Tapi tatkala kebiasaan yang seperti tadi akan melalaikan kewajiban yang utama, ya, yang uang yang wajib, maka ini perlu dia mengintrospeksi dan merubah pola hidup dan pola kerjanya. Dan harus berusaha seperti itu. Tidak bisa menyah udah ini kan udah saya kerja seperti ini capek, kemudian sampai melalaikan yang wajib, ya, terus terlambat sholat dan menjadi rutinitas dia terlambat sholat subuh, terlambat sholat subuh, sementara itu hal yang wajib. Maka dalam hal ini dia tidak bisa beralasan Allah Ra'uf Rahim, rahmat betul, tapi di sisi lain melalaikan kewajiban, bahkan sampai ya mungkin meninggalkan kewajiban. Ini asyadidul iqab, Allah yang azamnya sangat pedih. Maka tidak bisa melihat dari situ sisi saja. Allah maha penyayang, merahmati hambanya, bila dia berdosa punya mohon keampunan, ya dimaafkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia meninggalkan kewajiban, ya, dan itu menjadi suatu kebiasaan. Kalau sesekali terlambat, ya insyaallah rauf gitu, rahim gitu ya, baru tepat dalilnya raufur rahim. Tapi setiap hari rutinitasnya terlambat terus, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Maka ya ini termasuk pada waqa' fi sifatil munafiqin, yang mereka termasuk melalaikan sholat, ya, menunda-nunda sholat, melalaikan sholat, dan ini hal yang tentu sangat mengkhawatirkan dan itu berbahaya. Ya, dari sisi ini jelas musibah yang tidak boleh dia berdalil ini musibah ya Allah maha rauf, tapi ini musibah yang akan membinasakan diri dia dan keimanan dia. Maka hendaklah dia ya memohon kepada Allah kemudahan dan meningkatkan ketakwaan, sehingga Allah memberikan solusi yang terbaik bagi dia untuk mencari ya, atau berusaha dan usaha yang tidak mengorbankan agamanya. Karena kita bekerja adalah untuk agama kita, bukan semata-mata untuk dunia kita. Nah, demikian Allah.
2: Dalil dia itu, ini musibah saya. Saya ridho dengan musibah yang menimpa diri saya. Satu kasih tambahan solusi.
4: Ya, ini tentunya pola pikir yang salah kaprah ya. Karena musibah yang sebetulnya adalah musibah yang menimpa din. Kita enggak boleh ridho dengan musibah yang menimpa din kita. Habis kita kalau ridho. Orang terjerumus dalam maksiat, itu musibah menimpa din dia. Orang terjerumus dalam meninggalkan kewajiban maksiat, entah itu melanggar yang haram atau meninggalkan yang wajib, itu musibah yang menimpa din. Orang punya pemikiran menyimpang, terjerumus dalam bid'ah, alhamdulillah kalau ada takdir Allah musibah, anda ridho dalam musibah. Ya, zina ridho dengan zina, syirik, musibah Allah ridho sama syirik, habis.
2: Iya.
4: Jelas ini istidlal yang batil ya. Yang dimaksud ridho dengan musibah itu musibah-musibah yang sifatnya duniawi. Yang kita emang tidak punya andil sama sekali di situ. Orang kecelakaan, dia sudah berhati-hati di jalan, diserempet orang, jatuh luka-luka.
2: Hasadah, Allah musibah. Allah itu sayang, Raufur Rahim.
4: Iya, Raufur Rahim. Ya, ini bukan
2: anda aja yang anda ya terlalu saklek gitu.
4: Lah, ada batil kata. Ya, innani anal ghafurur rahim wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim. Gitu loh. Jadi enggak boleh kita hanya nanti jadi apa itu? Jabriyah apa namanya ya? Murji'ah itu. Terlalu berharap dengan rahmatnya Allah tapi lupa bahwasanya rahmat Allah itu ada syarat dan ketentuannya, Ustaz. Ya, Allah akan merahmati orang-orang yang layak untuk dirahmati.
2: Sisi lain adabnya juga pedih.
4: Iya, kalau dia memang nekat, sengaja melanggar, ya, memilih jalan yang sesat, ya dia harus siap dengan konsekuensinya itu. Itu akidah yang benar terus begitu. Jadi enggak lihat yang manis-manisnya toh. Terus lupa gitu ya.
2: Zen.
3: Sedikit aja.
2: Itu enggak apa-apa.
3: Ya. Jadi para ulama ya jelaskan bahwa berhujjah, berdalil dengan takdir itu ya dalam hal yang tidak ada ikhtiar manusia dalam hal itu. Masaib ya, celakaan gitu ya. Atau mungkin dia mau diciptakan dalam bentuk rupa dan juga fisik yang mungkin kurus, hidung yang pesek dan begitu ya, warna kulit. Ya memang dah takdir seperti tidak ada ikhtiar sama sekali. Bukan pilihan dia. Sementara apa yang dia lakukan, dia punya pilihan di situ. Kendati mengatakan inilah ya.
2: Enggak
3: sholat gitu, kemudian beralasan, maka enggak boleh berdalil dalam ya dalam berbuat dosa atau musibah seperti menimpa agamanya berdalil dengan takdir. Ya, adapun dalam hal yang tidak ada pilihan manusia, ya, dan itu semata-mata ya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya, disitulah fungsi kita beribadah. Ya, inilah takdir Allah Subhanahu wa taala.
2: Masya Allah.
3: Seperti itu.
2: Ustaz Ana.
5: Ya, menarik ketika dia mengatakan Allah Maha Penyayang.
2: Iya, iya, itu yang asiknya di situ.
5: Ini benar ya. Ini benar.
2: Iya. Iya.
5: Dan dalam permasalahan ini secara khusus memang kita mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memaafkan ketika benar-benar lupa, benar-benar capek sehingga akhirnya terlambat misalnya. Ini kan memang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran dari suatu salat atau lupa untuk melakukan suatu salat, maka hendaknya dia melakukannya ketika dia ingat. Jadi memang Allah tidak menghukum hambanya yang lupa atau yang ketiduran, betul-betul ketiduran, dia betul-betul capek luar biasa. Tapi sebelum kita sampai ke sana, tentunya kita bertanya apakah dia capek maksimal itu setiap hari. Apakah setiap hari dia pulang jam 12 malam misalnya. Terus apakah dia sudah mengambil sebab, sudah ikhtiar dengan memasang beker atau belum, sebelum akhirnya mengatakan saya benar-benar lupa, saya benar-benar tidak bisa bangun ketika azan subuh berkumandang gitu. Jadi ini harus diteliti dulu dan bisa jadi syarat itu tidak terwujud gitu. Sehingga yang terjadi adalah dia jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada alasan lupa atau ketiduran sebenarnya.
2: Artinya kalau sesekali Allah memaafkan. Allah ya, sayang.
5: Ini kaidah umum syariat kita ya, memahami nah, seperti itu.
2: Ya. Tapi kalau sering rutinitas
5: ada masalah pada dirinya ada, berarti.
2: Itu musibah fiddin tadi itu, musibah dalam agamanya dia. Itu yang berbahaya.
4: Gitu. Allah Ghafurur Rahim. Itu muskilah.
2: Jadi dia yang salah terus menggunakan dalih Allah penyayang gitu. Ustaz Arifin.
6: Ya, itu mungkin saya ingin mengajak kita untuk berpikir dibalik lah. Mana yang lebih harus, kerja di tempat yang jauh? Kenapa tidak berpikir saya harus kerja di tempat yang dekat? Kenapa dia tidak berpikir mencari opsi lain agar bisa bekerja tanpa harus telat tidur, tanpa harus bepergian jauh? Padahal opsi itu ada. Kenapa dia menjadikan itu sebagai harga mati bahwa saya kerjanya hanya di situ, di tempat yang jauh, yang kalau pulang telat malam dan itu sangat melelahkan? Kenapa harus seperti itu? Itu kan problemnya itu di sini sebetulnya.
2: Artinya ngatur schedule-nya dia,
6: nah, berarti,
2: ngatur jarak.
6: Jadi gitu dalam ya, menyelesaikan masalah itu kita harus tahu masalahnya sebetulnya apa. Apakah masalahnya itu pada sholat subuhnya itu kepagian? Tidak, waktu sholat subuh ya paten. Sudah ada aturan paten. Yang problem adalah dia kerja di tempat yang jauh, maka ini yang harusnya di-treatment. Dia harus mencari solusi bagaimana dia kerja dekat. Bagaimana kerja yang tidak lelah. Bagaimana kerja yang mudah gitu.
2: Atau kalau memang jauh dia atur waktu.
6: Kenapa dia tidak pindah rumah? Itu salah satu pola pikir. Jadi kita harus tentukan tuh problemnya sebetulnya apa. Agar treatment itu sesuai dengan masalah. Solusi sesuai dengan masalah. Kalau masalah dia adalah jauh, kenapa dia tidak mendekat? Kontrak rumah yang dekat dengan tempat kerja, hilang masalah itu dengan sendirinya. Atau dia pindah kerja di tempat yang dekat dengan rumah, maka itu dengan sendirinya hilang. Itu poin pertama. Sehingga problemnya adalah dia kerja di tempat yang jauh. Maka solusinya adalah bagaimana dia dekat dengan tempat kerja agar tidak ada alasan untuk pulang telat malam, jauh, lelah. Itu pertama. Kemudian kedua, musibah itu memang seperti kata Ustaz Sufyan dan yang lain tadi, ada musibah dalam urusan agama, musibah dalam urusan dunia.

dia ada upaya untuk berubah, kemudian dia istighfar kepada Allah SWT, mohon ampunan. Dari sisi lain yang juga patut diluruskan di sini, bahwa semua orang itu ketika punya iradah, punya azimah, maka dia akan menyesuaikan upaya, cara, agar dia bisa. Ketika dia bisa kerja di tempat yang jauh, pulang malam dia bisa. Kenapa dia tidak bisa sholat pada waktunya? Pertanyaannya. Perhatikan, memang tidak ada azimah, tidak ada keinginan, tekad. Maka ini yang harus ditreatment. Berarti memang ini orang yang lemah iman, butuh treatment bagaimana dia meningkatkan keimanan. Ketiga yang juga ini perlu diluruskan, bahwa seseorang itu ketika sudah melakukan upaya, langkah-langkah untuk bisa bangun pada waktunya, maka Allah itu akan memudahkan. Iya, karena budu ya, karena sta'in. Allah akan mudahkan agar dia bisa. Ketika Allah melihat bahwa dia betul-betul punya kesungguhan niat. Poin keempat yang perlu dilakukan, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kelapangan dalam agama. Ma ja'allahu fid-dini min haraj. Dalam agama ini tidak ada yang namanya susah. Kalau terjadi kesusahan itu pasti biangnya adalah manusia sendiri. Yang menjadikan sholat subuh itu susah bangun siapa? Dia sendiri. Apakah subuhnya yang memang susah? Atau memang dia sendiri yang menjadikan akhirnya sholat subuh itu susah? Dia telat. Itu kan berarti dia yang bermasalah. Bukan subuhnya yang susah gitu loh. Maka berarti solusinya adalah dia harus adaptasi problem itu pada dirinya. Dan mengangkat 10 kilo itu berat bagi anak kecil. Tapi bagi orang dewasa ringan. Maka apa yang dilakukan? Meningkatkan kekuatan iman, kekuatan azimah, keinginan, dan terakhir adalah taufik dari Allah SWT. Dia harus bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah SWT, minta petunjuk, minta kekuatan kepada Allah SWT untuk diberi kekuatan. Dan poin penting di sini, dia bukan orang yang paling berat di hidupnya kok. Dia bukan orang yang paling susah, dia bukan orang yang paling telat pulangnya, bukan paling berat kerjaannya. Yang lainnya bisa, kenapa dia

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang azan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku

0: وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya, Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih,
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
1: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: راديو Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi edisi Jumat 3 Sofar 1448 Hijriah. Dan untuk menemani aktivitas di pagi ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah Ta'ala, dengan pembahasan materi yang berjudul Sebab-sebab sombong yang tidak disadari. Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wa ahlahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang, maka kami akan mengampuni dosa-dosa kecil kalian dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia, itu ke surga. Ini salah satu ayat yang menunjukkan keutamaan meninggalkan dosa-dosa besar. Barang siapa yang berusaha berjuang meninggalkan dosa-dosa besar, maka meskipun dia terjerumus dalam dosa kecil dan mungkin dia tidak sempat untuk beristighfar dan bertobat dari dosa-dosa kecil saking banyaknya, maka Allah jamin Allah akan ampuni. Syaratnya meninggalkan dosa besar. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan juga perbuatan-perbuatan keji, illa lamam. Lamam itu maksudnya dosa kecil yang tidak bisa dihindari. Dalam hidup ini kita banyak dosa-dosa kecil yang tidak bisa kita hindari. Lisan yang mungkin kita kurang jaga, mata yang mungkin susah kita jaga, pendengar yang susah kita jaga, ya. Tapi dengan syarat meninggalkan dosa besar, wal fawahish, ya, dan juga perbuatan-perbuatan keji, maka illa lamam, kecuali dosa-dosa kecil yang meliputi yang tidak bisa menghindari, maka Allah mengatakan inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sungguhnya Allah maha luas ampunannya. Ini dua ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang keistimewaan meninggalkan dosa-dosa besar, sehingga dosa-dosa kecil meskipun seorang tidak sempat beristighfar darinya atau lupa saking banyaknya, atau dia tidak ngeh karena sering berulang-ulang, maka akan diampuni secara otomatis oleh Allah dengan syarat meninggalkan dosa-dosa besar. Maka seorang yang berusaha berjuang untuk meninggalkan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar di antaranya ada yang terkait dengan fisik dan juga ada yang terkait dengan lisan dan ada yang terkait dengan hati. Di antara dosa-dosa besar yang terkait dengan hati kemudian terekspresikan dalam sikap secara zahir, fisik, adalah kesombongan. Kesombongan. Dan ini dosa yang berbahaya. Bahkan Allah menyebutkan bahwasanya neraka hanyalah untuk orang-orang sombong. فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. Ketika Allah menyebutkan neraka, kata Allah, seburuk-buruk tempat kembali orang-orang yang sombong. Dan iblis juga sombong, ya. Wal qulna lil malaikati isjudu li adam fa sajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika kami perintahkan kepada iblis sujudlah, wahai iblis, wahai malaikat sujudlah kepada Adam, maka semua sujud kecuali siapa? iblis. Kata Allah, aba dia enggan, wastakbar, dan dia sombong. Maka dia sombong. Oleh karenanya, sombong salah satu sebab utama untuk masuk neraka jahannam. Dan datang juga dalam hadis Qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, al-azamatu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani fi wahidin minhuma qadhaftuhu fin nar. Sungguhnya keagungan adalah sarungku, al-kibriya'u kebesaran, yaitu di antara juga kesombongan adalah selendangku, dan siapa yang coba-coba mengusikku, ikut-ikutan sombong, ikut-ikutan merasa agung, qadhaftuhu fin nar, aku akan lemparkan dia di neraka. Karena yang berhak untuk besar dan agung hanyalah Allah. Manusia siapa? Apa yang mau dia banggakan? Apa yang dia mau sombongkan? Sangat lemah, sangat lemah, sangat lemah. Maka jika ada yang coba-coba mengusik hak rububiyah Allah, karena keangkuhan, keagungan, kebesaran itu rububiyah Allah. Dia yang mencipta segala sesuatu, maka dia berhak untuk diagungkan. Siapa yang coba-coba ikut-ikutan untuk seperti itu, maka kata Allah, qadhaftuhu finnar, aku lemparkan dia, itu menunjukkan terhinanya, lemparkan dia di neraka jahannam. Karenanya sombong meskipun sedikit berbahaya, karena dia terkait dengan mengusik ikut-ikutan dalam rububiyah. Karena manusia tidak berhak untuk sombong. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun seringan dzarrah. Maka para ulama membahas tentang apa makna dzarrah. Ada khilaf di kalangan para ahli bahasa, namun mereka semua sepakat dzarrah adalah cara orang Arab mengungkapkan sesuatu yang paling ringan. Mereka kalau ingin mengungkapkan sesuatu yang paling ringan, mereka bilang apa? Dzarrah, satu yang sangat kecil. Makanya ada yang mengatakan dzarrah adalah semut kecil, ada yang mengatakan dzarrah adalah kepala semut, bukan semutnya, kepalanya. Ada yang mengatakan dzarrah adalah sebutir tanah, ada yang mengatakan dzarrah adalah sebutir partikel debu yang kalau kita buka jendela maka terlihat partikel-partikel tersebut terkena cahaya, kalau kita tutup tidak kelihatan partikel tersebut saking kecilnya. Yang artinya kalau kita ambil partikel tanah, kita tangan kita letakkan di tanah terus kita tebas, kemudian kita ambil itu butir, kalau kita taruh di timbangan maka tidak terdeteksi saking ringannya. Sama kita ambil semut, kita taruh di timbangan, ada beratnya enggak? Hampir enggak, apalagi cuma kepalanya doang. Seandainya ada seorang dalam hatinya sombongan sekecil itu saja, kata Nabi tidak masuk surga. Ini ancaman bahwasanya sombong itu sangat berbahaya. Maka setiap kita harus waspada dari penyakit tersebut, dan kita semua berpotensi untuk terjerumus dalam sombong yang seharusnya kita tidak pantas untuk sombong, tapi terjatuh dalam kesombongan. Dan sombong itu sebabnya banyak. Maka pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan sebab-sebab sombongan agar kita waspada, jangan sampai kita terjebak dari salah satunya, pada salah satu dari sebab-sebab kesombongan tersebut. Saya akan sebutkan di antara sebab-sebab kesombongan. Pertama adalah kekuasaan. Kekuasaan, dan ini sebab banyak yang bikin orang jadi sombong ya. Begitu naik jabatan, tiba-tiba lupa sama kawan lama ya. Ketemu kawan lama, pura-pura tidak kenal ya. Ada kawan saya cerita, dia punya teman dekat, selalu hubungan, sering panggil saudaraku. Begitu jadi pejabat, di WA sama teman saya enggak dibalas-balas sampai 5 tahun atau 4 tahun. Setelah itu dia turun, begitu dia turun dia bilang, gimana kabar saudaraku? Sudah hilang kesombongannya. Alhamdulillah sadar mungkin. Jadi jabatan itu sangat mudah membuat orang lupa diri. Allah berfirman contohnya tentang Fir'aun, inna Fir'auna ala fil ard. Sungguhnya Fir'aun sombong di atas muka bumi. Minal alin, dia termasuk orang-orang yang sombong. Alaysa li mulku misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Wahai kaumku, bukankah aku penguasa Mesir? Sungai-sungai mengalir di bawah kakiku, tidakkah kalian melihat? Sombong Fir'aun. Sombongnya kebangetan, saking sombongnya merasa diri sebagai Tuhan. Contoh juga Raja Namrud. Allah berfirman, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Tidakkah engkau melihat kepada orang yaitu Raja Namrud yang mendebat Ibrahim tentang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, an atahu Allahul mulk, ketika Allah telah memberikan dia kekuasaan. Ketika Allah berikan dia kekuasaan, maka dia semakin angkuh, apalagi kekuasaannya bertambah besar, bertambah lama, maka dia semakin sombong dan sombong, akhirnya ngaku sebagai itu Tuhan. Dan dalam Al-Quran Allah sering sebut, وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ. Berkatalah para pembesar-besar, para pembesar-pembesar, para pejabat-pejabat, ya. Demikian juga para pembesar-pembesar, penguasa di negeri tersebut yang sombong. وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا. Berkata al-malak maksudnya para pembesar. Ini berbicara tentang kaum Syuaib. Ada para pembesar yang mereka sombong. Maka di antara sebab seorang sombong di antaranya adalah kekuasaan. Makanya Allah mengkisahkan banyak raja-raja yang sombong. Makanya di akhirat kelak ketika Allah berkata, Allah hari kiamat kemudian menggenggam bumi, melipat langit. Allah mengatakan, Anal Malik, aku adalah sang raja. Anad Dayyan, aku pembalas, maha memberi pembalasan. Aina mulukul ard, mana raja-raja bumi? Kata Allah, mana raja? Tidak ada yang berani pamer ketika itu, berani bangga menunjukkan dirinya. Kata Allah, Aina mulukul ard, mana raja-raja bumi? Dalam riwayat kata Allah, Aynal mutakabbirun, aynal jabbarun. Mana orang-orang yang sombong, mana orang-orang yang semena-mena. Maka demikianlah kekuasaan menjadikan seorang terkadang sombong. Kalau kuasanya sedikit, sombongnya dikit. Kalau kuasanya tinggi, sombongnya semakin apa? Tinggi, ya. Baru jadi ketua kelas aja udah sombong. Ya, bisa saja jadi ketua kelas nih, ketua kelas. Mungkin sombong kan? Mungkin, baru cuma menguasai kelas doang. Belum kalau ketua ini, ketua anu, ketua ini, ketua anu. Ya, tapi seorang harusnya menjadikan nikmat yang Allah berikan kepadanya sebagai sarana untuk meraih surga. Bukankah Rasulullah SAW menyebutkan di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat adalah apa? Raja yang adil. Yaitu apa namanya? Raja yang adil, penguasa yang adil. Ya. Lihatlah bagaimana seperti Nabi Daud alaihissalam yang meskipun raja tapi jauh dari kesombongan, dan Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun raja tapi jauh dari kesombongan. Maka hati-hati, kekuasaan memiliki potensi besar untuk menjadikan seorang terjatuh dalam kesombongan, dan jika dia sudah terjatuh dalam kesombongan maka dia telah terjerumus dalam dosa besar. Tapi sombong itu apa? Sombong yaitu dua definisi kata Nabi SAW, terkait dengan Allah, terkait dengan sama manusia. Rasulullah SAW tentang sombong kata Rasulullah SAW, Al-kibr batarul haq, menolak kebenaran, ogom tunnas, dan merendahkan manusia. Kesombongan yang pertama kata Nabi sebutkan adalah menolak kebenaran, yang kedua adalah meremehkan manusia. Dan yang paling bahaya yang pertama yaitu menolak kebenaran, menolak dalil, menolak hak, menolak syariat, padahal tahu dari Allah. Ini dosanya lebih besar daripada sombong kepada manusia, karena dia sombong kepada Allah. Ya, oleh karenanya ketika Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun dan para pembesar-besarnya, kata Nabi Musa, wa alla ta'lu ala Allah, dan jangan kalian merasa tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menolak dalil itu dia tidak sedang sombong kepada manusia, tapi sombong kepada siapa? Allah. Itu ini ayatnya jelas, hadisnya jelas. Nah, berarti kau bukan sombong sama saya, kau sombong sama Allah. Kau tahu ini dalil dari Allah, dalil dari Rasulullah. Kau menolak kebenaran, berarti sombong ini yang paling berbahaya. Meskipun dia tawadhu sama orang, meskipun dia merendah sama orang lain, meskipun dia orangnya sangat sederhana, tapi sombong sama Allah percuma. Sombong sama Allah percuma. Ini sombong yang paling berbahaya. Sombong kepada sang pencipta. Sang pencipta bilang A, dia bilang B. Sang pencipta bilang A, dia tolak A tersebut. Dia tolak. Ini sombongnya, sombong tingkat tinggi. Makanya Rasulullah sebutkan yang pertama, sombong adalah al-kibr batarul haq. Sombong adalah menolak kebenaran. Baru yang kedua, gomtun nas. Dalam riwayat gomsun nas, itu merendahkan orang lain. Nah, ini yang berbahaya juga. Ini juga sama-sama dosa besar, tapi di bawah sombong yang pertama. Meremehkan itu, apa sih? Itu namanya meremehkan. Baik dalam hati atau terungkapkan. Dan sombong hukum asalnya dalam hati, disebut kibar. Ya, kibarun mahum bibadiri. Ya. Itu kesombongan yang mereka ingin mencapai sombong tersebut, namun mereka tidak mampu. Sombong itu di hati, kalau sudah diungkapkan, maka namanya mutakabbir. Ya. Kibar di hati. Dan pengungkapan sombong itu bisa dengan lisan, bisa dengan gestur tuh, tubuh. Gestur tubuh. Ya. Seperti Allah sebutkan, wala tusair khaddaka linnas. Jangan ketika berbicara dengan orang, kau palingkan wajahmu. Ini contoh apa? Sombong yang terefleksikan dalam gestur tubuh. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan dengan sombong. Jalannya kelihatan apa? Sombong. Ya. Mungkin sering petantang-petenteng. Sambil lihat ke atas gini-gini karena dia pendek. Kalau tinggi kan lihatnya ke bawah. Biasanya pendek. Ini sombong. Yang pendek sombong begitu. Karena dia pendek. Makanya Allah berfirman, innaka lan takhliqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kau tidak bisa menembus bumi. Seandainya kau injak kakimu terus masuk 5 meter dalam bumi, bolehlah. Sombong. Ini kau jalan pun kalau bumi tidak goyang, tidak apa-apa. Kalau beratmu sebesar 10 gajah, mungkin jalan bumi bergetar. Ini kau jalan bumi enggak goyang, kau enggak ada pengaruh, enggak bisa menembus bumi. Walan tablughal jibala tula, dan tinggimu juga tidak sampai gunung. Seandainya tubuhmu tinggi seperti gunung, mungkinlah wajar sombong. Ini pendek cuma 1,6. Benar ya? 1,7, 1,8 ya. Apa yang mau disombongkan? Kalau orang naik pesawat sudah kau sudah enggak kelihatan. Apa yang mau kau sombongkan? Kalau kau mati pun enggak ada masalah. Masih banyak yang seperti kau. Yang panjangnya 1,7 masih banyak. Yang tinggi 1,8 masih banyak. Kau mati enggak ada masalah. Telan bumi selesai urusan. Terus apa yang mau sombong enggak? Jadi sombong itu asalnya di hati tapi kemudian terekspresikan dalam lisan, dengan lisan maupun dengan gestur tubuh. Dan Allah sebutin bahwasanya sombong dengan lisan maupun dengan apa? Gestur tubuh. Orang waspada itu tanda-tanda dia telah terpapar sombong. Telah terpapar apa? Sombong. Tapi yang pertama kekuasaan, yang kedua terkait dengan fisik. Sombong karena fisik. Contohnya sombong karena kekuatan. Karena kekuatan. Allah sebutkan tentang kaum 'Ad. Kata Allah, wa amma 'Adun fastakbaru fil ardi bighairil haq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Adapun kaum 'Ad, maka mereka sombong di atas muka bumi tanpa hak untuk sombong. Apa yang buat mereka sombong? Mereka tidak berhak untuk sombong. Yang bikin mereka badan besar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa dzkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuuhin wa zadakum fil khalqi basta. Fadzkuru ala Allah. Ketika Nabi Hud menasihati kaum 'Ad, dan ingatlah kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian setelah Allah menjadikan kalian berkuasa setelah kaum Nabi Nuh. Dan lebih dari itu, wazadakum fil khalqi basta. Allah jadikan tubuh kalian lebih besar daripada kaum Nabi Nuh. Ini salah satu bahwasanya terkadang anak lebih besar daripada bapak. Kaum 'Ad lebih besar daripada kaum apa? Nuh. Harusnya tubuh yang besar tersebut adalah untuk bersyukur kepada Allah. Tapi ternyata mereka untuk sombong. Maka Allah mengatakan, fa'amma 'Adun fastakbaru fil ardi bighairil haq. Adapun kaum 'Ad, maka mereka sombong di atas muka bumi tanpa hak, tanpa alasan. Wa qalu man ashaddu minna quwwa. Kata mereka, siapa yang lebih kuat daripada kami? Kata Allah, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa. Tidakkah mereka lihat bahwasanya Allah yang telah menciptakan mereka lebih kuat dari mereka? Siapa yang lebih kuat daripada mereka? Karena sombong, karena tubuh yang besar. Bahkan disebutkan dalam buku tafsir, kalau kaum 'Ad ingin hancurkan suatu suku yang lain, cuma kirim satu orang aja. Gak usah kirim banyak-banyak. Datang satu kampung, habisi kampung tersebut sendirian. Saking apa? kuatnya. Jadi kekuatan fisik bisa bikin sombong. Hati-hati yang badannya kekar-kekar, kemudian berjalan dengan penuh pedenya, pakai bajunya kesempitan. Hati-hati. Baju anak SD dia pakai, kemudian jalan. Hati-hati, kadang-kadang ada kesombongan karena tubuh yang kuat, tubuh yang kekar, apalagi kemudian terkadang berbuat semena-mena pada orang lain. Karena tubuh bisa bikin apa? Sombong. Dan telah terjadi pada kaum Ad, saking kuatnya sombong. Lupa bahwa yang memberikan kekuatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa alaihissalam kuatnya kayak apa? Tidak ada sombong sama sekali. Nabi Musa mukul orang sekali langsung mati, padahal tidak bermaksud untuk mematikan. Kata Allah, "Fa waqazahu Musa faqadha alaihi." Sekali dorong tewas, luar biasa Nabi Musa. Sampai sang wanita melihat Nabi Musa begitu kuat, karena disebut dalam buku tafsir Nabi Musa ada tutup sumur yang tutup dari batu, tidak ada yang bisa angkat kecuali 8 orang. Nabi Musa angkat sendirian. Subhanallah, kuat luar biasa. Sampai mukul batu, ketika batu tersebut bawa lari bajunya Nabi Musa, Nabi Musa pukul sampai 6 atau 7 pukulan, sampai bekas pukulannya ada di batu tersebut. Kuat atau tidak? Kuat. Bekas kepalan tangannya Nabi Musa ada di batu. Coba kalau kita yang mukul batu, bekas batu di tangan kita. Darah-darah. Maksudnya, meskipun kuat seperti ini, Musa tidak sombong sama sekali. Sampai sabar diganggu oleh kaumnya. Luar biasa. Musa alaihissalam. Maksudnya, kekuatan tidak menjadikan seorang sombong. Kekuatan digunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum Ad sombong dengan tubuhnya. Kemudian di antaranya yang keberapa sekarang? 3. Di antara juga tentu kita tahu di antara fisik adalah kecantikan, ketampanan, ya. Kecantikan, ketampanan. Ini juga sebab menjadikan seorang sombong dan angkuh, ya. Karena dia lebih cantik daripada yang lainnya. Kemudian dia merendahkan orang yang mungkin kurang cantik. Mungkin tubuhnya putih bersih, mungkin dia merendahkan orang yang putih tapi karena panu, ya. Ya, antum tampan, antum ganteng, bukan untuk merendahkan yang kurang tampan. Mungkin hidungnya mancung, itu lo pesek, yang ini yang pesek-pesek. Ya. Dia mungkin tinggi, gagah, menghina yang pendek. Ya. Ya. Ini terjadi, orang-orang sombong dengan apa? Dengan ketampanan, dengan kecantikannya. Ya. Sehingga merendahkan yang lain. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam, super tampan, tidak ada sombong sama sekali. Sampai begitu baiknya, sampai dia berkhidmat ketika di penjara, ceramahin orang-orang di penjara, ya. Sampai orang-orang dekat dengan Nabi Yusuf, sampai ada dua orang datang minta ditafsirkan mimpi, mereka berkata, "Inna naraka minal muhsinin." Kami melihat engkau orang yang sangat baik, wahai Yusuf alaihissalam. Ketampannya tidak menjadikan dia sombong, tapi justru berakhlak mulia, orang dekat dengan dia. Sampai disebutkan oleh para ahli tafsir, orang-orang yang sudah dibebaskan dari penjara ingin dipenjara lagi. Gara-gara ingin berteman dengan Nabi Yusuf. Luar biasa. Di penjara udah keluar, ingin dipenjara lagi. Jadi kalau kita diberi ketampanan atau diberi kecantikan, maka jangan sombong. Justru itu ujian yang harus kita tahu. Ini ujian, diantara ujian seseorang adalah ketampanan, kecantikan. Ya, jangan sampai dia dengan ketampanan terjerumus dalam maksiat, dalam kesombongan, kemudian kecantikannya menjerumuskan dalam maksiat ataupun kesombongan. Maka dia bersyukur kepada Allah atas keindahan yang Allah berikan kepadanya, kemudian dia tahu itu adalah ujian hidup, dan dia berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antaranya yang keberapa? Yang keempat, sombong karena baju yang indah. Nah, ini mulai sombong selain fisik, sekarang sombong karena atribut, karena pakaian yang dia pakai. Sombong karena baju yang indah. Datang dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Baina rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjilun jummatahu idh khasafallahu bihi fahuwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah." Ketika ada seorang sedang berjalan di sebuah gaun atau pakaian indah yang dia pakai, tu'jibuhu nafsuhu, maka dia takjub dengan dirinya, yaitu dia kagum dengan dirinya, wah, keren ya, keren. Kemudian murajjilun jumatau, sambil menyisir rambutnya. Ini diantara ketampanan, dia punya rambut yang bagus, dia sisir rapi, tapi bukan untuk bersyukur, untuk sombong. Ya. Idh khasafallahu bihil ab, Allah pun menamkan dia dalam bumi. Wa huwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah, maka Allah siksa dia sampai hari kiamat. Maka ini diantara salah satu sebab yang menjadikan seorang ujub, dan ujub adalah dosa sebelum sombong. Ujub adalah tangga menuju sombong. Ujub itu takjub dengan diri sendiri. Kalau dia dengan takjub pada diri sendiri bersyukur kepada Allah, ini bukan ujub. Misalnya, saya pintar, subhanallah ya Allah, alhamdulillah kau telah berikan aku kepintaran seperti ini. Saya kuat ternyata ya, ya Allah, alhamdulillah kau berikan. Ini namanya dia takjub pada dirinya, dia lihat orang tidak sekuat dia, tapi dia takjub dan dia bersyukur kepada Allah. Ini yang sepatutnya. Seorang diberi kelebihan-kelebihan, mungkin dia ujub. Maksudnya dia ujub itu dia takjub. Takjub dengan kemampuannya, tapi dia tahu semua dari siapa? Allah. Maka dia pun memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak mengapa. Tapi kalau ujub, kemudian dia takjub, kemudian ketika dia merasa dia hebat, akhirnya dia merendahkan yang lain, nah itu sombong. Berarti ujubnya naik pangkat jadi apa? Sombong. Tapi kalau dia takjub, dia lupa kepada Allah, maka dosa besar. Tapi dia tidak merendahkan orang, maka dia cuma ujub. Ujub yang merupakan dosa besar itu merasa dia sukses, berhasil karena dirinya. Itu namanya ujub. Tapi kalau kemudian naik pangkat, merendahkan yang lain, maka itu sombong. Karena pengertian sombong adalah gomtun nas, merendahkan orang lain. Dia takjub dengan ketampanannya, dia takjub dengan bajunya, lihat orang lain, baju cuma begitu, baju murah, nah, gak bisa beli branded, murah, nah, itu cuma di Shopee. Makanya kita bahagia kalau istri kita pesan baju dari Shopee. Paling bahagia. Paling di Shopee gak ada yang mahal-mahal banget kan. Makanya Shopee, alhamdulillah, dia pecinta baju Shopee. Tapi kalau dia baju mall, ini agak susah ini. Ini kalau istri kita senang beli baju di Shopee, silakan cari. Pasti murah-murah, paling mahal 600 ribu. Tapi kalau dia mulai ke mall, ini 6 juta, 8 juta. Di Shopee juga ada manfaat. Ini iklannya, mudah-mudahan bukan iklannya. Dalam hadis yang lain, tadi ujub, Rasulullah sebutkan sombong. Kata Rasulullah SAW, bainama rajulun yatabakhtaru yamshi fi burdaihi qad ajabatu nafsuhu. Digabungkan antara ujub dengan sombong. Tatkala seorang berjalan dengan sombong, yatabakhtaru itu sombong. Jalan sombong. Yamshi, dia memakai dua lembar kain yang indah, yang telah membuat dirinya ujub. Nah ini ujub yang sampai pada derajat apa? Sombong. Maka Allah benamkan dia dalam bumi. Jadi sebab dia dibenamkan dalam bumi karena ujub yang mengantarkan kepada sombong. Ini dalil bahwasanya seorang bisa ujub, bisa sombong karena baju. Itu sesuatu yang dia sandang, baju. Kira-kira antum kalau beli gamis harganya 3 juta, mereknya ada, kira-kira hati berubah enggak? Kira-kira hati berubah enggak? Manusia lemah, dia tidak bisa kontrol dirinya. Baju 10 juta tetap tawadhu, susah, agak susah. Kecuali yang mungkin kaya sekali ya, 10 juta murah bagi dia. Tapi kalau model kita-kita ini pakai baju harga 10 juta, terus mereknya ada, bandrolnya juga ada kan. Mungkin baru 10 juta udah. Hati berubah, jujur hati berubah tidak? Berubah. Itu baru baju. Dan buktinya Rasulullah sebutin ada orang hatinya berubah gara-gara baju yang mewah. Dan kita merasa, enggak, saya baju mahal tawadhu. Mungkin, tidak mesti orang pakai baju mewah, kemudian dia sombong, tidak mesti. Tapi ada juga, mungkin banyak orang juga yang pakai baju mewah, kemudian sombong. Pakai baju branded ya. Subhanallah, bajunya branded. Buka kaos dalamnya juga branded. Masya Allah. Shalnya branded. Kacamata branded, luar biasa. Songko branded, lengkap. Sendal branded. Mahal-mahal. Gimana kalau pakai jam tangan yang mahal lagi? Pakai jam tangan 20 juta aja rasanya 20 juta. Gimana yang harganya 1 miliar? Ngomongnya sampai kayak begini. Kalau bisa pakai dua, dia pakai dua. Dia tambah sadar tangannya goyang-goyang sendiri kalau ngomong. Tahu nih jam saya 12 miliar. Ini Casio, kasih orang gratis. Baju saya bagus enggak? Bagus enggak? Tanpa merek. Ada mereknya enggak? Casio. Kasih orang. Maksud saya, hati itu lemah. Rasulullah sebut ada orang yang sombong gara-gara apa? Gara-gara baju. Maka apa yang kita sandang bisa membuat kita berubah hati. Mungkin pakai jam. Tidak, kita tidak tuduh orang pakai jam mahal sombong. Enggak ya. Maksud saya kita bilang ini potensi. Potensi. Ada kawan saya pakai jam mahal dan dia ada keperluan. Dia misalnya konsultan. Sehingga dia harus supaya dipercaya. Ya urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah kalau pakai jam mahal itu ada dua masalah. Masalah pertama hisapnya susah. Hisapnya susah. Masalah kedua potensi tadi bisa menyerang. Bisa menyerang. Saya pernah nyindir teman saya lagi hajian. Saya sebut hati-hati hisap yang barang-barang mahal. Saya bilang antum tuh. Oh saya siap Ustaz. Siap dihisap oleh Allah. Siap, siap. Ya sudah silakan kata saya. Ya, karena yang Pak dia siap ya sudah mungkin dia punya alasan, saya enggak perlu nanya, enggak perlu kepo, cuma saya ingatkan. Taib, jadi maksud saya barang-barang branded seperti jam, tas, subhanallah. Orang Indonesia banyak tuh beli barang-barang apa? Mahal. Saya baru tahu waktu saya pernah waktu diundang ke Paris, pada dulu saya jalan sama ada orang negara ya orang. Kemudian lewat di suatu toko, saya lihat toko jam pakai euro. Ini berapa sih? Saya kalkulator. 400 juta. Bahlul banget siapa yang beli jam segini. Ternyata saya baru tahu ada jam semahal gitu. Ternyata itu biasa, ada yang lebih gila-gila lagi harganya. Terus bilang, Ustaz, di sini ada orang Indonesia ngantri tas-tas yang mahal-mahal. Apa tas apa namanya? Selat Hormuz. Hermes ya itu semuanya Hormuz mahal ya. Jadi orang sampai ngantri kan? Itu orang Indonesia ngantri, entah mereka beli atau mereka broker atau jualan beli untuk jual lagi. Itu yang ngantri orang Indonesia banyak, luar biasa. Itu jam harga tas sampai miliar, subhanallah. Dan memang ada harga yang mahal ya. Kita gimana ya, orang yang pakai tas seperti itu dua, pertama dia hisapnya dia harus bisa jawab. Ya. Yang kedua dia harus bisa jaga hatinya, jangan sampai terpapar dalam apa sombong. Makanya Rasulullah ketika berbicara tentang masalah pembelian kata Rasulullah, kul washrab wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhyalah. Silakan makan, silakan minum, silakan konsumtif belanja. Syaratnya dua, jangan sombong, jangan berlebihan. Kalau kau bisa selamat dari sombong, bisakah kau selamat dari berlebihan? Apa itu berlebihan? Membeli sesuatu yang sangat mahal dengan fungsi yang minim. Itu namanya israf. Syaratnya dua. Silakan nikmati apa saja, yang penting jangan dua. Jangan sombong, jangan israf. Ini isyarat dari Nabi bahwa sesuatu yang berlebihan bisa terkena dua penyakit. Pertama saraf, yaitu apa? Berlebihan, mahal harganya tapi fungsinya sedikit. Yang kedua potensi untuk apa? Sombong. Potensi untuk sombong. Kita ngomong gini karena kita gak bisa beli. Yang bisa beli itu yang Ustaz karena gak punya uang aja. Ya mungkin juga ya. Kalau punya uang mungkin bagi dia uang puluhan miliar, beli gitu ringan bagi dia. Intinya Rasulullah kasih aturan. Karena sombong itu bahaya. Bukan dosa gampang, dia dosa besar. Bahaya. Buat orang bisa terhalang dari masuk surga. Ternyata baju yang indah yang kita sandang bisa menjerumuskan dalam sombongan. Taib. Dan dikiaskan dengan baju ya, jam tangan, apalagi yang kita pakai, sepatu, apalagi sendal. Ada beli sepatu bermerek, saya beli sepatu bermerek ya, karena saya ada perlu. Ya enggak mahal-mahal banget lah, tapi kalau saya realkan kemarin sekitar 700 real, itu berapa rupiah? Kali 4 berapa? Kali 5 sekarang mungkin ya. 7 kali 5 3 juta sekian. Bagi saya mahal tapi saya perlu karena itu sendal kesehatan, apa sepatu kesehatan. Saya ada masalah di lutut misalnya. Baik, kalau fungsinya oke, enggak ada masalah. Dihisap juga kita bisa jawab. Benar atau tidak? Tapi kalau fungsinya enggak ada, harganya mahal itu yang susah untuk ketika kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tadi sepatu mahal saya beli sendiri bukan Casio. Qadarullah. Biasanya ke CEO. Baik. Di antaranya yang bisa bikin orang sombong juga, selain yang kita sandang, di asalnya yang kita pakai, tunggangan. Tunggangan. Ini juga Rasulullah isyarat, kata Rasulullah SAW berkata, al-fakhr wal-khuyala fi ahli al-khail wal-ibil was-sakinatu fi ahli al-ghanam. Kata Nabi SAW, sungguhnya bangga-banggaan, fakhr itu bangga-banggaan, pamer-pameran, fakhr, al-khuyala kesombongan. Kesombongan berada pada pemilik onta dan kuda. Adapun ketenangan itu tawadu, berada pada pemilik kambing. Pada pemilik kambing. Tentu para ulama bahas tentang apa sebab kenapa Allah Rasulullah sebutkan kesombongan, bangga-banggaan pada pemilik onta dan kuda. Mereka mengatakan ada banyak sebab, diantaranya mereka begitu sering teriak-teriak suara sehingga perangnya mereka sombong. Ada yang mengatakan mereka sombong karena terpengaruh dengan akhlak onta dan kuda. Onta dan kuda itu ada kesombongan, maka siapa yang sering dengan mereka akan terpengaruh dengan apa? Kesombongan akhlak hewan tersebut. Beda dengan kambing, tawadu-tawadu. Makanya kan ada lomba pacuan kuda, lomba pacuan onta, tapi kalau kambing enggak ada lomba pacuan apa? Kambing. Sehingga apa yang mau dibanggakan? Kambing tawadu-tawadu, embe-embe-embe, disembelih, selesai. Tapi kalau kuda diperhatikan, dilatih, kemudian gagah, dipandang juga menyenangkan. Ada yang mengatakan, karena pemilik kuda, saya kumpulkan perhatian para ulama tentang hadis ini ya. Ada yang mengatakan, karena pemilik kuda dan pemilik onta meremehkan pemilik kambing. Ah, kambing. Ah, kambing. Ada yang mengatakan mereka sombong karena kuda dan onta itu mahal, jadi sombong karena kekayaan. Biasanya yang punya kuda dan onta itu orang kaya, jadi sombong karena harta. Dan punya ini syarat bahwasanya kendaraan bisa membuat orang sombong. Dan zaman sekarang benar. Apalagi kita di tanah air, kendaraan itu sebagai simbol prestis, simbol kemewahan. Beda kalau mungkin saya selama di Arab Saudi. Orang Arab Saudi pakai mobil rata-rata karena keperluan. Sehingga mereka pakai nanti ya, kadang-kadang jarang dicuci. Ya. Orang Saudi jarang cuci apa? Mobil. Gak tahu sekarang, ini saya bicara zaman saya kuliah. Kadang kegoret-goret sedikit, mereka cuek aja. Karena mereka memang beli mobil untuk apa? Keperluan. Ini pajaknya juga gak, dulu zaman dulu, mungkin tanpa pajak ya. Dulu, gak tahu sekarang, saya gak tahu sekarang. Sekarang banyak perubahannya. Dulu saya bayar pajak, atau kalau mau ganti STNK, 3 tahun cuma 150 real. 150 real, 3 tahun. Mobil apapun, bayarnya 150 real buat berapa? 3 tahun. Jadi murah, jadi mereka ya. Nah kalau kita, tentu ada juga yang beli mobil mewah-mewah, ada orang kaya. Tapi rata-rata orang beli mobil karena keperluan. Tapi kalau kita rata-rata mobil karena apa? Karena penampilan. Karena penampilan. Makanya kalau digores sedikit, yang tergores hati kita. Bukan mobilnya. Mengurangi penampilan. Terus, sakit hati. Kalau sana cerai-cerai sedikit, gak ada masalah mereka. Karena yang penting masih bisa dipakai, oke. Sedikit oke, kotor-kotor aja mereka tidak cuci. Yang penting jalan. Kita cuci, kotor sedikit cuci, gores sedikit gelisah. Oleh karenanya ketika kita menjadikan mobil sebagai bukan sekedar keperluan tapi karena untuk penampilan, maka potensi dia untuk menimbulkan kesombongan juga ada. Ya. Sebagaimana onta, kuda ada keperluan tapi karena mewah, jadi ada potensi menimbulkan apa? Kesombongan. Maka hati-hati. Ya kalau kita punya beli mobil karena keperluan silakan, mahal nggak ada masalah. Ada yang beli mobil mahal lah buat keperluan untuk jalan jarak jauh supaya nyaman. Yang mobil-mobil mahal kemudian miliaran, tapi kalau ngebut di jalan-jalan karena perjalanan, nah silakan aja. Yang penting fungsional. Yang penting apa? Fungsional dan jangan sombong. Kalau barang yang kita beli tersebut fungsional, kita sudah selamat dari hisab. Tinggal yang kedua, jangan menimbulkan sombong. Ya. Yang mana naik mobil misalnya tempat yang jauh ke kampung-kampung, dia beli pakai mobil. Karena kita, saya dua kali jalan tempat yang susah-susah, saya disediakan mobil apa namanya, yang mahalnya apa namanya, yang Toyota mahal. Land Cruiser yang baru. Wah, keren memang. Wah, enak ya. Biasanya saya naik Zenik. Zenik juga mahal loh. Tapi intinya ya karena ada keperluan, kita mau jalan-jalan jauh, mau tur karena mau kemana-mana, ya okelah dia punya alasan. Yang penting fungsional. Kalau fungsional selamat dari hisap. Yang kedua, jangan jadi sombong. Karena mobil-mobil mahal potensinya untuk sombong luar biasa. Tapi kalau seorang naik Avanza, insya Allah tawadu. Maksudnya di depan orang yang apa? Di depan yang punya Land Cruiser, dia insya Allah tawadu. Assalamualaikum. Kalau waalaikumsalam. Jadi hati-hati, maksud saya tidak melarang, tapi pertama fungsional, dan kedua tidak sombong, maka telah selamat dari persyaratan Nabi. Dia mengatakan min doli sarofin wala makhyalah. Syaratnya jangan israf sehingga kau selamat ketika dihisap. Yang kedua, jangan sombong. Jangan sombong. Makanya Rasulullah mengatakan yusallimul raqib alal mashi. Orang yang naik kendaraan beri salam kepada orang yang jalan kaki. Di antara hikmahnya, karena orang yang di atas naik kendaraan ada mungkin kesombongan, maka dia yang mengucapkan salam kepada orang jalan kaki sebagai bentuk tawadhu. Sebagai bentuk apa? Tawadhu. Maka hati-hati yang punya duit-duit banyak beli mobil-mobil apa? Mahal. Kalau perlu silakan. Ya, masing-masing punya keperluan, kita enggak bisa samakan satu dengan yang lainnya. Bagi orang yang mungkin harga 3 miliar bagi dia ringan, jadi ada keperluan dia sebagai pembisnis, silakan aja. Ya. Hati-hati, yang penting fungsional, yang kedua jangan sombong. Jangan sombong. Tapi mobil sangat mudah bikin orang sombong ya. Apalagi mobil harganya sampai miliar-miliar. Ada mobil harganya 6 miliar. Luar biasa. Catnya khusus, tambah lagi 1 miliar setengah. Ganti cat. Allahu Akbar. Ganti cat. Luar biasa. Ganti cat saja 1,5 miliar. Ada. Saya pernah naik mobil itu. Luar biasa. Tapi saya tegur. Ngapain? Ya, meskipun duit banyak ya. Meskipun duit banyak. Taib, yang berikutnya yang bisa bikin sombong yang berapa? Yang keenam diantaranya adalah harta. Ini jelas sangat sangat berbahaya ketika orang punya harta. Contoh nyata adalah Qarun. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwa idh qalahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagu alaihim. Sungguhnya Qarun dari kaum Nabi Musa, fabagu alaihim, mentang-mentang zalim, melampaui batas kepada yang lainnya. Kalau dia kaya, dia sombong. Wa atainahu minal kunuzi, kami berikan kepada dia harta yang begitu banyak. Ma inna mafatihahu, bahkan kunci-kuncinya saja membuat berat orang-orang kuat memikul kunci-kuncinya. Kunci sebesar apa sih? Kunci mungkin sebesar gini zaman dahulu ya. Namanya kunci ya, mungkin kunci besi, mungkin sepanjang satu jengkala. Nah, itu yang orang-orang berat mikulnya, berarti satu orang mikul entah berapa ratus kunci. Apalagi berpuluh orang mikul, berarti harta dia sangat banyak. Artinya sangat banyak. Dia adalah orang terkaya di dunia di zaman itu mungkin. Orang terkaya di dunia zaman mungkin ya. Sebagai pribadi, mungkin kalau sama Fir'aun dia kalah, tapi sebagai seorang pribadi dia orang paling kaya. Mengalahkan Mas Elon mungkin kalah dari dia. Sama lagi Elon Musk ya. Kalah. Zaman itu dia paling kaya. Karena dia kaya maka dia sombong. Iqalahu qaumuhu, maka kaumnya menasihati dia, la tafrah, jangan kau sombong. Innallaha la yuhibbul farin. Sungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang sombong. Wa bataqi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka min dunya. Mereka nasihati, gunakanlah potensi hartamu itu untuk mencari kedudukan di akhirat. Kesempatan bagi orang kaya untuk cari kedudukan tinggi di akhirat, bukan untuk sombong. Tapi gunakan bersedekah, untuk berinfak, berjihad di jalan Allah dengan hartanya. Orang punya harta dia bisa macam-macam kegiatan, dia bisa bantu. Bisa fakir miskin, anak yatim, bisa orang terkena bencana alam, bisa bantu para janda. Allahu Akbar, banyak sekali bisa dia lakukan. Saya punya kawan, ketika dia dengar tentang pentingnya membantu para janda, dia suruh kawannya lagi, coba berapa janda yang seangkatan kita. Ya, dia sudah catat. Maksudnya saya sekolah catat. Coba yang angkat sebelumnya sudahnya, ada 51 janda. 51 janda dia kasih bantuan seluruhnya. Luar biasa. Bayangkan ya. Cari janda, kemudian dia bukan untuk dinikahi, enggak. Dia apa? Dia bantu 51 janda. Cuman saya tidak nikahi janda-janda tersebut. Karena kawan saya itu istrinya 4 ya. Jadi sudah selesai. Formulir sudah habis. Ini kisah nyata, bukan maksud saya, maksud Allah, kalau kita orang punya uang, dia bisa macam-macam. Dia bisa macam-macam. Ada kawan saya yang lain lagi, dia bangun asrama untuk janda. Lewat situ gemetar juga ini, asrama janda. Tapi 50 tahun ke atas. 50, 60, 70. Tapi asrama, kalau orang punya uang mau sedekah apa aja. Makanya kata orang-orang soleh kepada Qarun, ya, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Gunakanlah apa yang Allah berikan kepadamu untuk mencari apa? Akhirat. Wala tansan nasibikan ini. Silakan senang-senang sewajarnya boleh. Jadi kalau punya uang, bukan untuk sombong tapi untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau sudah punya uang kemudian dia bersedekah, kecanduan, dia kecanduan. Kecanduan. Ada orang pelit kecanduan, ada kecanduan sedekah. Tinggal pilih kecanduan pelit atau kecanduan apa? Sedekah. Maka akhirnya dia pun sombong, akhirnya Allah benamkan dia. Kata Allah, ala qaumi fi zinati, maka dia keluar depan kaumnya fi zinati dengan semua perhiasannya, kekayaannya. Di puncak-puncak kesombongannya, maka Allah tenggelam. Fakhasabna bihi wa bidarihil ard, kami benamkan dia dan benamkan kekayaannya dalam bumi. Pamakana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillah wa makana minal muntasirin. Tidak ada yang bisa tolong dia dan dia tidak bisa tertolong. Saking banyak hartanya, makanya kita ada ketemu harta dalam tanah, kita bilang harta kau Qarun, harta Qarun. Maka kaya ini bisa bikin orang sombong, lupa diri, meremehkan kawan sangat mudah. Dia punya mobil, dia punya rumah, dia punya harta, dia punya usaha maju, dia lupa sama kawan-kawan lamanya. Dulu waktu dia susah sama kawannya, sudah dia enggak telepon lagi. Kalau ditelepon dia merasa malas berhubungan dengan kawan-kawan lamanya karena dia sudah kaya. Jadi sombong. Maka hati-hati, harta ini bisa merubah kejiwaan seseorang. Tadinya tawadhu menjadi sombong. Kemudian contohnya, yang keberapa lagi, sebab berikutnya karena unsur, nasab, karena suku. Rasulullah berkata, arba'atun fi ummati minal jahiliyah. 4 perkara dari umatku yang masih ada, padahal di perkara-perkara jahiliyah. Di antaranya kata Nabi SAW, al-fakhru bil-ahsab wa ta'nu fil-ansab. Al-fakhru bil-ahsab itu bangga-banggaan karena kedudukan, ta'nu fil-ansab, mencela nasab. Ah, nasab apa? Kita mah suku ini loh, ah suku itu, ah, kita suku ini loh, gitu. Itu sombong dengan apa? Suku. Sombong dengan suku. Saya adalah darah biru, kamu darahnya merah, saya darah apa? Biru. Gimana yang darah ungu gimana? Darah hijau. Jadi karena sombong dengan apa? Suku, keturunan raja kek, keturunan apa kek, keturunan apa. Oleh karenanya di antara perkara yang menakjubkan, Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ketika menyebutkan sebab-sebab ujub, dia contoh adalah ujub karena suku. Di antaranya Hashimiyah, yaitu Bani Hashim, itu Ahlul Bait. Dia menyebut ada sebagian Ahlul Bait yang sombong dengan apa? Dengan sukunya. Padahal leluhurnya tidak mengajarkan demikian. Rasulullah yang bersabda, man batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Siapa yang amalnya rendah, cepat lambat, maka nasabnya tidak akan buat dia semakin cepat. Artinya kalau amalnya sedikit, percuma nasabnya yang tinggi. Tapi kalau nasabnya tinggi, amalnya bagus, itu yang utama. Justru Rasulullah SAW yang puncak kemuliaan, orang paling mulia dari seluruh alam semesta, dari Bani Hashim seluruh alam semesta, paling tawadu, super tawadu. Dan saya kagum dengan pernyataan Rosi, kata di antara Nabi, ciri Nabi Muhammad SAW adalah orang paling tawadu, maka beliau adalah orang yang paling tawadu di hadapan orang miskin dan paling tidak merendah di hadapan orang kaya. Paling tidak merendah di depan orang kaya dan paling merendah di hadapan orang miskin. Itu sifat Nabi SAW. Padahal dia orang paling mulia. Dari segala sisi. Nasabnya paling mulia. Oleh karenanya, jangan sampai kita terpedaya, kita sombong gara-gara suku, gara-gara kita berasal dari suku tertentu. Ini tidak
3: Tidak boleh. Kalau kita mau sombong-sombong apapun, masih ada yang lebih sombong dari kita. Kita sombong merendahkan suku yang lain, ada yang lebih sombong daripada kita. Yang paling sombong puncak-puncaknya Yahudi. Orang paling sombong adalah apa ya? Yahudi. Kalau sombong karena suku apa disebut apa? Apa istilahnya? Rasis ya? Rasisme. Rasismenya tinggi. Rasisme tinggi. Orang Yahudi rasisme tinggi sangat. Rasis sekali ya. Menganggap suku selain dia hanyalah hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah berbentuk manusia supaya bisa melayani mereka. Tapi hakikatnya seluruh kabilah di luar Bani Israel seperti apa? Hewan. Jadi bagi orang yang diberikan nasab yang baik, nasab yang tinggi, keturunan baik-baik, jangan sombong dengan nasab tersebut. Karena sombong dari unsur diri kita itu sombong pertama kali iblis. Iblis kenapa enggak mau sombong tidak mau sujud kepada Adam? Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam karena unsur saya adalah apa? Api. Unsur dia tanah. Gimana api mau tunduk sama tanah? Jadi dia berbicara tentang unsur. Mana kita mau tunduk? Saya misalnya orang Arab yang sombong, saya Arab, dia non Arab. Atau sebaliknya. Ngapain sama orang Arab? Kita non Arab. Enggak ada Arab non Arab, Arab enggak ada. Kalau Arab sombong sama non Arab atau non Arab sama orang sama Arab. Orang Eropa juga sombong, lebih sombong lagi orang Yahudi. Bahkan terkadang sebagian suku saling sombong-sombongan. Suku apa itu? Suku apa itu? Bahkan dalam satu Bani Hasyim juga ada yang berkasta-kasta. Maka ini semua Allah ciptakan kita berbangsa-berbangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami ciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan, untuk saling mengenal, saling menikah dan yang lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di sisi Allah. Saking kadang-kadang ini kita enggak mau nikahkan dengan suku yang lain, enggak mau. Ini enggak dari mana? Rasulullah SAW adalah orang paling mulia dari Bani Hashim, menikahkan dua putrinya kepada Utsman bin Affan dari Bani Umayyah yang bukan Ahlul Bait. Ruqayyah menikah dengan siapa? Utsman. Ruqayyah meninggal, Rasulullah nikahkan Ummu Kulsum. Ummu Kulsum meninggal, kata Nabi, kalau saya punya putri yang ketiga, saya akan nikahkan lagi dengan siapa? Utsman. Tapi enggak ada. Fatimah sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dan banyak contoh-contohnya. Bagaimana Ali bin Abi Thalib punya anak, yaitu Ummu Kulsum juga nikah dengan Fatimah, punya. Dinikahkan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari Al-Adawi. Quraisy Al-Adawi, bukan dari Ahlul Bait, bukan dari Bani Hasyim. Maka hati-hati, suku juga kapan kita muncul, saya kan ini. Ini ada hati-hati. Ada potensi untuk apa? Sombong. Hati-hati. Dia suku apa sih? Ngomong suku apa? Bukan dia orang beriman atau tidak. Karena standarnya Allah bukan suku. Standar Allah adalah iman dan takwa. Muliakan dia orang beriman, orang saleh. Itu benar kalau begitu. Tapi apa sih? Suku apa sih? Ini berarti ada salah. Standar yang salah. Maka jangan sampai kita sombong dan angguh gara-gara kita keturunan raja atau keturunan darah biru. Saya keturunan raja. Masih ada kerajaanmu? Ya sudah tidak ada. Tapi kan dulu bapak saya raja. Oh gitu, ya sudah. Jadi ada sombong karena unsur. Taib, di antara sombong yang keberapa? 8. Sebab sombong juga berbahaya, sombong karena ilmu. Ini diingatkan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kaba'ir. Dia mengatakan min syarril kibr. Ya. Kibr bil ilm. Katanya di antara sombong yang paling buruk adalah sombong karena ilmu. Kenapa dikatakan sombong karena ilmu adalah paling buruk? Karena ilmu seharusnya membuat dia tawadhu. Az-Zahabi jelaskan. Karena ilmu seharusnya menjadikan seorang semakin tawadhu, semakin rendah, bukan semakin angkuh merasa tinggi. Baru hafal 3 juz sudah. Udah ngaji lama. Ikhwan senior, ikhwan junior, ikhwan kibar, ikhwan sigor. Jadi ada, harusnya kita semakin menuntut ilmu semakin, ya, ini muncul tanpa kita sadari. Lulusan mana sih? Apa sih? Emang bisa apa? Kita misalnya hafalan banyak, lihat orang hafalan sedikit, kita merendahkan. kita merendahkan.

makin tahu. Karena ilmu mengajarkan kita ingat akhirat, dan kalau kita ingat akhirat kita harus semakin apa? Merendah. Kalau kita semakin sombong berarti ada yang salah. Ini bisa muncul kepada siapa? Siapa saja. Oleh karena hati-hati ketika sudah lama ngaji, kita harus introspeksi diri. Saya ngaji semakin lama semakin merendah atau tidak? Semakin angkuh atau tidak? Jadi ini peringatan bagi kita semua, terutama kepada para dai, para orang penuntut ilmu. Kita diberi kenikmatan ilmu oleh Allah bukan untuk merendahkan yang lain. Ada orang bisa cuma ngajar Al-Fatihah, alhamdulillah dia ngajar Al-Fatihah. Dia sudah, yang penting kan mana yang lebih ikhlas, kita atau dia, kita enggak tahu. Ada yang mungkin kampung-kampung yang hadir cuma 5 orang, tapi yang hadir ribuan orang apakah lebih mulia si Allah daripada dia? Belum tentu. Tapi ada yang hafal Quran, ada yang hafal 1 juz. Emang hafal Quran 30 juz lebih mulia daripada 1 juz? Belum tentu. Belum tentu. Mungkin dia sudah berusaha, kemampuannya cuma segitu, hafalnya cuma segitu. Atau dia karena sibuk, karena ngurus keluarga, sehingga tidak punya kesempatan untuk hafal 30 juz. Banyak hal yang nilai yang tahu cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Kau diberi kemuliaan, bisa ilmu banyak, alhamdulillah bersyukur. Bukan untuk merendahkan yang lain. Kadang-kadang ini, arogansi dalam ilmu itu keluar. Kelihatan ngomong rendahkan, ah apa itu, sebagian orang bodoh, sebagian orang ngomongnya macam-macam merendah sekali. Kadang-kadang masalah khilafiyah kemudian diangkat seakan-akan yang menyelisih dia itu mesti macam-macam lah. Jadi arogansi dalam ilmu itu ada, arogan. Ilmu harus menjadikan seorang, padahal kelihatan seorang kalau dia arogan dengan ilmu seakan-akan hebat, seakan-akan bicara seakan-akan dia ulama besar, padahal cuma imam besar di masjid kecil. Oleh karenanya hati-hati, di antara sebab orang sombong adalah ilmu. Jika tidak diniatkan karena Allah, dampaknya kadang-kadang seperti itu. Berikutnya, di antaranya yang menyebabkan orang sombong adalah hasad dan dengki. Hasad dan dengki. Disebutkan ketika seorang hasad dan dengki, seharusnya dia tawadhu di hadapan orang lebih berilmu, namun karena dia dengki sama orang itu, dia menunjukkan kesombongannya. Nah, karena dia hasad sama orang tersebut. Hasadnya yang buat dia sombong di hadapan orang lain. Ya. Harusnya dia tidak sombong pada orang tersebut, tapi karena dia hasad dengki sama orang itu, maka dia pun sombong. Ini terjadi. Jadi ini biasanya dia tidak mau merendah di hadapan orang. Dia tidak mau kelihatan rendah, maka dia meskipun ketemu orang lebih berilmu, dia tetap menunjukkan dirinya lebih hebat, setara atau dia harus lebih tinggi. Jadi karena apa? Karena hasad dan dengki sehingga membuat dia sombong. Yang berikutnya yang berapa? 10 mungkin terakhir, sombong karena riya. Sombong karena riya. Kok bisa riya menimbulkan sombong? Iya, dia tidak ingin terlihat sejajar dengan orang. Sehingga dia tidak menuntut ilmu sama orang sejajar dengan dia. Apalagi menuntut ilmu dari orang yang lebih rendah, dia enggak mau. Padahal kalau dia berdua sama orang tersebut, dia banyak tanya. Gimana gini dia? Tapi kalau depan banyak orang, dia enggak mau kelihatan begitu, maka dia kelihatan dia sombong. Karena dia riya. Tidak pengen ketahuan ilmu dia ada kekurangan. Makanya Mujahid diriwayatkan dalam Sahih Bukhari muallaf dan asarnya disambung oleh para ulama yang lain. Mujahid berkata, la ya ta'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak nuntut ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Dia tidak tahu tapi dia mau tanya. Kenapa sombong? Tidak mau ketahuan riya. Pengin orang semua tahu dia ilmu, dia malu untuk bilang tidak tahu. Ini kenapa? Malu dibilang tidak tahu berarti riya. Riya dia tidak, maka dia jadikan dia sombong. Jadi riya mengantarkan dia menjadi sombong. Lihat contoh yang mulia Musa alaihissalam. Bagaimana dengan tawadhu'nya dia nuntut ilmu mencari Khadir, padahal Khadir secara derajat lebih rendah daripada Musa. Musa ulul azmi minar rusul, Khadir nabi yang di bawah Nabi Musa alaihissalam. Tetapi ketika Nabi Musa bertemu dengan Khadir, dia mengatakan hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda qala innaka lan tastati'a ma'iy sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra qala satajidu insha'allahu sabir wa la asilaka amra qala fa anni tabatani fala tas'an shay'in hatta uhdithu laka minhu dhikra. Sampai ketika dia datang ketemu Khadir, dia bilang, wahai Khadir, bolehkah aku mengikutimu? Dia bukan perintah tapi permohonan, karena dia tahu Khadir, dia lebih berilmu daripada Khadir, tapi ada ilmu yang Khadir tahu yang dia tidak tahu. Makanya dikatakan terkadang ada di sungai yang tidak ada di laut. Benar atau tidak? Secara jumlah air, secara khazanah lebih banyak.

tanah laut. Hewannya banyak, macam-macam, tumbuhannya juga banyak. Tapi ada tumbuhan yang di sungai tidak ada di mana, di laut. Ya. Jadi ulama besar nanya kepada seorang mungkin penuntut ilmu, ada yang dia tidak tahu. Karena tidak ada orang menguasai seluruh ilmu sebelumnya, enggak ada. Musa lebih afdol daripada Khadir, lebih berilmu daripada Khadir, tapi ada ilmu yang Musa tidak tahu. Maka dia memposisikan dirinya sebagai penuntut ilmu. Dia berkata, hal attabi'uka ala antu'allimani ma'alim tarushda. Bolehkah aku mengikuti engkau agar kau mengajarkan kepadaku dari ilmu yang kau Allah ajarkan kepadamu. Khadir juga tidak langsung, oh ya Pak Ustaz. Ya, enggak. Dia kasih syarat. Dia bilang, inna kalan tastati'. Bagaimana kau tidur sama saya? Kau tidak bakalan sabar. Wih, bayangkan. Langsung dia bilang kepada Musa, inna kalan tastati'a ma'ya sabar. Kau tidak sabar kepada aku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bi khubra. Bagaimana kau mau sabar atas ilmu yang kau tidak tahu? Jadi Musa bin Khadir, kalau bahasa kita agak menjatuhkan siapa? Bukan menjatuhkan, tapi gimana? Kau enggak bakalan sabar. Gimana mau sabar? Kau mau sabar sesuatu yang kau tidak tahu. Jadi langsung kau tidak tahu. Ini kan berat bagi orang yang sekelas Nabi Musa. Tapi Nabi Musa luar biasa tawadhu'nya. Ilmu yang dia miliki tidak menjadikan dia sombong. Bahkan dia tawadhu', bahkan dia mau nuntut ilmu kepada orang yang di bawahnya. Padahal yang ngajarnya Nabi Khadir berkata seperti itu. Ya mungkin bagi kita mungkin kurang pantas. Tapi mereka sama-sama Nabi. Yang menjelaskan hakikat tanpa ada niat sama sekali dari Khadir. Cuma menjelaskan, wahai Musa, kau susah nuntut ilmu dari saya? Karena kau susah sabar. Bagaimana kau mau sabar pada perkara yang kau tidak tahu hakikatnya? Kata Nabi Musa. Dia pun tidak arogan. Saya sabar, kau tidak tahu siapa saya. Enggak. Dia bilang, insya Allah saya akan sabar. Dia bilang apa? Insya Allah saya akan sabar. Saya tajin, insya Allah sabira. Kau akan dapati aku insya Allah sabar. Wala a'silaka amru. Saya tidak akan bangkang perintahmu. Nabi Khidir masih kasih peraturan lagi. Kalau kau mau ikut saya, wa in tabatani, jangan kau tanya sesuatu pun. Sampai aku yang jelasin. Subhanallah, persyaratan dan Nabi Musa nurut semua. Ini menunjukkan bagaimana ilmunya Nabi Musa yang tinggi tidak menjadikan Nabi Musa kemudian arogan, bahkan dia tetap tahu. Taib. Ini di antara 10 hal yang mungkin kita waspada, jangan sampai kita terjatuh dalam sombong, karena sebab sombong. Apa yang kita lakukan di antaranya kita berdoa agar tidak sombong, bersihkan hati. Yang kedua, tindakan preventif. Ini diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tindakan preventif, jangan terjerumus dalam sombong. Di antaranya, sesekali pakai pakaian yang biasa. Jangan terlalu necis, terlalu rapi. Ketika zakara sahabat dunia, para sahabat bercerita tentang dunia di sisi Nabi, dia ngomong tentang dunia. Namanya sahabat, kadang-kadang ngomong tentang dunia. Begini, begini, begini. Mungkin tentang keindahan dunia. Maka Rasulullah mengatakan, Ala tasma'un. Dalam surah Abi Daud. Tidak kalian mau mendengar nasihatku. Rasulullah 3 kali. Tidak kalian mau mendengar nasihatku. Innal badadata minal iman. Sungguhnya penampilan yang tidak keren bagian daripada iman. Al-badadata itu rasatul haya. Itu penampilan yang tidak. Yang apa ya? Rasatul itu misalnya agak apa namanya, kurang, tidak rapi. Tidak rapi bagian daripada iman. Bukan maksudnya kita diajarin tidak rapi. Tidak, Rasulullah juga suka keindahan. Makanya Rasulullah SAW kalau salat Jumat pakai baju yang bagus, ketemu tamu. Tapi Rasulullah mengatakan tidak selalu begitu. Sesekali, terkadang kita pakai baju biasa-biasa saja. Tidak usah keren-keren. Itu bagian daripada iman. Sehingga kita bisa mengontrol diri kita. Kita bisa mengontrol diri kita. Jadi, innal badadata minal iman. Tidak selalu keren. Tidak selalu keren. Kadang-kadang pakai baju biasa. Kadang-kadang mungkin setrikanya kurang rapi. Biarin aja. Harus rapi. Enggak harus rapi kadang-kadang. Kecuali mau ngelamar ya harus rapi. Kalau sehari-hari rapi, kadang-kadang enggak rapi enggak apa. Enggak harus rapi terus. Sehingga kita kalau terlalu rapi, selalu necis, selalu keren, kita jadi terikat dengan dunia. Sehingga seakan manusia itu kegiatannya penampilan dulu. Enggak. Ini kan sekedar tata sopan santun, dan tapi tidak harus begitu. Sekali-sekali al-badada. Rasatul hay'ah. Kalau bahasa Arab itu artinya tidak rapi. Bahasa gampangannya mungkin. Tidak rapi itu bagian daripada iman sesekali, bukan terus-terusan. Ini sabda Nabi SAW. Demikian juga, di antara tindakan preventif, yaitu kita mampu beli sesuatu, kita jangan beli. Mampu tapi jangan beli. Kata Rasulullah SAW, man taraka libasan wahuwa yaqdiru alaihi tawadu'an lillah da'ahu allahu yawmal qiyamah ala rasul khala'id hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani ma sya'a an yalbasaha. Kata Nabi SAW, siapa yang meninggalkan baju yang dia mampu untuk membelinya. Ada baju bagus, dia mampu beli baju yang halal dipakai, bukan baju syuhrah, baju berlebihan. Ini baju bagus, dia mau beli, tapi dia tinggalkan tawadu' lillah, dia tawadu' supaya dia tidak sombong. Maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat kelak, dan Allah suruh dia pilih gaun keimanan mana yang dia mau pakai.
Man taraka syai'an Allahullah khairan min. Siapa yang meninggal satu karena Allah, Allah ganti. Kadang kita mampu beli tapi enggak lah. Nanti khawatir-khawatir enggak lah. Nanti terlalu keren, enggak ada. Duit ada. Duit ada. Paling senang kalau kita belikan istri, ini bagus sayang, bagus. Wah, abi belikan. Enggak lah bi, enggak. Terlalu mahal bi. Jangan bi, enggak usah. Bu, istri bagus sekali, istri kayak begini. Kalau paling parah, ini bagus sayang. Ada enggak yang lebih mahal? Wah, itu musibah. Sudah bilang bagus, ada enggak lebih mahal? Waduh, ini musibah. Jadi subhanallah, tinggalkan sesuatu yang dia mampu, namun tinggal karena Allah. Allah akan suruh dia pilih gaun keimanan pada hari kiamat yang mana dia suka. Ini preventif, agar kita tidak terjerumus. Dia beli baju itu boleh, dia mampu, enggak ada masalah, tapi dia tinggalkan. Kenapa? Tawadhu lillah. Yang ketiga, di antara tindakan preventif, jangan terlalu sering hidup nyaman. Sekali-sekali tidak nyaman. Saya bacakan hadis Rawu Abu Daud fi Sunan wa Ahmad fil Musnad. Imam Abu Daud dan Sunan Abu Daud dan Musnad Ahmad. Dengan sanad yang sahih. An Abdullah bin Buraidah, anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam rahala ila Fadalah bin Ubaid wa huwa bi Misr. Dari Abdullah bin Buraidah, ada seorang sahabat Nabi mengunjungi sahabat Nabi yang lain. Sahabat Nabi yang tersebut namanya namanya Ubaid Fadalah bin Ubaid di Mesir, jadi jalan menuju Mesir. Faqadima alaihi, maka sahabat ini bertemu dengan Fadalah radhiyallahu anhu. Faqala amma ini lam atika zairan, kata sahabat ini, saya datang kepada engkau Fadalah bukan karena saya mau ziarah, tapi saya ada keperluan. Walakini sami'tu ana wa anta hadisan min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi saya dan engkau mendengar suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajautu an yakuna indaka minhu ilmun, saya harap kau juga punya ilmu tentang hadis ini. Dia pengin ngecek ada satu hadis yang mereka sama-sama dengar, pengin ngecek. Jadi bertemu untuk murajaah hadis, bukan hanya sekedar ziarah. Qala wa ma huwa, hadis apakah itu? Hadisnya begini-begini. Qala, setelah itu mereka setelah murajaah, maka tamu ini bertanya kepada Fadalah, famali araka sya'ithan wa anta amirul ard, saya kok lihat rambutmu semerawut padahal engkau adalah gubernur Mesir. Bayangkan, ini adalah sahabat, lagi penampilan lagi tidak rapi, rambutnya semerawut dan dia gubernur Mesir. Anta amirul ard, engkau adalah gubernur sini. Qala, dia sebutkan sebabnya kenapa saya begini penampilannya. Inna Rasulullah SAW kana yanhana an kathiri minal irfah, Rasulullah melarang kami dari banyak hidup nyaman-nyaman, maksudnya senang-senang. Irfah itu maksudnya rafahiyah, itu senang, hidup senang, masih batasan halal ya, bukan berlebihan ya, tapi senang. Seperti orang, kalau orang kaya kan naik bisnis kelas terus boleh atau tidak? Boleh, tapi terlalu sering juga enggak. Itu senang-senang yang boleh, itu pun Rasulullah larang, jangan terlalu sering seperti itu. Jangan terlalu sering seperti itu, kata Nabi, karena Nabi SAW yanhana an kathirin minal irfah, Rasulullah melarang kami dari banyak perbuatan hidup mewah-mewah senang-senang. Qala famali la ara alaika hida, terus kenapa kau tidak pakai sendal? Sudah rambutnya semrawut tidak pakai apa? Sendal. Kata gubernur ini, qala kana Nabi SAW ya'muruna an nahtafi ahyanan, Rasulullah menyuruh kita terkadang jalan tidak pakai sendal. Irfah maknanya, kata Ibnu Katsir, irfah yang tadi Rasulullah larang, kasratut tadahun wa tana'um, itu sering pakai minyak, pakai necis, kemudian hidup nyaman-nyaman, itu dilarang oleh Nabi. Qila atawassu' fil masyrab wal mat'am, yaitu makan yang enak-enak, ini hukum asalnya boleh, tapi jangan terlalu sering. Jangan tiap hari terlalu steak yang harga 2 juta, steak apa, ikan yang harganya, sekali-sekali tempe goreng, ya. Apalagi nasi goreng 10 ribuan, terkadang sekali-sekali begitu. Ya. Maksudnya, padahal punya uang dan boleh, tapi jangan terlalu sering. Sekali kita makan yang lain-lain, jangan terlalu selalu mewah-mewah. Ini diantara larangan Nabi SAW. Sampai dia kemudian jalan pakai sendal. Makanya dikatakan sunnah, seseorang terkadang jalan tidak pakai apa? Sendal. Agar kita kalau terlalu hidup nyaman terus, nanti kita terlalu cinta sama dunia, enggak terasa. Sehingga kalau kita mau mati juga susah. Meninggalkan dunia susah. Karena terlalu cinta sama dunia, karena kita selalu begitu. Tapi di antara agar kita tidak sombong, bergaul dengan orang yang susah. Jangan kita punya tobaqoh hanya kelompok teman-teman yang kaya semua. Enggak, kita variasi. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang susah, ada yang kita dibantu, ada yang kita membantu, ada yang kita sederajat. Sehingga ini menghilangkan apa?
sombongan. Tapi kalau saya punya level, teman saya harus levelnya segini, yang lain enggak, itu susah. Itu susah. Tidak boleh dekat saya kecuali yang level gini, susah kalau gitu. Kesombongan muncul dengan sendiri tanpa kita sadari. Tapi Rasulullah SAW, siapa saja mau ketemu Nabi gampang. Sebagaimana pernah kita jelaskan. Kemudian antaranya, ingat bahwa diri ini punya dengan kekurangan. Kita banyak kekurangan. Kita orang kalau cerdas, siapa yang kasih cerdas coba? Apakah dia karena berusaha jadi cerdas atau Allah yang kasih kecerdasan? IQ siapa yang kasih? Allah. IQ Allah yang kasih. Kita punya anak 2, 3, 4, sampai 7, sampai 10. Kita ada yang cerdas. Padahal lahir dari ibu yang sama, dari bapak yang sama. Tapi satu cerdas itu enggak. Berarti kita enggak bisa setel. Ini bayi cerdas, ini enggak. Berarti kecerdasan murni dari siapa? Ya Allah. Jadi kalau kita cerdas ya, jangan kita sombong, itu dari Allah. Kalau Allah mau cabut kecerdasan kita kapan-kapan, bisa. Kalau orang Allah jadikan cerdas tersebut jadi bikin stres, bisa. Orang saking cerdas jadi gila. Atau orang jadikan cerdas itu jadi ateis. Bagaimana sebagian orang? Saking cerdas jadi apa? Ateis. Maka kita tahu kita punya kekurangan. Kita wajah tampan. Jangan tampan-tampan, Allah kasih kecelakaan sedikit sudah rusak. Badan kekar-kekar, dicium nyamuk. Cerat. Demam berdarah, tewas. Gara-gara seekor nyamuk. Maksudnya kita ini lemah sekali, lemah sekali. Lemah sekali. Badan keren-keren, flu melulu. Badan keren-keren melulu. Ini yang kurus-kurus saja enggak pernah flu. Kita ini lemah. Terus apa yang mau kita sombongkan? Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak kekurangan. Bagaimana seorang mau sombong? Kata sebagian salaf, saya heran bagi orang yang sombong, bagaimana dia sombong sementara dia keluar dari kemaluan dua kali, di tempat saluran air kencing dua kali, keluar dari kemaluan bapaknya, masuk ke kemaluan ibunya, keluar lagi kedua kali dari kemaluan ibunya. Apa yang mau sombongkan? Setelah itu dalam hidup pun sekarang dia bawa kotoran dalam perutnya. Kalau dia mati jadi bangkai yang bau, kalau tidak dikuburkan semua orang bau busuk, mungkin bangkai paling busuk, orang enggak mau dengan manusia. Siapa yang mau dia sombongkan? Allah cabut kemampuannya kapan-kapan Allah bisa. Kemudian diantaranya mengingat bahaya sombong. Kalau kita lagi sombong, sombong itu sombong bahaya. Terakhir, kita harus sering ngecek, jangan-jangan kita terpapar dengan kesombongan. Mulai ada arogan. Oh, kenapa saya arogan? Itu sombong biasanya. Siapa dulu? Kok saya begitu ya? Ini sombong. Ketemu orang, kok saya gitu ya? Itu cara-cara orang sombong. Kita sedang terpapar. Kenapa kita gituin dia? Alah. Itu biasanya tuh. Biasanya itu ada sombong. Segera kita istighfar. Jadi kita harus sering koreksi diri. Sombong sama orang miskin, sombong sama pembantu, sombong sama orang lebih rendah dari kita, sombong kepada anak buah kita, sombong sama orang miskin. Banyak kita macam-macam, kadang-kadang arogan. Arogan itu diantara sombong. Karena jumlah kita banyak, kita merendahkan jumlah sedikit. Arogan. Ini sombong biasanya. Karena saya lupa sebab kesombongan tadi, karena banyak juga diantaranya. Nahnu aksaru amwalan wa aulada. Kami lebih banyak anak kami, lebih banyak pengikut kami, lebih banyak harta kami. Jadi jumlah yang banyak buat orang apa? Arogan, sombong. Ngomong kepada orang yang seenaknya. Kenapa? Karena dia punya kekuatan yang banyak. Nah kalau kita mulai arogan, itu ciri orang yang sombong. Maka kita segera introspeksi diri agar kita tidak jadi orang sombong. Baik, demikian saja kajian kita. Tidak ada tanya jawab ya. Sampai di sini saja ya. Yang penting diamalkan. Baik, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.